0: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuisvesting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado, lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.
1: Terbaik kamu
2: Pro 2 FM.

Yaitu memproduksi masih dengan aku Ilmar di 9.6 FM, teman terbaik kamu. Waduh, kenapa jadi agak gagok ya teman berdua? Mungkin karena terlalu dingin ya untuk pagi hari ini, jadi kayak gitu. Membeku gitu teman produa. Jadi buat kamu nih yang masih menikmati aktivitas di kasur, ya gak apa-apa juga teman produa ya. Karena juga nih hari Sabtu, jadi harinya weekend juga, libur juga buat kamu teman produa. Apapun aktivitasnya di pagi hari ini, kalau memang udah kedinginan teman produa, kayaknya cari yang hangat-hangat ya. Kayak minum air hangat atau ngeteh atau ngopi di pagi hari juga oke kayaknya teman produa. Kayaknya udah mulai terlalu dingin nih Kota Banda Aceh ya untuk edisi hari ini teman produa. Karena udah mulai dari subuh juga udah hujan tadi teman produa. Jadi buat kamu nih yang melakukan aktivitas di luar ruangan atau yang mau berangkat aktivitas, jangan lupa untuk selalu menyediakan jas hujannya. Karena di sekarang teman produa, cuaca di Kota Banda Aceh itu gak nentu. Kadang-kadang tiba-tiba hujan, terus tiba-tiba juga dingin, tiba-tiba panas, terik. Jadi memang harus benar-benar ekstra ya untuk menyediakan apapun itu sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Buat kamu teman produa yang sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan karena jalanan juga cukup licin teman produa. Semoga selamat sampai tujuan. Next, kita muterin dulu lagunya dari Kelvin Joshua, Jatuh dan Menari, untuk menemani pagi kamu di Sepadang. Selamat pagi teman produa.

0: Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi seneng, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM.

Hai teman Pro 2, kalau udah di pagi hari 7 lewat 36 menit waktu Indonesia Barat, teman Pro 2, artinya buat kamu yang belum sarapan, ayo segera sarapan teman Pro 2. Jangan lupa sarapannya, karena kenapa? Karena kalau misalnya kamu gak sarapan, stamina dalam tubuh kamu itu akan berkurang terus. Jadi pastikan kamu sarapannya gak terlewatkan. Minimal kalau kamu memang mager nih, sarapan berat-berat, cobalah sarapan yang sehat-sehat aja. Kayak buah-buahan, sayur-sayuran, yogurt, atau roti-rotian juga boleh teman Pro 2, kalau memang tidak bisa atau tidak kuat sarapan ya. Dan buat kamu nih teman Pro 2 yang aktivitasnya di luar ruangan ya, jangan lupa juga memperbanyak minum air putihnya atau air mineralnya teman Pro 2, karena agar tidak terdehidrasi. Ini Kota Banda Aceh nggak nentu teman Pro 2, ini aja udah mulai cerah ya, awan juga udah terlihat. Jadi tandanya mungkin nanti suatu di pukul 10 atau di pukul 11 mungkin udah sedikit terlihat matahari dan panas teman Pro 2. Jadi benar-benar harus dijaga kesehatannya dimanapun dan kapanpun teman Pro 2.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi? Ini mungkin masih kotor, apa yang kamu lihat nih? Kamu goblok, cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
1: Mina!
2: Ya, Tante.
1: Sini!
2: Kenapa, Tante?
1: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
2: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
1: Emang marah karena apa?
2: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
1: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
2: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab, tuh. Udah ya, Tante, saya mau main lagi.
3: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Eh alah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar. Cuma balas WA aku.
0: Jambret! Lontong! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi kamu sih? Aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
2: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM.

0: Mau nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo, ayo bu, ayo.
3: Langsung ya Pak.
2: Yo, langsung, ayo.
4: Silakan duduk Bu.
3: Lah, masnya
4: ayo, berdiri, nggak apa-apa Bu.
3: Oh, terima kasih Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini,

teman perdua masih dengan aku Ilma Arsi di 92,6 FM, teman terbaik kamu. Teman perdua gak kerasa udah di jam 8 lewat 12 menit waktu Indonesia Barat ya. Tadi juga kita udah ngikutin nih beberapa tips yang udah aku kasih buat kamu teman perdua. Yang kemarin juga udah aku kasih bagaimana cara agar kita tetap sehat walaupun dalam keadaan begadang, apalagi juga dan sekarang itu ya lagi ada namanya Piala Dunia 2026 ya. Untuk tadi pagi teman perdua, Argentina melawan Tanjung Verde itu dengan skor 3 di Argentina, Tanjung Verde di 2 teman perdua. Artinya masuk ke 16 besar adalah Argentina nih teman perdua. Jadi mana nih pendukungnya Argentina yang hari ini kayaknya cuaca cukup cerah untuk kamu ya. Dan buat kamu teman perdua yang masih ngikutin jadwal pertandingan untuk Piala Dunia 2026 nanti pada pukul 8.30 teman pro 2 itu pada dini hari 4 Juli 2026 itu ada Kolombia dengan Ghana. Kemudian nanti di 5 Juli 2026 pada pukul 00 waktu Indonesia Barat teman pro 2 kita akan memasuki 16 besar ya. Ada Kanada melawan Maroko. Kemudian di round of 16 juga teman pro 2 di pukul 4.00 waktu Indonesia Barat ada Paraguay melawan Prancis. Dan di 6 Juli 2026 pada pukul 3.00 waktu Indonesia Barat ada Brazil melawan Norwegia teman pro 2. Dan untuk 6 Juli pada pukul 7 teman pro 2 ada Meksiko melawan Inggris. Di 16 besar di 7 Juli teman pro 2 pada pukul 2.00 waktu Indonesia Barat ada Portugal melawan Spanyol teman pro 2. Kira-kira mana nih yang menjadi dukungan kamu teman pro 2? Dan buat kamu juga teman pro 2 yang mau mendengarkan live streaming Piala Dunia, kamu juga bisa ngikutin di RRI Pro 1 teman pro 2. Di setiap jadwalnya kamu bisa mendengarkan dimanapun dan kapanpun. Tadi udah kita puterin lagunya Liodra Sang Dewi teman pro 2. Next kita puterin dulu lagunya dari Ran, Selalu Bersama, untuk menemani sepeda kamu. Selamat pagi teman pro 2.

0: Oh yaudah yaudah, saya ambil dulu handphonenya ya.
1: Ayo, udah, saya tunggu.
0: Bentar, tunggu bentar.
1: Ngapa leh?
0: Ke kamar bentar.
1: Alangkah kamu sibuk amat, masuk kamar keluar lagi.
0: Iya ya, tunggu.
1: Ngapain leh?
0: Jadi gini, itu
1: ada. Ada apa di kamar itu?
0: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
1: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
0: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM. Teman

Baik, ada Senja Teduh Pelita, teman Pradua, gak kerasa udah di jam 8 lewat 39 menit waktu Indonesia Barat, teman Pradua. Dan terlihat di luar cukup deras hujannya, teman Pradua. Perasaan tadi udah mulai keluar mataharinya ya, tiba-tiba hujan deras, teman Pradua. Jadi memang benar-benar ya, teman Pradua, untuk wilayah kota Banda Aceh memang sekarang cuacanya gak nentu. Kadang hujan, kadang terik, kadang panas, teman Pradua. Jadi benar-benar kamu harus mempersiapkan diri juga, teman Pradua, jaga kesehatan dan juga jaga pola makan kamu, teman Pradua. Karena kalau misalnya cuacanya berganti-ganti gini, teman Pradua, takutnya kita sakit ya, entah itu flu, batuk dan panas gitu. Jadi pastikan kamu harus tetap jaga kesehatan kamu dimanapun dan kapanpun. Dan aku nggak pernah bosen nih, teman Pradua, setiap aku siaran selalu mengingatkan kesehatan ya, karena kita sama-sama saling mengingatkan. Karena kalau udah sakit susah ya, teman Pradua, yang melakukan aktivitas seperti biasanya. Jadi ketika lagi sehat, dijaga dan diprimakan ya. Jangan lupa minum vitamin juga, teman Pradua. Dan next kita muterin dulu lagunya dari Arman Maulana, teman Pradua, Rerata, untuk menemani hujan kamu di pagi hari.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Kak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu, kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Yaudah, hati-hati ya, nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM. Teman

0: lem nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin, gak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya, gak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.
3: Hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota Indonesia.
4: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
5: Lihat info cuaca dululah nanti.
4: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
5: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
4: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
5: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
4: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
5: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
4: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
5: Hah?
4: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Itu dia teman perdua tulus, manusia kuat teman perdua. Masih kuat nih menghadapi hari ini teman perdua. Udah di jam 9 aja nih ya, di edisi Sabtu 4 Juli 2026. Masih pada libur juga teman perdua. Masih beraktivitas di atas kasur. Karena memang cuaca gini teman perdua, itu bawaannya ngantuk banget nih. Aku aja nih udah mulai nih berkunang-kunang ya teman perdua ya. Rasanya pengen rebahan aja gitu. Tapi gak apa-apa teman perdua, aku masih seneng nemenin kamu nih. Nemenin kamu dengan lagu-lagu dan juga informasi untuk edisi hari ini teman perdua. Jadi buat kamu nih yang sedang dalam perjalanan, tiba-tiba hujan nih teman perdua, hati-hati juga berteduhnya ya. Hindari berteduh di bawah pohon teman perdua, takutnya ranting-ranting yang sudah tidak lagi kuat itu akan mengenai kamu teman perdua. Jadi carilah tempat-tempat yang berteduh, yang baik untuk kamu, yang aman juga teman perdua, dimanapun dan kapanpun juga. Oke, next kita muterin dulu lagunya dari Bear Mandri nih teman perdua, Pagi Yang Kunanti. Karena pagi ini cuacanya cukup enak nih teman perdua untuk melakukan aktivitas dimanapun dan kapanpun.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya.

0: Tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
1: Tapi...
0: Nggak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
2: Spada!
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM.
5: Teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi ketebang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegaus sih.
1: Bisa aja nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

0: Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Udah siang nih sebenarnya ya. Dimanapun kamu berada, terus stay tune di 92.6 MHz. Kembali bareng aku Julie di sini, akan terus menemani kamu hingga nanti tuntas, insya Allah itu sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Seperti biasanya nih teman produan, di pukul 10 di hari ini janji aku tadi juga ada dialog Klinik Angkasa dan merangka World Hepatitis Day 2026 yang bertemakan tentang hatimu bekerja tanpa henti, bagaimana kira-kira kondisinya. Nah, di sini juga sudah hadir narasumber yang berkompeten yang tentunya ya teman produa ya, bersama Dr. Desiana MCAT ya. Clean Pen nih kalau nggak salah, nanti kita tanya aja sendirilah gelarnya, soalnya banyak banget loh teman produa ya. Kita tanya berseputar masalah hepatitis ini teman produa ya. Jadi buat kamu yang ingin tanya-tanya, boleh langsung aja chat di channel YouTube RRI Banda Aceh, atau nanti langsung aja chat di WhatsApp 085296716422 ya. Nah, langsung aja kita sapa Dr. Desiana yang sudah hadir di produa RRI Banda Aceh di kesempatan siang ini. Halo, assalamualaikum dok.
1: Waalaikumsalam, ya, terima kasih atas kesempatannya.
0: Iya, gimana nih dok, siap ya untuk memberikan informasi buat teman-teman produa semuanya ya dok ya?
1: Bismillah, insya Allah.
0: Iya, insya Allah ya. Dok, kenapa sih kita hari ini mengangkat tema tentang masalah hepatitis nih?
1: Iya, kebetulan dengan bertepatan juga dengan World Day Hepatitis ya pada bulan ini. Jadi memang hepatitis itu kalau kita bilang memang apa ya, suatu penyakit yang silent killer lah kalau istilahnya ya, diabaikan tanpa gejala ya pada awalnya, sehingga ya mungkin masyarakat juga tidak aware ya kalau dia sudah terinfeksi.
0: Jadi ini sebenarnya pengetahuan ini harus diresapi sama kaula muda juga ya dok ya?
1: Oh iya, iya.
0: Hepatitis ini diserang semua usia atau kalangan?
1: Semua usia, jadi tidak memandang usia ya. Jadi bayi ya, kemudian anak-anak ya, kemudian remaja, dewasa, bahkan orang tua. Jadi memang tidak mengenal batas usia. Jadi kalau memang sudah virusnya sudah masuk ke dalam tubuh, ya itu akan bisa mengakibatkan terjadinya apapun.
0: Jadi ini luar biasa nih pengetahuan buat ibu-ibu rumah tangga juga yang mungkin punya anak-anak, bayi dan balita juga. Jadi bisa ada informasi penting hal-hal seperti ini, jadi harus patut diwaspadai.
1: Sangat.
0: Benar banget ya. Jadi untuk teman-teman perdua yang mau bertanya, boleh langsung aja nanti chat di channel YouTube RRI Banda Aceh atau di WhatsApp 085296716422 ya. Nah dok, kalau boleh tahu nih, kalau yang namanya hepatitis ini kan orang mikirnya kayak penyakit kuning ya, kok bahasa istilahnya gitu ya dok ya. Sebenarnya kalau dari bahasa medisnya itu seperti apa nih dok?
1: Ya betul, karena memang hepatitis itu kan gejalanya sklera. Sklera itu artinya di mata kita yang putih ya, itu kuning. Nah, atau istilah medisnya tuh namanya jaundice. Jaundice ya. Jadi bukan hanya mata yang kuning ya, kadang-kadang ujung kuku, kemudian kulit ya itu nampaknya kuning, dan bahkan akan diikuti oleh penurunan daripada hemoglobin sehingga pasien itu juga bisa nampaknya pucat. Nah, ya. Nah, jadi terkadang untuk fase-fase awal itu kuning itu belum kelihatan ya. Nah, biasanya kuning itu sudah dalam fase lanjut yang membuat masyarakat itu barulah dia pergi ke fasilitas kesehatan karena sudah mengganggu ya, atau sudah diikuti gejala lainnya ya, seperti demam, seperti flu gitu ya, atau misalnya keadaan lemas ya, tidak bertenaga ya. Jadi gejala-gejala itulah yang akan membuat pasien-pasien itu merasa bahwa dia tuh harus menjumpai dokter
0: nah, spesialis
1: ya. Nah, tapi sebenarnya kalau virus sudah masuk ke dalam tubuh ya, walaupun belum belum kelihatan ya gejala-gejala seperti tadi kuning, lemas ya. Nah, itu biasanya kan orang abai karena belum ada keluhan yang membuat dia harus ke fasilitas kesehatan ya. Nah, itulah yang membuat beberapa, terutama pada generasi muda, generasi muda, karyawan ya, biasanya itu kan ada perusahaan-perusahaan yang mewajibkan karyawannya itu melakukan tes kesehatan setahun sekali. Nah, termasuklah dengan hepatitis ini ya, atau juga remaja-remaja ya, atau siapapun yang akan melanjutkan pendidikan itu pasti akan prasyaratnya adalah harus melakukan pemeriksaan hepatitis. Dan hepatitisnya itu harus non-reaktif atau negatif. Nah, kalau sudah positif ya, itu biasanya pekerja itu akan dievaluasi ya, dan tentu saja itu akan sangat merugikan ya, akan sangat merugikan. Karena apa? Karena kalau memang penyakitnya berlanjut, dia mungkin bisa akan di apa namanya, di bukan di PHK ya, tapi dievaluasi secara ketat. Nah, jangan sampai penyakit ini akan bertambah berat dan mungkin juga efeknya mungkin akan merugikan perusahaan. Oke, okay. Seperti itu.
0: Kalau boleh tahu nih dok ya, hepatitis ini sendiri menular apa tidak nih dok?
1: Sangat menular.
0: Jadi menular jadi ya. Jadi kalau makanya harus dievaluasi benar-benar ya dok.
1: Betul,
0: ya.
1: Iya.
0: Jadi setiap perusahaan itu diadakan setiap tahun sekali karyawannya apakah ada terinfeksi gitu ya?
1: Iya, beberapa perusahaan besar itu akan mengevaluasi semua karyawan itu setahun sekali. Dan setiap para pelajar ya akan melanjutkan pendidikan, misalnya ya dari S1 mau S2 atau dari S2 mau S3, terutama misalnya yang sudah lulus beasiswa ya, lulus beasiswa ke luar negeri, kan sayang ya, karena gara-gara adanya hepatitis yang positif, terutama hepatitis B, ya itu juga akan bisa terjadi pembatalan
0: beasiswa ya. Ini sungguh sangat merugikan diri sendiri juga nih teman perawat. Jadi harus cek diri sendiri nih mulai dari sekarang. Apakah ada ciri-cirinya, mungkin bisa disebutkan detail dikit nih dok. Mungkin ada seseorang, wih aku mau cek nih, selain dari kuning dari apa tadi, Korea ya,
1: Korea nih ya, Korea. Sklera
0: ya, putih, bagian putih mata, ujung kukunya kuning-kuning. Selain itu yang detailnya ada gak dok, yang bisa dilihat gitu dari fisiknya gitu?
1: Iya, kalau dari fisik, kalau yang tanpa gejala, belum terjadinya kuning, belum ada gejala, kita gak bisa. Makanya sebelum terjadi gejala ya, diharuskanlah periksa kesehatan itu setahun sekali, terutama pemeriksaan laboratorium. Ada yang namanya kan medical check up ya.
0: Ada medical check up.
1: Ya, medical check up itu yang wajib dilakukan setahun sekali, itu dilakukan secara menyeluruh. Nah, disitulah nanti mungkin biasanya ya itu kebanyakan mostly ketahuannya pada saat medical check up. Nah, jadi ada orang mungkin yang bertahun-tahun tidak pernah melakukan medical check up, tiba-tiba ada suatu hal yang mewajibkan dia melakukan medical check up, dan disitulah ketahuannya
0: ya. Oke dok, ini penasaran banget nih sebenarnya ya, kepengen nanya ini dok, apa sih hubungannya dengan hati? Iya ya, hepatitis ini ada hubungannya dengan hati nggak nih dok?
1: Makan hati maksudnya?
0: Mungkin pengaruh dari, karena di sini kan
1: atau sakit hati?
0: Mungkin gini, dari seseorang itu punya penyakit hepatitis gitu ya. Jadi ada komplikasinya dengan organ-organ lain kah?
1: Iya betul. Jadi memang hepatitis ini kan dia target organnya itu memang hati kita. Hati kita ya. Jadi kalau misalnya ada yang merasa sakit hati, bukan berarti sakit hepatitis.
0: Bukan ya dok ya.
1: Bukan. Jadi memang hati yang diserang ya. Jadi memang targetnya itu adalah hati, karena dia kan virus ini ya.
0: Benar-benar.
1: Dia virus. Jadi memang yang dia serang itu adalah hati kita. Nah, hati itu kan organ penting ya, penting sekali dalam tubuh kita, karena fungsinya memang apa namanya, untuk menyaring racun ya, mereduksi semua racun yang di dalam tubuh ya, dan ada juga beberapa hal-hal seperti faktor-faktor pembekuan ya, itu dianalisa itu di hati ya.
0: Gitu. Jadi memang ada hubungannya ya, ada yang mengganggu organ hati ini gitu. Ada nggak orang-orang yang punya stres bisa menyebabkan hepatitis nih?
1: Itu adalah salah satu faktor. Biasanya gini ya, kalau misalnya anak muda sekarang kan terlalu banyak kegiatan ya.
0: Bener.
1: Kemudian juga apalagi yang sudah bekerja. Perusahaan-perusahaan itu kan mewajibkan bekerja itu adalah mulai dari pukul 8 sampai pukul 5 sore ya.
0: Bener.
1: Siapa yang akan berpikir bahwa dia akan makan real food di saat yang istirahat ya? Pasti biasanya akan mengejar waktu untuk melakukan isoma tadi, ya akhirnya apa? Terburu-buru, ya tidak sempat makan, ya. Atau walaupun memang sempat makan, tapi juga makannya mungkin asal.
0: Iya, benar.
1: Nah, ya kan mungkin melalui apa namanya? Kalau anak muda sekarang kan GoFood, nah, siap saji, atau makanan kekinian, nah, ya kan jarang itu yang mau makan nasi. dengan lauk rumahan, yeah, ya kan? Nah, terus minumnya apa? Minumnya apa? Kalau misalnya sekarang minuman kekinian, ya
0: soda juga. Kekinian sekarang kan soda-soda nih ya dok ya?
1: Iya, soda-soda, sweet. Terus apa lagi? Kopi, ya. Nah, jadi memang anak muda sekarang itu kan Gen Z itu ya kopi, ya. Kopi yang memang sudah diproduksi secara kekinian ya, sehingga apa? Macam-macam ya namanya, kan macam tuh ada avocado latte,
0: iya,
1: ya itu juga dengan kadar apa?
0: Gula tinggi.
1: Ya, gula yang tinggi. Nah ditambah apa lagi? Stres tadi, kemudian begadang, ya nggak olahraga gitu ya. Jadi mungkin itu juga salah satu faktornya.
0: Faktornya ya. Jadi untuk kaum muda nih yang biasanya suka begadang juga ya dok ya?
1: Iya.
0: Suka begadang juga salah satu faktornya.
1: Betul, betul.
0: Pola makan yang tidak teratur, olahraga yang jarang-jarang. Dok, ini ada yang bertanya gini. Saya kan cuci piring, jagain baby, apalagi ya naik tangga di lantai 2 waktu kerja, itu kan salah satu olahraga, bisa gak disebutkan seperti itu dok?
1: Nah itu apakah dilakukan dengan sukarela?
0: Terpaksa sih dok ya.
1: Maksudnya gini ya, kita datang ke kantor, kantor kita tuh di lantai 2,
0: yeah,
1: kita udah telat, kita kan otomatis stres kan, naik secepat mungkin supaya gak telat,
0: yeah, benar.
1: Nah ya, cuci piring dalam keadaan terburu-buru, ya kan. Nah kemudian kalau misalnya ibu rumah tangga, emak-emak yang sudah yang bekerja sudah telat, kadang-kadang suka apa? Ngedumel ya, sambil cuci piring ngedumel ya. Nah itu juga dalam keadaannya stres, jadi memang akan memang sangat ini ya, tidak ada hubungannya. Jadi sebaiknya sediakan waktu memang untuk
0: olahraga,
1: khusus untuk olahraga. Mungkin nggak terlalu inilah waktu yang dipakai itu nggak terlalu banyak, setengah jam ya sampai satu jam gitu mungkin ya.
0: Itu minimal dan maksimalnya ya.
1: Yeah.
0: Jadi buat ibu-ibu rumah tangga jangan ragu-ragu untuk melakukan olahraga setiap hari gitu, 15 menit atau setengah jam seperti atau satu jaman gitu. Jadi memang untuk kesehatan kita diri sendiri, untuk masa depan kita juga gitu ya. Oke, ini luar biasa, ternyata hati atau liver itu disebut sebagai salah satu organ paling penting yang bekerja tanpa henti di dalam tubuh kita dan juga berpengaruh atau juga ada kaitannya dengan hepatitis tadi ya dok ya. Oke, ini luar biasa. Nah, yang ingin bertanya siapa boleh, masih kita tunggu partisipasinya. Boleh siapa aja yang mau bertanya? Oke, di sini dok ya, yang mungkin belum bertanya nih ya, masih kita tunggu tentunya, boleh dicat di channel Top RRI Banda Aceh atau di 0852-9671-6422 ya. Dok, kalau boleh tahu nih dok ya, penyakit kuning ini biasanya kan terjadi ada pada bayi nih, waktu baru lahir bayinya, ada ya dok ya, itu faktornya katanya dia kurang ASI.
1: Ya, ya memang umum ya, ada yang namanya jaundice pada bayi baru lahir. Dan biasanya itu umumnya dijumpain bayi yang kurang dari umur 7 hari ya. Dan sebabnya itu adalah karena dehidrasi, kurang cairan, ya, kurang ASI tadi ya. Dan biasanya harus diimbangi dengan bayi itu bukan dijemur ya, artinya harus dikenakan sinar matahari sebentar, tapi nggak langsung ya, bukan sinar matahari yang langsung ya, itu adalah yang kuning ataupun jaundice yang fisiologis. Tetapi ada juga yang memerlukan terapi khusus. Jadi bayi itu memang tidak cukup dengan sinar matahari yang tidak langsung, tapi dia harus ditempatkan di inkubator dengan sinar. Dengan sinar khusus ya. Jadi sehingga akan membuat bayi itu bisa pulih kembali. Tentu saja dengan asupan cairan yang cukup. Ya begitu.
0: Gitu ya. Jadi memang ada faktor pengaruhnya kekurangan cairan. Jadi kalau untuk orang dewasa kekurangan cairan apakah bisa menyebabkan salah satu hepatitis ini?
1: Tidak.
0: Tidak ya.
1: Jadi gini, hepatitis ini kan penularannya itu kan bermacam-macam ya. Kalau dan juga bermacam-macam jenisnya ya.
0: Gitu ya.
1: Jadi hepatitis itu banyak jenisnya.
0: Gitu.
1: Jadi hepatitis itu terdiri dari A, B, C, D dan E ya. Jadi kalau hepatitis A ya itu mungkin dan E itu apa namanya termasuk D lah ya, tidak terlalu berat. Artinya itu akan self-limited. Self-limited itu maksudnya akan sembuh sendiri ya, kalau memang tidak ada komplikasi lainnya.
0: Oh, ada komplikasi
1: ya
0: lain,
1: dan biasanya penularannya dari makanan, minuman gitu ya. Nah, kalau yang B itu lebih berat ya, karena penularannya itu lebih banyak ya. Jadi bisa karena cairan tubuh, kemudian hubungan seksual ya, kemudian juga perlakuan pada waktu, contoh misalnya kayak kita, kayak saya lah misalnya perawat, itu kan nakes ya. Nakes itu sangat rentan tertular.
0: Karena banyak berinteraksi dengan pasien-pasien kalau kita katakan.
1: Iya, betul. Gitu. Mau pasang impus, mm-mm, kadang-kadang bisa tertusuk jarum. Oh. Nah, itu juga bisa terjadi penularan. Mm-hmm. Kemudian yang paling penting adalah penularan melalui transfusi darah. Mm-hmm. Itu juga bisa. Ya, mm-hmm, jadi memang kalau kita donor, itu kan biasanya darah kita tuh juga akan di-screening kembali. Mm-hmm. Ya. Apakah ada penyakit-penyakit yang bisa menyebabkan penularan, itu akan darahnya tuh akan di-stop dan tidak boleh diberikan kepada pasien.
0: Benar. Benar, itu benar. Jadi hepatitis ini banyak jenjangnya,
1: iya,
0: ya.
1: Iya.
0: Makanya di usia kita dari nol, dari bayi aja udah ada yang namanya vaksin hepatitis.
1: Betul.
0: A, B gitu, sampai Z gitu seperti dokter katakan tadi ya. Ini luar biasa nih teman Pro 2. Jangan kemana-mana, nanti bincang-bincang kita akan kita lanjutkan bersama Dr. Desiana. Namun masih kita tunggu partisipasinya, baik itu di channel YouTube RRI Banda Aceh atau di WhatsApp di 0822 9671 6422.
2: Iya. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Apa karena abangnya punya kaki 2, terus gerobaknya kaki 3, jadi disebut pedagang kaki 5?
4: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki 5 ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
5: Santai siang
2: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.
0: Ya, oke teman Pro 2 dimanapun kamu berada, yang terus stay tune di 92.4 MHz. Kita lanjut ya bincang-bincangnya bersama Dr. Desiana seputar masalah hepatitis ya. Bagaimana sih kondisinya kalau hati bekerja terus gitu katanya ya. Nah tadi banyak banget sebenarnya penjelasan dari Dr. Desiana sendiri, bahwa untuk hepatitisnya ini bisa kita lihat ciri-cirinya dari fisik. Memang kalau yang baru-baru tidak terlihat gitu ya. Tapi kalau sudah lumayan ada tingkatan, itu baru ada lihat dari seperti salah satunya kuning-kuning di bagian ujung kaki, ujung kuku gitu dan mata gitu ya. Jadi bisa cek-cek diri sendiri setiap tahun sekali untuk kesehatan diri kita dan untuk masa depan kita juga ya. Nah baik, ini Dokter Desiana nih ya. Sembari kita menantikan pertanyaan dari teman-teman yang akan masuk ya, saya juga ingin nanya dulu ini sama Dokter Desiana ya. Tadi kan jenjang-jenjangnya itu juga banyak hepatitis ya. Salah satu faktornya itu dari virus ya dok ya.
1: Ya, benar ya, virus.
0: Virus ya. Kalau boleh tahu nih ya dok ya, biasanya nih virusnya ini kan dari orang-orang yang sudah terkena hepatitis K, itu kan namanya kan
1: penularan
0: gitu ya. Dan bisa nggak kalau seandainya kita dekat sama orang yang nggak ada hepatitisnya, tapi kita nggak tahu dia baru ada ciri-ciri pertama-pertamanya gitu, gejalanya masih awal-awal gitu, bakal menular nggak itu sama seseorang?
1: Ya, kalau makanya kan kalau misalnya kita di nakes ya, kita kan nggak tahu tuh pasien yang datang itu kan bisa ratusan sehari ya.
0: Bener.
1: Terutama perawat-perawat atau dokter-dokter yang berada di garda depan, terutama IGD. Pasien datang dengan keadaan berdarah-darah misalnya ya.
0: Bener.
1: itu kan harus segera kita tangani karena itu merupakan suatu gawat darurat. Kita nggak tahu dia ada penyakit infeksi lainnya atau tidak. Nah, artinya semua nakes itu harus waspada. Dan itu ada yang namanya pencegahan. Dan itulah gunanya vaksin. Jadi untuk kita yang umur dewasa, itu ada vaksin hepatitis B ya. Jadi harus dilakukan 3 kali dengan selang waktu 6 bulan ya. Nah, itu adalah untuk pencegahan supaya kita tidak

0: penularan. Kalau salah satunya tidak memiliki riwayat ataupun tidak ada reaktif hepatitis B di dalam tubuhnya, ya nggak masalah ya. Tapi kita kan nggak tahu. Mungkin ada yang area dalam mulutnya mungkin ada sariawan, luka. Itu kan cairan. Ya, jadi memang cairan yang kalau misalnya ditularkan, cairan tubuh yang ditularkan itu melalui tubuh yang terinfeksi dengan orang yang tidak terinfeksi, ya itu bisa terjadi.
1: Bisa terjadi.
0: Iya,
1: ya. Jadi dipatutkan untuk kaula muda yang biasanya suka nongki-nongki ya sama teman-teman, sama siapa aja. Jadi haraplah untuk benar-benar menjaga diri lah. Jangan sampai comot-comot, jangan sampai peralatan makan juga diberbagikan untuk orang.
0: Bukan hanya ini ya, bukan hanya peralatan makan ya. Jadi mungkin juga sering ya ke barbershop.
1: Barbershop
0: tuh kan gunting rambut ya. Ya jadi kan biasanya kalau misalnya cowok-cowok tuh kan suka dikerik rambutnya,
1: dikerik ya.
0: Nah dikerik tuh pakai misalnya pakai pisau. Pisaunya tuh diganti nggak ujungnya?
1: Gitu-gitu ya.
0: Nah ya jadi kalau misalnya antara satu dengan yang lain di mata pisau yang dipakai tetap itu saja, tapi yang sebelumnya ternyata dia lecet, nah kemudian dipakai lagi dengan orang berikutnya, nah itu bisa terjadi penularan yang kita tidak ketahui.
1: Benar ya. Jadi di sini memang harus ada benteng dalam tubuh kita, yaitu vaksin.
0: Betul.
1: Vaksin ini kalau boleh tahu, kalau seandainya nih dari usia kecil kita nggak tahu nih gitu ya, udah divaksin apa belum sama orang tua gitu, lupa pun kita nanyain. Terus kalau boleh vaksinnya di usia yang sudah remaja ini, kapan dok siap untuk divaksin hepatitis ini?
0: Iya, kapan saja.
1: Oh, kapan aja boleh ya?
0: Sekarang pun bisa.
1: Oh gitu.
0: Iya, jadi tetap jelas ininya ya, jelas ada jangka waktunya. Jadi misalnya kalau misalnya bayi itu sudah divaksin ya, dewasa divaksin lagi.
1: Gitu, memang ada ya. Berapa lama sekali, berapa tahun sekali sih vaksin hepatitis ini dok? Atau cuma sekali seumur hidup? Apa gimana?
0: Vaksin itu kan 3 kali dia, kalau yang dewasa. Jadi jaraknya tuh ada yang 6 bulan antara satu vaksin dengan vaksin yang lainnya. Nah begitu.
1: Jadi gitu biar, jadi untuk meningkatkan kewaspadaan kita juga nggak tahu sekitar kita seperti apa. Betul. Jadi kita aja yang bentengin diri kita dengan melakukan vaksin hepatitis.
0: Karena pentingnya apa? Yaitu tadi ya, mau cari kerja, mau melanjutkan sekolah. Karena itu salah satu syarat yang memang diwajibkan sekarang ini. Karena ada beberapa syarat memang tidak boleh terdeteksi reaktif terhadap beberapa penyakit menular, ya HIV, hepatitis, ya kemudian ada sexual transmitted disease, ya itu juga salah satunya.
1: Salah satunya ya dok ya, oke luar biasa ini ternyata ya. Ada yang bertanya, boleh kita baca ini dulu dok ya?
0: Boleh.
1: Baik, assalamualaikum kakak penyeru. Waalaikumsalam, darinya seseorang tidak menyebutkan nama di 0852-6743 sekian. Kakak, aku nanya nih sama dokter Desiana ya, kalau kita mau melakukan check up ya untuk hepatitis ini, apakah susah cara dan alurnya gimana? Mohon penjelasannya. Baik, terima kasih buatnya seseorang. Ada mungkin yang mau cek nih dok, gimana sih alurnya gitu, susah nggak? Apa aja darahnya diambil banyak nggak kalian?
0: Iya, jadi medical check up ya. Medical check up tuh biasanya dilakukan itu bisa di klinik-klinik swasta, ya di Prodia itu tersedia all in di situ ya. Jadi konsultasi dulu dengan dokternya, ada dokternya di situ, kemudian nanti ada paket-paketnya tersedia. Jadi mulai dengan ronsen dada, kemudian USG, kemudian juga pemeriksaan darah lengkap. Termasuklah pemeriksaan hepatitis ini. Nah itu dia namanya medical check up.
1: Ada tahapan-tahapannya.
0: Iya, dan bisa dilakukan kapan saja. Kalau mau konsultasi dulu boleh langsung ke klinik Prodia, biasa tersedia.
1: Tersedia itu. Jadi mudah, dekat juga ya. Oke, luar biasa itu, terima kasih buatnya seseorang. Jadi boleh kalau mau nge-check up untuk diri sendiri, waduh ada gak ya, kira-kira boleh langsung aja di hari ini. Nah bukannya hari Senin sampai hari Sabtu?
0: Sampai minggu
1: ya, berarti 24 jam ya?
0: Enggak 24 jam.
1: Oh, dari hari kerjanya aja, tapi setiap hari.
0: Iya, tapi kalau misalnya hari Minggu bukanya hanya sampai jam 3 siang. Ya, dan hari Sabtu itu bukanya di jam sampai jam 6 sore.
1: Boleh cek-cek aja Instagram Prodia.
0: Iya.
1: Benar ya, Dok? Nah, itu dia buatnya seseorang yang sudah bertanya, terima kasih ya. Ada yang bertanya lagi, boleh kita bacain dulu nih, Dok ya. Di sini darinya 08. Oh, dari Kak Lia. Apa kabar nih Kak Lia? Di kesempatan pagi ini, moga dalam keadaan sehat ya. Kak Lia ingin bertanya nih, kakak aku ingin tanya nih sama dokter Desi, ada riwayat penyakit jantung, darah tinggi, dan kolesterol di keluarga. Apakah

0: itu salah satu riwayat dan bagaimana cara pencegahan untuk hepatitis ini. Nah, seseorang ini dok, mungkin dia punya riwayat penyakit jantung, darah tinggi, dan kolesterol di keluarga dia gitu ya. Apakah dia akan rentan juga akan punya penyakit hepatitis?
1: Ya, itu beda ya. Beda artinya hepatitis ini kan infeksi. Infeksi akibat virus. Nah gitu ya. Jadi ada virus yang masuk ke dalam tubuh. Nah sementara kalau misalnya penyakit darah tinggi, misalnya diabetes,
0: penyakit jantung, tidak menular ya.
1: Iya, itu penyakit yang tidak menular. Jadi kalau misalnya sudah menderita penyakit-penyakit kronis tersebut ya, tidak menutup kemungkinan untuk terinfeksi kalau misalnya kita tidak menjaga. Tapi tidak ada hubungannya, tidak sebenarnya ada
0: kemana, ya? Ya. Itu dia. Kak Lia udah dijawab jelas banget ya, tidak ada hubungannya, tapi tidak ada tidak
1: menutup kemungkinan
0: bakal terjadi kalau tidak jaga kesehatan lebih lanjut gitu Kak Lia ya. Makasih buat Dr. Desiana, luar biasa banget.
1: Mungkin perlu satu lagi
0: boleh.
1: Nah, jadi gini. Ada selain hepatitis ya. Hepatitis ini kan merupakan penyakit awal ya. Kalau memang kita terkadang mereka itu sudah datang dengan penyakit akut hati lainnya.
0: Oh
1: ya. Ya, contoh misalnya kanker hati. Itu awalnya hepatitis bisa. Kemudian juga penyakit sirosis hepatis ya. Sirosis hepatis itu maksudnya di mana hatinya itu sudah mengkerut dan kehilangan fungsi. Nah, itu biasanya awalnya dikarenakan infeksi hepatitis ini yang tidak ketahuan. Nah, itu makanya hepatitis ini juga bisa disebutkan penyakit yang silent killer. Pelan-pelan ya, tapi dia akan menginfeksi dan akan mengakibatkan efek yang lebih berat di masa yang akan datang. Bila memang kita tidak atau mengabaikan sinyal-sinyal yang ada di dalam tubuh.
0: Gitu ya. Nah, ini luar biasa nih penjelasan yang luar biasa juga nih dari dokter ya. Dan di mana juga kita harus benar-benar mengecek ya kesehatan kita tentang hepatitis ini, karena dia pelan-pelan. Enggak langsung kayak stroke misalnya langsung gitu kelihatan gitu ya. Kalau sosok orang maksudnya kena penyakit malaria tuh nampak ciri-cirinya langsung gitu ya. Tapi kalau ini memang enggak gitu ya. Luar biasa ini. Baik dok, ini mau nanya juga nih ya dok ya. Untuk cara biar mencegah selain dari vaksin ini ada enggak dok?
1: Itu dia tadi, pola hidup sehat ya.
0: Pola hidup sehatnya dok ya.
1: Jadi kalau misalnya di luar negeri ya, mungkin di sini juga ya. Pemakai alkohol ya, itu juga akan bisa memperberat. Kemudian juga karena awal kalau misalnya sudah terinfeksi, ditambah kita tadi punya riwayat peningkatan lemak di dalam tubuh, kolesterol meningkat, itu akan menyebabkan terjadinya perlemakan pada hati. Ya, jadi perlemakan pada hati itu juga merupakan sinyal untuk hati itu akan kehilangan fungsinya yang sebenarnya. Ya, nanti akan lama-lama menurun ya. Dan ada zat-zat di dalam hati itu akan menurun, enzim hati ya. Kemudian ada beberapa zat lainnya yang akan menurun ya. Kemudian ditandai dengan peningkatan SGOT, SGPT ya, itu juga akan menimbulkan kerusakan yang lebih parah kalau misalnya memang dibiarkan.
0: Gitu ya doknya. Memang ada pencegahan pencegahan yang bisa kita lakukan. Betul. Gitu ya. Salah satu juga pola hidup sehat. Nah, pengobatannya itu gimana dok? Haruskah langsung dari medis? Ada nggak terapi-terapi untuk diri sendiri biar bisa menyembuhkan diri sendiri dulu sebelum langsung ke medis gitu dok?
1: Kalau misalnya gini, kalau kita melakukan pemeriksaan laboratorium, hepatitisnya B-nya positif atau reaktif, ya.
0: Ini contohnya dong ya.
1: Itu tetap kita harus konsulkan dulu ke dokter, ya. Apakah butuh terapi lebih lanjut atau cukup terapi yang paliatif yang tidak spesifik, ya. Nah, artinya apa? Biasanya walau sudah diterapi, ya, itu virus akan tetap ada di dalam tubuh ya, tapi dia dormant. Dormant itu maksudnya dia diam aja gitu. Tapi dia akan bisa tiba-tiba relapse atau dia bangkit kembali apabila ada stimulus-stimulus yang terdapat dari luar ya. Misalnya tadi peminum alkohol berat gitu ya. Kemudian diikuti dengan penyakit kronik lainnya, misalnya penyakit-penyakit yang tidak berhubungan dengan hati tapi bisa menyebabkan fungsi hati itu ikut menurun dan menyebabkan enzim yang ada di hati meningkat. Ya, mungkin seperti itu.
0: Itu. Ini jelas banget sih sebenarnya dijelasin sama dokter Desiana. Baik, ini ada yang bertanya nih, ting-ting-ting terus nih dok. Boleh kita bacain dulu nih. Ya, ini dari Kak Lia lagi, nggak apa-apa ya dok? Gak ya, penasaran banget nih sepertinya. Boleh. Kak Lia. Kak Lia apa kabar nih? Mau ke dalam channel selalu ya. Kak Lia katanya mau nanya sama dokter Desi ya. Assalamualaikum dokter Desi, nanya lagi nih, boleh ya? Saya mau nanya nih ya. Ada nggak rasa nyeri, tertekan atau panas di dada bagian kiri? Kira-kira kondisi ini apakah salah satu penyebab atau tanda tubuh terhadap terjadinya hepatitis? Rasa nyeri, tertekan atau panas di dada kiri? Itu nggak bisa di. Terima kasih buatnya Kak Lia. Gimana nih dok? Ada ciri-ciri nih dok? Ya. Ciri-ciri mungkin ya?
1: Ya mungkin kalau yang sudah lanjut ya biasanya itu akan ada mual ya. Muntah, kemudian perutnya begah gitu ya. Jadi kembung ya, itu mungkin salah satu gejala-gejala apabila sudah lanjut ya. Nah, tapi kalau misalnya dada kiri itu mungkin enggak spesifik ya untuk gitu. Penyakit hepatitis ini sendiri. Nah, tapi mungkin seperti memang ada riwayat penyakit jantung sebelumnya, kalau memang sering ya dirasakan, itu sebaiknya harus dilakukan pemeriksaan lengkap, EKG ya, rekam jantung ya, USG jantung ya, itu penting. Dan kemudian juga melakukan pemeriksaan-pemeriksaan yang terkait dengan organ jantung gitu.
0: Jadi memang kalau memang nggak bisa spesifik ya, kalau nyeri di bagian kiri ini apakah benar terjadinya gejala hepatitis itu nggak bisa, mungkin ada penyakit lain juga.
1: Kadang-kadang kan gejala itu kan ini ya, maksudnya agak klise ya, artinya apa? Misalnya jantung saya kok berdebar-debar ya, nah gitu misalnya kan. Nah apakah memang jantungnya berdebar-debar? Ada hubungan dengan gangguan irama jantung ya gitu, atau misalnya dia baru naik tangga misalnya ya kan, baru naik tangga misalnya 50 tangga atau 100 tangga kan bisa jadi ya kan, atau misalnya memang baru berolahraga itu kan juga harus diukur juga ya nadinya, atau misalnya memang ada gangguan karena penyakit lainnya ya, penyakit tiroid itu juga akan bisa menyebabkan gangguan irama jantung.
0: Setuju banget nih dokternya. Jadi memang dicek dulu habis kegiatan apa gitu ya. Kalau habis naik tangga jantung berdebar-debar ya biasa ya dok ya. Tapi kalau lagi duduk-duduk tiba-tiba jantung debar-debar, itu baru yang luar biasa gitu
1: ya. Atau mau ketemu gebetan biasanya kan berdebar-debar juga ya kan.
0: Gitu ya dok ya. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Kak Lia yang sudah bertanya ya. Oke, di sini mungkin pertanyaannya yang sudah tertara di sini ya dok ya. Kira-kira bagaimana sih peran vaksinasi dalam mencegah hepatitis, khususnya hepatitis A dan B? Siapa saja yang sangat dianjurkan mendapatkan vaksin tersebut?
1: Iya, sangat penting ya, sangat penting. Jadi memang pencegahan dari vaksin itu sebenarnya sangat ini ya, sangat bermakna. Nah, tapi kan sekarang ini kan banyak orang yang memang meragukan vaksin ya. Mungkin karena memang belum mendapatkan pemahaman-pemahaman mungkin tentang vaksin itu sendiri ya. Tapi saya berpikir kalau misalnya memang kita terutama ya kita yang memang bekerja di bagian kesehatan itu diwajibkan ya. Kemudian kaula-kaula muda Gen Z yang memang bekerja enggak kenal waktu ya. Kemudian suka bergadang ya, kemudian tidak memilih makanan yang apa namanya yang betul-betul real food lah. Benar. Ya kan. Nah, itu juga merupakan faktor risiko. Kemudian yang sering apa namanya mobilitas tinggi ya, itu juga seharusnya mungkin memang harus divaksin ya. Karena kelelahan tubuh itu kelelahan tubuh yang sangat ekstrim itu juga akan bisa menyebabkan virus ya, itu juga lebih gampang masuk dan kita lebih gampang terjadi yang tadinya mungkin tidak akan terjadi penularan dari orang yang terinfeksi, tapi karena daya tahan tubuh kita kurang. Rendah atau menurun itu lebih gampang terinfeksi.
0: Nah, gitu, itu ya. Dia luar biasa nih. Ternyata sangat penting vaksin itu, ya, gitu ya. Siapa aja mendapatkan, siapa aja yang mau butuh untuk dilindungi tubuh kita dari kesehatan atau jadi serangan virus-virus, bukan hanya virus hepatitis ya.
1: Iya, apalagi kalau misalnya kita tinggal di komunitas ya. Contoh misalnya gini, asrama ya. Benar. Nah, di asrama dengan pesantren dengan dengan anak-anak yang cukup banyak dan ada beberapa yang sudah positif itu rentan. Nah, jadi memang harus divaksin, dilakukan vaksinasi. Gitu.
0: Boleh nih dianjurkan untuk yang punya kepala komunitas-komunitas ya, anjurkan untuk vaksinasi, dicek.
1: Nah, jadi jadi mungkin saya perlu menjelaskan ya. Mungkin banyak pertanyaan ya. Apakah sudah divaksinasi kita bakal nggak kena? Itu akan menjadi pertanyaan itu pasti. Memangnya kalau sudah divaksinasi nggak akan kena hepatitis? Pertanyaannya tetap kena. Tetap ada kemungkinan untuk terinfeksi. Nah, itu harus saya jelaskan ya. Nah, tetapi gejalanya itu akan lebih ringan dibandingkan dengan yang tidak divaksin. Nah, itu dia. Nah, kemungkinannya kecil. Nah, itu jadi kita tetap harus menjelaskan ya, terutama kepada orang awam atau misalnya kepada orang yang tidak paham ya. Jadi walaupun sudah divaksinasi apakah bakal nggak kena? Nggak juga. Nah, tetap kemungkinan untuk terinfeksi masih ada gitu.
0: Tapi gejalanya lebih ringan daripada yang tidak terinfeksi. Luar biasa ini. Keren banget ini, dok ya. Baik, ada yang bertanya nih, boleh nih ya. Nah, ini lagi sosok orang lagi dari 081360 43. Sekian. Assalamualaikum kakak. Waalaikumsalam. Aku ingin nanya nih sama dokter Desiana, boleh? Apakah untuk yang sudah terkena hepatitis ini bisa disembuhkan secara total atau bisa kambuh lagi? Terima kasih, mohon penjelasannya. Baik, terima kasih juga buat seseorang yang sudah bertanya. Nah, kira-kira sudah terkena nih hepatitis nih, udah cek lab ini positif atau reaktif gitu, bisa nggak disembuhkan?
1: Ya, bisa disembuhkan ya. Saya katakan tadi bisa disembuhkan. Tetapi itu akan bisa kambuh lagi kalau kita tidak menjaga pola hidup sehat tadi. Nah, kenapa? Karena virus hepatitis itu ada yang tetap ada di dalam tubuh ya. Artinya begini, kita sudah sembuh nih. Contoh misalnya si A. Si A pernah terinfeksi hepatitis B. Kemudian dia diberikan terapi. Terapi 6 bulan. Total, selesai. Dia sembuh. Apakah virusnya masih ada di dalam? Bisa aja masih ada di dalam. Tapi dia tidak aktif. Nah, apakah virus itu bisa aktif kembali? Bisa. Kalau tubuh kita itu menurun. Ya, menurun dalam segi imunitas ya. Kemudian kita tidak menjaga pola hidup sehat tadi dan juga abai terhadap sinyal-sinyal yang sudah ditampakkan oleh tubuh kita gitu. Mungkin seperti itu.
0: Jadi nih buatnya seseorang yang sudah bertanya, ternyata bisa disembuhkan tapi sinyal-sinyalnya masih ada. Belum bukan berarti sembuh total gitu ya.
1: Maksudnya, kalau sembuh total tapi bisa kambuh kembali.
0: Iya, kalau kita tidak menjaga diri lagi gitu ya. Masih mengkonsumsi junk food gitu. Betul. Ya, dok ya, masih bergadang, masih banyak melakukan pekerjaan tanpa melihat waktu istirahat. Jadi masih bakal kambuh lagi. Oke, luar biasa, jangan kemana-mana setelah yang ini.
1: Jadi mungkin satu lagi mungkin tetap tidak boleh terinfeksi. Itu dia yang harus kita jaga.
0: Jadi harus tetap nanti 3 bulan sekali vaksin lagi gitu ya, dok ya.
1: Ya, dengan cara vaksinasi. Caranya 6 bulan.
0: 6 bulan bukan 3 bulan ya. Oke, 6 bulan nih teman Produa.
1: 3 kali.
0: 3 kali. Baik, terima kasih buat teman Produa. Jangan kemana-mana, nanti kita lanjutkan lagi perbincangannya bersama Dr. Desiana. Tentunya masih kita tunggu partisipasinya. Ada waktu 15 menit lagi ya. Tetap stay tune dan setelah ini kita lanjutkan.
2: Baju baru, alhamdulillah, untuk dipakai di hari.
3: Widi, habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
4: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
5: A few moments later.
3: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
4: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
3: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
4: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
3: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
4: Ran, aku duluan ya Ran, badan aku bentol. Lah, gak, tunggu aku, gak.
6: Produa FM, teman terbaik kamu.
7: Produa. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
6: Terbaik kamu
2: Pro 2 FM. Santai siang
6: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Ya, oke, teman Pro 2 dimanapun kamu berada yang terus stay tune di 92.5 MHz. Sudah lewat ceritanya, langsung kita kembali bincang-bincang bersama dokter Desiana. Ini luar biasa spesialisnya nih. Langsung aja buat kamu yang bertanya, boleh langsung aja nih, jangan sia-siakan kesempatan yang gratis ini. Oke dok, tadi banyak banget ya penjelasan-penjelasan dari dokter Siana sendiri, bahwa dari pencegahan, pengobatan, ciri-ciri, gejala gitu ya, sudah sebenarnya kompleks semua sudah dijelaskan. Nah mungkin pertanyaan saya mungkin ya, sebagai dokter spesialis yang sudah mengabdi berapa tahun ya dok kan di Banda Aceh gitu ya, banyak gak dek pasien yang sudah tercatat ya, mungkin puluhan ribuan atau ratusan ini dok, untuk daerah Banda Aceh sendiri nih dok?
1: Cukup banyak ya, cukup banyak. Mungkin saya belum dapat data yang real ya kan, karena sekarang ini untuk umur ya, umur muda, remaja, Gen Z ya, itu lumayan sangat banyak yang terinfeksi dengan hepatitis B ini ya. Jadi mungkin hubungannya juga bisa dengan pergaulan ya, pergaulan bebas ya. Jadi kenapa? Karena hepatitis B ini juga bisa menular diakibatkan karena hubungan seksual. Nah ya, jadi melalui cairan tubuh tadi, kemudian dari bayi, dari ibu ke bayinya ya. Nah itu bisa menular. Jadi walaupun dia bisa diobati, tetapi efek kedepannya itu ya, karena apa? Karena memang kalau sudah memberat, ujung-ujungnya bisa kepada kehilangan atau menurunnya fungsi hati, kemudian juga di mana hati tidak bisa berfungsi atau menyaring racun dari dalam tubuh, dan kemudian juga bisa berlanjut kepada karsinoma hepatoselular atau kanker hati. Ya, itu mungkin yang efek yang lebih lanjutnya gitu ya. Dan ya itu tadi ya, apalagi kalau misalnya dalam tanda kutip ya, mungkin kita kan agak-agak, kalau saya yang mungkin yang bisa dikatakan gen milenial mungkin agak urut-urut dada lah dengan pergaulan anak-anak sekarang ya. Jadi tetap peringatannya itu adalah kalau kita memilih multiple partners, partner dalam kurung seks ya, itu juga sangat fatal penularannya.
0: Ya, jadi benar-benar lah jaga pergaulan buat teman-teman perdua ya di daerah Banda Aceh sendiri dan di luar Banda Aceh yang pastinya ya. Oke dok, ini kan banyak kayak kita ketemukan pasien-pasien gitu ya. Ada nggak dari pihak pemerintah, dari pihak nakes sendiri mengadakan sosialisasi tentang hepatitis ini, baik itu di sekolah, kampanye-kampanye mungkin di mana, ada nggak dilakukan dok?
1: Iya, jadi sebenarnya kalau misalnya saya itu kan spesialis patologi klinik ya, kita punya organisasi tersendiri dan kita itu rencana itu akan mengadakan sosialisasi nanti mungkin di bulan Agustus nanti ya. Jadi target kita ya, target kita nanti mungkin ke sekolah-sekolah ya. Dan bukan hanya kita ya, bukan hanya kita, tetapi banyak organisasi spesialis, dokter spesialis lainnya juga yang sangat berperan aktif ya, seperti Perhimpunan Penyakit Dalam ya, kemudian anak ya, itu juga aktif dalam mengkampanyekan penyakit hepatitis ini dan profesi-profesi di bidang lainnya, mungkin seperti itu.
0: ini luar biasa ya. Kira-kira nih dok ya, apa sih langkah sederhana yang dapat dilakukan masyarakat untuk mencegah penularan hepatitis ini di lingkungan keluarga, tempat kerja, maupun di tempat fasilitas kesehatan?
1: Ya, biasanya kan orang ada istilah gak kenal maka gak sayang ya. Dan biasanya orang itu gak tahu, jadi makanya dia gak aware. Itu juga bisa ya, salah satunya. Atau misalnya sudah tahu tapi gak peduli.
0: Cuek.
1: Itu lebih banyak.
0: Iya, benar.
1: Nah, atau yang menganggap remeh ya, nanti kan bisa sembuh ya. Jadi sebenarnya hepatitis ini bisa sembuh, tapi juga akan gampang, sangat gampang untuk kambuh kembali. Jadi tetaplah menjaga tubuh sendiri, karena tubuh kita itu adalah masa depan. Nah, kalau kita misalnya sudah terinfeksi penyakit ini, otomatis itu tadi ya, melanjutkan pendidikan juga akan terhambat. Kemudian pekerjaan, yang sudah sudah dapat pekerjaan, kalau misalnya sudah positif hepatitis, pasti akan ada evaluasi dari perusahaannya. Ya, akan dilanjutkan atau enggak nih kontraknya. Bisa saja terjadi pemutusan kontrak. Karena perusahaan biasanya enggak merugi kan, punya karyawan yang sakit atau tidak produktif. Nah, itu salah satunya. Nah, jadi yang saya pesankan itu adalah memang kita harus peduli terhadap diri sendiri, karena tubuh kita adalah masa depan kita.
0: Oke, luar biasa ya. Baik, mengingat waktu juga sudah di penghujung, terima kasih buat yang sudah bertanya. Mungkin statement closing buat anak-anak muda nih dok, boleh sedikit ya mungkin ya, apa yang ingin disampaikan nih dokter Desiana untuk selaku spesialis hepatitis, ada yang mau disampaikan untuk anak-anak muda, kalau muda nih, tentang masalah hepatitis ini, silakan.
1: Ya, jamak ya, soalnya anak muda ini kan ya, anak muda ini kan salah satu kelompok yang memang mau mendengarkan sebenarnya ya. Tapi mereka biasanya akan lebih mencari informasi-informasi yang mungkin sebenarnya betul ya, tapi tidak didalami ya. Artinya mungkin saya yang paling penting adalah berhenti begadang, berhenti stres, ya. Kemudian makanlah makanan yang sehat. Ini udah begadang. Apalagi sekarang banyak sekali ya platform-platform media sosial, ya, itu yang menyediakan fasilitas apa live apa ya. Nah, itu kan biasanya kan semalam suntuk.
0: Iya benar.
1: Nah, ya kan. Mungkin beberapa bisa kita ambil posisi positifnya. Ada yang live mungkin karena jualan gitu mungkin ya, mencari nafkah ya. Tapi tolong juga diingat ya. Kadang-kadang ada juga itu yang saya lihat itu adalah live itu tapi mungkin enggak terlalu bermakna. Ya, apalagi dilakukan misalnya di jam-jam rawan yang harusnya istirahat. Karena di saat-saat itu tubuh perlu istirahat, karena hati ini yang perlu istirahat. Selain hati, ginjal itu adalah organ-organ penting yang harus kita jaga dari kita muda. Dari muda ya, apalagi kalau misalnya kita live itu tadi ngopi, kemudian rokok. Nah ya, itu juga tiga serangkai yang membuat tubuh itu di rentan, pada saat umur tertentu mulai dirasakan nantinya gitu.
0: Oke. Baik, luar biasa nih untuk kalau muda, ingat nih pesan dari Dr. Desiana sendiri ya. Karena kesehatan itu milik kita sendiri. Betul, ya dok ya, bukan milik orang lain. Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi? Betul, ya dok ya. Baik, terima kasih nih Dr. Desiana untuk waktu dan kesempatan yang luar biasa di kesempatan siang ini. Sudah berbagi, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa diberikan pahala yang berlimpah sama Allah. Karena sudah berbagi ilmu dan informasi yang luar biasa nih.
1: Sama-sama.
0: Terutama buat saya nih dok ya. Insya Allah nanti kita jumpain waktu ya dok ya, dengan tema yang berbeda ya dok.
1: Insya Allah.
0: Baik, kita pamit teman Pro 2. Terima kasih buat yang sudah bertanya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Teman terbaik kamu Pro 2 FM.
9: Rin, duluan ya. Mau apel nih.
10: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
9: Hah? Apa lagi?
10: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
9: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
10: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Jesús.

Umroh dari manapun kamu berada, terus stay tune di 92,6 MHz ya. Itu dia lagu-lagu hiburan. Dan tadi juga sudah kita ikuti yang namanya Klinik Angkasa ya, dalam rangka World Hepatitis Day 2026, hatimu bekerja tanpa henti. Bagaimana kondisinya? Luar biasa tadi penjelasan dari Dr. Desiana ya. Semoga bisa bermanfaat. Dan yang pastinya untuk lagu-lagu hiburan masih kita dengarkan, tetap stay tune. Dan masih bersama Pro 2 Air Banda Aceh bareng aku. Tadi ada Agatha Silvia 8 huruf ya. Siapa namanya 8 huruf? Pastinya aku. Oke, untuk berikut ada Jarinya Sam dengan Aldir.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Oke, teman Pro2 dimanapun kamu berada, terus stay tune di 92,6 MHz ya. Itu dia lagu-lagu hiburan sudah kuhadirkan. Semoga bisa menghibur kamu semuanya. Informasi ini juga tentang pengaruh gadget bagi tumbuh kembang si anak. Nah, biasanya kan orang tua yang sibuk ini kan sering banget ya ngasih gadget untuk anaknya gitu ya. Padahal itu ada pengaruhnya juga loh. Nah, gadget ini sebenarnya ya kan juga banyak banget manfaat bagi orang yang benar-benar dan tepat penggunaannya. Lagi banyak banget juga dampak negatifnya bagi orang-orang yang tidak tahu cara penggunaannya gitu ya. Nah, di sini ya ada bahaya gadget bagi anak itu dapat menimbulkan masalah kesehatan mental dan perubahan perilaku hingga depresi ya. Dan di mana juga dengan anak sering nonton gadget itu juga menjadi agresif dan mudah tersinggung jika orang tua itu memberi mereka akses penggunaan ponsel atau tabletnya. Jadi kalau memang dibatasi waktu dia bakal marah gitu ya. Nah, di sini juga akan berpengaruh keterampilan lainnya, khususnya dalam hal menahan diri, berpikir dan mengendalikan emosi. Padahal keterampilan itu kan membentuk dasar untuk kesuksesannya di masa depan yang pastinya ya. Oke, yang berikutnya di sini kalau anak keseringan nonton gadget, anak-anak itu dapat mengembangkan berbagai masalah mental ya. Seperti kecemasan, kesepian, rasa bersalah, isolasi diri gitu ya. Nah, dimana depresi juga akan terjadi, bahkan perubahan suasana hati. Paparan terhadap gadget juga dapat meningkatkan resiko ADHD dan juga bisa disebut dengan autisme pada anak-anak loh, teman Pro2. Oke, dampak tersebut sebenarnya bisa diatasi dengan berbagai cara, seperti membuat jadwal bersama anak gitu ya, nonton bareng, bermain bareng gitu ya. Orang tua itu merupakan role model loh sebenarnya untuk anak di rumah. Nah, mereka juga akan mencontohkan orang tuanya. Teman Pro2, itu dia sekilas informasi yang sudah kupilihkan, semoga bisa bermanfaat. Lagu-lagu hiburan kembali kita dengarkan.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Papa ngagau sih.
1: Bisa aja jajan nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau enggak? Yuk.
3: Awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

2 dimanapun kamu berada dan terus stay tune ya di 92,6 MHz. Satu informasi di sini sudah kupilihkan teman Pro 2 ya. Ini informasi juga dari BMKG, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika ya. Peringatan dini cuaca Aceh, update peringatan dini cuaca wilayah Aceh ya 4 Juli 2026. Berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang pada pukul 10 lebih 17 WIB di Kabupaten Aceh Selatan, Bakongan, Trumon, Bakongan Timur, Kabupaten Aceh Barat, Woyla, Samatiga, Bubon, Arongan, Lambale, Woyla Barat, Woyla Timur, Kabupaten Aceh Besar, Long, Lunga, Indrapuri, Selimun, Montasik, Sukamakmur, Darul Imarah, Pekanbada, Masjid Raya, Ingin Jaya, Kuta Baru, Darussalam, Pulau Aceh, Lembah Selawah, Kota Janto, Kota Cotgle, Kuta Malaka, Simpang Tiga, Darul Kamal, Baitus Salam, Krung Barona Jaya, Lupung, Blang Bintang, Kabupaten Pidi, Muara Tiga, Tangsi, Mane, Kabupaten Aceh, Singkil, meliputi Pulau Banyak Singkil, Kuala Baru, Pulau Banyak Barat, Kabupaten Aceh, dan juga di Kabupaten Aceh Jaya, meliputi Tunon, Krung Sabe, Setia Bakti, Sampoinit Jaya, Panga, Indrajaya, Darul Hikmah, Pasiraya, Kota Banda Aceh sendiri meliputi Baitur Rahman, Kuta Alam, Meraksa, Syekh Kuala, Lungbata, Kuta Raja, Bandaraya, Jaya Baru, Ulekaring, dan di Kota Sabang, Sukakarya, dan Sukajaya. Dan dapat meluas ke wilayah Kabupaten Aceh Selatan, Klut Utara, Klut Selatan, Samudua, Sawang, Tapak Tuan, Pasiraja, Klut Tengah, Klut Timur, Trumon Timur, Kota Bahagia, Trumon Tengah, Kabupaten Aceh Tengah, Rusip Antara juga di daerah Aceh Tengah tuh, Rusip Antara, Kabupaten Aceh Barat ada meliputi Johan Pahlawan, Kawai, Zing, Sungai Mas, Pantai Cemremen, Merebo, Panteri, dan di Kabupaten Pidi sendiri ada Batai Delima, Gelumpang, Gelumpang Tiga, Indrajaya, Kembang Tanjung ya, dan Krungkru juga, dan banyak sebenarnya di daerah ya, Kabupaten Pidi Jaya juga ada. Kondisi ini diperkirakan masih dapat berlangsung hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat ya. Nah, untuk teman Pro 2, perkiraan BMKG ini juga kami kutip dari newscasting.bmkg.co.id ya. Untuk informasi cuaca yang lebih detail kamu juga bisa pantau langsung di situ ya. Baik, kembali kita dengarkan lagu-lagu hiburan yang sudah aku pilihkan. Tetap stay tune di 92 kabar baik khas Benadia dengan judulnya Kata Mereka Ini Berlebihan ya. Langsung aja kita dengarkan teman Pro 2.

hanya nyamuk betina yang menggigit manusia. Kenapa ya? Karena mereka membutuhkan protein dan zat besi dari darah untuk membantu perkembangan telur-telurnya. Tanpa darah, nyamuk betina tidak bisa bereproduksi dengan baik. Sementara itu, nyamuk jantan tidak menggigit manusia sama sekali. Mereka hanya memakan nektar dan cairan manis dari tumbuhan. Perbedaan ini terjadi karena struktur mulut nyamuk jantan tidak cocok untuk menembus kulit. Tidak seperti nyamuk betina yang memiliki alat mulut khusus bernama proboscis. Jadi, kalau kamu digigit nyamuk, bisa dipastikan itu adalah nyamuk betina yang sedang mencari makanan demi keturunan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: sesuatu. Terus, terus, terus. Up, up, up, up.
1: Akhirnya sampai juga.
0: Parkirnya langsung ya, Kak?
1: Oh, iya, Kak.
0: Eh, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10 ribu lagi, Kak.
1: 10 ribu? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga gak nyampe 10 ribu. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
0: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
0: Kak. Janganlah, Kak.
1: Nah, makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, teman Pro 2 dimanapun kamu berada yang terus stay tune. Itu dia lagu-lagu hiburan sudah aku hadirkan. Semoga bisa menghibur. Kembali informasi, ada beberapa dampak buruk hobi mengkonsumsi junk food atau makanan siap saji terhadap kesehatan. Nah, ini biasanya kan dunia yang super sibuk ini kan, orang tua itu kan maunya cepat siap gitu kan, mau enak juga gitu kan, kenyang, cepat siap gitu, gak mau ribet gitu ya. Jadi banyak mengoleksi makanan-makanan setiap cepat saji di rumah gitu untuk anak-anak dan keluarga gitu. Padahal banyak banget loh dampak buruknya bagi kesehatan keluarga. Ya salah satunya obesitas atau terjadinya kegemukan gitu ya. Ada bisa menyedihkan penyebab penyakit jantung, masalah pencernaan, gangguan metabolisme, gangguan kesehatan mental, hipertensi atau tekanan darah tinggi juga bisa terjadi pada orang-orang yang sering atau berlebihan mengkonsumsi junk food ya. Oke, kolesterol tinggi juga bisa berdampak ya sahabat untuk teman Pro 2 dimanapun kamu berada ya. Nah, di sini sebenarnya ada tips menjaga kesehatan untuk yang sering mengkonsumsi junk food juga. Salah satunya, kamu perbanyak minum air putih, konsumsi buah dan sayur segar, berolahraga rutin, batasi konsumsi junk foodnya, dan hindari konsumsi junk food pada lapar. Jadi kamu kalau lapar banget itu jangan makan itu, jadi minum jus aja gitu ya. Pilih porsi yang kecil, temukan alternatif menu yang sehat, perhatikan komposisi makanan, ajak teman-teman untuk bergabung agar kamu bisa terhindar dari makanan-makanan junk food gitu ya. Jadi lebih memilih gaya hidup yang sehat dengan berolahraga, dengan berkumpul bersama teman, dengan juga makan makanan yang sehat, mengajak mereka yang terbaik yang pastinya.

Thank you.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor effect dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

0: مفتاح.
1: لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منان. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit. Wih, penerbangan singkil
2: Medan dan sebaliknya. Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Di mana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegaru sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk,
3: awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

Kamu tahu nggak? Hanya nyamuk betina yang menggigit manusia. Kenapa ya? Karena mereka membutuhkan protein dan zat besi dari darah untuk membantu perkembangan telur-telurnya. Tanpa darah, nyamuk betina tidak bisa bereproduksi dengan baik. Sementara itu, nyamuk jantan tidak menggigit manusia sama sekali. Mereka hanya memakan nektar dan cairan manis dari tumbuhan. Perbedaan ini terjadi karena struktur mulut nyamuk jantan tidak cocok untuk menembus kulit. Tidak seperti nyamuk betina yang memiliki alat mulut khusus bernama proboscis. Jadi, kalau kamu digigit nyamuk, bisa dipastikan itu adalah nyamuk betina yang sedang mencari makanan demi keturunan.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Kamu berada antara station di 92,6 MHz ya. Itu dia lagu hiburan Daun Jatuh sementara yang sudah aku hadirkan buat kamu semuanya. Semoga bisa bermanfaat dan juga bisa menambah wawasan kita. Lagu-lagu hiburan tentunya masih terus kita dengarkan. Tetap stay tune di 92,6 MHz.

0: Terus. Up.
1: Akhirnya sampai juga.
0: Parkirnya langsung ya, Kak?
1: Oh, iya, Kak.
0: Eh, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10.000 lagi, Kak.
1: 10.000? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga nggak nyampe 10.000. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
0: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
0: Kak. Janganlah, Kak.
1: Nah, makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, teman Pro 2 dimanapun kamu berada yang terus stay tune. Itu dia lagu-lagu hiburan sudah aku hadirkan. Semoga bisa menghibur. Kembali informasi, ada beberapa dampak buruk hobi mengkonsumsi junk food atau makanan siap saji terhadap kesehatan. Nah, ini biasanya kan dunia yang super sibuk ini kan, orang tua itu kan maunya cepat siap gitu kan, mau enak juga gitu kan, kenyang, cepat siap gitu, gak mau ribet gitu ya. Jadi banyak mengoleksi makanan-makanan setiap cepat saji di rumah gitu untuk anak-anak dan keluarga gitu. Padahal banyak banget loh dampak buruknya bagi kesehatan keluarga. Ya salah satunya obesitas atau terjadinya kegemukan gitu ya. Ada bisa menyedihkan penyebab penyakit jantung, masalah pencernaan, gangguan metabolisme, gangguan kesehatan mental, hipertensi atau tekanan darah tinggi juga bisa terjadi pada orang-orang yang sering atau berlebihan mengkonsumsi junk food ya. Oke, kolesterol tinggi juga bisa berdampak ya sahabat untuk teman Pro 2 dimanapun kamu berada ya. Nah, di sini sebenarnya ada tips menjaga kesehatan untuk yang sering mengkonsumsi junk food juga. Salah satunya, kamu perbanyak minum air putih, konsumsi buah dan sayur segar, berolahraga rutin, batasi konsumsi junk foodnya, dan hindari konsumsi junk food pada lapar. Jadi kamu kalau lapar banget itu jangan makan itu, jadi minum jus aja gitu ya. Pilih porsi yang kecil, temukan alternatif menu yang sehat, perhatikan komposisi makanan, ajak teman-teman untuk bergabung agar kamu bisa terhindar dari makanan-makanan junk food gitu ya. Jadi lebih memilih gaya hidup yang sehat dengan berolahraga, dengan berkumpul bersama teman, dengan juga makan makanan yang sehat, mengajak mereka yang terbaiknya pastinya.

suara benar-benar salah. Aku mencintai kau, sangat mencintai kau. Berjalan bersamanya selama kamu denganku. Begitu rumitnya dunia hanya karena sebuah rasa cinta. Jadi,

0: Harap dari manapun kamu berada, terus stay tune di 90.8 Megahertz untuk Top 20 hari ini ya. Senang sekali bareng aku Juli, 21 terbaik untuk minggu ini. Nah, siapa aja di runner up nomor 1 ini. Oke, nomor 12 ada Kejo, jangannya sudah lah kita naik. 20.
1: Berdengar dimanapun Anda berada.
2: Yo, this one right here, it's for anyone who got played, anyone who gave their heart just to be betrayed.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung. 16.

0: dia ada Mario Jekyll dengan Salah Kaprah di posisi 15 teman Pro 2. Nah, buat kamu yang penasaran di runner up ada apa, sebelumnya kita harus step by step dulu. 14 ada Andre Tolod dan Fitri Friend dengan Terbaik Untukmu.
1: 14. 14. 14. 14. 14. 14.

0: itu dari posisi 13 ada Gigi dengan menari-nari. Kemarin juga untuk lagu ini ada di posisi 10, teman kedua. Nah, untuk lanjut di posisi 12 ada Dedangan atau Terserah. Langsung aja kita dengarkan. Seperti apa lagunya?
1: 12.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.
2: Sampai jumpa.

Terus stay tune, ada Bernadia, kita buat menyenangkan ya. Ini versi 2026-nya teman Pro 2, karena ada versi lamanya. Itu yang populernya sama siapa ya? Aku juga lupa sih sebenarnya, agak dangdut jazz gitu ya. Oke, di posisi 6 ada siapa? Langsung aja kita dengarkan Budi Doraemi dengan Jang, Ingat Dirimu Lagi. 6.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: 3.
1: Pengijin di 90.6 MHz itu runner sesat lagi yang pastinya. Namanya kita juga harus dengar dulu lagu yang ada di posisi 2, Judika Tertikat Pada Cinta.
0: 2 2

0: dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan.
1: Top 20 International Songs of this week. Perwakilan Top 20 International Songs of this week.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Ini dia teman Pura 2 Top 20 International edisi minggu ini Sabtu 4 Juli 2026. Salsa bakal bawain Top 20 ini, bakal bacain ya, dari tangga ke-20 yang masuk di edisi minggu ini teman Pura 2. Kalau tadi kamu udah dengerin ya yang top nasionalnya, sekarang kita menunggu-nunggu ya di top 20 internasional. Anyway teman Pura 2, ada 20 tanggal lagu di minggu ini yang pastinya berbeda sama minggu lalu. Oh my god.

Alright, teman Pradua, langsung aja di tangga ke-20 di edisi minggu ini ya. Ada Zico featuring Laylas dengan duet menempati posisi ke-20 minggu ini, turun satu angka di minggu lalu menempati posisi ke-19 dan sudah bertahan selama 19 minggu. And here we go.

0: Itu dia teman pro 2 di posisi ke-19 minggu ini. Melanie Martinez position berada di posisi ke-19. Kita naik ke posisi ke-18 teman pro 2, ada Tilly Bird Shouting Eyes.
1: 18.

0: Boy Teman Pro 2 menempati posisi ke-15 minggu ini. Lagu dari Alan Walker featuring Sorana ini ya sudah bertahan juga selama 19 minggu. Teman Pro 2 kita naik ke posisi ke-14, Running to Future. Di posisi ke-13 ada Mono, Hero featuring Skywater. Dan lagu dari Running to Future dari Zero Best One ya, kita naik ke posisi ke-12. Teman Pro 2 ada Midnight Glow by Tom Miss.
1: 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

Minat Glow teman Pradua gak naik dan gak turun juga, tetap sama kayak posisi di minggu lalu, posisi ke-12. Naik di posisi ke-11, ternyata gak naik dan gak turun juga, ada Charlie Puth, Beat Yourself Up. Alright teman Pradua, kita spill satu ya, masuki 10 besar di tangga ke-10 minggu ini. Teman Pradua ada Chariong dengan lagunya Sister With, turun satu angka di minggu lalu.

ya, itu dia teman para dua di posisi ke-9 minggu ini. Sweet Love by Stephen Sanchez, teman para dua, berada di posisi ke-10 ya di minggu lalu, naik 1 angka di minggu ini. Naik teman para dua di posisi ke-8, Love Me More by Apping. Alright, and here we go. 8.

0: Itu dia teman pura dua di tangga ketujuh minggu ini, Eyes Closed by Jisoo featuring Zayn Malik. Kita naik di posisi ke-6 di tangga ke-6 ini, turun ya dari minggu lalu posisi ke-5 menjadi 6. Such a Funny Way by Sabrina Carpenter teman pura dua. Kita naik lagi 5 besar, ada Four Seasons by XG.
1: 6. Walaupun masih 1-2 ya. Jadi burung-burung yang kecil kita jarang terlihat kok.

0: Di minggu lalu ya lagu ini menempati tiga besar teman Pradua. Tapi gak apa-apa, minggu ini ya turun satu angka di posisi keempat. Tapi masih menjadi lagu favorit juga, Maroon 5 and Lisa Priceless. And now kita masuk ke tiga besar teman Pradua di tangga 20 ya. Di 20 tangga lagu minggu ini kita bacakan teman Pradua, ada Bruno Mars, I Just Might, yang di minggu lalu menempati posisi kedua. Di posisi kedua minggu ini, I'm Feeling Alone by Justin Bieber featuring Rosé.
1: 3.

Dan ini yang kita tunggu-tunggu teman Pradua ya, di posisi pertama Top 20 International minggu ini, April 11 featuring Simple Plan, Young and Dumb.

0: ranking all songs of this week. Top 20 international songs of this week. Every Saturday and Sunday, Pro 2 Network Top 20 International Songs at 3 p.m.
1: Terima kasih teman Pro 2 sudah stay tune ya mendengarkan Top 20 International di edisi minggu ini dengan aku Salsa. Tapi teman Pro 2, saatnya kita putarkan beberapa lagu religi sembari menunggu kumandang azan asar untuk wilayah Banda Aceh.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Teman

khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik.

0: 92,6 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Saatnya kita ngapain ini? Alright, teman Pro 2, jadi di jam sore ini di 17:38 waktu Indonesia Barat, kita akan gibol ya, gila bola, ngomongin bola yang mana ya, judul edisi hari ini Argentina nyaris disingkirkan negara kepulauan kecil. Wow, ini sih lagi panas-panasnya juga ya teman berdua. Tapi coba kita sapa dulu ya AI kita. Halo, assalamualaikum, selamat sore.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, semoga hari Anda berjalan lancar. Ada yang ingin kita bahas hari ini? Mau lanjut ngobrol soal Piala Dunia 2026? Butuh bantuan seputar VMix streaming, bikin judul dan deskripsi YouTube, atau ada topik lain? Saya siap membantu.
0: Oke, sore ini kita akan membahas Argentina yang nyaris ya disingkirkan negara kepulauan kecil. Tolong dong dipaparkan, kita juga mau tahu ya kira-kira pembahasan ini tuh menjadi sesuatu yang penting atau penting banget nih.
1: Tentu, ini memang salah satu cerita terbesar di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Argentina nyaris disingkirkan negara kepulauan kecil. Kalau melihat nama besar, banyak orang mengira Argentina akan melenggang mudah. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Juara bertahan itu dipaksa bermain hingga babak tambahan waktu sebelum akhirnya menang dramatis 3-2 atas Cape Verde. Yang membuat laga ini begitu spesial adalah status Cape Verde sendiri. Negara kepulauan di lepas pantai Afrika Barat dengan populasi sekitar 500,000 jiwa itu tampil untuk pertama kalinya di Piala Dunia. Di atas kertas, mereka jelas bukan lawan sepadan bagi Argentina yang diperkuat sederet pemain kelas dunia. Namun di lapangan, mereka justru memberikan perlawanan luar biasa. Argentina sempat unggul lebih dulu, tetapi Cape Verde berhasil menyamakan kedudukan. Saat Argentina kembali memimpin di babak tambahan, Cape Verde kembali bangkit dan mencetak gol penyeimbang. Situasi itu membuat pertandingan nyaris berlanjut ke adu penalti, sebuah skenario yang tentu sangat berbahaya bagi sang juara bertahan. Penyelamat Argentina datang pada menit ke-11. Sepak pojok Lionel Messi berujung pada gol yang memastikan kemenangan 3-2. Meski lolos, pertandingan ini menjadi alarm bahwa Argentina tidak lagi bisa menganggap remeh lawan manapun di fase gugur. Yang paling menarik, kemenangan ini justru mengangkat nama Cape Verde di mata dunia. Banyak pengamat menyebut mereka sebagai tim yang kalah dengan terhormat. Bahkan pelatih Argentina, Lionel Scaloni, mengakui timnya benar-benar dibuat menderita dan menegaskan bahwa di fase gugur tidak ada pertandingan yang mudah. Kenapa laga ini layak dikenang? Juara bertahan nyaris tersingkir oleh debutan Piala Dunia. Cape Verde dua kali berhasil menyamakan kedudukan melawan Argentina. Pertandingan harus ditentukan hingga extra time. Penampilan Cape Verde mendapat pujian luas dari media dan penggemar sepak bola dunia sebagai salah satu kisah underdog terbaik turnamen ini. Jika ini akan dibawakan di program radio atau podcast, penutup yang menarik bisa seperti ini. Open quote, inilah indahnya sepak bola. Nama besar memang penting, tetapi semangat juang seringkali mampu menghapus semua perbedaan. Cape Verde memang pulang lebih cepat, namun mereka meninggalkan Piala Dunia 2026 dengan kepala tegak dan rasa hormat dari seluruh dunia. Sementara Argentina lolos, tetapi mereka diingatkan bahwa mempertahankan gelar juara jauh lebih sulit daripada merebutnya.
0: Oke, kita juga mau tahu dong ya, dan tentunya mengulik pertandingan super dramatis antara Argentina versus Cape Verde yang berakhir 3-2 lewat perpanjangan waktu extra time, dan skuad Lionel Messi dibuat frustasi oleh kiper yang berumur 40 tahun, yaitu Zinza ya, yang sebelum gol itu bunuh diri di menit ke-111, menyelamatkan muka sang juara bertahan.
1: Nah, ini justru sisi paling menarik dari pertandingan tersebut. Kalau dibawakan di radio, ceritanya bisa dibuat seperti ini. Argentina lolos, tapi dibuat frustrasi kiper 40 tahun. Siapa sangka yang hampir menjadi mimpi buruk bagi Argentina bukan hanya semangat juang Cape Verde, tetapi juga penampilan luar biasa sang penjaga gawang veteran, Fozinha. Di usia 40 tahun, ketika banyak pemain sudah pensiun, Fozinha justru tampil seperti tembok kokoh di bawah mistar. Berkali-kali ia menggagalkan peluang emas Argentina. Tendangan demi tendangan dari lini depan Albiceleste berhasil dimentahkan. Lionel Messi dan kawan-kawan benar-benar dibuat frustrasi. Setiap kali Argentina menyerang, Fozinha selalu muncul di tempat yang tepat. Refleksnya masih luar biasa. Keberaniannya saat duel satu lawan satu juga membuat para penyerang Argentina kehilangan kesabaran. Padahal secara statistik, Argentina mendominasi penguasaan bola dan menciptakan jauh lebih banyak peluang. Namun berkat aksi heroik Fozinha, Cape Verde mampu bertahan dan bahkan beberapa kali menghukum Argentina lewat serangan balik cepat. Drama semakin memuncak ketika pertandingan memasuki babak tambahan waktu. Banyak yang mulai membayangkan laga akan ditentukan melalui adu penalti. Jika itu terjadi, bukan tidak mungkin Cape Verde benar-benar menciptakan salah satu kejutan terbesar dalam sejarah Piala Dunia. Namun, petaka justru datang bagi Cape Verde pada menit ke-11. Berawal dari situasi bola mati, umpan ke dalam kotak penalti menciptakan kemelut. Dalam usaha menghalau bola agar tidak jatuh ke kaki penyerang Argentina, salah seorang pemain Cape Verde justru mengarahkan bola ke gawang sendiri. Gol bunuh diri itu mengubah skor menjadi 3-2 dan menjadi penentu kemenangan Argentina. Ironisnya, gol yang mengakhiri perjuangan Cape Verde bukan berasal dari aksi individu Lionel Messi atau penyelesaian klinis striker Argentina, melainkan dari kesalahan yang lahir akibat tekanan tanpa henti di depan gawang. Meski kalah, penampilan Fozinha tetap menjadi salah satu cerita terbesar pertandingan. Di usia 40 tahun, ia membuktikan bahwa pengalaman masih sangat berharga di level tertinggi. Banyak media bahkan menyebutnya sebagai pemain terbaik Cape Verde pada laga tersebut karena penyelamatannya membuat Argentina harus bekerja keras selama lebih dari 110 menit sebelum akhirnya bisa memastikan kemenangan. Hal menarik dari laga ini, Argentina menang tipis 3-2 setelah extra time. Fozinha, 40 tahun, tampil luar biasa dengan serangkaian penyelamatan penting. Lionel Messi dan lini serang Argentina dibuat frustrasi sepanjang pertandingan. Cape Verde nyaris memaksa sang juara bertahan menjalani adu penalti. Gol penentu kemenangan Argentina justru berasal dari gol bunuh diri pada menit ke-11. Penutup yang pas untuk siaran. Sepak bola memang tidak selalu dimenangkan oleh tim yang paling bertabur bintang. Selama lebih dari 110 menit, sebuah negara kepulauan kecil bernama Cape Verde membuat jutaan pendukung Argentina menahan napas. Dan di balik drama itu, ada sosok Fozinha, kiper 40 tahun yang hampir saja mengantar negaranya menorehkan salah satu kejutan terbesar dalam sejarah Piala Dunia. Argentina memang lolos, tetapi Cape Verde pulang dengan kepala tegak dan meninggalkan kisah yang akan dikenang lama.
0: Oke, kita selesai sampai di sini juga ya. Terima kasih AI dan juga teman Pradua. Sampai jumpa lagi, selamat sore. Assalamualaikum dan ya selamat jalan-jalan sore juga ya teman Pradua.
1: Berikut penutup yang hangat dan mengalir untuk siaran Anda. Baik, itulah pembahasan kita sore ini. Mulai dari drama Argentina yang nyaris disingkirkan Cape Verde hingga kisah heroik sang kiper veteran Fozinha yang tampil luar biasa dan membuat juara bertahan harus bekerja keras hingga babak tambahan waktu. Terima kasih untuk Anda yang sudah setia menyimak. Semoga obrolan kita hari ini bisa menambah wawasan sekaligus menemani aktivitas sore Anda. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya dengan berbagai ulasan menarik seputar Piala Dunia 2026 dan dunia olahraga lainnya. Selamat sore, tetap jaga kesehatan, dan sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Produa FM, teman terbaik kamu. Produa FM.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti, kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu? Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua, nol, gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kali ikan nol semua, sebelah sama kamu.

harga unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

0: Ini nih, Mbah. Ini nih, nih tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Oh. Maaf ya, Mbah.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik.

الله

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، pertama-tama segala puji dan syukur marilah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rahmat dan sejahtera kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta al dan sahabat beliau sekalian. Kaum muslimin muslimat yang rahmati Allah, kata-kata penghormatan saya yang pertama kepada Imam Besar Masjid Raya Baitur Rahman Abu Payapasi serta seluruh wakilnya, dan penghormatan saya kepada pengurus Baitur Rahman, seluruh staf, dan teristimewa kepada seluruh pendengar radio Baitur Rahman, baik yang ada dalam masjid ataupun di luar masjid. Adapun pengajian kita pada yang malam yang berbahagia ini, karena telah yang telah lalu saya telah sampaikan masalah rukun salat, sekarang pembahasan sebahagian daripada sunat-sunat yang kita lakukan di dalam salat. Sebelum saya sampaikan hal tersebut, saya baca teks dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Far'on sunnah dukhulu salatin binasyatin li'annahu ta'ala zamma tarikihi biqaulihi ta'ala wa iza kamu ila salah kamu kusalah wal kaslu futuru wa ta'ani wa figaru kalbi minas syawagil li'annahu akrabun ilal khusyuk wa sunnah fiha ay fi salatihi kulliha khusyu'an biqalbihi bi'alla yahdura fihi ghaira ma huwa fihi wa in ta'allaka bil akhirah wa bi jawarihi wa bi jawarihi bi alla ya'basa bi ahadiha wa dhalika lisana illahi ta'ala fi kitabihil aziz ala fa'ilihi bi qawlihi قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِي هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَلِإِنْتِفَاءِ صَوَابِ الصَّلَاةِ بِإِنْتِفَائِهِ كَمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ الْأَحَادِثُ الصَّحِيحَةُ وَلِأَنَّ لَنَا وَجْهًا يَحْتَرَهُ جَمْعًا أَنَّهُ شَرْطٌ لِلصِّحَةِ wa mimma yahsulul khusyu'u wa mimma yahsulul khusyu'a istihdaruhu annahu baina yadi malikil muluk alladhi ya'lamu sirra wa akhfa yunajihi wa annahu rubbama tajalla alaihi bil kahri li adamil qiyami bihaqqi rububiyatihi farudda alaihi salatu. Kaum muslimin yang berbahagia, pembicaraan kita pada malam yang berbahagia ini yaitu dalam salat dengan nasyat. Arti nasyat kita dengan gemar dan sungguh-sungguh. Jangan kita masuk dalam salat

0: taala kata dalam Al-Qur'an, wa idza kamu ila shalah kamu kusalah. Apabila mendiri mereka itu kepada salat, mendiri mereka itu salat itu hal keadaan malas. Jadi serius kita melakukan salat. Ya ke Nurung Aceh bek tu beran-beran tak semayang. Bek tu beran-beran tanya semayang. Tapi tanya menghadap Allah benya serius. Karena menye dalam keadaan malas ini Allah membayangkan seperti sifat orang munafik. Orang munafik dia kalau melakukan salat untuk menampakkan kepada kita yang hati nuraninya tidak mau, lalu dia kerjakan salat. Ini artinya dia melakukan salat tidak serius. Maka dianjurkan bagi kita yang melakukan salat dengan gemar kita kepada salat. Ini hal seperti ini dianjurkan, artinya disunatkan masuk dalam salat, hati kita gemar kepada salat dan sungguh-sungguh bukan malas. Dan diperintahkan lagi sunat firaru kalbi minas syawaghil, mengosong hati kita daripada segala kesibukan. Misalnya kita seorang saudagar ataupun seorang pegawai kantor, kalau kita mau melakukan salat, waktu berdiri hati kita jangan lagi berbimbang kepada masalah yang kita lakukan sebelum salat. Ini perlu dikosongkan hati. Jangan sampai waktu salat kita teringat kepada perbuatan yang sebelum salat. Makanya untuk menghasilkan khusyuk ini dihilangkan. Makanya disebut di sini firaru qalbi minas syawaghil. Kita mengosongkan hati daripada segala kesibukan. Dan untuk menghasilkan khusyuk dalam salat. Dalam salat hukumnya khusyuk, kalau menurut di sini Imam Syafi'i berpendapat, dalam mazhab Syafi'i khusyuknya adalah sunat. Sebagaimana kita tadi sunat mengosongkan hati daripada segala kesibukan untuk menghasilkan khusyuk, khusyuk ini di dalam salat adalah hukumnya sunat. Tapi ada pendapat juga yang mengatakan wajib khusyuk dalam salat. Sehingga ada perbedaan pendapat ulama masalah khusyuk. Tapi di sini pendapat yang kuat adalah khusyuk ini sunat. Khusyuk ini ada dua macam dia. Ada khusyuk dengan hati, ada khusyuk dengan anggota. Khusyuk dengan hati tidak menghadirkan dalam hati kita itu selain sesuatu yang kita lakukan di dalam salat. Misalnya kita sedang membaca Fatihah, hati kita tertuju kepada Fatihah. Jangan sedang membaca Fatihah hati kita mengingat yang lain. Ini namanya tidak khusyuk dengan kalbi. Jadi khusyuk dengan hati, sesuatu yang kita lakukan dalam salat, hati kita fokus kepada yang tersebut. Misalnya kita baca ayat di dalam salat, hati kita tentang masalah ayat tersebut. Kalau kita sedang rukuk dalam salat, hati kita tertuju kepada rukun, jangan yang lain. Ini namanya uruku hati, anda khusyuk hati. Berarti segala sesuatu yang kita lakukan dalam salat, fokus kita kepada yang perbuatan tersebut ataupun perkataan tersebut. Yang kedua, ada khusyuk bijawari, dengan anggota. Arti khusyuk dengan anggota, anggota kita tidak kita mainkan dalam salat sesuatu anggota yang bukan gerakan salat. Misalnya, kalau kita dalam sembahyang menggoyang-goyangkan tangan atau berpaling muka, ini tidak kita lakukan. Matanya tidak ke arah kanan, ke arah kiri, tetap fokus pada tempat sujud. Ini khusyuk anggota. Kalau misalnya kita berpaling ke kanan, berpaling ke kiri, artinya muka kita yang berpaling, padahal dada kita tetap ke arah kiblat. Ini hukum berpaling ke kiri atau berpaling ke kanan, sedangkan dada fokus kepada kiblat, ini hukumnya makruh. Ini namanya anggota kita tidak khusyuk dalam salat. Atau anggota kita memegang ke belakang, pokoknya ada permainanlah dalam salat anggota kita, bukan fokus pada pekerjaan salat. Ini namanya tidak khusyuk anggota. Kalau misalnya seseorang dalam salat, dia pikir masalah ukhrawi. Misalnya dalam salat dia berpikir bagaimana balasan Allah tentang surga, bagaimana tentang neraka. Padahal ayat yang dia baca bukan berkaitan dengan tersebut, hal tersebut. Ini tidak khusyuk hati namanya. Jadi jangan nanti kita salah berpikir. Kalau kita pikir akhirat, khusyuk kita bukan. Khusyuk ini tergantung apa yang kita lakukan, fokus hati ke arah itu. Kalau hati ke tempat yang lain, ini tidak dinamakan khusyuk. Makanya kaum muslimin yang berbahagia, kita mengusahakan di dalam salat kita harus ada khusyuk. Kalaupun tidak 100% khusyuk, karena kalau kita mulai salat dari takbir sampai dengan salam, untuk fokus 100% ini tidak mungkin. Mungkin jarang orang yang mencapai seperti ini. Adalah hati kita ke sana ke sini sebentar. Tapi kita usahakan jangan hati kita sepenuhnya ke tempat yang lain. Kita usahakan semaksimal mungkin hati kita kepada salat, apa yang sedang kita lakukan di dalam salat. Jangan mulai daripada membaca doa iftitah sampai dengan salam assalamualaikum, tidak teringat apa-apa kita dalam salat. Kita ingat kesibukan kita. Ini namanya tidak khusyuk dalam salat. Karena Allah Subhanahu wa taala memuji orang yang khusyuk dalam salat. Kata Allah dalam Al-Qur'an, "Qad aflahal mu'minuna allazina hum fi salatihim khashi'un." Sungguh beruntung orang beriman. Orang beriman bagaimana? Mereka itu dalam salat mereka itu khusyuk mereka itu. Ini pujian Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang khusyuk. Arti beruntung apa? beriman yang salatnya khusyuk mendapat dia syurga lepas daripada azab neraka. Ini dinamakan beruntung. Makanya kita mengusahakan dalam salat harus ada khusyuk. Jangan sampai mulai salat daripada takbir sampai salam tidak ada khusyuk. Dan yang kedua, di samping Allah Ta'ala memuji bagi orang yang khusyuk, wali intifa'i sawabi salati bi intifa'ihi, dan ternafi fahla salat dengan ternafi khusyuk. Seseorang yang melakukan salat tanpa khusyuk, ini ternafi pahlanya. Artinya tidak ada pahala. Makanya kita harus hati-hati dalam melakukan salat. Yang mau kita imbalan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang melakukan salat, mau kita kita peroleh. Jangan sampai yang kenur Aceh hek deku tengah hana tapuna. Artinya tidak ada faedah apa-apa. Makanya orang yang khusyuk dalam salat, di samping Allah Ta'ala memuji orang khusyuk dan mendapat pahala, dan salat kita pun dapat mencegah perbuatan yang keji dan mungkar. Makanya banyak orang yang melakukan salat, kita lihat mereka itu masih berbimbang dalam perbuatan maksiat. Ini perlu di-check up kembali. Di mana ada kekurangan saya melakukan salat, sehingga salat kita tidak dapat menegah kita daripada berbuat keji dan mungkar. Maka insya Allah dengan kita lakukan salat lengkap dengan syarat dan rukun dan sunat-sunatnya, ini tercapai sebagaimana janji Allah dalam Al-Quran, salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dan ada juga pendapat Imam Ghazali menyinggungkan masalah khusyuk. Kata Imam Ghazali, kalau khusyuk ini sangat penting, merupakan syarat untuk sah salat. Kalau ini kita pegang pendapat Imam Ghazali, khusyuk ini syarat untuk sah salat, ini berat sekali. Artinya berat apa? Kalau tidak ada khusyuk dalam salat, tidak sah salat. Makanya di sini dicantumkan oleh kebanyakan ulama, hukum khusyuk adalah sunat. Kalau tidak ada khusyuk dalam salat, tidak diberikan pahala. Makanya kita usahakan walaupun tidak sepenuhnya khusyuk dalam salat, kita usahakan kalau tidak sampai 100%, 90% ataupun 75% harus ada khusyuk. Jangan sama sekali tidak ada. Ini yang menjadi kekurangan salat kita kalau kita melakukan salat tanpa khusyuk. Dan dianjurkan lagi, disunatkan dalam salat tadabburu qiraah. Makna tadabburu qiraah, ta'amuli ma'ana ma'aniha, berfikir makna-maknanya qiraah. Makanya seseorang lebih baik dia baca qiraah yang dia sanggup memikirkan maknanya. Misalnya kita kalau kita baca ayat surat Al-Ikhlas Qul Huwallahu Ahad kita kusung. Artinya maknanya kita tahu. Kalau kita baca ayat yang lain tidak mengerti kita. Ha, ini perlu dipelajari. Makanya alangkah bagusnya kita membaca qiraah yang kita sanggup memikirkan makna qiraah tersebut. Kita dapat berfikir tentang ayat yang kita baca ataupun doa-doa yang kita baca dalam salat. Makanya hendaknya kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita mempelajari apa yang kita baca dalam salat. Kalau tidak kita tahu maknanya, ini perlu kita pelajari. Jangan kita misalnya doa iftitah yang kita baca, ayat Fatihah yang kita baca, kita tidak tahu maknanya. Ini dapat menghilangkan khusyuk juga. Makanya dengan kita tahu makna ayat tersebut ataupun doa-doa tersebut, ini lebih bagus lagi salat kita. Makanya di sini disebut tadabburu qiraah, berfikir makna-makna qiraah dalam salat. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, afala yatadabbaruna al-Qur'an. Apakah tidak berfikir mereka itu akan Al-Qur'an? Artinya makna Al-Qur'an. Kadang-kadang kita baca ayat kita tidak tahu maknanya, ini perlu kita memikirkan makna tersebut. Karena dengan tahu maknanya, insyaallah hasillah khusyuk kita lakukan salat. Ini qiraah yang kita baca, kita pikir maknanya. Dan kita pikir lagi zikir-zikir yang kita baca dalam salat. Misalnya subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, ataupun doa-doa yang waktu kita duduk tahiyat akhir kita baca doa, misalnya Allahumma inni a'udzubika, Allahumma inni apa doanya, saya sudah lupa juga ini. Maksudnya doa yang kita baca, kita berlindung daripada fitnah dajjal itu, kita harus tahu pengertiannya. Ataupun Rabbana atina fid dunya hasanah, ataupun Allahumma inni a'udzubika minal khubzi wa Allahumma Allahumma fil lima kadam tu misalnya. Ini harus kita mengerti supaya bacaan kita dengan hati kita menyatu. Kalau kita tidak berfikir apa makna yang kita baca, inilah untuk hilang khusyuk. Makanya fokus kita apa yang kita baca, ini yang kita fokuskan. Ini anjuran hukumnya sunat. Dan sunat lagi idamatul nadri mahali sujudihi. Mengkekalkan tilik tempat sujud. Waktu kita salat, setelah Allahu Akbar, pandangan kita tentang tempat kita sujud. Jangan bergeser. Artinya tilik kita jangan ke arah kiri, jangan ke arah kanan. Ini hukumnya sunnah. Kenapa? Kalau di sini disebutkan akrabu ilal khusyuk, lebih hampir kepada khusyuk, walaupun orang tersebut akma, buta, dia mata tidak dapat melihat, tapi dianjurkan juga pandangannya kepada arah tempat sujud. jangan berpaling-paling juga. Padahal orang buta kan tidak nampak. Tapi walaupun tidak nampak, ke tempat sujud itu yang dia kekalkan matanya. Kalau di sini disebutkan wa in kana indal Ka'bah. Walaupun dia melakukan salat dekat Ka'bah. Ha, kan misalnya orang pergi ke haji ataupun pergi ke umrah, lalu dia berdiri sembahyang dekat Ka'bah misalnya. Jangan dia lihat Ka'bah. Dia fokuskan matanya ke tempat sujud dia. Padahal kalau dekat Ka'bah, lebih enak kita lihat Ka'bah. Tapi bukan. Disuruh lihat juga kepada tempat sujud. Karena kalau manusia ini matanya menilik ke tempat sujud, tidak ada pikiran terbayang ke mana yang lain selain daripada solat. Maka dianjurkan tilik kita kepada tempat sujud. Walaupun kita salat di dalam gelap gelita, fi dhulmatin. Kita melakukan salat misalnya tengah malam, lampu tidak hidup. Tempat sujud juga dianjurkan pandangan kita. Jangan kepada tempat yang lain. Ataupun pada salat jenazah. Jangan kita menilik jenazah. Kita arahkan mata kita kepada tempat sujud. Ini hukumnya adalah sunat. Dan sunat lagi. Nah, ini dalam yang tadi saya sampaikan di dalam salat. Setelah selesai kita melakukan salat, apa sunat yang kita lakukan? Disunatkan zikir dan doa. Kalau misalnya kita tidak dipimpin oleh imam, kita sendiri membaca doa kecil suara. Ataupun zikir. Misalnya subhanallah, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ini kita lakukan setiap kita selesai salat. Kalau ada imam yang baca doa, kita cukup amin saja. Kalau misalnya ada tempat-tempat imam tidak memimpin doa dan wirid, kita masing-masing wirid sendiri. Jangan seperti orang selesai salam dia bangun terus. Ini jangan seperti itu. Karena apa? Kita kan ada perbandingan. Kalau kita menghadap raja, kita salat ini menghadap raja. Setelah selesai, jangan membelakangi terus. Sedangkan kita pergi kepada rumah pejabat, waktu selesai hajat kita, kita ada bicara yang lain sikit. Ini adab. Makanya bagi kita yang selesai salat, dianjurkan berzikir dan doa dengan kecil suara supaya jangan mengganggu orang lain, kecuali doa tersebut dipimpin oleh imam. Ini kita baca amin. Kalau misalnya imam baca sendiri, kita baca sendiri, ini dia anjurkan sirat, artinya kecil suara. Ini hukumnya baca doa di sini adalah sunat. Dan kalau orang misalnya tidak bisa doa panjang, paling kurang dia istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, 3 kali. Lalu dia baca, Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta wa ta'ala ya zal jalali wal ikram. Ini yang dianjurkan oleh Rasulullah. Kalau di sini ada disebut doa yang paling pendek, berkata Imam Nawawi dalam kitab Adhkar, apa kata Imam Nawawi? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qada salatahu masaha wajahu biyadihil yumna summa qala ashhadu an la ilaha illa huwar rahmanur rahim allahumma izhab anni hamma wal huzna. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila selesai salatnya menyapu mukanya dengan tangan kanannya. Kemudian Rasulullah berkata, Ashhadu an la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Ini perkataan Rasulullah. Kemudian dia berdoa, Allahumma izham anil hamma wal huzna. Ini doa sangat bagus, walaupun tidak panjang, tapi isinya sangat baik untuk kita. Ya Allah, hilangkan olehmu daripada aku hamma kesusahan, wal huzna dan kegundahan. Jadi kita berdoa sama Allah, kalau kita tidak mau minta panjang-panjang, itu bagusnya daripada kita selesai salam, kita bangun terus tidak baca apa-apa. Ini yang rugi. Makanya kaum muslimin yang berbahagia, doa-doa yang dianjurkan ataupun wirid-wirid, zikir-zikir, hendaknya kita melakukan walaupun tidak dilakukan oleh orang lain. Kita sendiri yang melakukan, jangan kita lewatkan. Karena sesudah salat fardu, ini alangkah bagusnya doa yang dilakukan oleh seorang hamba. Dan di sini juga ada disebutkan tata cara membaca doa. Yusannu iftitahu doa bilhamdulillah wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa khatmu bihima wa bi amin wa ta'min ma'mum sami'a doa al-imami. Disunatkan mulai doa dengan memuji Allah. Supaya doa kita diterima, kita baca adab berdoa, yaitu yang pertama kita memuji Allah. Bagaimana memuji Allah? Dengan kalimat Alhamdulillah misalnya, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kemudian kita bersalawat kepada Rasulullah. Setelah selesai puji dan selawat, lalu kita minta pada Allah. Apa mau kita, terserah sama kita. Tapi alangkah baiknya kalau kita minta ampun bagi diri kita dan bagi 2 orang tua kita. Misalnya, Allahumma fili zunubi waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ini bagus sekali. Kenapa? Karena setiap orang yang telah mati, apalagi orang tua kita ataupun anak kita, dia menunggu kapan datang bantuan daripada orang hidup. Kalau misalnya ayah kita telah meninggal, ada kita, dia bukan apa-apa yang dia harapkan. Kapan dikirim doa untuk aku? Makanya kalau kita minta doa keampunan terhadap dua orang tua kita, dan kita minta rahmat daripada Allah untuk mereka itu, ini sangat baik. Jangan lupa nanti kita waktu membaca doa, kita baca misalnya, ya Allah berikan rezeki untuk aku, berikan aku semoga cepat kaya. Padahal kita lupa kepada orang tua kita, minta ampun mereka itu. Ini namanya kurang sopan juga dalam berdoa. Ha, kita yang tahu hanya uang saja. Padahal ada yang sangat penting, ayah kita, mamak kita ataupun anak kita yang telah meninggal. Ini yang perlu kita minta doa keampunan. Lalu setelah keampunan bagi orang tua kita, ibu bapa kita, anak kita ataupun nenek kita, kakek kita, lalu kita baca doa Allahumma filil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Ya Allah, ampun olehmu dosa orang muslimin yang laki-laki dan seluruh muslimat yang perempuan. Orang beriman laki-laki dan orang beriman yang perempuan. Ini sangat menyentuh doa kita. Orang yang telah tiada mendapat hadiah dari kepada kita, iaitu doa yang kita bacakan. Makanya dalam berdoa ini, kita untuk diri kita pribadi, untuk orang tua kita, anak kita, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat. Semoga dengan doa yang kita baca ini, Allah mengampuni bagi orang yang telah meninggal dan mengampuni orang yang masih hidup. Kalau misalnya kita sebut al-ahya'i minhum wal amwat. Karena orang kan biasa membaca doa Allahumma filil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Ampun dosa orang beriman yang laki-laki perempuan, muslimin laki-laki dan muslimat perempuan, yang hidup dan yang mati. Ini orang berdoa ini sifatnya sangat sosial. Makanya pantas sekali kalau imam membaca doa bagi kita makmum mendengar doa, disunatkan kita membaca amin. Nah, ini dianjurkan kita membaca amin. Dan berdoa ini hendaknya menghadap kiblat. Menghadap kiblat kita. Tangan yang kita angkat waktu berdoa setentang bahu kita, bahu ini. Setentang bahu. Ada juga orang baca doa gini, tinggi lagi. Ini kalau kita lihat ketiak nampak. Ini boleh juga. Ini doa tak kalah sangat mendadak. Artinya ada sesuatu hajat kita sangat penting. Misalnya kita dapat musibah yang tak dapat dielak. Ini bagusnya kita angkat tangan ini supaya nampak dia. Ini Allah Subhanahu wa taala, kalau tangan seperti ini kita angkat sudah tinggi kali, cepat kabulnya. Misalnya ada orang penganiayaan terhadap kita, lalu kita tidak habis fikir bagaimana caranya. Lalu kita minta sama Allah, jangan seperti ini, bagusnya seperti ini. Ini tangan diangkat sangat tinggi, Allah Subhanahu wa taala, ini dalam pengabulan doa lebih cepat. Makanya kaum muslimin yang berbahagia, bagi orang yang melakukan salat, jangan lupa berdoa setelah selesai salat. Kalau ada imam berdoa, kita cukup dengan amin saja. Kalau tidak, kita berdoa sendiri-sendiri dengan mengecilkan suara supaya tidak terganggu orang lain. Hanya demikianlah pengajian kita pada malam yang berbahagia ini. Kalau ada kesempatan diberikan oleh Allah, insya Allah pertemuan malam minggu depan tidak lagi. Hanya demikianlah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منان. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian.

0: mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

jaga malam. Jangan galau, malam-malam. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Minta duit lagi.
1: Papa, ih.
2: Kenapa sih Mama, ih, malam-malam gini?
1: Pak, kan sekarang semua udah pada mahal. Kalau Mama pikir-pikir, Mama harus bikin penghematan besar-besaran.
2: Alah, emang bisa?
1: Ya bisa lah. Mama tadi ngitung-ngitung. Kalau belanja di supermarket, kok jatuhnya lebih mahal ya, Pak?
2: Terus?
1: Nah, kalau belanja di tetangga-tetangga sekitar rumah sini, malah lebih murah, Pak. Mayan kan? Sekalian mengangkat ekonomi lokal, Pak.
2: Widih, bijak banget ya Mama sekarang. Peduli banget sama warga. Kayak istri Pak RT aja.
1: Ih, ya emang kan situ ketua RT. Papa, ih.
3: Haha, jangan gengsi belanja di tetangga. Harga lebih miring, penyelamat di ekonomi genting.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Kita akan menemukan satu hal yang telah hilang.

0: Pedes ya, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

0: Baiklah.
1: Hari ini kita main permainan bekel. Di Indonesia namanya bekel, di Amerika namanya jacks, atau dikenal juga sebagai knuckle bones. Dalam satu setnya terdiri dari satu bola yang bisa memantul dan 10 butir biji bekel yang terbuat dari besi ataupun plastik. Permainan ini dimainkan oleh 2-5 orang. Cara mainnya pun hampir serupa. 10 biji bekel beserta bola digenggam dalam satu tangan. Bola dilempar ke atas. Sebarkan biji bekel yang ada di tangan dan tangkap kembali bola jika sudah memantul satu kali. Lemparkan lagi bola, lalu ambil sebutir biji bekel dan tangkap kembali bola dengan tangan yang sama jika bola sudah memantul satu kali. Begitu seterusnya sampai semua biji bekel tertangkap dan disebarkan kembali. Jika berhasil, maka pemain bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Namun jika gagal, permainan dilanjutkan oleh pemain berikutnya. Dalam setiap level, jumlah biji bekel yang diambil berbeda. Di level 1, biji bekel harus diambil 1 per 1 sampai habis. Di level 2, pemain harus mengambil 2 biji bekel setiap 1 lemparan dan terus diulang sampai habis. Semakin tinggi level permainan, maka jumlah biji bekel yang harus diambil akan semakin banyak hingga ke level tertinggi, yaitu level 10. Di mana dalam satu lemparan, pemain harus mengambil ke 10 biji bekel yang sudah disebarkan. Gimana? Udah tahu kan cara mainnya? Yuk, simpan dulu gadgetmu. Kita main permainan tradisional.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Indonesia terus memudar.

92,6 MHz Programa 2 RRI Banda Aceh. Teman Pro 2, beberapa single hiburan baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar kamu ya. Dan mudah-mudahan saja bisa menghibur dan menyemangati suasana malam kamu lebih bersemangat lagi. Saat ini pukul 21.36 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, kami akan coba menemani suasana malam kamu ya dengan kembali menghadirkan info-info aktual dan info seperti dari Piala Dunia. Kali ini akan kami hadirkan ke ruang dengar kamu seperti diberitakan Amerika Serikat akan menghadapi Belgia pada babak 16 besar Piala Dunia 2026. Duel yang digelar di Sydney Stadium Selasa 7 Juli nanti pukul 7 waktu Indonesia Barat ini juga akan disiarkan langsung di TVRI. Laga ini mempertemukan dua tim yang

Yang sama dengan percaya diri yang tinggi. Amerika Serikat teman pro 2 lolos usai mengalahkan Bosnia dan dengan skor 2-0, sedangkan Belgia bangkit dari ketertinggalan dan menumbangkan Senegal dengan skor 3-2 lewat babak perpanjangan waktu. Tahukah kamu, teman pro 2, bagi Amerika Serikat, pertandingan ini menjadi kesempatan untuk menghapus catatan buruk di fase gugur Piala Dunia. Sebaliknya, Belgia juga ingin menjaga peluang generasi emas mereka meraih prestasi terbaik pada turnamen yang kemungkinan menjadi Piala Dunia terakhir bagi sejumlah tim para senior. Di sisi lain, Amerika Serikat juga tampil impresif sepanjang turnamen. Tim asuhan Mauricio sukses menangi grup untuk pertama kalinya sejak Piala Dunia 2010 sebelum mengalahkan Bosnia dan juga Herzegovina pada babak 32 besar. Namun, tahukah kamu teman pro 2, kemenangan ini juga harus dibayar mahal. Penyerang Volarin yang mencetak 3 gol sepanjang turnamen menerima kartu merah kontroversial sehingga dipastikan absen menghadapi Belgia. Belgia juga datang ke babak 16 besar setelah melewati pertandingan dramatis lawan Senegal. Tertinggal 2 gol, Setan Merah mampu bangkit dan menang 3-2 melalui babak tambahan waktu. Romelu Lukaku juga kembali menjadi pembeda setelah masuk dari bangku cadangan. Penyerang berpengalaman itu mencetak gol dan mengubah momentum sebelum Belgia memastikan kemenangan pada menit-menit akhir. Pendengar, nanti kami akan hadirkan info-info yang lain ya untuk menyemangati suasana malam kamu. Dan untuk kamu juga yang lagi menikmati suasana santai, lagi menikmati suasana liburan ya di Blampadang. Dan cukup ramai ya untuk malam hari ini, antusias warga kota Banda Aceh, mau Banda Aceh maupun luar daerah yang lagi menikmati suasana liburan di Blampadang. Apalagi di depan halaman kantor kami juga sangat padat ya jalannya. Dan mudah-mudahan juga untuk kamu yang lagi membawa keluarga, semoga suasana malam kamu menyenangkan. Lagu-lagu hiburan kami akan hadirkan kembali ke ruang dengar kamu. Tetap bersama kami di program 2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

0: Boy, boy.
1: Apa Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

92,6 MHz program A2 RRI Banda Aceh, teman Pro 2. Lagu-lagu hiburan mengantar kita saat ini pukul 22 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat. Suasana malam kamu masih bareng saya Rahman Akbar ya teman Pro 2. Dan untuk kamu yang masih melanjutkan aktivitasnya tetap semangat. Untuk kamu juga yang lagi menikmati suasana santai nih, semoga suasana santai kita menyenangkan. Teman Pro 2, kami akan temani kembali ya suasana malam kamu dengan coba kembali menghadirkan info-info aktual masih dari seputaran Piala Dunia ya. Untuk malam hari ini di jadwal dan link streaming babak 16 besar Piala Dunia 2026 antara Kanada dan Maroko di Houston Stadium pada Minggu 5 Juli 2026 pukul 00 waktu 00 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, laga ini, laga Kanada melawan Maroko dapat disaksikan secara langsung ya melalui TVRI dan layanan streaming di Maxstream. Pertandingan nanti ini juga menjadi ulangan pertemuan ya kedua tim fase grup Piala Dunia 2022. Kala itu Maroko menang 2-1 atas Kanada dalam laga yang membantu Atlas Lyon melangkah jauh hingga semifinal. 4 tahun berselang, Kanada datang dengan kekuatan yang lebih matang dan ambisi membalas kekalahan tersebut, teman Pro 2. Namun, Maroko juga membawa modal yang tidak kalah impresif. Tim asuhan Walid Rakrui kembali menjadi salah satu kuda hitam paling berbahaya setelah menyingkirkan Belanda lewat drama adu penalti pada babak 32 besar. Kanada juga berhasil mencatat sejarah dengan meraih kemenangan pertama mereka di fase grup, fase gugur Piala Dunia. Tiket ke babak 16 besar, teman Pro 2 juga diraih setelah mengalahkan Afrika Selatan 1-0 melalui gol dramatis di Stephen Estakio pada menit ke-92. Sementara itu, Maroko juga kembali dengan membawa pencapaian semifinal di Piala Dunia 2022 tahun lalu. Bukanlah secara kebetulan nih. Atlas Lyon sukses menyingkirkan Belanda melalui penalti setelah bermain imbang 1-1 dalam waktu normal dan juga perpanjangan waktu. Teman Pro 2, kira-kira nih siapa kamu mendambakan siapa nih kira-kira yang lolos malam hari ini antara Maroko ya melawan Kanada, dan kita pasti akan menyaksikan sebentar lagi pada pukul 24 waktu Indonesia Barat atau pukul 00:00 kita bisa langsung menyaksikannya. Dan untuk kamu yang lagi menikmati suasana malam, lagu-lagu hiburan coba kami hadirkan kembali ya teman Pro 2. Tetap bersama kami di program A2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

0: Tunggu, Mas.
1: Paket yang mana ya? Oh, skincare. Dua paket lagi, kapan nyampe ya?
2: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
1: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
3: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

0: 1 RRI seluruh Indonesia terus mengudara.
1: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
2: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
1: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
2: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kalilah kau ditipu orang.
1: Ah, sok tahu kali pun kau.
2: Begini, kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join, terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia gak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
1: Bah, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lo ya bro ya, sudah mengingatkan.
2: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
3: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.
4: Teman terbaik kamu.

92,6 MHz program 2 RRI Banda Aceh, teman Pro 2. Single hiburan saat ini mengantar kita pada pukul 22 ya, lewat 45 menit waktu Indonesia Barat. Dan coba kami temani kembali suasana malam kamu, teman Pro 2, dengan kembali menghadirkan info-info dari dunia Piala Dunia nih masih ya. Dan untuk kamu mungkin yang lagi menanti waktunya pelaksanaan antara Maroko dan Kanada pada pukul 00 waktu Indonesia Barat nanti, yang pasti yang lagi santai-santai ini pasti menceritakan kira-kira siapa sih yang akan menang nanti pertandingan 16 besar antara Portugal dan Spanyol ya. Karena ini teman Pro 2, klub yang sangat luar biasa, cepat banget ya jumpa mereka ya antara Cristiano Ronaldo dan Yamal ya dari Spanyol. Dan pasti ini pertanyaan-pertanyaan, kira-kira siapa sih antara mereka yang lolos ke babak selanjutnya nanti. Tapi kita bahas sedikit ya teman Pro 2, seperti diberitakan dari bola.net ya, Portugal dan Spanyol ini akan saling berhadapan pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Danlau Stadion pada Selasa 7 Juli 2026 pada pukul 2.00 waktu Indonesia Barat. Pertandingan bertajuk Derby Beria ini dapat disaksikan ya pastinya melalui TVRI dan Maxstream. Dan laga ini diprediksi menjadi salah satu laga pertandingan terbesar di fase grup. Selain mempertemukan dua kekuatan tradisional Eropa, duel tersebut juga menghadirkan pertarungan dua generasi, yakni di kubu Portugal Cristiano Ronaldo dan deretan bintang muda Spanyol yang dipimpin oleh Lamine Yamal. Portugal teman Pro 2 juga memastikan tempat di babak 16 besar setelah melewati laga dramatis melawan Kroasia. Tim asuhan Roberto Martinez menang 2-1 dalam pertandingan yang diwarnai keputusan teknologi offset yang menggagalkan gol penyamakan kedudukan Kroasia pada menit-menit akhir. Sementara itu, Spanyol juga melaju dengan yang jauh lebih meyakinkan. La Roja membungkam Austria 3-0 dan kembali memperlihatkan keseimbangan permainan yang membuat mereka menjadi salah satu kandidat kuat Piala Dunia 2026. Dan di sisi lain, Portugal juga datang dengan modal percaya diri yang tinggi sih setelah berhasil membalikkan keadaan saat menghadapi Kroasia kemarin. Meski demikian, tantangan yang tidak jauh lebih berat, Portugal juga memiliki catatan kurang mengesankan di fase grup dalam beberapa turnamen besar, termasuk tersingkir pada 16 besar Piala Dunia 2010, 2018 dan Euro 2020. Kepercayaan diri mereka nih kabarkan diduga Spanyol juga meningkatkan kemenangan telak atas Austria, 2 gol Michael Oyarzabal dan juga gol Pedro Pero memastikan La Roja melangkah ke babak 16 besar tanpa banyak kesulitan. Dan kita pasti memperbincangkan kira-kira menurut informasi nih, Portugal pada pertandingan Spanyol nanti akan menggunakan formasi 4-2-3-1 dan sedangkan Spanyol di sepertinya akan menggunakan formasi 4-2-3-1 yang sama. Nah, ini formasi aja juga sama ya yang diracik oleh kedua pelatih ini, dan kira-kira pertandingannya pasti seru ya. Nanti kita akan enggak sabar nih pengen menyaksikan Portugal dan Spanyol ini. Teman Pro 2, nanti kami akan hadirkan info-info yang lain ya untuk menyemangati suasana kamu. Ya, lagu-lagu hiburan coba kami hadirkan kembali ke ruang dengar kamu darinya Budi Doremi dengan judul Takkan Hilang. Ini dia singlenya.

0: musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gerd, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.

0: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

صدق الله العظيم.

0: ke depan, namun masih tidak jelas siapa yang dituju. Hanya menjadikan lemparan ke dalam. Lagi-lagi kali ini bagi Maroko sudah dilakukan Nusair Mazrui tadi. Tarik mundur ke belakang kepada Redwan Al-Hal. Alirkan bola ke tengah kepada Issa Diop. Pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Nel El-Ainoui. Tarik mundur lagi ke belakang, bermain 1-2 di lini pertahanannya Maroko. Masih Maroko kuasai bola, tarik mundur jauh ke belakang kepada kiper Yasin Bono. Ikan pendek kepada Redwan, kembalikan kepada Yasin Bono. Masih Yasin Bono, bermain umpan 1-2 dengan Redwan kali ini. Alirkan kembali bola ke sebelah kiri kepada Azedin. Sebuah pelanggaran nampaknya terjadi tadi. Redwan tadi nampak didorong tadi oleh Tajon Buchanan tadi. Sudah dilakukan tendangan bebas. Kali ini Bora berada di lini pertahanan dari Maroko. Masih Redwan, alirkan ke tengah kepada Issa. Ke sebelah kanan kepada Nel Ainoui. Tarik mundur lagi ke belakang. Masih bermain-main El Ainoui. Sadiop kali ini, Nusair Mazrui kali ini. Masih Nusair Mazrui. Oh, berhasil direbut kali ini Kanada. Langsung melakukan serangan balik cepat Stefan Aspetoy. Alirkan ke sisi sebelah kiri, ada Ali Ahmed. Masih Ali Ahmed menusuk ke jantung pertahanan dari Maroko. Kirimkan umpan tarik, masih membentur barisan pertahanan tadi. Nampaknya tadi pemain dengan nomor punggung 22 dari Maroko ataupun dari Kanada, Ricky Larrea tadi, yang berusaha melakukan umpan tarik namun masih membentur. Hanya menjadikan tendangan sudut dari sisi sebelah kanan gawang Maroko. Masih kita nantikan siapakah yang melakukan. Ada Alistair Johnston bersiap-siap sementara. Ada 4 hingga 5 pemain Kanada yang sudah berada dalam kotak penalti dari Maroko. Sudah memberikan isyarat dengan tangan kanannya. Sudah dilakukan melambung tinggi datangnya bola. Ditinju saja oleh Yasin Bono. Kembali bola jatuh di kaki para pemain dari Kanada. Dari sisi sebelah kanan kirimkan umpan crossing. Sebuah sundulan, masih berbahaya. Oh, hampir saja tadi sebuah peluang dimiliki oleh Kanada tadi. Dari umpan crossing mengirimkan umpan kepada pemain dengan nomor punggung 10 dari Kanada, ataupun nomor punggung 10 tadi, Jonathan David. Namun tadi masih berhasil dihalau tadi oleh Yasin Bono. Kembali tendangan sudut bagi Kanada. Sudah dilakukan melambung tinggi datangnya bola, disundul saja menjauhi kotak penalti dari Maroko. Kembali bola jatuh di kaki para pemain Kanada. Kali ini dari sisi sebelah kanan disapu saja bola tanpa kenal kompromi tadi. Nampaknya Redwan Al-Hal langsung menyapu bola, menghindari serangan-serangan dari sisi sebelah kanan penyerangan dari Kanada. Tajon Buchanan tadi yang berusaha ataupun tengah menguasai bola dari Kanada, namun bola langsung disapu tadi. Kembali hanya menjadikan tendangan sudut bagi Kanada kali ini dari sisi sebelah kiri. Siap-siap. Siapakah yang melakukan? Ada Stefan Aspetoy. Sudah dilakukan. Disundul saja. Masih terjadi kemelut. Terjadi duel-duel bola udara. Ditinju saja oleh Yasin Bono. Kembali jatuh di kaki para pemain Kanada. Kali ini dari sebelah kanan. Kirimkan umpan pendek. Masuk ke dalam kotak penalti dari Maroko. Umpan tarik. Namun tadi masih membentur. Dibuang saja bola. Kali ini kembali jatuh di kaki para pemain Kanada. Ada Nico Sigur tadi. Oh, berhasil dicuri tadi berbenturan, namun bukan sebuah pelanggaran. Kali ini Kanada berusaha melakukan inisiatif serangan, namun berhasil direbut tadi bola oleh Ayub Buadi tadi. Nampak satu pemain dari Maroko tergeletak di lapangan, mengalami cedera. Masih kita nantikan nampaknya Ismail Saibari ataupun Azedin Onahi tadi. Oh ya, Azedin Onahi tadi yang berbenturan dengan Alistair Johnston. Berbenturan tadi. Masih tergeletak di tengah lapangan pertandingan. Masih kita nantikan, saat ini sudah memasuki menit 7 menuju ke menit 8 di babak yang pertama. Dan skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan. Sudah dilakukan bola fair play tadi. Kali ini berada di lini pertahanan dari Maroko. Redwan Hal-Hal alirkan bola kepada Issa Diop. Balikan kepada Redwan. Berikan lagi kepada Issa Diop. Alirkan sebelah kanan, kali ini ada Nusair Mazrui. Tarik mundur ke belakang kepada Yasir Bono. Yasin Bono dahkan kali ini ke sebelah kiri. Ada Nusair Mazrui tadi. Dahkan kali ini ke sebelah kanan, ada Issa Diop. Tarik mundur lagi ke belakang. Masih mencari rekannya. Kiper Yasin Bono kali ini, yang kali ini turun dengan jersey berwarna hijau muda, dengan kaos kaki hijau muda. Masih Yasin Bono tendang bola jauh ke depan, melewati garis tengah lapangan pertandingan. Terjadi perebutan di back pass saja, dan disapu menjauhi kotak penalti dari Kanada. Kembali Kanada mencoba membangun serangan, kali ini dari sebelah kanan. Tendang bola jauh ke depan, di sana ada Tani Oluwesi, namun terjadi perebutan bola meninggalkan lapangan pertandingan. Tani Oluwesi tadi, striker dari Kanada yang memperkuat klub Villarreal di Liga Spanyol, tampil cukup spartan tadi, mengejar bola namun sayang bola masih melaju deras meninggalkan lapangan pertandingan. Sudah dilakukan tendangan gawang, kali ini langsung ke depan kepada Ismail Saibari, namun dicuri tadi oleh Stepan Stakio. Kali ini dari sebelah kanan Kanada mencoba membangun serangan, ada Tajon Buchanan, namun dicuri tadi oleh Mazrui. Terjatuh Mazrui, sebuah pelanggaran. Sudah dilakukan tendangan bebas, kali ini dari tengah lapangan pertandingan. Ayub Buadi alirkan bola, umpan 1-2 dengan Bilal Elhanous tadi. Oh, berhasil dicuri kali ini Kanada dari sisi sebelah kiri. Kirimkan umpan terobosan, masih Kanada, terlalu langsung. Oh, hampir saja Tani tadi, namun tendangannya masih mampu ditepis tadi oleh kesigapan kiper dari Maroko. Kembali Kanada mencoba serangan, kali ini dari sisi sebelah kanan penyerangan mereka. Ada Tajon Buchanan tadi terjatuh, terjadi duel-duel tadi. Disapu saja tadi bola, meninggalkan lapangan pertandingan. Dan asisten wasit menyatakan bahwa lemparan ke dalam justru didapat bagi kesebelasan Maroko. Masih cukup ketat permainan kedua kesebelasan, baik Maroko maupun Kanada, di mana Kanada sudah beberapa kali memiliki peluang. Salah satunya adalah melalui Tani Oluwesi, namun sayang tadi tendangannya masih mampu ditepis oleh kiper Yasin Bono. Kali ini Maroko mencoba membangun serangan, kali ini Ismail Saibari, masih Ismail Saibari, namun berhasil dicuri. Diamankan tadi bola Alistair Johnston, kali ini alirkan bola, dorong ke depan kepada Jonathan David. Masih Jonathan David menguasai bola, ada Ayub Buadi yang berusaha mempressing ketat. Kali ini alirkan ke sebelah kiri, masih ada Tani Oluwesi tadi ataupun Ali Ahmed tadi. Masih Tani kali ini, Landia, ada Stefan Estakoy. Disapu saja bola meninggalkan lapangan pertandingan dan saudara pendengar sudah memasuki menit 11 menuju menit ke-12 dan skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan.
1: Ya, lemparan ke dalam kini bagi timnas Kanada di sektor sebelah kanan pertahanan dari Maroko sudah dilakukan, namun berhasil dicuri tadi oleh pemain Maroko. Terjadi perebutan lagi di sektor sebelah kanan pertahanan dari Maroko. Bagaimana Kanada, ada juga nomor 7 nampaknya di sana mencoba membangun serangan. Mustakil tadi namun berhasil dicuri kembali oleh pemain-pemain dari Maroko. Terjadi perebutan di sana, masih memainkan bola. Oh, kembalilah bagi dapat direbut lagi oleh pemain dari Kanada. Ada terjemput kanan, sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko kini memasuki, angkat langsung jauh ke depan kotak penalti, namun disapu saja, datang lagi pemain dari Kanada, sodorkan bola ke depan daerah kotak penalti, berbahaya, umpan 1-2 di sana, namun kembali berhasil dicuri tadi oleh pemain dari Maroko. Di sektor sebelah kiri, kirimkan umpan tadi maksudnya, namun membentur salah satu pemain dari Kanada yaitu Alistair Johnson. Bola bergulir saja keluar lapangan, hasilkan lemparan ke dalam kini bagi Maroko. Menit ke-12 atau maksudnya menit ke-13 babak yang pertama ini, kedudukan masih 0-0. Ada Ayub kini dari Maroko menguasai bola, sodorkan saja pendek kepada Ridwan Halal. Masih memainkan bola, sodorkan lagi ke sektor sebelah kanan, masih Ayub mundur ke belakang. Ada Issa Diop di sana, masih memainkan bola para pemain Maroko di daerah pertahanan sendiri. Menatap ke depan, Issa Diop, kita nantikan. Ridwan Halal, sodorkan melebar ke sektor sebelah kiri. Ada Mazrui, alirkan ke sektor depan tadi masuknya, namun bola bergulir keluar lapangan tadi. Nampaknya terjadi perebutan dengan kanan tadi. Dan bola mengenai pemain dari Kanada ini. Hasilkan kembali lemparan ke dalam bagi Maroko. Masih di sektor sebelah kiri, lini serang dari Maroko. Ada Mazrui yang akan mencoba melakukan lemparan ke dalam. Kita masih menantikan, memegang sekulit bundar. Mazrui kepada siapa akan diberikan. Mundur saja ke belakang, nampaknya kepada Ridwan Halal. Alirkan ke sektor sebelah kanan, lini serang dari Maroko. Coba mencari Akram Hakimi, kapten kesebelasan. Umpan 1-2 dia dengan Brian Diaz, mundur ke belakang. Ada Issa Diop, mainkan bola juga. Ada pemain Maroko, tadi celah di sektor sebelah kiri, kini pertahanan dari Kanada, umpan 1-2, namun terjadi kembali pelanggaran di sisi kiri ini. Bagaimana Akraf Hakimi, nampaknya kapten kesebelasan dari Maroko, benturan tadi dengan Richie Larea nampaknya dari Kanada. Tangan bebas kini bagi Maroko, sudah dilakukan dengan cepat, mundur saja ke belakang. Ada Ridwan Halal, berikan kepada Issa Diop, masih memainkan bola di sektor sebelah kanan. Ada Akraf Hakimi, memainkan bola, sodorkan lagi. Masih memainkan bola di sektor sebelah kanan pertahanannya sendiri. Pemain-pemain Maroko mencari celah, angkat langsung jauh ke depan, mencoba dikejar pemain Maroko lainnya. Namun keluar saja dari Martin Kripu, menjaga gawang dari Kanada. Menyapu bola, jatuh kembali di daerah pertahanan dari Maroko. Lebar kini ke sektor sebelah kiri, mencoba memainkan bola. Pemain-pemain Maroko di sektor sebelah, Mazrui kini menguasai bola, sodorkan saja kepada Ridwan Hal. Masih ada Issa Diop di sektor sebelah kanan pertahanan. Akraf Hakimi kembali mundur, coba kembali lagi di sisi kanan memainkan bola. Umpan 1-2 kerjasama dia dengan Ayub juga di sana, namun terjadi perebutan tadi, kembali pelanggaran terjadi terhadap Akraf Hakimi. Pelanggaran yang dilakukan nampaknya oleh Ricky Larea. Atau juga pemain juga yang ada di sana juga, bagaimana Ali Ahmed. Dua pemain Kanada yang saling menjaga pergerakan dari pemain Maroko. Tangan bebas sudah dilakukan, Maroko kini menguasai bola. Ada Ayub, berikan lagi kepada pemain Ridwan Halal. Masih memainkan bola Ayub. Lebar ke sektor sebelah kanan, bagaimana Issa Diop, masih berputar-putar Ayub di daerah pertahanan dari Maroko. Coba sodor kepada Ridwan Halal, arikan lagi ke sektor sebelah kiri tadi. Bagaimana pemain Azedin, mundur ke belakang kembali. Ada Ayub, mencoba menggiring perlahan. Bayang yang ketat oleh pemain-pemain dari Kanada, angkat ke depan, mencoba gimana Ismail Saibari di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kanada, namun posisinya sudah dalam offside. Saibari pemain yang baru saja menandatangani kontrak bersama Bayern Munchen setelah sebelumnya bermain bersama PSV Eindhoven di Liga Belanda. Tendangan bebas saja bagi Kanada sudah dilakukan. Sodorkan kini ke sektor sebelah kiri. Kita nantikan Deli Ciraria di sana. Kanada mencoba membangun serangan, mundur kembali ke belakang. Ada Mbombite, alirkan saja dengan tenang kepada Johnston. Lebar ke sisi kanan kita sana dari Jonathan David. Umpan terobosan berada sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko. Namun dicocor saja keluar lapangan tadi. Bagaimana pergerakan nomor punggung 25 dari Maroko Ridwan Halal berhasil mengantisipasi pergerakan dari Tejon Buchanan, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Kanada. Di sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko, bola dihadapi oleh Estakio, nampaknya akan melakukan tendangan penjuru. 1, 2, 3, 4, 5 pemain Kanada mendekati daerah kotak penalti dari Maroko, bersiap-siap menyambut tendangan dari Estakio, memberikan arahan dengan tangan kanannya pada rekan-rekannya. Ambil ancang-ancang dia Estakio, mundur beberapa langkah ke belakang, sudah jatuh kaki kanan, coba sudut, namun membentur dari pertahanan dari dengan Maroko, langsung saja disapu jauh ke depan di sektor sebelah kanan pertahanan atau dari Maroko. Bola bergulir keluar lapangan, namun ini lemparan ke dalam dilakukan cepat oleh Kanada. Coba kini membangun serangan nomor punggung 4 di sana, ada Frogelis masih memainkan bola dekat lingkaran tengah. Dia bermain dengan Alistair Johnston, berikan lagi sektor sebelah kanan. Dia ada Bombito, coba lagi Estakio. Jadi perebutan di sana berhasil dicuri oleh pemain-pemain Maroko. Oh, kembali dapat dicuri oleh pemain dari Kanada di sektor sebelah kiri. Kini mencoba membangun serangan. Kita nantikan bagaimana Ali Ahmed menguasai bola. Masih Ahmed di sektor sebelah kanan pertahanan dari Maroko. Mundur lagi ke belakang. Pemain Kanada mencoba ke tengah lagi oleh Estakio. Mainkan bola di sektor sebelah kanan. Mundur saja kepada Ricci Larea. Alirkan ke tengah lingkaran lapangan pertandingan, ada Bombite juga mencoba membantu kini mana Tejon Buchanan. Mundur ke belakang, kembali ada Bombite masih mencari celah nampaknya para pemain dari Kanada. Kembali Bombite menatap ke depan, sodorkan bola ke depan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko. Ada Tejon Buchanan mencoba menggiring perlahan, mundur kembali belakang oleh Estakio tadi. Sebuah pelanggaran nampaknya terjadi di sisi kanan dari pertahanan atau ini serang dari Kanada, sebelah kiri pertahanan dari Maroko. Upaya dari pemain Maroko tadi, bagaimana nomor punggung 25 nampaknya Ridwan Halal, pergerakan dari ujung Buchanan atau nomor 12 nampaknya dari Kanada ini, dari Oluwasei, hasilkan kartu kuning. Bagaimana Michael Oliver tadi, wasit asal Inggris ini, meniupkan kulitnya tanda terjadi pelanggaran. Kita nantikan. Sementara itu juga terlihat bagaimana Ismail Saibari yang sempat mengalami ketegangan otot tampaknya. Ismail Saibari setelah berjibaku di daerah pertahanan dari Kanada, main punggung 11 dari Maroko ini. Kita masih nantikan tendangan bebas di sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko. Pertandingan antara Maroko menghadapi Kanada. Saibari masih tergeletak membutuhkan perawatan medis. Atau itu Michael Oliver juga perlu melihat bagaimana kondisi dari Saibari. Kondisinya tak mampu bisa melanjutkan pertandingan atau perlu mendapatkan perawatan lagi di pinggir lapangan. Dengan waktu yang terus berjalan, mengurus suasana di stadion pada malam hari ini atau dini hari waktu Indonesia terus bergemuruh dari para supporter Maroko untuk pertandingan semifinalis dari Piala Dunia 2022. Ya, nampaknya akan terjadi pergantian pemain. Saibari punggung 11 dari Maroko ini dan digantikan nomor punggung 9 nampaknya dari Maroko. Kita masih menantikan, yaitu Larin, termasuk kami nomor punggung 9 dari Maroko. Ya, kita masih menantikan Saibari Rahimi. Rahimi akan masuk di babak yang
0: utama ini menggantikan Saibari setelah mengalami cedera. Di sektor lini serang ini menjadi andalan Maroko sebenarnya Saibari, namun harus terpaksa digantikan. Eustachio kini bersiap-siap melakukan tendangan bebas bagi Kanada. Sejumlah pemain Kanada juga berdiri di depan kotak penalti dari Maroko, bersiap-siap memberikan arahan dengan kanannya. Eustachio sudah lakukan dengan kaki kanan, sudah lakukan, namun tepat dipetikan bagaimana penjaga gawang Yasin Bono tadi memetik bola di udara, belum membahayakan gawang dari Maroko. Upaya lagi dari Maroko kini di sektor sebelah kanan, lini serang masih memainkan bola di sektor sebelah kanan. Ya, ada Issa Diop, sodorkan saja tendangan kepala halal. Ada Marzui, sektor sebelah kiri memainkan bola, menatap ke depan, melihat siapakah kemana Rahimi juga di sana yang baru masuk. Jadi perebutan di sana, mencoba dikejar lagi oleh Brahim Diaz. Ada juga pemain Maroko lainnya di sektor sebelah, namun berhasil dicuri di sektor pertahanan dari Maroko. Di sisi kanan, mencoba kiri, jajan ke kanan, mencoba alihkan bola, mundur ke belakang, mendapat tekanan tadi dari Ayub sampai terjatuh, namun wasit tidak menganggap sebagai pelanggaran. Johnston di sana masih mencoba mencari tempo, mengatur di sektor, mundur lagi ke belakang pada Maxim Pepiu, penjaga gawang dari Kanada. Berikan lagi Lumbati, angkat langsung jauh ke depan, mencari kawan yang dibebat di sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko. Mencoba dikejar, terjadi duel di sana, pelanggaran. Bagaimana dorongan tadi yang dilakukan nampaknya oleh Jonathan David kepada salah satu pemain dari Maroko, nampaknya Ridwan Halal tadi menghasilkan tendangan bebas saja bagi Maroko di sektor sebelah kiri pertahanannya. Di babak yang pertama ini, kedua kesebelasan masih belum memiliki peluang yang berarti untuk mengancam karena kedudukan masih 0-0 antara Kanada dan juga Maroko. Bagaimana Bung Henry melihat permainan dari kedua tim sejauh ini hingga menit ke-23 ini?
2: Ya, ini cukup mengejutkan ya. Ternyata justru Kanada ya yang mengambil inisiatif atau mungkin justru memiliki dua peluang tadi. Dua peluang emas yang membuat Yasin Bono harus sudah bekerja ekstra keras ya di 23 menit awal. Memang ini strategi dari Kanada yang melakukan high pressing membuat bagaimana sangat seringnya gelandang-gelandang dari Maroko ini melakukan salah passing ya. Dan itu beberapa kali terlihat, dan bahkan tadi saking frustasinya Nusair Mazrui, Ashraf Hakimi dan beberapa pemain belakang langsung memberikan umpan-umpan direct ball gitu ke depan. Itu yang menandakan bahwa memang para pemain Maroko ini seperti kesulitan ya melakukan distribusi bola ke area depan. Dan sejauh ini memang strategi high pressing yang dilakukan oleh Kanada sangat terbukti berhasil, dan bahkan perjuangan Maroko bakal semakin berat ya, karena tadi Saibari harus ditarik keluar ya. Yeah. Ini adalah pemain yang sudah mencetak 3 gol bersama Maroko, dan ini bukan kabar yang baik juga. Tadi dia tampak memegangi paha belakang, dan itu biasanya hamstring ya.
0: Hamstring.
2: Dan itu juga biasanya membutuhkan proses recovery yang cukup panjang ya.
0: Panjang.
2: Dan yang kabar baiknya adalah yang masuk adalah seorang Sofyan Rahimi yang seharusnya juga bisa lah menambal kehilangan Maroko. Karena Sofyan Rahimi statistiknya juga cukup baik bersama Al-Ain di Saudi Pro League di musim ini, di mana dia mencetak 7 gol dan 5 assist dari total 16 pertandingan ya.
0: Ya, baik saudara pendengar, sudah masuk ke menit 25 di Hydration Break ini, masih berlangsung, dan kedua kesebelasan saat ini sudah kembali memasuki lapangan pertandingan untuk kembali melanjutkan pertandingan di babak yang pertama ini. Dan saudara pendengar, dapat juga kami laporkan bahwa saat ini Stadion Houston nampak penuh oleh pendukung kedua kesebelasan, baik itu Kanada maupun Maroko. Masih kita nantikan saudara pendengar, wasit Michael Oliver asal Inggris, apakah sudah bisa melanjutkan kembali pertandingan di babak yang pertama ini. Dan masih kita nantikan saudara pendengar. Ya, sudah dilakukan, berawal dari tendangan bebas di lini pertahanan dari sisi sebelah kiri sudah dilakukan Ridwan. Pendek kepada kiper Yasin Bono, alirkan bola kepada Issa Diop, pindahkan lagi kepada Ridwan Halal, tarik mundur ke belakang kepada kiper Bono. Masih Bono berlari-lari kecil, dia sambil membawa bola maju ke depan, tendang bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan. Sundul saja. Jadi Jonathan kali ini, kanan tadi jadi duel bola udara. Mazrui jatuh tadi, Bilal Elhanus tadi. Apakah terjadi pelanggaran tadi? Nampaknya ya, pelanggaran tadi dilakukan oleh Alistair Johnston terhadap Bilal Elhanus tadi yang sempat berduel bola di udara. Kali ini dari lapangan tengah, Ayub Wadi pindahkan, tarik mundur ke belakang kepada Issa Diop, masih menahan bola, pelan dia pindahkan ke tengah kepada Ridwan Halal. Masih Ridwan Halal, berikan bola ke tengah, tarik mundur ke belakang kepada kiper Bono, alirkan ke depan kepada Issa Diop. Umpan terobosan tadi maksudnya kepada Sofyan Rahimi, namun tidak jelas tadi. Bola berhasil kuasai kali ini oleh para pemain Kanada. Bombito depan, mampu dicuri oleh Bilal tadi, pertendangan langsung. Sofyan Rahimi tadi memanfaatkan kecerobohan dari barisan pertahanan Kanada. Bola dicuri tadi oleh Bilal Elhanus yang langsung menitipkan umpan kepada Sofyan Rahimi, namun beruntung tadi tendangan Sofyan Rahimi tadi masih mampu ditangkap dengan cukup baik tadi oleh kiper Kanada Maxim Kreitschau. Jadi duel tadi dan bola berkulir meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Maroko. Masih kita nantikan, saudara pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja Anda berada. Pertandingan babak 16 besar pada pagi hari ini mempertemukan tuan rumah Kanada menghadapi Maroko. Kali ini lemparan ke dalam dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Maroko akan dilakukan oleh Alistair Johnston. Alistair Johnston memberikan isyarat dengan tangan kirinya kepada rekan-rekannya. Sudah dilakukan, melambung tinggi datangnya bola, disundul saja, terjadi duel bola udara. Oh, terjatuh nampaknya Syair Mazrui tadi, main dengan kepala plontos ini tadi, nampak terjatuh setelah terlihat tadi didorong oleh Luke de Forgeroles tadi. Sudah dilakukan tendangan bebas, kali ini bola berada di sisi sebelah kanan pertahanan. Achraf Hakimi alirkan ke belakang kepada Issa Diop, kirim umpan kepada Azedin Onahi di lapangan tengah, balikan kepada Achraf Hakimi tadi di sisi sebelah kanan. Umpan tadi namun berhasil disapu, lemparan ke dalam bagi Maroko. Sudah dilakukan Achraf Hakimi kepada Issa Diop, alirkan dorong bola ke depan kepada Azedin Onahi. Umpan kali ini ke sisi sebelah kiri Mazrui, depan kepada Elhanus tadi, namun tidak akurat tadi umpan. Namun bola disapu saja meninggalkan lapangan pertandingan. Kembali menjadikan lemparan ke dalam bagi Maroko. Sudah dilakukan Mazrui, terjadi perebutan, berhasil diamankan bola. Mazrui yang langsung tarik mundur ke belakang kepada Ridwan Halal, alirkan ke tengah kepada Issa Diop. Depan diorong bola kepada Achraf Hakimi, back pass lagi kepada Issa Diop, pendek saja ke tengah kepada Ayub Wadi. Pindahkan bola kali ini berada di sisi sebelah kiri, tarik mundur lagi ke belakang. Ridwan Halal kuasai bola, umpan satu bunga dua dengan Ayub Wadi, dorong ke tengah kali ini kepada Issa Diop, pindahkan ke depan kepada Achraf Hakimi, tarik mundur lagi ke belakang, pindahkan lagi kepada Bilal Elhanus. Masih Bilal, ya, masih bermain-main di barisan pertahanan para pemain Maroko. Kali ini dari sisi sebelah kanan, Achraf Hakimi bermain 1-2 dengan Zanadin Azedin Onahi tadi terjatuh tadi. Masih berlangsung cukup ketat tadi. Sofyan Rahimi tadi bertabrakan dengan Luc de Fort.

0: Rishi Larnea tarik mundur ke belakang kepada kiper Maxim Kripel, pendek kepada Maise Bombito, pindahkan kepada Johnston, Leicester Johnston, alirkan lagi, bermain 1-2 di pertahanannya sendiri. Bombito kali ini dari tengah pindahkan ke sisi sebelah kiri, masih di lini pertahanannya sendiri, pendek kepada Stefan Estekiel, tarik mundur lagi ke belakang kepada Maxim Kripel, kepada Moise Bombito, pindahkan kepada Johnson Alistar. Umpan tidak akurat tadi, hampir saja tadi berhasil dicuri oleh Ayub Wadi, namun diamankan tadi bola, hanya menjadikan lemparan ke dalam. Lagi-lagi bagi Marco, sudah dilakukan Masrowi tadi. Oh, sayang sekali umpan yang tidak akurat dari Ridwan tadi. Namun bola berhasil dicuri kali ini oleh pemain dari Ali Ahmed. Masih Ali Ahmed Estakwiau, dikirimkan umpan crossing dalam kotak penalti, diamankan tadi oleh Masrowi. Disapu saja, kali ini kembali bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam akan dilakukan oleh pemain dengan nomor punggung 23 dari Kanada, Nico Sigur, ataupun Alistair Johnson. Sudah dilakukan, siapakah yang dituju, disapu saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan. Oh, hanya justru menjadikan tendangan sudut kali ini dari sisi sebelah kiri gawang dari Maroko. Nampaknya tadi Nusair Mazrui yang berniat mengamankan bola, justru bola bergulir meninggalkan lapangan pertandingan. Tendangan sudut lagi-lagi kali ini bagi Maroko, sang kapten Stefan Estakio. Oh ya, Kanada, maksud kami Kanada, Estakio tendang bola sudah melambung, dicuri tadi, berhasil terjadi kemelut di dalam kotak penalti. Ayub Wadi tadi terjatuh, sebuah pelanggaran dilakukan oleh pemain dari Kanada terhadap gelandang muda milik Maroko, Ayub Wadi. Ya, terjatuh nampaknya tadi Ayub Wadi setelah dipressing cukup ketat tadi oleh dua pemain dari Kanada. Sudah dilakukan tendangan bebas, Sadio pendek kepada Ayub Wadi, alirkan ke sisi sebelah kiri. Masrowi tarik mundur lagi ke belakang kepada Ridwan, pindahkan kepada Issa Diop, masih mencari rekannya Issa Diop, alirkan lagi ke tengah, kali ini ada Bilal Elkhanus, Ridwan Masrowi. Oh, berhasil dicuri kali ini, ada Tajon Buhanan, terjatuh Buhanan tadi, namun bukan sebuah pelanggaran, bola bergulir meninggalkan lapangan pertandingan. Lagi-lagi lemparan ke dalam, kali ini bagi Kanada, sudah memasuki menit 35 menuju ke menit 36 dan skor saat ini masih 0-0 untuk kedua kesebelasan.
1: Ya, lemparan ke dalam nampaknya kini bagi Kanada dilakukan oleh Johnson tadi langsung dari kotak penalti, berbahaya namun berhasil diantisipasi oleh pemain Maroko. Kembali lagi Kanada dapat menguasai, dan Johnson di sana terjatuh, bukan pelanggaran. Coba lagi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko, pemain-pemain Kanada, masih Johnson, terjadi Mazui tadi mencoba mengamankan bola, sodorkan bola ke depan tadi, diberikan kepada Raini, namun kembali berhasil dipotong oleh pemain Kanada. Bola disodorkan saya ke belakang kepada Maxim Kripel. Kita lihat kini bagaimana salah satu pemain Maroko, Masrowi tadi sempat bertabrakan dengan salah satu pemain Kanada, punggung 15, Bombito, masih tergeletak kini. Bagaimana Masrowi dari Maroko memegang perutnya di atas lapangan hijau ini. Semoga tidak menjadi hal yang berbahaya bagi Masrowi yang sudah bangkit kembali setelah tadi bagaimana Ismail Saibari mengalami cedera dan harus digantikan oleh Rahim. Maroko kini menguasai bola. Ada lagi Sadio, sodorkan lagi pendek, kan bola tidak pertahanannya sendiri. Pemain-pemain Maroko

0: Joko akhirnya ke sektor sebelah kanan menemui Akraf Hakimi, mencoba melewati tadi Ali Ahmad, namun umpan yang diberikan keluar lapangan dan parang ke dalam saja bagi Kanada atau Maroko. Masukkan di sektor sebelah kanan pertahanannya, mencoba terjadi perebutan di sana. Masih mencoba lagi Mazrui atau juga Ayub tadi, jadi perebutan berhasil dicuri kembali. Pelanggaran dilakukan oleh pemain Kanada, menghasilkan tendangan bebas saja bagi Maroko. Masih di sektor sebelah kanan pertahanannya, kita nantikan sudah dilakukan, berikan kepada Ridwan Halal, berikan kepada Mazrui di sektor sebelah kiri, kembalikan lagi kepada Ridwan Halal, mundur ke belakang kepada Bono, menjaga gawang dari Maroko ini. Issa Diop menguasai bola kini, salurkan saja pendek, menangkan bola pemain-pemain dari Maroko. Ke sisi kanan ada Issa Diop kembali, memainkan bola di sektor sebelah kanan pertahanan, melihat ke depan, melihat Akraf Hakimi nampak melakukan, namun lebih dekat kepada penjaga gawang. Hakim review gerakan dari pemain-pemain Maroko dan juga sempat terjadi ketegangan nampaknya dari kedua tim, nomor punggung 22 Larea dan juga Akraf Hakimi. Kita tidak tahu persis apa yang sebenarnya terjadi tadi, apakah ada kata-kata yang terlontar atau juga sikap tadi apa yang dilakukan, dorongan terhadap salah satu pemain juga Hakimi yang kapten kesebelasan dari Maroko ini, pemain yang berkiprah di Liga Prancis bersama Paris Saint-Germain. Kita nantikan bagaimana wasit Michael Oliver memanggil Larea dan juga Akraf Hakimi. Kapten kesebelasan tentu dari Maroko. Masih kita nantikan perdebatan dari kedua tim. Michael Oliver di tangan kirinya sudah bersiap kartu kuning yang tentu menjadi peringatan bagi pemain Maroko ini. Ya, kartu kuning diberikan oleh Michael Oliver terhadap Akraf Hakimi. Tentu harus menjunjung sportivitas yang tinggi dalam pertandingan di ajang Piala Dunia kali ini. Juga bagaimana sekarang Larea juga mendapatkan, kita nantikan apakah juga mendapatkan kartu kuning dari Michael Oliver, Ricky Larea tadi. Bagaimana dilakukan sebenarnya Akraf Hakimi, sebuah tindakan memang yang tidak harusnya dilakukan dari kedua pemain. Akraf Hakimi sangat disayangkan mendapatkan kartu kuning, kapten kesebelasan dari Maroko ini. Juga dengan Ricky Larea yang juga mendapatkan peringatan yang sama dari Michael Oliver. Ya, masih review, tendangan bebas sudah dilakukan jauh ke depan daerah pertahanan dari Maroko. Coba terjadi hal lagi oleh barisan pertahanan dari Maroko, mencoba dikejar di dekat lingkaran tengah, namun coba di Johnstone tadi, datang lagi pemain lagi di kanan, ada juga Mazrui mencoba membantu, terjadi perebutan di sana, terjatuh satu pemain dari Kanada tadi, bagaimana nomor punggung 23 tadi, Bilal Elkanus, berkurang dengan pemain dari Kanada, Sigur nampaknya, ya, Sigur. Kanada kini menguasai bola, mencoba lagi membangun serangan, ada Bombito, menata ke depan Bombito, bersiap memberikan, namun tangannya tidak jelas tadi apakah melakukan, langsung melihat posisi dari penjaga gawang Maroko yang sedikit keluar tadi. Ada Issa Diop kini, sodorkan bola saja kepada Akraf Hakimi, kepada Ayub, balikan lagi ke sektor sebelah kiri, ada pemain nomor punggung 25 Halal, balikan lagi kepada Bono, mencoba menggiring perlahan Bono dari luar kotak penalti. Issa Diop disodorkan ke sisi kanan, memainkan bola di pertahanan sendiri, kembalikan lagi kepada Bono, jaga gawang dari Maroko ini yang punya rekor hat-trick dalam Piala Dunia 2022. Ya, kita nantikan Bono mundur ke belakang lagi, menguasai bola kini, pemain-pemain dari Maroko coba menatap ke depan. Sisa menit-menit akhir babak yang pertama ini, ada Mazrui melakukan tekanan untuk kembali kepada Bono, hadirkan lagi ke sisi kanan, coba lagi mencari Issa Diop, berikan lagi kepada Hakimi, Hakimi ke depan dia, mencari Ibrahim Diaz, dapat tekanan dari dua pemain dari Kanada, mundur lagi ke belakang Maroko. Tampaknya juga cukup kesulitan. Ridwan Halal golkan lagi ke tengah dia. Main Azrin Gunahi tadi. Dan juga Akrab Hakimi memainkan bola kiri ke umpan 1-2. Kasus direbut tadi kembali patah di tengah jalan. Main pemain dari Maroko tadi. Agak kesulitan menembus lini tengah dari Kanada. Mencoba lagi serangan dari Maroko. Mencoba lagi dengan Brahim Diaz nampaknya. Tarik tadi bagaimana gerakan dari Brahim Diaz. Michael Oliver dari Inggris ini tidak sedang-sedang untuk menghadiahkan kartu kuning bagi pemain dari Kanada yang melakukan pelanggaran. Kita Jonathan David tadi nampaknya yang melakukan tarikan kepada Brahim Diaz, menghasilkan tendangan bebas kini bagi Maroko. Kita kurang lebih 2 menit waktu normal di babak yang pertama ini. Kedudukan masih 0-0 antara Kanada menghadapi Maroko. Siap-siap kini tendangan bebas akan dilakukan Maroko. Kita nantikan. Akrab Hakimi nampaknya melakukan tendangan bebas sudah dilakukan. Coba disundul saja oleh pemain dari Maroko. Dihalau saja oleh barisan pertahanan tadi ada Fogaroles. Namun masih terjadi duel-duel udara. Coba lagi Maroko sedotkan lagi ke kanan dia. Pos sebelah kiri pertahanan dari Kanada. Bola bergulir keluar lapangan tadi. Fogaroles tadi melakukan kecoran di sektor sebelah kiri pertahanannya. Awal gerakan dari pemain Maroko. Coba sudah lakukan lepas ke dalam. Terjadi kembali pelanggaran tackling atau bola yang dikuasai oleh pemain Kanada tadi. Sebuah pelanggaran kembali bagi pemain namanya Onahi, nomor 8, melakukan tackling atau menggayat tadi kaki dari Ali Ahmed, sehingga dua kartu kuning dan tendangan bebas bagi Kanada. Kita nantikan di sisa 1 menit akhir babak yang kedua. Kedudukan masih 0-0. Kita nantikan ya babak pertama. Sodorkan lagi bola ke depan jauh, namun jatuh di kaki lagi pemain Kanada. Tenang, Luke de Fogaroles membiarkan si kulit bundar keluar lapangan. Lemparan ke dalam kini bagi Kanada, masih di sektor sebelah kiri lini permainannya. Kita nantikan, nampak begitu lambat permainan dari kedua tim. Belum ada peluang yang berbahaya dari kedua tim karena ketatnya pertarungan di sektor lini tengah. Namun serangan kini mencoba dibangun lagi Maroko. Berbahaya di sektor sebelah kanan tadi dengan Rahimi. Oh, terlepas penguasaan bolanya dan tidak di kanan. Sodokan bola ke depan. Berbahaya karena Kanada kini melakukan serangan di 6 menit extra time babak yang pertama ini. Bondito sayang sekali lemparan ke dalam bagi Maroko kini di sektor sebelah kiri lini serangnya. Kini kita nantikan dihadapi oleh Mazrui. Mazrui sodorkan bola ke depan pada Rahimi tadi masuknya, namun berhasil dicuri lagi oleh pemain Kanada. Sodorkan bola ke depan, pelanggaran kembali terjadi kini di daerah pertahanan Kanada. Kita nantikan oleh dari Jonathan David tadi nampaknya yang juga melakukan pada Onahi tadi, nomor punggung 8 dari Maroko. Dua pelanggaran sudah dilakukan dengan cepat. Alirkan ke sektor sebelah kanan tadi. Mengalisa Diop mundur saja kepada Bono yang berdiri di depan daerah kotak penalti tadi. Masih Bono. Berikan pendek saja kepada Ridwan Halal. Mundur kembali kepada Bono. Bono menatap ke depan. Bersiap akan memberikan melihat kawannya yang berdiri bebas. Di sisi kanan ada juga Hakimi. Ada memberikan kepada Ridwan Halal. Mazrui kini menguasai bola. Sodorkan bola ke depan tadi maksudnya, namun tidak cermat umpan dari Mazrui. Bola bergulir ke lapangan, lempar ke dalam kiri bagi Kanada di sektor sebelah kanan di terangnya. Terus ke sebelah kiri bagaimana Jonathan Johnston sudah dilakukan umpan ke dalam, angkat ke depan. Coba lagi terjadi duel kopi udara sana di sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko. Coba dikejar lagi ke jambu kanan, jadi rebutan ada Johnston juga terjatuh. Nampaknya Ridwan Halal tadi mendapat tekanan dari pemain-pemain Kanada. Niko Sigurd juga tadi yang coba membantu dan juga melakukan dorongan terhadap pemain Maroko. Menit kedua injury time atau extra time babak yang pertama ini kita nantikan. Tendangan bebas saja bagi Maroko di sektor sebelah kiri. Sudah dilakukan cepat jatuh di sisi kanan pertahanan dari Kanada, namun bola sudah bergulir keluar lapangan melewati lapangan dan parang ke dalam saja bagi Kanada. Kita nantikan bola dihadapi oleh Johnstone. Johnstone menatap ke depan, pendek saja kepada Estati, namun jatuh kaki pemain Maroko, terjadi perebutan di sektor sebelah kanan. Oh, terjatuh pelanggaran, namun masih Tolkien Bias menatap sebagai lempar ke dalam bagi Kanada. Sudah dilakukan cepat di sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko. Bagaimana Osmani mencoba melewati 1-2 pemain dari Maroko, namun berhasil dipotong saja oleh Mazui, kirimkan bola ke depan, namun tidak jelas ada pemain Maroko lainnya, berhasil diamankan dari Olivier Roles. Kecana lagi direbut, jadi kini Kanada menguasai bola di sektor sebelah kiri. Bagaimana Larea coba masuk di sisi kanan pertahanan dari Maroko, mundur ke belakang pada Espekio, pada Ali Ahmed, umpan 1-2, namun kembali patah di sektor sebelah kanan. Ada juga Ayu menemukan kepada Hakimi, serangan balik ini dari Maroko, umpan 1-2, berbahaya sejumlah pemain Maroko, ada Brahim Diaz mereka ke sektor sebelah kiri, berbahaya kini di, oh sayang sekali masih dibayangi oleh pemain Kanada yang turun dengan cepat. Lagi serangan balik kini kembali, berjumpa lagi Kanada, dapat lagi dipatahkan lagi. Bagaimana Maroko kini menguasai bola dekat lingkaran tengah, ada Issa Diop kini alirkan lagi ke sisi kanan lini serang dari Maroko. Kita nantikan, coba membangun lagi. Bagaimana pemain-pemain Kanada juga dengan cepat turun ke daerah pertahanannya sendiri. Alirkan lagi, mencoba di sebelah kanan. Dan juga bagi Hakimi, ada Ayuk di sana, mencoba menatap ke depan, bangun di daerah pertahanan. Sisa kurang lebih 2 menit di waktu tambahan ini. Ada Mazrui dapat tekanan, mundur kembali ke belakang kepada Bono yang keluar jauh dari sarangnya. Bono, ada Issa Diop, alirkan lagi ke sisi kanan, coba mencari Hakimi, umpan 1-2 dia, namun kembali dipotong lagi di tengah jalan. Bola bergulir keluar lapangan, hasilkan lemparan ke dalam bagi Maroko, masih di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kanada. Lemparan ke dalam sudah dilakukan, coba mengontrol bola, Ayub mundur ke belakang kepada Issa Diop, alirkan kepada Ridwan Hala dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Ridwan alirkan lagi kembali kepada Issa Diop, menatap ke depan, alirkan kepada Timi ke sana, mendapat tekanan, umpan 1-2, dihalau saja kembali oleh Luke de Fogoroles tadi. Upaya dari pemain Maroko yang berbenturan tadi, hadiah kembali kartu kuning yang dilakukan oleh nomor punggung 23 Bilal Elhanous. Nampaknya telah bertabrakan atau melakukan rebutan tadi dengan Luke de Fogoroles, menghasilkan tendangan bebas saja bagi Kanada di babak yang pertama ini. Masih 0-0 skor di menit-menit akhir babak yang pertama ini. Kita akan nantikan beberapa detik saja nampaknya waktu tersisa di tambahan waktu ini. Ada Maxim Prepu, penjaga gawang dari Kanada, melakukan tendangan bebas sudah jauh ke depan ke sisi kanan pertahanan dari Maroko. Terjadi pergerakan, ada Eustachio mencoba merebut bola. Bola bergulir keluar lapangan dan bersamaan dengan itu wasit Michael Oliver dari Inggris menutup peluitnya, tanda berakhirnya babak yang pertama ini, Kanada dan Maroko dengan skor 0-0. Dan kita akan kembalikan lagi kepada Bung Sabil dan juga Bung Henry Wibowo yang akan mengulas jalannya pertandingan di babak yang pertama ini.
1: Ya baik, terima kasih Bung Indra dan Bung Erik atas laporan pandangan mata babak pertama pertandingan pembuka di babak 16 besar Piala Dunia 2026 antara Kanada berhadapan dengan Maroko yang masih skor kacamata 0-0. Bung Henry, Anda melihat jalannya babak pertama tadi, memang keduanya bermain cukup berimbang ya, tapi di awal-awal Kanada berinisiatif membangun serangan terlebih dahulu ya, dan kerugian juga untuk Maroko di mana sekandaran mereka terpaksa harus tarik keluar karena cedera ya, Saibari. Anda melihatnya bagaimana tadi jalannya babak pertama, Bu?
2: Ya, kita seperti tidak melihat Maroko ya, yang sempat bisa menahan imbang Brazil, lalu kemudian juga mengalahkan Belanda di adu penalti ya, itu tidak terlihat di babak pertama ini. Dan memang kunci pertama bagaimana sejauh ini Kanada bisa meredam efektivitas, agresivitas pemain Maroko adalah strategi high pressing yang mereka lakukan ya. Bagaimana setiap kali para pemain Maroko menguasai bola di garis pertahanan mereka langsung di pressing oleh para pemain Kanada, dan itu membuat beberapa kali baik Achraf Hakimi, baik juga pemain-pemain lain salah melakukan passing ya. Dan itu membuat meskipun di ball possession Maroko unggul 67% berbanding 33% milik tim Kanada, tapi secara efektivitas serangan Kanada memiliki 4 total tendangan dan 2 diantaranya shot on target. Dan bahkan tadi Jonathan David hampir saja membuat seorang Yasin Bono harus memungut bola dari gawangnya ya. Dan beruntung tadi Yasin Bono bermain baik, dan bahkan juga ada Oluwayesi juga yang sempat melakukan shot juga tendangan ke arah Yasin Bono yang juga berhasil digagalkan oleh sang kiper. Dan ini menandakan bahwa memang sejauh ini strategi dari seorang Jesse March berjalan efektif, sehingga kita tidak melihat Achraf Hakimi tadi berperan baik, dan juga seorang Brahim Diaz juga bahkan benar-benar terisolir tadi, dan physicality game juga sangat terlihat di babak pertama ini karena total wasit sudah mengeluarkan 5 kartu kuning ya. Ini menandakan bahwa pemain-pemain yang mendapat kartu kuning ini, salah satunya Achraf Hakimi, harus lebih berhati-hati lagi bermain di babak kedua.
1: Ya, jika melihat statistik ini dari 45 menit babak pertama waktu normal, kita melihat sangat minim peluang ya Bung ya. Kedua tim ini bermain cukup rapat di lini belakang dan pertandingan berjalan agak alot. Apa yang membuat keduanya seperti kesulitan untuk bisa secara efektif membangun serangan Bung?
2: Ya, kedua tim di babak pertama ini memang seperti ini ya, apa benar-benar fokus dalam duel di lini tengah ya. Yeah. Bagaimana memang pemain-pemain lini tengah dari kedua tim bermain super sibuk lah di babak pertama ini, dan itu yang membuat sejauh ini belum ada peluang emas selain memang dua attempt on target tadi yang dimiliki oleh Kanada melalui Jonathan David dan juga rekan setimnya di lini depan begitu. Dan ini menjadi PR untuk kedua tim di babak kedua, dan khususnya Maroko ya. Yeah. Yang sebenarnya memang benar-benar tidak bisa memperlihatkan permainan mereka sesungguhnya di babak pertama. Yeah. Benar dimatikan oleh para pemain dari Kanada, dan khususnya mungkin bagaimana kombinasi Brahim Diaz dan Achraf Hakimi yang selalu kita lihat di pertandingan demi pertandingan, dan tadi di babak pertama benar-benar tidak terlihat variasi serangan yang dilakukan oleh kedua pemain ini. Dan mungkin sebenarnya dari sisi strategi Kanada sudah berhasil ya dengan high pressing-nya, tapi memang secara efektivitas serangannya ini masih belum terbukti ya untuk bisa segera cetak gol ke gawang Maroko. Dan ini masih menjadi PR buat Jesse March. Nanti pertandingan sebelumnya pun saat mereka mengandaskan Afrika Selatan, mereka sangat kesulitan sekali mencetak gol meski memiliki beberapa peluang. Dan jika sudah mematikan lini tengah, hal yang sudah dilakukan oleh Kanada di babak pertama, seharusnya mereka juga harus mempertajam lagi lini depannya, yang akan tentunya Oluwayesi dan juga Jonathan David harus lebih bisa memberikan kontribusi agar bisa terus memberikan tekanan untuk Maroko.
1: Iya. Kalau dari sisi lini serang Maroko, dengan ditariknya Saibari digantikan oleh Sofiane Rahimi, Anda melihat Rahimi ini bisa menggantikan peran Saibari di lini depan, atau ada yang kurang nih? Apa yang harus dilakukan Maroko untuk mempertajam lini depan mereka nanti di babak kedua?
2: Ya, tentunya kehilangan Saibari ini benar-benar memukul Muhammad Awabi ya sebagai pelatih, karena selain mereka terus ditekan, kehilangan Saibari yang sedang on fire dengan 3 golnya di Piala Dunia ini juga benar-benar akan membuat Maroko lebih bekerja ekstra keras ya. Dan Saibari tadi penggantinya adalah Sofiane Rahimi, pemain yang memperkuat Al Ain di Saudi Pro League ya. Dan kalau melihat tadi di babak pertama sebenarnya perannya tidak buruk, dan tadi satu-satunya attempt on target yang dilakukan oleh Maroko adalah melalui tendangan dari jarak jauh yang dilakukan oleh Sofiane Rahimi. Mungkin yang menjadi PR adalah bagaimana seorang Sofiane Rahimi ini harus lebih banyak mendapatkan pasokan bola, yang itu mungkin yang masih kurang. Bagaimana peran Brahim Diaz, Onahi dan juga Elhanus yang ini harus lebih rajin lagi melakukan distribusi bola kepada seorang Sofiane Rahimi, karena Sofiane Rahimi pun di Saudi Pro League di musim ini dia mencetak 7 gol dan juga 5 assist, yang menandakan bahwa pemain ini juga pemain yang tajam begitu. Kalau memang memiliki banyak peluang dan juga mendapatkan banyak umpan.
1: Kalau dari sisi Kanada, Anda melihatnya ini sebetulnya memang sudah pilihan terbaik atau Anda melihat ada potensi yang bisa dilakukan untuk rotasi pemain agar lebih efektif lagi dengan serang mereka, seperti apa, Bung?
2: Ya, sebenarnya tadi Eustaquio dan kawan-kawan, khususnya di lini tengah, sudah bermain efektif ya. Tapi ya, sekali lagi, Oluwayesi dan juga Jonathan David ini di lini depan masih belum memperlihatkan ketajamannya ya. Dan kalau kita melihat di bangku cadangan, ada nama-nama seperti Liam Miller, ada juga Sael Larin, yang mungkin kalau memang seorang Jonathan David dan Oluwayesi tidak juga kunjung memberikan kontribusi maksimal di mungkin 10 atau 20 menit di babak kedua, mungkin bisa digantikan juga. Apalagi posisi Jonathan David ini cukup krusial ya, karena dia sudah mendapat kartu kuning. Dan ini akan sangat menarik kalau sampai seorang Jesse March menarik keluar Jonathan David, karena sampai sejauh ini dia adalah pencetak gol terbanyak Kanada di Piala Dunia tahun ini ya. Dan kalau nanti kehilangannya, tentu juga akan membuat seorang Jesse March berpikir ulang apakah striker yang saat ini ada di bangku cadangan seperti Jaden Nelson, Liam Miller tadi bisa menggantikan peran seorang Jonathan David.
1: Oke, kita nantikan nantinya babak kedua, tentunya sangat menarik ya, di mana tentunya kedua kesebelasan akan bermain lebih terbuka di babak kedua. Do or die ya, kalau gugur ya langsung pulang ya.
2: Betul.
1: Kalau kalah langsung pulang gitu ya. Baik Bung Henry, kita rehat sejenak ya, karena kita nanti akan jelang warta berita pukul 1 waktu

0: Mendengar, Presiden Prabowo Subianto mengatakan Belarus mendukung upaya ketahanan pangan Indonesia dengan kerjasama di sektor bidang pertanian modern. Laporannya disampaikan Sugandi Avandi.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Belarus Alexander Lukashenko menyampaikan komitmen untuk menjalin kerjasama di berbagai bidang seperti pertanian, kesehatan, ekonomi, pariwisata, dan teknologi. Salah satu menjadi perhatian adalah kerjasama di bidang ketahanan pangan. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia dan Belarus memiliki potensi saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian serta alat. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama dengan Presiden Lukashenko di Istana Merdeka Jakarta.
2: Di bidang ketahanan pangan, kita bertekad untuk terus meningkatkan kerjasama. Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian serta alat berat.
1: Sementara itu, Presiden Belarus Lukashenko menyampaikan dukungan agar Indonesia mencapai kemandirian pangan. Presiden Lukashenko menyatakan kesiapan untuk mewujudkan kemandirian pangan Indonesia. Pemerintah Belarus menyiapkan pupuk lebih besar, kemudian alat-alat pertanian serta teknik pertanian.
3: Saya sangat yakin perlunya untuk kerjasama di bidang ketahanan pangan agar tiap negara saling dapat independen untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya sendiri. Kami siap menyalurkan pupuk lebih besar lagi, alat-alat pertanian, teknik-teknik pertanian, lebih-lebih alat pertanian, teknik dan sebagainya.
1: Presiden Lukashenko juga mendukung rencana dibukanya kedutaan besar Republik Indonesia di Belarus dan mendukung penerbangan langsung ke Belarus sehingga dapat meningkatkan kunjungan wisatawan dari Indonesia ke Belarus dan sebaliknya. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, Ginkgo babak kedua akan segera dimulai. Untuk itu saya serahkan kembali kepada Bung Indra Firgentara dan Bung Erik Hamzah. Silakan.
1: Ya, Sabil dan saudara pendengar Radio Republik Indonesia, saat ini kick-off babak kedua baru saja dimulai. Kali ini Maroko berada di sisi sebelah kiri tempat kami melaporkan, sementara Kanada berada di sisi sebelah kanan tempat kami melaporkan. Umpan langsung ke depan tadi Issa Diop, maksudnya kepada Achraf Hakimi, namun disapu saja bola. Terjadi duel-duel bola udara di lingkaran tengah lapangan pertandingan, berhasil dicuri kali ini dari sisi sebelah kanan, menyisir Achraf Hakimi ke depan tadi, maksudnya kepada Brahim Diaz, dibuang saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan oleh Luke de Forgoroles. Tadi sudah dilakukan lemparan ke dalam, dicuri tadi oleh pemain dengan nomor punggung 10 Jonathan David, disapu saja bola ke sisi sebelah kiri kali ini Elhanus, namun kembali dicuri. Ada Tajon Buchanan kali ini menguasai bola, berhasil direbut bola kali ini dari tengah lapangan pertandingan. Alirkan bola Maroko kali ini ke sebelah kanan, ada Achraf Hakimi, masih Achraf Hakimi, ada dua pemain yang melakukan pressing ketat, masih Achraf Hakimi, disapu saja bola. Tinggalkan lapangan pertandingan dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Kanada. Lemparan ke dalam bagi Maroko, sebuah peluang dimiliki oleh Maroko di menit-menit awal babak pertama. Lemparan ke dalam sudah dilakukan Achraf Hakimi kepada Brahim Diaz, kembalikan kepada Achraf Hakimi, tendangan Achraf Hakimi masih membentur. Lagi-lagi lemparan ke dalam sudah dilakukan Achraf Hakimi kepada Nail Al-Anoui tadi, tarik mundur ke belakang kepada Ridwan Halal, pindahkan kepada Nasair Masrui, kembalikan tadi ke depan, tarik mundur lagi ke belakang kepada kiper Yasin Bono, dorong ke depan kepada Issa Diop, pindahkan ke sisi sebelah kanan ada Azedin Onahi, tarik mundur lagi ke belakang kepada Issa Diop, kembalikan kepada Onahi. Oh, berhasil dicuri kali ini Kanada, pemain dengan nomor punggung 12 mendekati kotak penalti, masuk dalam kotak penalti, masih Tani Oluwaseyi tadi, hampir saja langsung tampil menggebrak sejak menit-menit awal di babak kedua ini Kanada. Melalui kaki dari Ali Ahmed tadi yang berhasil merebut bola, mengirimkan umpan kepada Tani Oluwaseyi, namun beruntung tendangan Tani tadi masih membentur barisan pertahanan dari Maroko. Tendangan sudut kali ini bagi Kanada, Kapten Stefan Estaquil siap-siap melakukan tendangan sudut dari sisi sebelah kanan gawang dari Maroko. Sudah dilakukan, pendek saja kepada Buchanan, kembalikan kepada Estakui, ke tengah kepada Ali Ahmed, sodorkan ke tengah lagi kepada pemain dengan nomor punggung 22, Ricci Larea tadi. Umpan lambungnya tadi tidak akurat tadi, penguasaan pemain dari Kanada Luke Fulgurolles, bola hanya bergulir meninggalkan lapangan pertandingan. Kali ini Maroko langsung coba membangun serangan, ada Sofiane Rahimi tadi yang menyisir dari sisi sebelah kanan ataupun sebelah kiri pertahanan dari Kanada tadi, dilanggar cukup keras tadi oleh Luke de Fulgurolles tadi, langsung berbuah kartu kuning lagi-lagi bagi Kanada. Kartu kuning langsung diberikan oleh wasit Michael Oliver setelah Luke tadi tahu melanggar keras Sofyan Rahimi. Tendangan bebas kali ini dari luar kotak penalti dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Kanada. Siap-siap Achraf Hakimi, sudah dilakukan, mendatar bola, tendangan langsung, gol! Azedin Onahi tadi mampu menuntaskan umpan tendangan bebas dari Achraf Hakimi yang langsung melakukan tendangan menyusur tanah ke sisi sebelah kiri gawang dari Kanada, mengubah skor menjadi 1-0 untuk Maroko pada menit ke-50 di babak yang kedua ini. Gol yang cukup cantik. trik cantik sekali tadi dari Azedin Onahi tadi, berawal dari tendangan bebas yang dilakukan Ashraf Hakimi. Azedin Onahi main dengan nomor punggung 8 berhasil memecah kebuntuan dan merubah skor menjadi 1-0 bagi keunggulan Maroko atas Kanada di babak yang kedua ini. Tendangan yang cukup keras tadi dari Azedin Onahi masih ataupun cukup sulit tadi nampaknya dibendung oleh kiper Maxim Pripiao sehingga merubah kedudukan menjadi 1-0 untuk Maroko atas Kanada di babak yang kedua ini. Bung Henry, Anda melihat seperti apa ini? Maroko langsung tampil menggebrak dan berhasil memanfaatkan peluang dari tendangan bebas Ashraf Hakimi tadi.
2: Ya, gol yang sangat cantik ya tadi. Bagaimana Hakimi saat para pemain Kanada mungkin berpikir dia akan melakukan distribusi bola ke area kotak penalti ya. Tapi dia justru memberikan passing yang sangat cantik dan membuat akhirnya Maroko pecah telur setelah di babak pertama tadi mereka seperti kesulitan melakukan distribusi bola ke arah area serang mereka dan kali ini akhirnya mereka bisa memecahkan kebuntuan. Dan lagi-lagi ya kepintaran seorang Ashraf Hakimi, kematangannya, jam terbangnya, visi permainannya sangat luar biasa sekali tadi di situasi bola mati yang dilakukan oleh Maroko.
1: Iya, kali ini saudara pendengar dari lapangan tengah Kanada sudah melakukan kick-off tadi, langsung mencoba membangun serangan. Kali ini dari tengah ada Luke de Fugerolles tadi, alirkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Ali Ahmed tadi, masih Ali Ahmed memasuki kotak penalti dari Maroko, dicuri saja bola, dibuang tadi ke depan oleh Mazrui, jatuh lagi di kaki ataupun berhasil dicuri tadi oleh pemain Kanada, namun kembali berhasil direbut Ashraf Hakimi. Kali ini dari sisi sebelah kanan menyisir lapangan tengah, mendekati lini pertahanan, masih Ashraf Hakimi, masih menguasai bola. Ashraf Hakimi terjatuh namun bukan sebuah pelanggaran. Kali ini bola justru berada di kaki para pemain Kanada. Kali ini dari sebelah kiri ada Tani Oluwayesi tadi, tidak akurat tadi penguasaan dari Richie Laria, maksud kami tadi. Dibuang saja tadi bola oleh Ashraf Hakimi. Lemparan ke dalam bagi Kanada. Maksud kami justru lemparan ke dalam didapat oleh Maroko. Kali ini siapakah yang akan melakukan? Ayub Wadi lempar bola kepada Ashraf Hakimi. Sudah dilakukan lemparan ke dalam, kali ini tidak akurat umpannya. Nampaknya sudah berada dalam posisi offset tadi, Sofiane Rahimi tadi. Tendangan bebas dilakukan oleh Kanada, sudah dilakukan ke tengah kepada Stefan Estakwil. Berhasil dicuri kali ini Ayub Wadi ke depan kepada Sofiane Rahimi. Masih Rahimi, berputar-putar dia Rahimi, masih menguasai bola, tarik mundur ke belakang kepada Ridwan Halal, pindahkan kepada Issa Diop, pindahkan dorong ke sisi sebelah kanan Ashraf Hakimi, tarik mundur lagi ke belakang kepada Issa Diop, tahan bola sejenak, cari rekannya, alirkan ke sebelah kanan Ashraf Hakimi, ke depan kepada Ayub Wadi, tengah kepada pemain dengan nomor punggung 8 sang pencetak gol Azedin Onahi, pindahkan ke sisi sebelah kiri, tarik mundur lagi ke belakang kepada kiper Ayub ataupun Yasin Bono tadi, depan kepada Issa Diop tadi. Berhasil dicuri kali ini melalui kaki Richie Laria, kirimkan umpan crossing, dipatahkan saja, diputus aliran serangan dari Kanada. Kali ini justru Maroko melakukan serangan balik cepat kali. Ibrahim Diaz tadi ke depan kepada Sofyan Rahimi, memasuki kotak penalti, kirimkan umpan tarik, masih membentur tadi umpan tarik dari Sofyan Rahimi tadi, hanya menjadikan tendangan sudut bagi Maroko. Kali ini dari sisi sebelah kiri, siapakah yang akan melakukan tendangan sudut kali ini? bapaknya Akhrab Hakimi. Berjalan pelan dia menuju sudut lapangan, sudah memegang bola, taruh bola di sudut, mundur 2-3 langkah ke belakang, memberikan isyarat dengan tangan kanannya. Ada 5 pemain Maroko yang sudah berada dalam kotak penalti. Sudah dilakukan membentur pemain Jonathan David tadi. Bola jatuh di kaki pemain Maroko, kirimkan umpan crossing tadi maksudnya kepada Ayub Guadi, namun ataupun kepada Ridwan Halal tadi, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Kanada. Sudah dilakukan pendek saja kepada Bombito tadi, kiper Maxim Kripiau. Masih Bombito, pasai bola, tarik lagi mundur ke belakang kepada Luke de Fugroles. Masih Luke, pindahkan lagi ke tengah kepada Bombito. Alirkan lagi kepada Luke kali ini. Lari ke depan dia, dorong ke depan kepada Stefan Estacio. Kembalikan kepada Luke, kembalikan kepada Estefan. Disapu saja bola, tinggalkan lapangan pertandingan tadi oleh Brahim Dias. Lemparan ke dalam kali ini, Richie Laria. Sudah dilakukan kepada Kapten Stefan Estacio. Kembalikan kepada Richie. Tarik mundur ke belakang kepada Luke de Fugroles. Pindahkan ke tengah kepada Bombito. Masih mencari. Alirkan kali ini ke sebelah kanan. Ada Ali Ahmed tadi. Oh, namun tidak akurat tadi. Penguasaan ataupun umpan dari Richie tadi. Sempat dicuri. Namun kembali bola jatuh di kaki kiper Maxim Kripiau. Langsung umpan ke depan, namun bola jatuh di kaki para pemain Maroko. Dicuri lagi kali ini, terjadi duel-duel bola udara. Elkanus tadi menjauhkan bola, maksudnya tadi ke depan kepada Sofiane Rahimi. Sapu saja oleh pemain dari Kanada, jatuh di kaki pemain Maroko. Tarik mundur ke belakang kepada kiper Yasin Bono. Tendang jauh ke depan kepada Sofiane Rahimi. Mundur saja, alirkan bola ke sebelah kanan, ada Akhrab Hakimi. Pelanggaran tadi Akhrab Hakimi pada bek kiri dari Kanada, Richie Ralazia. Dengan bebas sudah dilakukan, sudah memasuki menit 57 menuju menit 58 kali ini. Kanada dari sisi sebelah kiri, Ali Ahmed tadi kirimkan umpan tarik, masih membentur Ayub Guadi tadi. Tendangan sudut kali ini bagi Kanada dari sisi sebelah kanan gawang dari Maroko. Masih tampak tegang para pendukung dari Maroko ataupun pendukung dari Kanada. Siap-siap Kapten Stefan Estacio lakukan tendangan sudut, memberikan isyarat dia dengan tangan kanannya, mundur 2-3 langkah ke belakang. Sudah dilakukan, melambung tinggi datangnya bola, disundul saja tadi. Masih terjadi duel-duel bola udara, disapu saja oleh Ridwan Halal. Tinggalkan lapangan pertandingan kali ini. Lemparan ke dalam dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Maroko. Siapakah yang akan melakukan? Ada Nico Sigur. Oh, berikan saja bola kepada Alistair Johnston. Johnston nampaknya yang akan melakukan lemparan ke dalam. Sudah ada 6 pemain dari Kanada yang berada dalam kotak penalti dari Maroko. Sudah dilakukan, melambung bola, terjadi duel bola udara, disapu tadi dengan kepala oleh Mazrui, namun kembali jatuh di kaki Jonathan. Kirimkan umpan kepada Stefan Estacio, umpan yang tidak akurat, disapu saja bola ke depan, namun kembali jatuh di kaki para pemain dari Kanada. Penguasaan bola yang tidak akurat tadi dari Maroko, lemparan ke dalam bagi Kanada. Nah, sudah dilakukan, tarik mundur ke belakang kepada kiper Maxim Kripiau. Tendang bola jauh ke depan, tinggi datangnya bola. Kali ini Kanada berusaha melakukan serangan cepat, terjatuh tadi Tajon Buchanan, namun bukan sebuah pelanggaran. Oh, nampaknya sudah berada dalam posisi offset tadi Buchanan nampaknya. Sayang sekali masih belum menemui sasaran umpan-umpan terobosan yang dilakukan para pemain Kanada. yang masih tampak belum mau menyerah setelah tertinggal 1-0 dari Maroko. Jadi duel-duel yang keras, masih duel-duel keras diperagakan oleh kedua kesebelasan. Tendangan bebas kali ini bagi Maroko sudah memasuki menit 60 di babak yang kedua. Dari sisi sebelah kiri pertahanan, Ridwan umpan ke belakang kepada Yasin Bono, kiper. Balikan kepada Ridwan, balikan kepada Yasin Bono, tendang bola jauh ke depan, lambung tinggi datangnya bola, disundul saja, bola jatuh di kaki para pemain Kanada yang langsung melakukan serangan. Balik cepat tadi berhasil disapu tadi oleh Ayub Wadi, maksudnya tadi kirimkan umpan kepada Sofiane Rahimi, namun bola lebih dekat kepada kiper dari Kanada, Maxim Kripau, yang langsung mendorong bola ke depan. Alirkan bola, kali ini Luc de Fougerolles, pindahkan kepada Bombito, masih Bombito menguasai bola, kali ini ke sebelah kiri, pindahkan lagi ke tengah bola, Luc de Fougerolles, alirkan ke sebelah kanan ada Nico, ataupun sebelah kiri ada Nico Sigur, lari ke tengah lapangan, di lingkaran tengah lapangan pertandingan, tarik mundur lagi ke belakang kepada Luc de Fougerolles, pindahkan ke tengah kepada Bombito, umpan terobosan tidak jelas tadi siapa yang dituju karena bola justru lebih dekat kepada penjaga gawang Yasin Bono.
3: Ya, Maroko kembali coba membangun serangan di sektor sebelah kanan, terjadi perebutan dari pemain Kanada, Ayub tadi terjatuh, Ayub melakukan gimana juga Richie Larea tadi dan juga nomor punggung 12 nampaknya yang akan melakukan serangan tadi di sektor sebelah kanan dari pertahanan Maroko Tani Oluwasei. Namun kita nantikan di pinggir lapangan apakah ada terjadi pergantian pemain punggung 7 dan juga punggung 4 Albi dan Amrabat siap melakukan masuk ke babak yang kedua ini. Nomor punggung 23 nampaknya dari Maroko, Bilal El Hanous keluar dan juga Ayub Wadi yang ditarik keluar di babak yang kedua ini. Hanous dan juga Wadi, masuk Talbi dan Amrabat. Dan kita sementara itu juga ada pergantian pemain dari kubu Kanada, nampaknya Tani Oluwasei juga ditarik keluar, digantikan oleh Larin masuk di babak yang kedua ini. Kyle Larin, penyerang lainnya dari Kanada, lagi dari Maroko menguasai bola, kemudian juga Rahimi di sektor sebelah kanan tahanan, dan ini serang dari Maroko menggotong bola, menggunakan upaya dari Maroko berhasil mempertahankan, kembali lagi datang Mazuri mencoba membantu serangan di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kanada, sodorkan lagi bola ke depan, cari kawan yang lebih bebas, mencoba memasuki daerah pertahanan dari kanan, di sektor sebelah kanan ada Mazuri, masih Mazuri kontrol bola sejenak, kirimkan bola ke dalam kotak penalti, namun kembali disapu saja tadi oleh Luc de Fougerolles. Datang lagi Ibrahim Diaz, masuk ke 4-1-2 dengan Akrab Hakimi, masih disapu lagi oleh Luc de Fougerolles tadi, jatuh di daerah pertahanan dari Maroko, mundur ke belakang pada penjaga gawang Bono tadi di Sadiok, kini menguasai bola, sodorkan lagi kanan tadi Amrabat. Maroko kini dengan cepat memasuki daerah pertahanan dari Kanada, di sektor sebelah kiri berbahaya ada Ibrahim Diaz, kirimkan umpan ke tengah dia, namun kembali disapu saja oleh pemain-pemain dari Kanada, belum membahayakan gawang dari Kanada. Amrabat tampaknya jadi perebutan di sana, hasilkan tendangan bebas saja bagi Maroko kini. Dan cukup agresif Maroko di awal-awal babak yang kedua. Tendangan bebas kini berada di daerah pertahanan dari Kanada. Maroko berlakukan cepat namun mundur ke belakang pada Issa Diop, kini menguasai bola, sodorkan ke kanan dia pada Hakimi, lagi mundur ke belakang Amrabat, mundur kepada penjaga gawang Bono, masih memainkan bola, pemain-pemain dari Maroko di sisi kanan, umpan 1-2, Issa Diop kembali mundur, kepada Bono, masih Bono, datang ke sektor sebelah kiri, Ridwan Halal, mencoba memainkan bola, Rabat, dan lagi rekam bola ke depan, memberikan umpan terobosan tadi maksudnya, namun dianggap bukan pelanggaran tadi oleh Michael Oliver, wasit asal Inggris ini. Bola kini dikuasai oleh Kanada, bahaya kini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko. Terjemukan saja ke belakang, dia memainkan bola, masih mainkan di dekat lingkaran tengah, ada Bukjo Fogaroles mencari Ali Ahmad di sektor sebelah kiri, lini serang dari Kanada, di kanan tangan dari Maroko, masih Ali coba melewati satu pemain dari Maroko, umpan 1-2 dia dan bola ke depan, ada Laria tadi namun menyentuh pemain dari Maroko tadi dianggap, namun dua pelanggaran kah atau tendangan bebas kini bagi Kanada di sektor sebelah kanan pertahanan. Nantikan keputusan dari tindakan wasit tadi. Babak yang kedua ini Maroko telah unggul 1-0 melalui gol dari Onahi, menyusul tendangan bebas sektor sebelah kiri pertahanan dari Kanada. 1-0 bagi Maroko di babak 16 besar. Sudah dilakukan tendangan bebas tadi bagi Maroko, terjadi perebutan di sana. Mereka mencoba dan lagi bentur lagi pemain dari Kanada, kembali lemparan ke dalam bagi Maroko, masih di sektor sebelah kanan ada Hakimi, mundur saja bukan sektor sebelah kiri, Bono mencoba keluar dari sarangnya, Bono dihalau saja dengan kaki kirinya tadi, jadi masih perebutan duel udara, mencoba direbut oleh pemain Kanada lainnya, berbahaya sedotan lagi bola ke depan, namun kembali patah tengah jalan, terjadi perebutan lagi, perbenturan tadi, kartu kuning nampaknya kepada Larin, Kyle Larin tadi yang mencoba mengejar bola, berbenturan dengan penjaga gawang dari Maroko, Bono, masih terjatuh Bono, megang kakinya tadi, bagaimana hasil menyentuh kaki kanan dari Bono tadi, upaya dari Larin, namun bolanya hanya bergulir keluar lapangan saja. Dari Kanada untuk mengejar ketertinggalan di babak yang kedua ini, mendapatkan kartu kuning Kelari dan tidak terbang bebas saja bagi Maroko, menyusul juga hydration break yang terjadi di menit ke 67 babak yang kedua ini. Bo Henry goals, satu gol dari Maroko, namun Kanada juga mencoba membangun serangan, masih juga kesulitan nampaknya. Pergantian pemain juga dilakukan oleh kedua tim. Bagaimana melihatnya, Om?
2: Ya, satu gol di menit 50 melalui seorang Azedine Onahi terbukti menjadi pembeda ya sejauh ini. Karena memang di babak pertama sama-sama kita tahu Maroko benar-benar tertekan, tidak bisa melakukan permainan seperti biasanya ya di sepanjang turnamen ini. Tapi di awal kedua berawal tadi dari set piece yang dilakukan oleh Ashraf Hakimi dan gol dari Onahi bisa mengubah jalannya pertandingan. Dan setelah gol tersebut tadi tampak memang konsentrasi dari para pemain Kanada khususnya di lini belakang membuat beberapa celah ya, yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain Maroko. Dan yang menariknya tadi kedua tim juga sudah melakukan beberapa pergantian pemain. Salah satunya adalah keputusan pelatih dari Kanada, Jesse Marsh, menarik keluar seorang Olua Yesi ya, dan dimasukkan oleh Shane Larin. Tapi masalahnya tadi Shane Larin sudah langsung mendapatkan kartu kuning karena tadi melakukan foul terhadap Shane Bono. Dan dari kubu Maroko sendiri sudah ada 3 total berganda pemain ya. Setelah tadi Sofyan Rahimi di babak pertama, kemudian juga ada Sofyan Amrabat, yang sama-sama kita tahu adalah pemain berpengalaman dan juga berkontribusi sangat besar saat Maroko finish di posisi keempat saat Piala Dunia tahun 2022. Dan ini menghadirkan membuat Maroko akan semakin kuat di lini tengah, dan juga ada seorang Taldi yang menggantikan El Hanous, dan ini sebenarnya lebih kepada kewaspadaan dari Muhammad Wahbi karena memang El Hanous sudah mendapatkan kartu kuning.

0: dan di sini Jonathan David yang praktis hanya memiliki satu tendangan di laga ini, dan meskipun on target di babak pertama tadi, tapi tidak ada lagi kontribusi yang besar yang dilakukan oleh striker Juventus ini pada laga ini.
1: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, pendengar Pro 3 dan juga Pro 1 seluruh Indonesia, hydration break di babak yang kedua nampaknya baru saja berakhir. Sesaat lagi kembali pertandingan akan dilanjutkan di menit ke-70. Nah, ini bagaimana Maroko masih unggul 1-0 atas Kanada di menit ke-50 tadi. Bagaimana Zidane Owehi yang berhasil mencetak gol buat Maroko unggul sejauh ini. Upaya lagi dari Maroko membangun serangan, kembali gagal lagi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kanada. Sebagai tuan rumah tentu ingin menampilkan yang terbaik di depan pendukungnya sendiri. Kita nantikan Maroko finalis Piala Dunia 2022 ini. Ada Akrab Hakimi, dorongkan saja lemparan ke dalam sudah dilakukan, coba menekan di sektor sebelah kiri pertahanan dan digembok lagi. Nah, ada lagi bagaimana kapten kesebelasan tadi dari Kanada yang tidak berhasil menguasai bola. Estakio coba kini melakukan serangan. Estakio menatap ke depan, sodorkan bola ke depan, cari tawannya, kembali ke dalam oleh lari, namun lebih dekat menunggu ke belakang tadi. Bono menguasai bola setelah menerima umpan tadi, kirimkan bola jauh ke depan, dihalau lagi oleh Johnstone. Sektor sebelah kanan pertahanan Kanada, kirimkan bola ke depan, namun lagi ada Mazrui mencoba menghalau bola. Kirimkan lagi sektor lingkaran tengah lapangan pertandingan, lagi pemain-pemain dari Maroko mencoba membangun, namun mendapat tekanan tadi. Johnstone mundur ke belakang kepada Halal, mundur kembali, menjaga gawang dari Maroko, menguasai bola. Sadio lebar ke sisi kanan, namunnya Akrab Hakimi sodorkan bola, namun kembali lemparan ke dalam nampaknya bagi Maroko. Di sektor sebelah kanan ini serangnya dilakukan dengan cepat, jatuh tadi salah satu pemain Maroko, namun nampaknya kembali harus diulang. Akrab Hakimi sodorkan lagi langsung jauh ke depan, coba menekan di sektor sebelah kiri, namun lemparan posisi pemain dari Maroko tadi dia mampu menyambut lemparan ke dalam, coba tendangan bebas nampaknya, lemparan ke dalam. Michael Oliver yang memberikan perlahan buat pemain Kanada tadi, sudah belakang cepat, coba lagi pemain Kanada sodorkan bola ke depan, coba dikejar oleh Rahimi, mundur ke belakang kepada Maxim Kriki, pemain Kanada sodorkan lagi pemain Kanada. Sektor sebelah kanan melakukan serangan, ada Johnstone tadi namun tidak mampu mengejar. Bagaimana tepatnya aliran bola tadi Alistair Johnstone, bola bergulir saja ke lapangan dan parang ke dalam kini bagi Maroko. Sektor sebelah kiri permainannya, ada Mazrui nampaknya akan melakukan lemparan ke dalam, sudah dilakukan. Terjadi perebutan di sana, kembali keluar penguasaan bola, lemparan ke dalam kembali masih bagi Maroko. Di sektor sebelah kiri ini serangnya masuk di sisi kanan pertahanan dari Kanada. Kita nantikan, sudah dilakukan, bola sodorkan lagi ke depan, cari Rahimi tadi, namun terjadi perebutan di sana. Berhasil diamankan tadi oleh Bombito, mundur saja ke belakang pada Masin Kripto, angkat langsung jauh ke depan, bola melambung ke kiri, tinggal di tengah. Jadi sundulan tadi, berebut lagi oleh pemain Kanada lainnya, kirimkan bola jauh ke depan, coba dikejar lagi, ada Kyle Larin, namun lebih dekat kepada Bono, penjaga gawang dari Maroko ini. Masih lagi mencoba Maroko, kirimkan lagi kepada Sofyan Amrabat tadi, nampaknya alirkan ke sektor sebelah kanan, ada Hakimi, alirkan lagi mencoba mencari kawan yang bebas, namun umpan yang kurang akurat tadi dari Hakimi. Masukkan umpan ke dalam lagi Kanada, masuk daerah ada Kyle Larin, pemain Kanada sodorkan lagi mundur ke belakang, lagi mencoba membangun serangan. Ada juga Mike Sigur menguasai bola sektor sebelah kiri. Ini serang dari Kanada, kembali lagi pemain-pemain Kanada menguasai bola. Sektor sebelah kanan, ini kiri pertahanan dari Maroko. Ada juga bagaimana sebelah di kanan, sektor sebelah kiri bentur lagi dengan pemain dari Maroko. Tempat

0: ke dalam bagi Kanada. Masih di menit-menit babak kedua, sudah masuk ke menit ke-75. Kita nantikan parang ke dalam nampaknya kembali dilakukan oleh Johnstone. Long throw, dan sudah pemain Kanada coba masuk di daerah kotak penalti dari Maroko. Kita nantikan parang jauh yang akan dilakukan, sudah dilakukan, coba disundul, dihalau saja oleh Mazuri tadi, kembali lagi, masih jatuh kaki pemain Kanada, kirimkan umpan crossing dari kotak penalti, berbahaya, mencoba ditepis tadi oleh Bono, terjadi lagi perebutan di sana, ada Kyle Larin, juga Yugona Ahmad Ali, namun sayang bolanya masih membentur, kembali jatuh di tepi pemain Kanada lainnya, ada Eustachio, melakukan tembakan, membentur lagi. Pelanggaran terjadi Michael Oliver, tepat saja sekitar berapa senti saja di daerah kotak penalti dari Maroko. Peluang emas, peluang terbaik dicoba diciptakan oleh ada kini oleh tendangan bebas. Nah, aksi Eustachio tadi mendapatkan pelanggaran oleh pemain dari Maroko. Punggung 4, bagaimana kita lihat bagaimana Amrabat, kita nantikan siapa yang akan melakukan tendangan bebas ini, dan di sana juga Ali Ahmad, ada juga Jonathan David, ada Kyle Larin, ada juga Kapten Eustachio yang akan mengeksekusi tendangan yang cukup ideal untuk Kanada menciptakan peluang emas. Jumlah pemain Maroko juga sedang membentuk pagar betis. Nah, hadapan pendukungnya sendiri, mana di belakang gawang dari Maroko ini menjadi tempat salah satu sektor para supporter dari Kanada yang siap-siap tentu harap tim kerjaannya dapat menciptakan gol melalui set piece tendangan bebas kali ini. Kita masih nantikan tendangan bebas dari Kanada. Ada Jonathan David berada di sana. Ada juga punggung 20 Ali Ahmad. Kita nantikan siapakah yang mengeksekusi. Sambil berkomunikasi Jonathan David. Namun tendangan yang masih melambung di atas mistar gawang tadi. Jonathan David main dari Kanada ini belum merubah kedudukan atau membahayakan gawang dari Maroko, hingga sejauh ini masih tertinggal dengan skor 0-1. Nathan David menjadi andalan lini serang dari Kanada. Kita nantikan kembali nampaknya terjadi pergantian pemain di kubu Kanada. Ahmed dan juga Ali Ahmed dan juga Richie Larea nampaknya ditarik keluar dan masuk nomor 24 David, dan juga nomor ya pergantian pemain yang begitu dilakukan oleh Kanada untuk merubah bagaimana permainan di sisa menit babak yang kedua ini. Sebuah serangan lagi mencoba dibangun oleh Kanada di sisi sebelah kanan, pemerintah bola ke depan namun ditepis saja oleh Bono. Tendangan yang cukup keras meski dari luar kotak penalti dilakukan oleh Bukanan tadi. Hansen Bukanan mencoba memecah kebuntuan namun tendangannya masih mampu dihalau oleh penjaga gawang Maroko. Bono menghasilkan tendangan penjuru kini. Sepak pojok di sisi kanan pertahanan dari Maroko. Bola dihadapi oleh Eustachio. Kita nantikan Eustachio beberapa langkah mundur ke belakang memberi arahan kepada rekan-rekannya. Dengan tangan kanannya sudah dilakukan dan dihalau saja berhasil tendangan dari Eustachio, namun kembali mencoba dikuasai oleh pemain dari Kanada ini. Kirimkan langsung bola jauh ke depan mencari kawannya, namun terlalu keras tadi dan juga sebuah pelanggaran terjadi dilakukan oleh pemain dari Kanada ini. Bagaimana nomor punggung 24 Promise David tadi yang baru masuk di babak kedua ini dianggap mendorong tadi dan bola hanya bergulir saja keluar lapangan dari sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko memasuki menit ke-80 babak yang kedua ini. Kedudukan masih 0-1 untuk Maroko.
1: Ya baik, saudara pendengar, memasuki 10 menit akhir di waktu normal. Saat ini Maroko masih unggul 1-0 melalui gol tadi yang dicetak oleh Zedine Onahi. Kali ini saudara pendengar, lapangan tengah terjadi duel tadi, jatuh kapten Stefan Estakio tadi, dilanggar tadi oleh Sofyan Amrabat nampaknya. Tendangan bebas akan dilakukan antara hampir seluruh pemain Kanada saat ini sudah mendekati kotak penalti dari Maroko. Masih Estakio sudah dilakukan pada pemain nomor punggung 10 tadi, Jonathan David. Kirimkan umpan crossing, disapu saja tadi oleh Nail tadi, Nail Al-Ainowi tadi, namun jatuh lagi-lagi di kaki pemain Kanada, tarik mundur ke belakang kepada penjaga gawang Maxim Kripdau, langsung dorong ke depan kepada Promis David, tengah kepada Luke de Fugeroles. Masih Luke de Fugeroles hadirkan bola ke kanan, namun tadi berhasil dipatahkan serangan. Kali ini Maroko kembali melakukan serangan balik cepat melalui kaki Brahim Diaz. Kali ini masih Brahim Diaz memasuki kotak penalti, mengotak-atik bola dia, Sofyan Brahim Diaz, tendangan saya. Berhasil menuntaskan umpan tarik dari Brahim Diaz tadi, Zedine Onahi tadi, yang langsung menendang bola yang menyasar sisi sebelah kiri gawang dari Kanada, mengubah skor menjadi 2-0 untuk keunggulan Maroko atas Kanada pada menit ke-82 ini. Bung Henry, bagaimana Anda melihat gol cepat berawal dari serangan balik cepat melalui kaki Brahim Diaz tadi?
2: Ya, counter attack yang sangat cepat memang dari Maroko, dan tadi Brahim Diaz memang lepas ya posisinya. Tapi yang menarik tadi, dia tidak melakukan shooting, tapi dia justru mengecoh back dari Kanada dan memberikan umpan kepada seorang Onahi. Dan Onahi ini satu menarik sekali ya, meskipun minim kontribusi, tidak jarang sekali mendapatkan bola, tapi sekalinya dapat bola dia selalu mencetak gol ini ya. Dan ini umpan yang sangat manis sekali, mengecoh dua pemain dan shooting lagi-lagi yang sangat keras dari seorang orang Onahi, dan membuat dia mencetak dua gol pada laga ini.
1: Iya, sebuah gol yang cukup cantik kali ini kembali dibuat oleh Zedine Onahi di babak yang kedua ini. Sudah mencetak brace Zedine Onahi. Gol pertama tadi berawal dari set piece Ashraf Hakimi yang diselesaikan dengan cukup baik. Dan kali ini lagi-lagi melalui serangan balik cepat, umpan diberikan oleh Brahim Diaz dan diselesaikan juga cukup baik oleh Zedine Onahi. Sudah memasuki menit 83, saudara pendengar. Saat ini Maroko masih unggul 2-0 atas Kanada. Dan saat ini Kanada juga belum mau menyerah dan masih terus menggempur. Tendangan langsung tadi oleh Jonathan David masih membentur barisan pertahanan dari Maroko. Kembali bola jatuh di kaki pemain Kanada. Kirimkan umpan tarik tadi, namun pemain yang baru masuk tadi, Jacob Sevelbrug tadi, namun bola tadi dengan mudah ditangkap oleh kiper Yasin Bono tadi, langsung mengirimkan umpan kepada Mazrui tadi di sisi ataupun di sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko. Mazrui tadi ke depan maksudnya kepada Sofyan Brahimi, namun bola justru jatuh di kaki pemain dari Kanada. Kembali Kanada mencoba membangun serangan dari lapangan tengah, alirkan bola ke sebelah kanan, ada Jacob Sevelbrug kali ini, kirimkan tepat crossing tadi, dipetik bola di udara tadi oleh Yasin Bono. Langsung kembali Maroko melakukan serangan balik cepat, kali ini Zedine Onahi menyisir sisi sebelah kanan, kirimkan umpan crossing, Sofyan Brahimi menyentuh bola, masih menyentuh mistar, hampir saja Sofyan Brahimi tadi mampu lakukan heading, memanfaatkan umpan crossing dari Zedine Onahi, namun sundulannya tadi masih membentur mistar gawang dari Kanada. Kali ini Kanada mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kiri, disapu saja bola.
2: meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan sudut bagi Kanada, kali ini dari sisi sebelah kanan gawang dari Maroko. Sudah dilakukan, bola berhasil dicuri tadi, disapu menjauhi kotak penalti Maroko, namun lagi-lagi bola jatuh di kaki para pemain Kanada. Kali ini Jonathan David berikan kepada Jacob. Jacob umpan tarik tadi, disapu saja, kembali bola jatuh di kaki Jonathan David, kirimkan umpan kepada Tajon Bohanan, kirimkan umpan crossing tadi, Saver Brook masih membentur, kembali jatuh di kaki pemain Kanada, ada Nico Sigurd tadi, umpan ke depan kepada Kyle Larin tadi, pendek saja kepada Stefan Estakiau, masih Stefan, kapten dari Kanada ini, alirkan bola ke sebelah kanan, ada Luke de Fugeroles, ada Stefan tadi, kirimkan umpan crossing, disapu saja tadi oleh Issa Diop, kembali terjadi perebutan. Sebuah pelanggaran nampaknya dilakukan oleh Sofyan Amrabat tadi kepada Jonathan David. Kembali Maroko langsung melakukan dua pergantian pemain. Masih kita nantikan ada pemain nomor punggung 15 dan nomor punggung 5 yang disiapkan untuk memasuki lapangan pertandingan. Ada Samir El Morabet tadi dan juga Marwan Sadane sudah masuk langsung, sementara Kanada juga langsung melakukan dua pergantian pemain. Ada Onahi nampaknya dan Issa Diop yang ditarik keluar. Kali ini tendangan bebas yang berjarak cukup jauh dari luar kotak penalti sudah dilakukan. Stefan Estakiau ditinju saja bola, kembali jatuh di kaki pemain dari Kanada. Oh, nampaknya cedera dialami oleh kiper dari Maroko, Yasin Bono, setelah tadi tabrakan dengan Promis David tadi. Yasin Bono berusaha tadi meninju bola, namun berbenturan tadi dengan Promis David. Yasin Bono nampak masih memegang lengannya, mengalami cedera. Sementara Promis David juga masih mendapatkan perawatan medis. Ya, sementara itu Kanada juga langsung melakukan dua pergantian pemain. Masih kita nantikan, nampaknya Tajon Bohanan yang tarik keluar, dimasukkan Jayden Nelson dan juga Nico Sigurd ditarik keluar, gantikan Jonathan Osorio. Masih cukup tegang meskipun saat ini Maroko sudah unggul 2-0, namun segala kemungkinan masih bisa saja terjadi pada pertandingan pada pagi hari ini, apalagi Kanada ataupun tampil sebagai tuan rumah yang mendapatkan tentu saja dukungan supporter mereka kali ini. Saudara pendengar, saat ini sudah masuki menit ke 89 atau menyisakan 1 menit di waktu normal. Tendangan gawang sudah dilakukan. Yasin Bono tendang bola jauh ke depan, disapu saja bola, kali ini jatuh di kaki pemain Kanada, namun umpan yang tidak akurat, lemparan ke dalam bagi Maroko. Kali ini di sisi sebelah kanan penyerangan mereka sudah dilakukan oleh Achraf Hakimi. Jadi rebutan bola di tengah lapangan pertandingan, Sofyan Amrabat, namun tidak akurat tadi penguasaan bola Sofyan Amrabat. Oh, nampaknya terjadi pelanggaran. Akan dilakukan tendangan bebas oleh Stefan Estakiau. Sudah dilakukan kepada Jacob. Umpan melambung crossing, disundul saja, ditendang saja, masih membentur tadi. Tendangan pemain dengan nomor punggung 21 tadi, Jonathan Osorio tadi.
1: masih membentur ketatnya barisan pertahanan dari Maroko. Kali ini kembali Kanada mencoba membangun serangan dari tengah lapangan pertandingan. Jonathan menggiring bola, tarik mundur ke belakang, pindahkan bola kepada Estakiau, alirkan ke sisi sebelah kanan. Umpan crossing tadi jatuh di kaki pemain Kanada, namun tidak akurat penguasaan, jauhkan bola. Coba dikejar tadi oleh Elhanus, namun diamankan saja tadi bola oleh Bombito. Langsung melakukan umpan back pass ke belakang kepada Maxim Trippio. Maxim Trippio langsung pindahkan bola. Kali ini bola berada di sisi sebelah kanan. Kirimkan umpan crossing. Terjadi kemelut. Oh, sayang sekali nampaknya tadi. Dail Larin tadi sudah berada dalam posisi offset. Dan sementara itu di babak kedua, wasit ataupun babak extra time, tambahan waktu diberikan 8 menit di babak yang kedua ini, dan saat ini sudah masuki 1 menit extra time. Masih mencoba membangun serangan para pemain Maroko. Kali ini terjadi perebutan bola, berhasil dicuri tadi bola oleh Sofiane Rahimi yang menyisir sisi sebelah kiri pertahanan dari Kanada. Masih Sofiane Rahimi ditempel ketat tadi oleh dua pemain. Bola meninggalkan lapangan pertandingan. Terjadi pelanggaran tadi oleh Sofiane Rahimi kepada Jonathan Osorio tadi. Tendangan bebas bagi Kanada di sisi sebelah kiri pertahanannya sendiri. Masih tampak cukup tegang para pendukung Kanada. Sudah dilakukan tendangan bebas, terjadi duel-duel bola udara. Ada Estakiau tadi, Jonathan masih duel-duel bola di udara tadi. Maksudnya kirimkan umpan kepada Kyle Larin, namun bola jatuh di kepala ataupun berhasil diamankan tadi oleh Ashraf Hakimi. Tendang bola ke depan kepada Elhanus tadi, ke depan lagi kepada Sofiane Rahimi. Bergulir bola, meninggalkan lapangan pertandingan setelah diamankan tadi bola oleh James Dean Talby tadi nampaknya. Kembali Kanada mencoba mengurung pertahanan dari Maroko. Dari sisi sebelah kiri ada Jacob Sevelbroek, tarik mundur ke belakang kepada Luke de Fugeroles. Main dengan nomor punggung 25, memasuki kotak penalti dari Maroko. Masih mengotak-atik dia. Diamankan saja bola tadi, meninggalkan lapangan pertandingan tadi Nathan Saliba tadi. Tendangan sudut kali ini bagi Kanada dari sisi sebelah kanan, Jonathan ataupun Stefan Estakiau. Pendek saja kepada Jacob, kirimkan umpan crossing. Distinju saja bola. Oh, maju jauh ke depan tadi kiper dari Kanada, Maxim Trippio, untuk membantu penyerangan. Pelanggaran dilakukan nampaknya kepada kiper dari Maroko, Yassin Bono. Tendangan bebas dilakukan oleh Yassin Bono. Siap-siap, sudah memasuki menit keempat extra time di babak kedua. Sudah dilakukan bola, lambung tinggi bola, disundul saja. Jadi duel-duel bola udara kali ini. Masih Jonathan David kepada Kyle Larin, kepada Jonathan Osorio. Pindahkan ke tengah kepada Alstair tadi, alirkan ke sisi sebelah kanan tadi. Tidak jelas siapa yang diumpan. Disapu saja bola jauh ke depan, jatuh di kaki Maxim Trippio, namun tidak jelas tadi siapa yang diumpan. Kiper dari Kanada ini, Maxim Trippio. Bola kulir meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Maroko. Siap-siap Maroko melakukan lemparan ke dalam. Siapakah yang akan melakukan? Ada Nusair Mazrui tadi. Nusair Mazrui, lemparan ke dalam. Oh, nampaknya tidak akurat tadi. Justru kali ini lemparan ke dalam bagi Kanada yang langsung melakukan serangan balik cepat. Kali ini berbahaya dari sisi sebelah kanan gawang. Jacob Sevelbroek tadi kirimkan umpan ke crossing, namun membentur tadi main dari Maroko. Lagi-lagi tendangan sudut di babak yang kedua ini bagi Kanada sudah dilakukan. Jacob kini kirimkan umpan crossing, disapu saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam bagi Kanada sudah dilakukan. Luke de Fugueroles ke depan kepada Jonathan Osorio. Maksudnya tadi bola berhasil dicuri tadi oleh Champion Talbi depan, namun lagi-lagi bola jatuh di kaki para pemain dari Kanada. Jacob Sevelbroek kali ini masih Jacob terjatuh. Pelanggaran dilakukan oleh Sofyan Rahimi. Tidak jauh jaraknya dari luar kotak penalti dan sedikit menyamping ke sisi sebelah kanan gawang dari Maroko. Siapakah yang akan melakukan? Ada Stefan Estakiau dan juga pemain dengan nomor punggung 25 ada Nathan Saliba. Siap-siap melakukan tendangan bebas. Sudah memberikan isyarat Estakiau ataupun Jayden Nelson tadi. Kirimkan umpan pendek saja. Oh, terjadi kemelut kali ini. Bola jatuh di kaki pemain Kanada. Kirimkan umpan crossing atau tendangan langsung tadi. Tidak jelas tadi. Luke de Fugueroles. Sia-sia peluang yang dimiliki oleh Kanada. Karena tadi tidak jelas apakah di umpan atau tendangan langsung. Namun bola melambung cukup tinggi tadi di atas mister gawang dari Maroko. Masih selamat gawang Maroko hingga memasuki menit ke 7 extra time di babak yang kedua ini. Sudah dilakukan tendangan bebas, terjatuh salah seorang pemain Maroko. Siapakah di sana? Oh, Sofyan Rahimi nampaknya. Sudah bangkit kembali Sofyan Rahimi setelah tadi bertabrakan dengan Jacob Sevelbroek tadi. Tendangan bebas akan dilakukan dari sisi sektor sebelah kanan. Akhraf Hakimi pendek saja kepada Nail Al-Annoui. Masih Annoui tarik mundur ke belakang kepada Mazrui. Ke depan kepada Chansdin Talbi tadi maksudnya, namun tidak jelas. Bola berkulir meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam Kanada sudah dilakukan oleh Alistair Johnson tadi. Ke depan kepada Shell Larin tadi. Disapu saja bola tadi oleh Ridwan Halal. Masih kali ini melalui kaki Ibrahim Dias kepada Sofyan ataupun Azedin Onai. Oh, Sofyan Rahimi. Mempertebal keunggulan mereka kali ini melalui gol sang striker Sofyan Rahimi yang berhasil menuntaskan umpan dari Brahim Dias tadi dengan tendangan kaki kirinya yang menyusur tanah menyasar sisi sebelah kiri gawang dari Kanada. Unggul 3-0 di menit-menit akhir extra time di babak yang kedua ini. Bung Henry, Anda melihat seperti apa ini? Nampaknya keasikan menyerang justru kebobolan lagi di Kanada.
2: Ya betul, gol yang benar-benar sudah mengakhiri mimpi dari Kanada untuk lolos ke perempat final. Dan lagi-lagi asis seorang Brahim Dias yang menandakan dia memberikan dua asis pada pelaga kali ini. Dan Sofyan Rahimi akhirnya membuktikan bahwa dirinya juga memang layak untuk menjadi striker Maroko setelah tadi menggantikan Saibari. Gol yang membuat dia sudah mencetak dua gol di ajang pialunya ini. Dan tentunya membuat langkah Maroko ke perempat final sudah dipastikan. Dan memang Kanada harus membayar mahal ya keputusan pelatih mereka yang menurunkan 4 striker sekaligus ya. Yang sehingga memang tadi mengurangi jumlah pemain di belakang, menambah striker. Dan akhirnya memang 2 gol yang tercipta dari Onahi tadi menit 82 dan juga Rahimi di menit 98. Semua berawal dari skema counter attack.
1: Ya, kill the game nampaknya. Gol dari Sofyan Rahimi tadi harus memukul harapan tuan rumah Kanada untuk lolos ke perempat final. Oh, sudah berakhir, saudara pendengar. Wasit Michael Oliver asal Inggris sudah meniupkan peluit panjang. pertanda berakhirnya babak yang kedua ini dan skor akhir adalah 3-0 untuk keunggulan Maroko atas Kanada, di mana gol dari Maroko tadi dicetak oleh Onahi pada menit 50 dan 82 dan gol ketiga dari Maroko dicetak oleh Sofyan Rahimi di menit ke 90 plus 8. Dan saudara pendengar, untuk mengulas jalannya pertandingan di babak yang kedua ini akan kami serahkan kepada Bung Sabil dan komentator Bung Henry Wibowo.
3: Baik, terima kasih Bung Erik Hamzah dan juga tadi Bung Indra Firgiantara atas laporan pandangan mata jalannya pertandingan antara tuan rumah Kanada melawan Maroko ya. Status tuan rumah tapi mainnya di Amerika Serikat di Stadion Houston, berakhir dengan kemenangan Maroko 3-0. Bung Henry, Anda melihat ini kemenangan yang layak bagi Maroko atau tidak, Bung?
2: Ya, kemenangan yang sangat meyakinkan ya, Bung. Yeah. Ya. Tadi babak pertama mereka sangat kesulitan meskipun menguasai bola, tapi di babak kedua situasi berubah ya, di mana memang penguasaan bola masih menjadi milik Maroko, tapi mereka bisa mengkonversi penguasaan bola itu menjadi peluang-peluang dan menjadi gol. Dan yeah, tadi gol Onahi di menit 50 menjadi pembeda segalanya ya. Itu gol yang sangat cantik, berawal dari set piece seorang Asraf Hakimi. Saat dia, mungkin semua pemain Kanada berpikir dia akan melakukan distribusi bola ke area kotak penalti. Yeah. Hakimi itu memberikan umpan datar kepada Onahi yang dilakukan itu dan akhirnya gol. Dan akhirnya menit 82 pun Onahi kembali menambah gol setelah menerima assist dari Brahim Diaz. Dan akhirnya memang Kanada mimpinya harus berakhir untuk melaju ke perempat final setelah tadi Rahimi pun mencetak gol melalui skema counter attack. Dan mungkin yang menariknya adalah bagaimana di babak perempat final nanti Maroko kemungkinan akan kembali bertemu Prancis ya, seandainya Prancis bisa mengalahkan Paraguay. Dan ini akan menjadi revanche lah ya dari Maroko di semifinal Piala Dunia di tahun 2022. Kala itu kedua tim bertemu di semifinal dan Maroko harus kandas dengan skor 0-2 kala itu. Dan kalau terjadi lagi di perempat final ini mungkin situasinya akan berbeda, di mana Maroko sudah banyak berubah dari segi permainannya. Meskipun sejauh ini memang bisa dibilang Prancis adalah tim dengan permainan paling atraktif ya di dunia tahun ini.
3: Tadi Anda sempat berstatement di babak pertama bahwa Maroko di babak pertama bukan seperti Maroko yang yang seperti melawan tim besar, yang mengalahkan tim besar melawan Belanda gitu ya. Tapi di babak kedua Anda melihat performa mereka kembali ke setelan aslinya ya. Betul. Begitu menyerang, tampil agresif dan efektif. Sebetulnya kalau dari jumlah shoot lebih banyak Kanada ya sepertinya.
2: Betul.
3: Tapi efektivitas serangan mereka luar biasa babak kedua, Bung Henry. Kita melihat ini Maroko di babak kedua seperti tersadar bahwa mereka adalah singa Afrika.
2: Dan sebenarnya memang kalau kita tadi melihat awal babak kedua ya, dari menit 45 sampai sebelum gol dari Onahi, sebenarnya apa yang terjadi di babak pertama masih terjadi di awal babak kedua. Hmm. Jadi memang bedanya gol dari Onahi di menit 50 itu benar-benar menjadi gol yang menjadi perbedaan di laga ini. Sehingga membuat Kanada harus mau tidak mau harus coba untuk bisa menyamakan kedudukan, sehingga memang meninggalkan celah-celah di lini belakang ya. Dan itu sangat terlihat, sehingga membuat kedisiplinan dari pemain lini belakang Kanada itu berkurang. Dan setelah gol Onahi itu pun pelatih dari Kanada yaitu Hesse March mengganti satu bek kiri yaitu Larea dengan pemain menyerang yaitu Jacob Selfbroek. Dan bahkan tadi total ada 4 striker yang dimasukkan oleh Hesse March ya, yang membuat memang jumlah pemain belakang dari Kanada ini berkurang, menambah jumlah pemain di lini depan. Tapi memang itu menjadi strategi yang bumerang ya. Tapi memang apa yang dilakukan oleh Hesse March sudah betul ya. Karena memang mau tidak mau di fase knockout ini timnya harus mengejar ketertinggalan. Dan itu tidak dengan memasukkan 4 striker itu memang sudah menjadi solusi yang dikeluarkan oleh Hesse March. Tapi memang lagi-lagi Maroko bisa memanfaatkannya dengan sangat baik. Dan bagaimana juga permainan yang pintar dari seorang Brahim Diaz tadi yang memberikan 2 assist. Dan yang menariknya bahkan Brahim Diaz sangat jarang sekali tadi memegang bola di babak pertama ya. Tapi dia menjadi sosok yang benar-benar berbeda di babak kedua ini. Dan kita lihat juga bagaimana kombinasi permainannya dengan Hakimi pun begitu sering terlihat
3: Iya, gol pertama Onahi benar-benar membuat pertandingan berubah. Dan Anda bilang tadi Kanada jadi terpancing untuk bermain keluar dan selalu dilematis ya ketika ingin mengejar ketertinggalan, tapi ya dengan apa banyak penyerang tapi lini pertahanannya jadi lemah, selalu seperti itu. Dan apa yang membuat Kanada kemudian juga lini belakangnya seperti begitu rapuhnya dan sangat mudah sekali tadi mendapatkan counter attack dan seperti kalah lari pada pemain-pemainnya, Bung. Transisi menyerang ke pertahanannya sangat buruk nih malam hari ini Kanada. Kenapa itu, Bung?
2: Iya, memang membedakan dengan apa yang terjadi di babak pertama, otomatis lini belakang dari Kanada tidak mendapatkan ujian-ujian yang seharusnya dari para pemain Maroko ya. Yeah. Itu yang membuat mereka bisa dibilang babak pertama tampil santai lah lini belakangnya karena memang terbantu oleh performa Estakio dan juga Sigur di lini tengah yang cukup baik sehingga bisa meladeni lini tengah kuat dari Maroko. Tapi di babak kedua ini memang situasinya berubah di mana lini belakang dari Kanada ini benar-benar eksplor dan akhirnya memang kesalahan demi kesalahan terjadi, celah pun terlihat banyak sekali. Dan bahkan tadi bahkan dari gol kedua yang dicetak oleh Onahi, bagaimana Brahim Diaz cukup mudah sekali ya melakukan gerak tipu, bisa menipu 1, 2, sampai 3 pemain tadi dari Kanada sebelum memberikan asis kepada Onahi.
3: Di dalam kotak penalti masih ada momen 2-3 detik untuk mengontrol bola kemudian mengumpan, ini kemana baiknya Kanada?
2: Jadi ya mereka seperti kehilangan konsentrasi ya, dan khususnya memang gol Onahi pertama tadi benar-benar mengubah jalannya pertandingan karena saat itu sebenarnya Kanada sudah mulai coba menyerang, sudah mulai lagi melakukan apa yang mereka lakukan di babak pertama, tapi dengan gol Onahi tadi membuat seorang Hesse Mars harus mengubah strategi, memasukkan striker tambahan, dan itu membuat jalannya laga pun menjadi terlihat kurang seimbang karena memang Maroko benar-benar cepat, benar-benar bisa mengandalkan serangan mereka dari sektor counter attack.
3: Gitu. Iya. Bung Henry, kita sedang mendengar juga ya, silakan mendengar bagi Anda yang ingin mengomentari hasil pertandingan di mana Maroko menang 3-0 atas Kanada di line telepon dan juga chat WhatsApp kami. Dan sepertinya sudah ada yang masuk, ini ada Pak Faiz dari Buton Tengah. Selamat pagi Pak Faiz.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh. Salam olahraga.
3: Jaya Pak Faiz, gimana dengan hasilnya? Senang atau sedih nih?
4: Bukan sesuatu yang mengagetkan. Memang saya sudah prediksi memang Maroko pasti akan menang.
3: Iya.
4: Tapi ini menjadi tantangan ini, bila mana nanti di partai kedua kalau Prancis menang, nah ini akan menjadi batu sandungan juga untuk Maroko ini ke depan ini di 16 besar ini, Bung Fadil.
3: Iya. Berarti dukung Maroko terus sampai masuk final ya?
4: Mudah-mudahan. Karena ini tinggal dua wakil Afrika tanya yang lolos ini di 16 besar ini, Bung Fadil.
3: Iya. Betul.
4: Nanti di partai kedua nanti mainnya jam berapa, Bung Fadil?
3: Pukul 4, Pak. 4 pagi.
4: Oke. Untuk Bung Fadil, Bung Henry, salam olahraga.
3: Jaya, Pak Faiz. Kita ke Jawa Tengah. Jawa Tengahnya mana nih? Pak Herdi. Selamat pagi, Pak Herdi.
5: Selamat pagi, salam olahraga, Bung Salim.
3: Jaya, Pak Herdi. Di mana Jawa Tengahnya nih?
5: Cilacap.
3: Oh, Cilacap. Silakan, Pak Herdi, prediksinya. Komentarnya atas hasil pertandingan.
5: Ya, pokoknya Kanada pagi ini mainnya kurang bagus lah, seperti pertahanan belakang kayak rapuh banget gitu ya, tiba-tiba kasihkan nyerang, jadi backnya gimana gitu, jadi menyerangkan penyerang sampai 4 gitu. Jadi menurut saya Kanada pagi ini kurang bagus lah. Selamat juga ya buat Maroko ya, sudah masuk ke 8 besar, mudah-mudahan jadi juara ya.
3: Baik, Pak Herdi.
5: Bung Hendrik ya, salam olahraga ya.
3: Jaya Pak Herdi, terima kasih. Sehat selalu. Kita ke Klaten, ada Pak Tunggal. Selamat pagi Pak Tunggal.
6: Selamat pagi Mas. Jago saya menang.
3: Jagoin Maroko juga berarti ya.
6: Tapi sebenarnya aku cuma 1-0 aja. Tapi ini malah melebihi 3-0. Sore tadi aku udah bilang sama mbaknya yang punya sore. Menang Maroko gitu. Tapi karena 1-0 ini malah melebihi.
3: Iya, itulah.
6: Menang Perancis, insya Allah.
3: Oke, baik, baik. Pak Tunggal, terima kasih. Sehat selalu. Kita ke Makassar, ada Pak Wibi. Selamat pagi, Pak Wibi.
7: Selamat pagi, Bang.
3: Iya, bagaimana Pak Wibi? Maroko menang senang atau sedih nih?
7: Ya, senang dong. Ini kan tidak berita.
3: Iya.
7: saya dukung yang dari Afrika dan Asia. Asia sudah tidak ada lagi.
3: Sudah habis.
7: Luar biasa, mudah-mudahan kemarin itu bisa tembus ke final, walaupun jadi juara. Karena sama-sama dari Asia Afrika. Terima kasih.
3: Oke, baik, Bobby. Terima kasih juga. Dukung wakil Afrika nih kalau begini. Tapi kalau melihat dari sisi Kanada ya, di grup mereka di grup B ketemu Swiss, Bosnia, Qatar, dan juga di 32 besar bertemu dengan siapa kemarin Bung?
2: Afrika Selatan
3: ya. Yeah. Memang belum selalu teruji ya dengan lawan-lawan itu ya. Tapi malam ini betul-betul malam yang berat bagi Kanada. Bertemu lawan yang bukan kaleng-kaleng, ini bukan karena kebetulan mereka bisa ada di semifinal 2022 dan bukan kebetulan mereka bisa mengalahkan Belanda ya. Betul-betul Maroko ini sangat kuat. Anda melihat Kanada ini seperti kurang siap menghadapi skuad Maroko yang begitu mentereng, atau memang ada blunder kesalahan strategi dari pelatih?
2: Ya, tadi mendengar komentar ya dari seorang Hesse Martus selesai saya pertandingan, dia sempat bilang tadi bahwa Kanada sebenarnya tim yang lebih baik ya, berulang kali ngomong seperti itu babak pertama ya, dan memang benar-benar terjadi ya, bagaimana Kanada sebenarnya bisa sempat bisa membuat Maroko frustasi, sempat bisa membuat bahkan para pemain Maroko kesulitan gitu ya, membawa bola dari tengah ke depan. Tapi memang apa yang terjadi di babak kedua benar-benar mengagetkan dari Kanada tersendiri ya, khususnya gol pertama tadi yang cetak oleh Onahi, dan itu membuktikan bahwa memang Kanada seperti belum siap lah untuk bisa membalikkan situasi saat mereka tertinggal lebih dahulu dari gol Onahi begitu. Apalagi setelah gol tersebut Maroko benar-benar tampil agresif. Sementara juga strategi yang dilontarkan oleh Hesse Martz dengan menambah jumlah pemain depan ternyata juga tidak berbuah hasil ya. Dan tampaknya memang benar bahwa sejak fase grup Kanada memang belum mendapatkan lawan yang seimbang, dan di 32 besar pun mereka harus susah payah mengalahkan Afrika Selatan dengan skor 1-0, dan itu pun golnya baru tercipta di menit injury time di babak kedua. Yeah. Dan saat itu Maroko tim yang saat ini tampaknya sudah bergeser nih dari kuda hitam, mungkin bisa jadi salah satu favorit.
3: Iya, yeah, betul.
2: Mereka mengalahkan Belanda, sempat menang Brazil juga begitu, membuat tim ini bakal sangat difavoritkan lah, meskipun kita masih menunggu nih bagaimana kondisi striker utama mereka Ismail Saibari ya. Tadi di babak pertama ditarik keluar, meskipun sang pengganti Sofyan Rahimi juga telah membuktikan bahwa untuk tinggi di depan Muhammad Awabi bahwa dia juga bisa memberikan kontribusi gol. Andai nanti di perempat final seorang Saibari masih belum bisa bermain.
3: Iya, kita berharap semoga bintang Maroko ini bisa sembuh cepat ya, dan bukan cedera serius ya. Karena sayang sekali, karena di babak 16 besar pastinya lawannya sangat berat ini. Harus full squad ya kalau mau tampil maksimal. Tapi kalau Anda melihat Kanada sudah ada di 32 besar Piala Dunia, ini merupakan pencapaian yang bagus, melebihi ekspektasi dari pengamat sepak bola sendiri, atau ya ini hasil yang mengecewakan bagi mereka? Seperti apa, Bu?
2: Ya, sebenarnya target awal dari skuad asuhan Hesse Martz ini adalah lolos ke fase knockout ya. Dan artinya memang untuk bisa mencapai babak 32 besar ini sudah menjadi sebuah sejarah buat Kanada ya. Dan bahkan kemenangan mereka di fase grup kala itu juga sudah menjadi sejarah, bahwa itu menjadi kemenangan pertama Kanada di ajang Piala Dunia ya.
3: Oh iya.
2: Jadi itu memang artinya sudah sesuai ekspektasi lah ya. Tapi hanya memang belum bisa melebihi ekspektasi untuk bisa lolos ke babak 16 besar, perempat final, dan selanjutnya. Yeah. Karena memang ini sebenarnya kesempatan besar ya buat Kanada, karena mereka berstatus sebagai
3: tuan rumah.
2: Iya. Meskipun tanda kutip nih, tuan rumah seperti rasa tidak tuan rumah.
3: Iya.
2: Sejak babak 32 besar, 16 besar ini, mereka selalu bermain di Amerika Serikat, bukan di negara mereka.
3: Iya. Berarti target tercapai ya, untuk babak knockout ya.
2: Betul, apalagi mereka sudah sampai 16 besar berarti kan.
3: Iya.
2: Sudah pencapaian yang luar biasa berarti. Dua sejarah tercipta ya, bahwa sejarah pertama adalah pertama kali mereka lolos ke fase knockout, dan pertama kalinya juga mereka bisa tampil di babak 16 besar dunia ya. Sudah menjadi raihan yang luar biasa lah, dan mungkin manajemen atau federasi dari Kanada tidak akan memecat seorang Hesse Martz ya, yang tampaknya juga memang diberikan kesempatan. Dan tentunya tempat kita ingat salah satu pelatih Kanada sebelumnya, John Hetman, saat ini melatih timnas Indonesia ya. Itu fondasinya sudah dibangun oleh John Hetman dan saat ini diteruskan oleh Hesse Martz. Karena memang kalau bisa dibilang banyak sekali pemain-pemain yang bekas asuhan John Herpat ini masih bermain di skuad Kanada saat ini ya. Yeah. Satunya mungkin Jonathan David, lalu juga ada Alfonso Davies ya, yang sayangnya memang di pada laga ini tidak dimainkan karena masih dalam kondisi tidak fit ya.
3: Yeah. Artinya pendukung Kanada ini tetap harus berbangga karena timnas mereka mencapai target dan juga memecahkan rekor terbaik sepanjang keikutsertaan mereka di Piala Dunia. Bagi Maroko sendiri, nantinya mereka akan menghadapi antara Prancis atau Paraguay. Anda seperti apa melihat perjalanan Maroko ke depannya? Ini kemungkinan mungkin yang dijagokan Prancis, tapi kita nggak tahu nih. Kadang-kadang saya jadi ingat tadi pagi Argentina Tanjung Verde nggak disangka-sangka bisa ngasih pelonan seperti itu. Jangan-jangan Paraguay menyikirkan Jerman loh, Bung.
2: Ya, betul.
3: Gimana kira-kira perjalanan Maroko ke depan dan ya calon lawannya Paraguay atau Prancis? Anda melihat Maroko bisa mengatasi Paraguay atau Prancis tidak di 16 besar?
2: Ya, mungkin hitungan matematisnya adalah bahwa Prancis bisa mengalahkan Paraguay lah begitu ya. Ya, kita akan melihat duel yang menarik antara Prancis dan juga Maroko di perempat final. Ini adalah ulangan dari semifinal Piala Dunia 2022 dan mungkin duel yang menarik adalah sama-sama kita tunggu bagaimana salah satu bek kanan terbaik dunia Ashraf Hakimi akan menghadapi salah satu striker terbaik dunia yaitu Kylian Mbappe ya.
3: Wah, iya.
2: Betul, itu akan menjadi duel yang sangat menarik meskipun di atas kertas secara melihat kualitas pemain kedalaman skuad sebenarnya Prancis tentunya unggul dari Maroko, tapi Maroko sudah membuktikan bahwa mentalitas juara mereka, mentalitas mereka yang tidak takut bertemu tim yang lebih hebat, bertemu tim dengan nama yang lebih besar, iya, sudah terbukti di Piala Dunia tahun ini. Brazil mereka tak imbang, kemudian juga sama-sama kita tahu Belanda pun mereka bawa pulang ya, pulang kampung begitu Belanda, meskipun salah satu favorit dan bahkan sempat digadang-gadang menjadi favorit juara juga bisa dikalahkan Maroko, dan artinya memang Maroko sudah memiliki modal yang cukup seandainya mereka bertemu Prancis, meskipun Prancis pun harus berjuang ekstra keras juga mengalahkan Paraguay ya. Tadi sudah kita bahas bahwa Paraguay berhasil membuat kejutan dengan memulangkan Jerman, salah satu tim favorit juga yang membuat tentunya Paraguay juga dalam kondisi yang cukup percaya diri lah menghadapi Prancis yang nanti di pukul 4 ya, sama yeah, kita saksikan ya.
3: Ya, artinya ada peluang Maroko bisa mengulang pencapaian mereka 4 tahun lalu. Karena betul, saya setuju dengan Anda tadi bilang bukan kuda hitam lagi ini udah salah satu calon juara ini kalau Maroko melihat penampilannya ya, mungkin man of the match Bung, pertandingan ini siapa Bung?
2: Man of the match, kalau kita bicara jumlah gol tentunya Onahi 2 gol ya, tapi kreatornya nih seorang Brahim Diaz ya, yeah, ini layak menjadi man of the match karena memang perannya sangat luar biasa sekali khususnya terhadap gol kedua yang diciptakan oleh Onahi ya, karena itu gol kedua itu bisa jadi gol yang kill the game ya, karena itu gol yang membuat benar-benar Kanada kehilangan konsentrasi, benar-benar harus benar-benar full attack yang membuat banyak celah sekali di lini belakang. Tapi performa dari kiper Maroko Yassine Bounou juga tidak bisa dipandang sebelah mata ya, yeah, karena di babak pertama setidaknya dia melakukan dua save yang penting sekali, khususnya saat kesempatan yang didapat oleh seorang Jonathan David. Seandainya di babak pertama itu Maroko kebobolan, mungkin ceritanya juga bakal berbeda. Jadi memang peran seorangnya Bono juga tidak bisa diremehkan begitu, karena tampil sangat luar biasa di babak pertama dan juga di babak kedua dia juga menunjukkan jam terbangnya, menunjukkan pengalaman yang luar biasa ya di usia yang saat ini mungkin sudah 40 tahunan, tapi Yassine Bounou masih bisa tampil sangat-sangat baik ya di ajang Piala Dunia ini.
3: Iya, baik kalau begitu Bung Hendry, terima kasih sudah bersama kami di pertandingan yang cukup menarik apalagi di babak kedua ya, dengan skor 3-0 kemenangan untuk Maroko. Kita lihat nanti seperti apa perjalanan Maroko di Piala Dunia kali ini, mampukah mencapai semifinal kembali atau bahkan menjadi juara. Terima kasih Bung Hendry, sehat selalu, salam olahraga.
2: Iya Bung.
3: Dan pendengar Indonesia Menyapa Dini Hari masih akan berlanjut ya. Dan jangan lupa nanti pukul 4 waktu Indonesia Barat kita juga akan sama-sama debar ya, mendengarkan bersama siaran langsung laporan pandangan matanya nanti antara timnas Prancis melawan Paraguay. Sepertinya baru kemarin nonton Prancis sudah main lagi Prancis nih, kemarin menang 3-0 atas Swedia dan kali ini lawannya di babak 16 besar adalah Paraguay yang sebelumnya menyingkirkan Jerman melalui adu penalti. Jangan lupa, jangan lewatkan nanti pukul 4 waktu Indonesia Barat. Dengan demikian selesai rangkaian pertandingan antara Kanada melawan Maroko. Terima kasih bagi Anda yang sudah mendengarkan. Kita nanti akan kembali mendengarkan pertandingan Prancis melawan Paraguay.
8: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Kanada versus Maroko.
3: Dan pendengar, kami seperti biasa akan memutarkan rekaman-rekaman dialog pilihan yang berlangsung kemarin yang mungkin Anda lewatkan. Namun sebelumnya saya akan putarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Audi, Temui Aku.

0: Jaringan Berita Nasional. Catatan peristiwa.
1: Dekret Presiden 5 Juli 1959 adalah keputusan yang dikeluarkan Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno. Isi dekret ini adalah pembubaran Badan Konstituante hasil pemilu 1955 dan penggantian Undang-Undang Dasar dari UUD Sementara 1950 ke UUD 1945. Gagalnya Konstituante melaksanakan tugasnya dan rentetan peristiwa politik dan keamanan yang mengguncangkan persatuan dan kesatuan bangsa mencapai klimaksnya. Akhirnya, demi keselamatan negara berdasarkan hukum, keadaan bahaya bagi negara, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret yang diumumkan dalam upacara resmi di Istana Merdeka Jakarta. Tanggal 5 Juli diperingati sebagai Hari Bank Indonesia. Perayaan ini diperingati untuk mengenang dan mengapresiasi kontribusi Bank Indonesia atau BI terhadap perekonomian di Indonesia. Peringatan Hari Bank Indonesia yang jatuh pada tanggal 5 Juli ini merujuk pada hari lahirnya Bank Nasional Indonesia atau BNI pada 5 Juli 1946.
0: Jaringan Berita Nasional.
2: Sebuah truk yang mengangkut 1,3 ton telur terguling hingga muatannya berserakan dan tepatnya di Desa Kutawis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Nah, mirisnya warga sekitar justru melakukan penjarahan saat supir masih terjebak di dalam kabin. Nah, kita akan bahas soal itu ya, mengapa perilaku seperti itu bisa terjadi dan bagaimana dari sisi psikologi dan juga menganalisis. Kerap kali kita dengar informasi seperti itu ketika ada sebuah truk terjadi kecelakaan, kemudian muatannya justru malah dijarah. Bukan untuk pertama kalinya berpikiran untuk menolong terlebih dahulu, tapi langsung menjarah. Saya coba catat ada beberapa kejadian ya. 2026 itu di awal bulan Februari kalau tidak salah, di tahun 2026 ini, di awal tahun 2026 ada di Ponorogo itu ada truk mengangkut susu yang tumpah kemudian terguling ya, kemudian dijarah oleh warga. Lalu tahun 2025 itu ada truk yang terguling berisi durian juga dijarah oleh warga. Lalu juga ada truk sembako di daerah Banyuasin 2025 kemudian dijarah oleh warga isinya juga. Banyak kejadian seperti ini dan kali ini terjadi lagi. Kali ini yang terguling adalah truk bermuatan telur. Meskipun dikabarkan supir masih terjebak di dalam truk, tapi warga lebih memilih untuk mengambil muatan dari truk tersebut. Nah, apa yang menyebabkan hal tersebut? Kita akan berbincang bersama dengan psikolog klinis forensik ada Cassandra Putranto. Ibu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Cassandra. Kabar baik ya, Bu ya?
3: Iya.
2: Kabar baik ya. Dengan Fajar di Pro 3 RRI, Bu Cassandra.
3: Siap.
2: Ya, kita mencermati tentang perilaku secara psikologi ya masyarakat Indonesia yang kalau dunia itu dulu mengenal Indonesia itu masyarakatnya murah senyum, ramah, dan lain sebagainya.
3: Lajim menolong,
2: gitu. Pancasilais banget lah, Bu Cassandra. Tapi ya, kemudian, kejadian demi kejadian, ketika ada truk dengan muatan tertentu terguling, kecelakaan, yang pertama kali di benak itu bukan menolong, tapi kemudian malah mengambil muatan tersebut. Itu kenapa tuh, kalau dari analisisnya, Bu Cassandra?
3: Baik, kembali lagi kalau kita membahas tentang kecelakaan, lalu kemudian pastinya ada orang-orang yang di sekitar yang mungkin lewat, mungkin memang penduduk sekitar dan lain sebagainya. Dan jumlahnya kan pasti banyak ya,
2: yeah.
3: Banyak orang yang akan berada di lokasi tersebut. Nah,

0: perlu social behavior itu. Nah, tapi kembali lagi, ketika ada begitu banyak, nah, orang-orang itu seringkali fenomenanya secara psikologis itu seolah-olah tanggung jawab itu jadi terbagi gitu. Ya, lu yang nolong, gue yang gitu, ya kan? Jadi kayak terbagi gitu. Itu disebut sebagai shared responsibility gitu ya. Karena ngerasa dia udah nolongin, kan semua orang kan enggak mungkin dong, ini misalnya dia terjebak di dalam mobil gitu ya, di dalam bilik kemudinya gitu ya. Nah, itu kan udah banyak, enggak. Saya juga enggak mungkin nolong, nanti malah saya ngerepotin gitu ya. Yang lain deh gitu. Jadi ada sebagian lain yang mungkin memang mengamankan gitu, yang ngebantuin gitu ya. Jadi kalau misalnya kayak kemarin telur gitu, yang kita bisa lihat bahwa pasti sebagian besar pecah lah ya, karena namanya juga telur dalam kondisi
1: terguling,
0: ada tabrakan, terguling gitu ya, jatuh, pasti banyak pecahnya. Itu juga nomor satu. Lalu kemudian sekali lagi tadi ada shared responsibility, ada yang nolongin, ada yang mengamankan gitu. Tapi pas lagi mengamankan, ya tentu ada juga yang mungkin ngambil dan lain sebagainya, karena merasa ya kalau kecelakaan itu kan nanti pasti ada tunjak, ada ini ya, ada asuransi, ada diganti dan lain sebagainya. Jadi udah lah, ini diambil aja lah gitu, daripada enggak ada yang ngambil gitu kayaknya. Nah, tapi kan kembali lagi bahwa orang-orang ini kan tidak semua nih. Jadi saya berharap bahwa tentu masyarakat bisa menyikapi secara bijaksana bahwa di dalam sebuah komunitas itu pasti akan ada orang-orang yang seperti itu. Gitu ya. Nah, mungkin kita bisa bandingkan antara wilayah ini dengan wilayah yang sana gitu ya. Bahwa akhirnya secara komunitas ada wilayah-wilayah tertentu yang ternyata tingkat prososial behavior-nya lebih tinggi nih. Nah, sekarang kita kembali lagi, apa sih yang sebenarnya membentuk prososial behavior itu? Yang jelas pertama tentu pola pembelajaran dari kecil gitu ya. Nah, kalau misalnya kita belajar itu kan ada kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan sosial, kecerdasan spiritual. Nah, semua itu kan yang mengikat perilaku kita. Kita ada uang nih, boleh kita ambil atau enggak, atau kita kasih orang. Nah, beberapa waktu lalu juga ada yang nemuin dompet tapi enggak mau diambil, enggak boleh diambil lagi sama yang punya gitu. Nah, itu kan kembali lagi ada karakter yang terbentuk gitu ya, karena memang semua itu sangat mempengaruhi bagaimana kita memilih perilaku kita, menentukan. Lalu kemudian juga ada pemahaman norma sosial, norma agama, norma hukum. Nah, mereka yang di dalam dirinya, di dalam kepalanya terikat dengan nilai-nilai itu, mereka akan cenderung untuk tidak melakukan. Tapi kan kembali lagi ada orang-orang yang tidak. Nah, tapi kita jangan menggeneralisir sekali lagi gitu ya, karena kan pasti akan ada orang yang seperti itu. Cuma kembali lagi,
1: berapa persen nih?
0: Ada juga. Nah, itu dia, persen itu kita nggak bisa tahu berapa.
1: Tapi gini, bukan santri gini.
0: Kalau kita kaitkan lagi dengan UMR, nah ini kan UMP-nya Jawa Tengah mungkin cukup rendah ya.
1: Waduh. Gitu. Jadi kok ada kaitan dengan kondisi ekonomi, berarti ekonomi sosial?
0: Saya kira ada hubungannya secara tidak langsung ya, karena kan kembali lagi bahwa ketika UMP rendah, kemudian mungkin kehidupannya juga menjadi kurang terjamin, lalu akhirnya mungkin tingkat pendidikannya dan lain sebagainya, jadi itu akhirnya membentuk perilaku juga gitu. Nah, sekarang kan kembali lagi bahwa mereka juga korban, jadi kita tidak bisa hanya menyalahkan bahwa ternyata mereka adalah orang-orang yang tidak berakhlak, kita tidak punya perilaku yang baik, tidak punya empati, kita nggak boleh begitu gitu ya. Jadi kembali lagi ada kondisi-kondisi ini yang harus kita sikapi juga, bahwa mereka mungkin adalah orang-orang yang kurang beruntung, lalu kemudian karena belum bisa mengadopsi perilaku atau nilai-nilai yang tadi prososial behavior yang harusnya sudah diserap, mereka tidak pikir panjang. Oh, ini udah jatuh nih, ya udah, daripada karena ini apalagi telur ya, daripada nanti nggak kemakan ya, lebih baik saya bawa pulang aja.
1: Oke,
0: okay, gitu.
1: Baik, Bu Sanda, saya tanul nih. Saya langsung undang pendengar, boleh ya malam hari ini ya?
0: Iya,
1: baik, pendengar-pendengar dimanapun Anda berada, menurut Anda kenapa tuh ada kejadian tidak sekali, tidak dua kali, tapi berkali-kali? Kalau tadi saya sempat rangkum beberapa diantaranya sejak saya coba mengumpulkan data dari tahun 2025. Mungkin di bawah 2025, 2022, 2023 itu ada juga, tapi datanya itu banyak tuh, dari 2025 hingga saat ini atau 2026 ini. Truk terguling, bukannya dibantu, ditolong, tapi isinya dari truk tersebut dijarah, entah itu susu, entah itu duri.

0: atau sembako, durian. Entah banyak banget lah kejadian-kejadian seperti itu. Menurut Anda tuh kenapa tuh? Saya ngobrol lagi sama Bu Cassandra, psikolog klinis forensik Cassandra Putranto. Bu Cassandra, ada efek kalau istilah psikologinya saya lupa. Tapi kayak misalkan gini, ada satu orang lagi duduk di taman, tapi kemudian ada puluhan orang lari tiba-tiba, nggak tahu larinya kenapa, ikutan lari akhirnya. Jadi kayak ikutan gitu. Lalu kemudian kayak misalkan jangan buang sampah di sini, tapi di bawahnya tuh ada sampah. Ya udah ada sampah ini kita buang juga deh gitu. Akhirnya numpuk juga tuh. Tulisannya jangan buang sampah di sini, tapi kemudian rame, banyak banget tuh sampahnya situ. Atau di lampu merah. Satu nerobos yang lain ikutan. Jadi ada secara psikologi itu apa tuh? Jadi kalau dari konteks topik kita, ada satu yang jarah, yang lain ikutan juga mungkin. Bukan sana. Ada rasa ikut ya, satu juga jarah tuh. Ah, daripada bengong enggak dapat apa-apa, mendingan ikutan juga deh gitu. Bukan sana itu. Kenapa tuh analisisnya tuh?
1: Iya. Yang jelas fenomena yang pertama itu namanya mirroring. Jadi kayak kaca gitu. Jadi kalau dia ngikut, kita ngikut gitu ya. Itu mirroring. Tapi kembali lagi bahwa setiap orang dalam mengambil keputusan mau melakukan sesuatu, itu kan sekali lagi dipengaruhi oleh kapasitas berpikirnya, kapasitas kognitifnya yang terbentuk dari sejak lahir sampai dewasa. Nah, itu kan dimasukin berbagai ilmu ya, dalam keluarga, kemudian dalam di sekolah, kemudian di masyarakat, ada norma hukum, norma agama, norma sosial, itu kan dimasukin. Tapi kembali lagi dengan segala keterbatasan, kecerdasan intelektual, emosional, sosial, spiritualnya gitu ya kan. Sehingga akhirnya ketika berada dalam sebuah situasi tertentu, ada orang yang tanpa berpikir panjang, dia seolah refleks. Jadi dia kayak gak lewat otak, dia cuma lewat refleks doang, ikut gitu. Nah, tapi kan ada orang yang terus dilihatnya, kenapa dia lari? Ada apa? Kenapa saya harus lari? Gitu ya. Jadi dia masih bisa untuk berpikir gitu. Jadi kayak misalnya terus dia ngambil, mungkin dia bisa bilang, jangan diambil, coba ditahan gitu. Atau ya sudah, dia diam aja daripada ribut gitu. Tapi sekali lagi seperti saya katakan ya, pasti akan ada yang membantu, akan ada yang mencoba mengamankan, mungkin awalnya diamankan, tapi ada yang terus dibawa pulang kan gitu. Jadi enggak semuanya, cuman masalahnya kembali lagi kepada persentasenya, kepada jumlahnya. Sehingga inilah yang membedakan antara wilayah-wilayah tertentu. Mungkin kalau di Sumatera Barat agak berbeda gitu ya. Kalau kita kayaknya juga ada kasus kecelakaan di Sumatera Barat, orang-orangnya lebih banyak yang menolong.
0: Ya, ada kasus yang betul.
1: Iya, tapi kan kembali lagi itu berarti ada nilai-nilai tersendiri ya, nilai-nilai ya. Sekali lagi tadi kan ada intelektual, emosional, sosial, spiritual, norma agama, norma sosial. Nah, ketika remnya ini kan, ketika ini kan masalahnya kalau dalam otak tuh emosi itu adanya di bagian otak tengah ya. Sementara untuk pengambilan keputusan ada di bagian depan atau sekitar dahi, itu prefrontal cortex yang mengambil keputusan. Jadi kayak gas sama rem gitu. Kalau misalnya dia mau melakukan sesuatu, gas aja, lu pikir belakangan gitu. Tapi kalau satu ngerem, nggak boleh ini nanti ada hukumannya. Enggak, jangan, nanti aku diomongin orang. Jangan, nanti pertanggungjawabannya ke akhirat gimana nih?
0: Oke, banyak pertimbangan. Kantor saya di Pro 3 RRI juga ada namanya istilah kantin kejujuran. Jadi mungkin di SD, di sekolah-sekolah juga ada mungkin ya kantin kejujuran. Nggak ada yang jaga, kita cuma ngambil barang, naruh duitnya. Kalau ada kembaliannya kita ngambil sendiri kembaliannya, ya seperti itulah. Dan berjalan bertahun-tahun artinya profit, artinya banyak yang jujur lah ya gitu ya. Itu dibentuk lah itu, karakter kejujuran. Tapi di sisi lain ada kasuistis ya, melanggar hukum. Menjarah itu kan mencuri, bukan haknya. Tapi karena kolektif, karena rame, karena banyak yang melakukannya,
1: perilaku massa.
0: Ya udahlah gitu kok. Kalau mau dihukum, ya semuanya kena hukuman, nggak saya doang gitu. Atau undang-undang lalu lintas, ini sering banget nih. Kalau bicara soal emosional, intelektual dan sebagainya, toh yang punya mobil mewah juga melakukannya nih. Bukan sandar, saya juga bingung nih. Lampu merah nih, tapi ada motor depan jalan duluan, jalan terobos itu kan melanggar ya, Tore. Tapi yang di belakang itu klakson, padahal lampunya merah nih. Klakson. Ya udah jalan aja, jalan. Akhirnya mau enggak mau, suka enggak suka, ya udah jalan deh gitu. Akhirnya semuanya jalan lampu merah padahal. Akhirnya tuh apa ya? Mungkin dalam konteks menjarah ketika truk kecelakaan itu juga ada kaitannya juga dengan melanggar hukum, tapi karena rame-rame yang melakukannya, ya udah hajar aja gitu. Bu Cassandra, Sandra.
1: Iya. Ya, tapi kan kembali lagi memang kalau perilaku massa itu kan seperti itu. Tadi ada fenomena mirroring, terus kemudian kalau bareng-bareng tuh kalau tadi tanggung jawab dibagi rame-rame gitu ya, share responsibility. Nah, termasuk di dalamnya dosanya juga jadi rame-rame gitu. Tapi saya sepakat dengan tadi kata Pak Roni ya, gitu, bahwa itu berawal dari keluarga, kemudian di sekolah, dan di masyarakat, dan di lingkungan. Makanya tadi kalau kantin kejujuran semua orang melakukan hal yang sama, nanti satu orang yang akan beda dia pasti takut sendiri gitu. Jadi dia mirroring, yang lain begitu, saya juga harus ikutin deh gitu.
0: Mirroring, ya. Mirroring itu nggak selalu negatif berarti ya, positif tuh banyak juga.
1: Iya, kembali lagi keberhasilan dari seseorang untuk mengadopsi nilai-nilai itu. Kan kembali lagi bisa jadi orang tuanya udah ngajarin sampai capek gitu ya, tapi anaknya nggak masuk nih gitu. Itu bisa saja terjadi gitu. Jadi kadang-kadang orang selalu bilang, oh itu sih orang tuanya nggak ngajarin sih, oh belum tentu. Masalahnya adalah seringkali masuk kuping kiri keluar kuping kanan tapi nggak nempel di otaknya, itu juga bisa gitu. Ini alasannya mengapa orang tua ya tentu saja harus memastikan bahwa ajaran-ajaran itu bukan hanya preaching ya gitu, bukan cuma nasehat dan ceramah saja, tetapi harus dipastikan bahwa semua nilai-nilai itu masuk secara pengetahuan kognitif, lalu masuk ke afektif juga, lalu akhirnya bisa dikeluarkan di dalam bentuk perilaku yang nyata gitu, bahwa memang harus jujur, bukan cuma hafalan aja. Nah, balik lagi persoalannya ya, kalau memang hanya hafalan, dia cuma tahu bahwa oh iya itu nggak boleh melanggar hukum, tapi begitu pada konteks yang kejadian benar ya, mereka bisa lupa semua karena tidak masuk ke level afektif dan konatifnya. Jadi afektif itu tadi kan solidaritas, empati, kasihan lo, dia itu pekerja, dia itu supir, itu kan bukan yang punya gitu. Ini ada 133 kilo atau peti telur gitu, terus pecah, terus kemudian dia akan banyak sekali kemungkinan bahwa dia yang harus mengganti gitu ya. Betul, nah itu kan gak kepikiran sampai ke sana. Ini balik lagi karena ada orang-orang tertentu yang tadi egonya, emosinya ada di otak tengah, ya dia cuma mikir, ah yaudah, ya boleh juga nih, berarti ada rezeki daripada pecah, daripada rusak, ya udah mendingan aku yang amankan, amankannya masuk perut gitu kan.
0: Itu contagious ya, artinya apa namanya, nyebar cepat banget ya, buka sandar, satu saja melakukan.
1: Sangat cepat, begitu ada satu aja, terus jangankan satu dia melakukan, ketika dia ngomong aja, wah boleh nih, kita bawa pulang aja, cepet gitu. Jadi kembali lagi, orang-orang yang di sekitar, begitu mereka tadi yang modelnya lebih banyak dikuasai oleh emosi, terus kemudian ngegasnya gak bisa ngerem gitu ya, di dalam otaknya dia gak ada yang membatasi karena nilai-nilai tadi hanya dihafal tapi tidak masuk ke dalam hati, tadi senang solider, tentang empati kepada yang lagi kecelakaan dan lain sebagainya, itu hilang. Dia jadi yang tadinya, oh kasihan ya mungkin nonton. Sekarang yang paling gampang juga mungkin kayak kebiasaan kalau orang kecelakaan, kita tuh seringnya nonton. Ditonton gitu.
0: Iya, di videoin, kadang-kadang berhenti dulu bikin macet gitu ya, ditonton gitu.
1: Betul. Bahkan videoin itu kan sebenarnya gak boleh gitu. Kalau di Eropa itu udah kena denda.
0: Nah,
1: gitu.
0: Ini ngomong-ngomong luar negeri. Nih, ngomong-ngomong luar negeri. Saya ambil contoh Jepang. Lost and found di Jepang itu berjalan dengan sangat-sangat-sangat baik. Mau ketinggalan laptop, dompet, handphone, dimanapun, di tempat publik, di kafe, di resto, di stasiun, di bandara, nggak pernah diambil orang lain, bahkan bisa langsung nyari ke tempatnya, bertanya sama petugas, barangnya ada. Tinggal membuktikan aja, itu barang saya, selesai. Itu sesuatu yang kalau setiap individu itu memiliki moralitas, spiritual dan lain sebagainya yang berbeda-beda, tapi kok bisa ya sebuah negara dengan berbagai perbedaan intelektualitas dan lain sebagainya itu berjalan gitu, sistemnya itu berjalan. Kalau di Indonesia itu kita punya Pancasila, di Jepang nggak ada Pancasila. Pancasila ada nih, dia orang ngambil punya hak orang lain.
1: Tapi mereka punya nilai-nilai tertentu loh ya, mereka punya nilai-nilai sikap, kemudian nilai-nilai perilaku yang dijalankan kepada orang lain gitu. Dia, mereka nggak punya Pancasila, tapi dia juga punya sejenis Pancasila juga gitu. Nah,
0: kembali
1: lagi ketika itu melekat kepada mereka, itu kan melekat dari kecil sudah diajarin, lalu kemudian dipraktekin. Kemudian lingkungannya juga pun sudah seperti itu gitu, sehingga akhirnya mereka bisa menjadikan itu sebuah budaya dan menjadi bagian dari kehidupan, jadi bagian dari karakter mereka.
0: Kita kalau sampai tahap itu butuh berapa lama lagi, Bu Cassandra?
1: waduh kayaknya agak lama ya ini ya. Kayaknya cukup lama ini ya, termasuk di dalamnya itu tadi, karena untuk pelajaran, pendidikan, pengetahuan itu kan orang untuk bisa itu kan mereka juga perlu taraf hidup yang lebih tinggi ya. Jadi ini kan kembali lagi bahwa
0: taraf hidup yang lebih tinggi negara, itu taraf hidup yang lebih tinggi itu dalam arti kesejahteraannya.
1: Iya dong. Karena kan kembali lagi untuk seseorang bisa belajar, untuk bisa sekolah, untuk bisa punya intelijensi yang lebih baik, itu kan perlu nutrisi, perlu kesehatan yang baik gitu. Nah ini yang kembali lagi negara penting untuk hadir, untuk bisa memastikan bahwa kualitas SDM, kualitas manusia kita itu meningkat gitu. Jadi kayak kasus-kasus ini maksudnya harus menjadi potret, harus menjadi pemikiran juga dari pemerintah daerah masing-masing gitu ya, agar supaya bisa memperbaiki kualitas manusia di wilayahnya masing-masing.
0: Jadi kalau sudah baik kualitasnya, taraf kehidupannya, ekonomi sosialnya, kesejahteraannya, akan minim fenomena penjarahan.

0: yang lebih baik.
1: Ini menarik nih. Jadi kalau sudah semuanya selesai itu, maka ketika terjadi kecelakaan truk, muatannya apapun akan diselamatkan bukan ke perutnya, tapi di pinggir jalan supaya aman gitu ya, supaya nggak tambah pecah dan sebagainya. Itu akan menolong nyawa manusia terlebih dahulu. Mungkin ada supirnya masih terjebak, kondektornya masih terjebak, itu akan didahulukan. Mungkin seperti itu ya.
0: Iya. Secara bukan menolong telurnya ya.
1: Bukan menolong telurnya. Baik, jadi iya. Jadi masih cukup lama untuk menuju ke seperti negara-negara lain ya, yang lost and found-nya itu berjalan.
0: Saya kira PR kita cukup banyak, yes.
1: Iya, kalau saya tahu bahwa pendidikan kita soal moralitas, akhlak dan sebagainya, di agama ada, setiap agama mengajarkan hal yang baik. Lalu juga kita punya Pancasila ya, diajarkan juga dari tingkat sekolah. Kemudian ketika dari SD misalkan diajarkan begitu.
0: Tapi itu
1: Nah, itu distorsinya di mana ya? Saya baru nanya nih Bu Kasanda. Distorsinya di mana ketika di luar sekolah, di lingkungan kehidupannya, di real life atau bahkan ketika sudah dewasa, sudah kuliah, kok hilang tuh gitu? Kok nggak ada nilai-nilai yang diterapkan lagi tuh?
0: Karena belajarnya hanya di level hafalan, di tahapan kognitif. Kognitif itu kan di kepala, dihafalkan di otak.
1: Pancasila lima-limanya apa? Oh, lima-limanya apa?
0: Belum masuk ke hati. Hati itu afektif, emosi, empati untuk menjalankan kesehari-hari. Lalu kemudian yang berikutnya adalah sampai ke tahapan perilaku, menjalankan di dalam kehidupan sehari-hari. Bisa jadi jago nanti secara teori nilai Pancasilanya bisa tinggi, tapi pada saat pelaksanaannya bisa jadi nol. Ya balik lagi, ini tugas kita, orang tua,

0: psikomotornya, konatif tadi psikomotor ya, jadi sampai tindakannya, bahwa seseorang bisa belajar itu memasukkan nilai-nilai tersebut jangan hanya menjadi hafalan, tetapi benar-benar bisa dilaksanakan dalam tatanan perilaku bermasyarakat.
1: Oke.
0: Gitu.
1: Dalam konteks topik kita, fenomena kecelakaan truk dengan muatannya apapun, berarti ada pembagian itu ya, dari setiap individu itu tidak semuanya menjarah, ada yang menolong, pembagian tugas tadi ya, ada yang menolong, ada yang memvideokan, ada yang cuma sekedar nonton, ada yang telepon saudaranya, keluarganya, ini truk ini itu keluarga kita bukan gitu ya, ada yang ngabarin keluarga dan sebagainya. Jadi semuanya akhirnya punya peran masing-masing, tapi terutama yang kita fokuskan itu adalah ada yang melanggar yang bukan haknya, diambil terang-terangan dan dilihat oleh banyak orang, tapi seakan-akan tidak melakukan suatu kesalahan gitu ya Bu Sandra. Itu yang menjadi PR kita juga ya. Baik, kalau gitu.
0: Jadi, tapi saya menghargai ketika pemerintah daerah, bupati ya, kemudian bupati segera melakukan tindakan, ini berarti bupatinya cukup sergap cekatan gitu ya, segera mengambil alih, lalu kemudian mencoba untuk menyebatani dan sampai akhirnya bisa damai dan lain sebagainya gitu ya. Saya kira itu justru adalah peran pemerintah yang tentu harus ditingkatkan ya gitu ya. Kalau bisa jangan sampai terjadi lagi baru kejadian baru dilakukan, tapi harus bisa mencegah nih. Jadi kalau bisa ya itu tadi, kualitas manusianya ditingkatkan, masalah-masalah tadi, bahwa nilai-nilai tadi harus ditanamkan kembali, berarti kan mungkin harus dibiasakan lagi untuk meningkatkan pemahaman, dan tidak hanya di tahapan kognitif tapi harus sampai afektif dan psikomotor tadi, dan bahwa keluarga harus bisa mengajarkan anak-anak. Jadi kejadian ini seharusnya bisa jadi pembelajaran kita semua, tidak hanya di Jawa Tengah gitu ya, di daerah Purbalingga itu juga, tapi juga di seluruh Indonesia.
1: Iya, terakhir Bu Kasandra, saya penasaran dengan psikolog klinis forensik. Kalau bicara soal forensik itu ada kaitan juga dengan penegakan hukum ya, Bu Kasandra?
0: Oh iya memang, jadi kalau klinis itu menangani situasi yang berkaitan dengan klinis atau penyimpangan. Jadi kalau penyimpangan kita memang ada penggolongan-penggolongan yang kita gunakan itu, misalnya kalau dari Amerika itu ada DSM-5, tapi kalau di Indonesia itu ada yang namanya PPDGJ, gitu ya, pedoman penggolongan diagnosis gangguan jiwa. Lalu ada lagi satu yang namanya ICD, International Classification Disorder. Jadi ada gangguan yang kita klasifikasi gangguan yang tercatat gitu ya. Jadi kita kalau klinis itu mengurus yang ada gangguan-gangguan apa aja sih yang termasuk gangguan nih, kayak kemarin mungkin ada yang sedang heboh membahas bahwa LGBT itu gangguan atau bukan sih, gitu. Nah yang kayak seperti itu ya. Kalau secara klinis memang karena masih berkaca kepada DSM-5 di Amerika, LGBT itu tidak dianggap sebagai gangguan jiwa loh ya. Tapi dia penyimpangan terhadap apa? Penyimpangan terhadap sosial, terhadap norma agama, terhadap norma sosial gitu. Kalau di daerah kita memang tidak bisa menerima itu. Jadi kalau dianggap dipukul rata bahwa LGBT bukan penyimpangan, saya kira tidak pada tempatnya. Jadi sekarang kembali lagi kepada konsep yang digunakan. Kalau konsepnya konsep klinis, ya memang nggak ada gangguan jiwanya, bukan gangguan mental itu, gitu ya.
1: Kalau,
0: tapi kan apakah itu penyimpangan?
1: Iya, kalau
0: penyimpangan secara norma sosial, norma agama. Jadi kita harus lihat standar yang digunakan, konsep yang digunakan gitu. Nah kalau forensik itu memang yang mengait kepada pelanggaran hukum, gitu, dan terutama kan pidana dan perdata ya.
1: Nah saya kaitkan dengan truk yang kecelakaan di Jarah, itu ada pelanggaran hukum nggak, pidana nggak, Bu Kasandra, para penjaga ini?
0: Iya pastinya ada, karena itu kan berarti mengambil milik orang lain. Tetapi kan yang menjadi sulit adalah ketika ini melibatkan perilaku massa. Ini sama aja kayak demo juga kan, ada penjarahan dan lain sebagainya. Ketika perilaku massa terus kemudian tidak bisa diidentifikasi siapa yang melakukan gitu ya, terutama kan kita punya ya, apalagi di daerah, kalau di kota besar mungkin ada CCTV jadi bisa ditangkap gitu. Tapi nggak mungkin semua orang bisa ditangkap, pasti ada yang lolos,
1: ada
0: gitu
1: yang
0: ya
1: lolos.
0: Kenapa? Karena banyak yang melakukan lalu kemudian tidak teridentifikasi gitu. Tapi kalau ditanya apakah ini pelanggaran hukum, pasti jelas ini pelanggaran hukum gitu. Itu alasannya mengapa kalau misalnya sampai ketahuan, kalau sampai mukanya ke potret gitu, lagi ngambil gitu, lagi ngambil telurnya gitu ya, nah otomatis dia pasti akan ada sanksi hukumnya. Makanya perlu kemarin ada semacam mediasi oleh Pak Bupati ya, tolong dikembalikan telurnya atau diganti dan lain sebagainya gitu ya. Jadi akhirnya bahwa untuk pelanggaran hukumnya dengan proses mediasi ini bisa tidak dikenakan gitu. Nah, tapi kembali lagi kalau situasi yang betul-betul massal sampai ada penjarahan, nah itu seringkali tidak terdeteksi. Kalau ditanya itu pelanggaran hukum, pasti pelanggaran hukum. Okay. Tapi karena nggak ketangkep, jadi akhirnya orang gitu tadi, ya udah nggak apa-apa, kan nggak ketangkep.
1: Iya, sama kayak drama Lampu Merah. Oh, nggak ada CCTV-nya, lanjut aja deh gitu ya, bekas Andrea.
0: Iya, nah itu kan kembali lagi ada orang-orang yang secara karakter, walaupun ada CCTV, nggak ada CCTV, saya nggak akan mau melakukan itu. Karena kan ada CCTV lillahi ta'allah, ya, yang kan ada di sana gitu. Tapi ada orang yang bilang, ah nggak kelihatan, Tuhan juga nggak lihat ini gitu.
1: Bekas Andrea, terima kasih banyak atas waktunya. Selamat. Psikolog klinis forensik, Cassandra Putranto.

TVRI dan audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus mengudara.

0: Pendengar, sebagai bagian dari upaya pemberantasan narkoba, 343 desa dan 1 kelurahan di Kabupaten Kediri resmi ditetapkan sebagai desa bersinar. Laporannya disampaikan Ana Kusuma.
1: Sebanyak 343 desa dan 1 kelurahan di Kabupaten Kediri resmi ditetapkan sebagai desa bersinar, desa bersih dari narkoba melalui surat keputusan Bupati Kediri Hadi Tito Himawan Pramana. Penetapan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pencegahan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika hingga 3 desa. Dengan capaian tersebut, Kabupaten Kediri menjadi daerah pertama di Indonesia yang seluruh desa dan kelurahannya telah memiliki status desa bersinar. Kepala BNN Kabupaten Kediri, AKBP Andi Febrianto Ali, menjelaskan bahwa setelah turunnya surat keputusan Bupati Kediri, saat ini pihaknya hanya tinggal menunggu gelaran launching pembentukan desa bersinar di Kabupaten Kediri.
2: Sekarang seluruh desa sudah di-SK-kan oleh Pak Bupati. Tertanggal hari Senin, tanggal 15 Juni 2026, SK tentang pembentukan desa bersinar seluruh Kabupaten Kediri sudah dikeluarkan oleh Pak Bupati. Tinggal action, tinggal kita proses launching, ya, rencana aksi sudah kami susun, kemudian tinggal kita action. Oleh karena itu, kami butuh teman-teman media untuk bagaimana kegiatan-kegiatan ini betul-betul diviralkan, betul-betul diamplifikasi, dibesarkan, sehingga ini menjadi tugas bersama dan menjadi warning bagi seluruh masyarakat, dan utamanya bagaimana informasi ini bisa tersampaikan ke garis grassroots, ke lapisan paling bawah.
1: Sementara itu, warga Pare, Indah Purnamasari, menyambut positif penetapan seluruh desa dan kelurahan sebagai desa bersinar. Menurutnya, keterlibatan pemerintah desa dan masyarakat dalam program tersebut dapat memperkuat sinergi untuk mencegah penyalahgunaan narkoba, sekaligus menjadi langkah bersama dalam melindungi generasi muda dari bahaya narkotika.
3: Kita sebagai masyarakat juga dilibatkan lewat desa, gitulah ya istilahnya. Jadi ini juga merupakan langkah kita sebagai masyarakat untuk ikut andil nih, untuk menyelamatkan generasi-generasi muda kita agar terhindar dari bahaya narkoba.
1: Melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, pemerintah desa, relawan desa bersinar, dan juga program intervensi berbasis masyarakat, upaya pencegahan, rehabilitasi, hingga pendampingan pasca rehabilitasi diharapkan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara berkelanjutan. Anu Kusuma melaporkan.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

kelas besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan ujian berikutnya bagi Perancis. Mereka akan menghadapi Paraguay di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Paraguay datang dengan kepercayaan diri setelah menumbangkan Jerman. Sementara Prancis tampil meyakinkan saat menyingkirkan Swedia. Semangat juang Paraguay akan diuji oleh kreativitas dan kedalaman skuad Prancis. Akankah kejutan Paraguay kembali berlanjut? Atau Prancis yang melanggeng mulus ke babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 5 Juli 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan RRI Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

sejarah panjang Piala Dunia FIFA, sejumlah nama besar telah mengukir rekor sebagai pencetak gol terbanyak. Berikut kami rangkum 3 sosok yang menonjol berkat ketajaman yang luar biasa di panggung tertinggi sepak bola dunia tersebut. Di posisi ketiga, ada pemain legenda Jerman Barat, Gerd Müller. Ia mengoleksi 14 gol dari 13 pertandingan pada 2 edisi Piala Dunia, yaitu 1970 dan 1974. Müller juga mencatatkan namanya sebagai pencetak gol kemenangan bagi Jerman Barat pada final 1974 melawan Belanda. Posisi kedua ditempati legenda Brazil, Ronaldo Nazario. Ronaldo mencetak 15 gol dalam 4 edisi, mulai dari 1998 hingga 2006, termasuk 8 gol saat membawa Brazil juara pada tahun 2002. Sementara itu, posisi pertama masih dipegang penyerang Jerman Miroslav Klose. Ia mencetak 16 gol dalam 4 edisi, dimulai sejak debutnya pada tahun 2002, saat ia mencetak hat-trick sundulan ke gawang Arab Saudi. Ketajamannya kembali terlihat saat Jerman menjadi tuan rumah pada tahun 2006. Klose mencetak 5 gol dan meraih penghargaan sepatu emas atau Golden Boots pada turnamen tersebut. Pada edisi 2014, Klose mencetak 2 gol tambahan untuk melampaui rekor 15 gol milik Ronaldo, sekaligus mengantarkan timnya menjadi juara dunia. Menjelang Piala Dunia FIFA 2026, rekor ini kembali menjadi sorotan. Sejumlah pemain aktif seperti Lionel Messi dengan 13 gol dan Kylian Mbappe dengan 12 gol berpotensi memecahkan rekor tersebut.

0: upacara berasal dari kata Sansekerta. Upak berarti sekeliling atau menunjuk segala dan cara berarti gerak atau aktivitas. Menurut Wikipedia, upacara adalah rangkaian tindakan yang direncanakan dengan tatanan, aturan, tanda, atau simbol kebesaran tertentu. Pelaksanaan upacara menggunakan cara-cara yang ekspresif dari hubungan sosial terkait dengan suatu tujuan atau peristiwa yang penting.
1: Onder de tonen van het Indonesische volkslied gaat vervolgens de rood-witte vlag in top.
0: Tahukah Anda kapan pertama kali Indonesia melaksanakan upacara bendera? Upacara bendera pertama dilaksanakan di rumah pribadi Bapak Soekarno yang beralamatkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Disusul upacara kedua yang dilaksanakan pada 17 Agustus 1946 di halaman Gedung Agung Yogyakarta. Sementara upacara bendera ketiga dilaksanakan di Istana Negara sejak tahun 1950.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Tapi ya tentang Piala Dunia 2026 yang kali ini sudah memasuki babak 16 besar. Memasuki fase gugur Piala Dunia FIFA 2026, tensi kompetisi kian meningkat seiring dengan tersaringnya 16 tim terbaik dari total 48 peserta. Babak 16 besar ini menjadi titik krusial yang kerap menghadirkan berbagai kejutan mengingat tidak ada lagi ruang untuk kesalahan. Dan laga pembuka babak 16 besar akan mempertemukan tuan rumah Kanada melawan wakil Afrika, Maroko. Kanada tampil cukup impresif dengan produktivitas gol mencapai 6 gol di fase grup dan hanya kebobolan 3 kali. Sementara Maroko datang dengan kepercayaan diri tinggi usaha menyingkirkan tim kuat seperti Belanda melalui drama adu penalti. Dan ini tentu menjadi pertemuan dua kekuatan yang mengandalkan disiplin taktik dan juga kecepatan transisi. Dengan Maroko unggul dalam pengalaman, sementara Kanada memiliki keuntungan dukungan publik di tuan rumah. Dan di hari yang sama juga, ini juga akan ada pertandingan lainnya antara Prancis menghadapi Paraguay, di mana Prancis melangkah ke fase ini dengan catatan sempurna di fase grup dengan 3 kemenangan, 8 gol dan hanya 2 kali kebobolan. Sementara Paraguay tampil sebagai kuda hitam dengan permainan kolektif dan pertahanan yang cukup solid, hanya kebobolan 1 gol dalam 3 pertandingan. Pertemuan ini juga diprediksi akan menjadi duel antara pengalaman dan determinasi, di mana Prancis lebih diunggulkan secara kualitas individu, namun Paraguay juga bisa berpotensi memberikan kejutan lewat kedisiplinan dan efektivitas serangan balik. Dan kita akan coba perbincangkan sore ini tentang babak pertama ya, 16 besar Piala Dunia 2026, bersama dengan pengamat sepak bola Bung Tajudin.

0: pertandingan rasanya cukup tinggi ya, dengan format 48 tim pertandingan jadi lebih banyak dan juga variasi kekuatan semakin beragam. Nah, menurut Bung Bajudin, bagaimana kualitas dari Piala Dunia kali ini dibandingkan dengan edisi sebelumnya?
1: Kita bicara kualitas baik secara tim maupun individu sangat kait menarik.
0: Ya.
1: Bahkan ada yang papar nonton. Ya. Ini karena panjang dan pertandingannya dengan banyak tim, ya sangat menarik sekali,
0: Mbak. Sangat menarik ya. Oke.
1: Terima kasih atas
0: baik. Bung Tanjurin, kita...

0: Piala Dunia sejauh ini ya di 16 besar dengan tim-tim yang sudah lolos ke babak ini?
1: Ya, tim yang 16 besar ini menurut saya tim mudah.
2: Oh iya.
0: Ya. Jadi kita ya 16 besar ya, tim-timnya semakin berkualitas tapi juga banyak sekali kejutan-kejutan yang dihadirkan ya di 16 besar ini ya, Bung Tajudi.
1: Iya, benar.
0: Oke. Okay. Ada yang flashback Argentina dengan Tanjung Verde, ini cukup mengejutkan sekali karena memang Tanjung Verde tidak bisa disepelekan juga ya dari permainannya 3-2 akhirnya melawan Argentina. Ini bagaimana Bung Tajudi?
1: Ya, menurut saya tim-tim lolos di Piala Dunia ini walaupun wajah baru,
0: yeah,
1: tapi kualitasnya tidak jauh dengan tim-tim lama yang sudah berlangsung dengan dia. Ya. Makanya saya punya Piala Dunia tahun ini menarik. Pertama, timnya banyak yang 48 kan,
0: lain
1: daripada
0: biasanya. Cukup banyak ya?
1: Nah, cukup banyak. Nah, tapi perjalanan panjang, saat kemarin sih yang diperserukan itu total dan stamina.
0: Ya, kita bergeser ke laga pembuka 16 besar ya, nanti akan berlangsung Kanada versus Maroko. Kalau melihat performa dari keduanya, bagaimana Bung Tajudin memetakan kekuatan antara Kanada dan juga Maroko?
1: Kanada diuntungkan dengan sebagai tuan rumah, tapi Maroko juga punya kualitas mental pemain yang kelas akan bertabur bintang banyak musim di Eropa dan sebagainya. Ya, saya pikir kalau saya pribadi tetap saya jago Maroko juga, Pak. Karena Maroko punya kapten di sana. Aturan Belanda kan berapa kali mengancam lawan Belanda. Jadi Hakim itu menurut saya seperti telek ya, padahal tanang gitu.
0: Okay.
1: Dibantu oleh

0: untuk publik di sana. Seberapa realistis kemudian peluang Kanada untuk mencatatkan sejarah ya, lolos ke perempat final nantinya, Bung?
1: Ya, peluang sudah itu sangat besar karena sebagai konsumen tadi, harus psikologis
0: ya. Ya, agak terputus-putus, Bung Tajudin mungkin bisa bergeser kembali ya. Tajudin, banyak juga yang menjagokan Maroko meskipun Kanada ini tuan rumah, tetap saja tidak berpengaruh gitu terhadap kepercayaan diri dari Maroko untuk didukung nih, Bung Tajudin.
1: Baik, Mbak.
0: Ya.
1: Ada satu lagi yang saya ingin kalau lihat Maroko bermain itu. Ada beberapa pemain yang penontonnya itu mamanya gitu.
0: Seperti apa tuh?
1: Nah, ibu mereka gitu, tidur. Jadi itu yang bikin kita merinding. Kalau seorang ibu pun, nah, itu kan luar biasa. Apapun susahnya, apalagi pertandingan sepak bola. Jadi dari zaman saya dulu waktu saya jadi pemain itu kadang via telepon minta doakan biar menang gitu. Dan insyaallah biasanya karena di situ kita melihat nama pun itu lo secara anggapnya kekuatan tidak.
0: Oke. Maroko kemarin juga berhasil mengalahkan Belanda ya. Ini digadang sebagai salah satu calon tim juara melalui adu penalti. Apakah ada kemungkinan pertandingan bisa berangsur ke penalti juga nih nantinya, Bung Tajudin?
1: Kalau menurut saya tidak terjadi
0: pun. Tidak ya.
1: Karena Maroko tetap melakukan apa namanya kalau waktu melawan Belanda mereka memang berpengaruhnya total football. Untuk melawan Kanada, saya pikir ini tim Maroko lebih berani melakukan perbincangan dan melakukan sampai event yang sangat rapi.
0: Bung Tajudin, kalau melihat dari berbagai analisa yang tadi sudah disampaikan ya, bagaimana prediksi Anda nih untuk Kanada dan juga Maroko malam nanti? Mungkin ya, skornya juga ya.
1: Rata-rata jago Maroko ini
0: nampaknya. Iya, pendengar kami ternyata rata-rata Maroko ya, walaupun Kanada adalah tuan rumah, ternyata itu tidak mengecualikan mereka untuk mendukung Maroko ya, tidak menyepelekan juga.
1: Iya, memang pendengar Maroko yang baik. Prediksi saya 2-0 untuk Maroko, Mbak.
0: Sama ya, Bung Tajudin juga menjagokan Maroko. Baik, kalau untuk Prancis dan juga Paraguay, ini bagaimana, Bung Tajudin?
1: Prancis ini dari awal saya di wawancara pertama kan dari awal cuma terjagokan Prancis. Oh sebelumnya dengan mulai saya sudah jagokan Prancis. Ternyata dalam pertandingan memang tidak mengecewakan. Prancis di dalam Piala Dunia.
0: Ya baik. Prediksinya untuk Prancis dan Paraguay bagaimana, Bung Tajudin?
1: Prancis Paraguay 2-0
0: bisa. Sama ya, 2-0 juga seperti Maroko dan juga Kanada. Baik, kalau begitu kita nantikan ya, Bung Tajudin, bagaimana jalannya laga pertandingan antara kedua tim ini atau keempat tim ini yang dalam dua laga, bagaimana dari tim-tim ini bisa apa merealisasikan ekspektasi ya daripada pendengar tadi ya, apakah bisa disesuaikan atau tidak. Baik, terima kasih Bung Tajudin atas waktu salam olahraga. Bagaimana sepak bola Bung Tajudin?
2: Dinamika olahraga.
3: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
4: Luar biasa penampilan pemukau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
2: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3.

Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di Gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPJ kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa pada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai ke pelosok-pelosok.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Piala Dunia. Beberapa saat lagi akan bertanding babak 16 besar Piala Dunia 2026. Tapi yang kita bahas ini yang akan berlangsung pagi nantinya pada pukul 4 pagi. Yaitu akan bertemu Paraguay dan Perancis. Kedua negara ini akan bertemu di babak 16 besar. Bagaimana jalannya pertandingan, analisisnya, kira-kira nanti kita akan coba berbincang bersama narasumber kita pada malam hari ini. Sudah terhubung pemerhati sepak bola, ada Geragah Toriksani. Bung Geragah, dengan Fajar. Salam olahraga jaya, Bung. Bung Geragah, prediksinya gimana nih Paraguay-Prancis?
2: Paraguay-Prancis, ya Prancis. Saya lihat Prancis itu bakal ugal-ugalan ya kalau bahasa
1: anak mudanya.
2: Bahasa anak mudanya bakal main ugal-ugalan. Sementara Paraguay itu sebaliknya, mereka akan lebih pragmatis, akan lebih taktis juga ya. Artinya mereka akan lebih banyak. Saya lihat prediksi akan lebih banyak bertahan nanti sih, kurang lebih nih.
1: Oke, kita coba lihat dari perbandingan statistik dalam kompetisi 5 pertandingan terakhir di kedua belah negara. Untuk Paraguay ini pernah di tahun 2006 itu melawan Nicaragua menang 4-0, Amerika Serikat, Paraguay kalah 4-1 sama Amerika Serikat, Turki, Paraguay menang Paraguay. Lalu kemudian di Piala Dunia, Paraguay Australia ditahan imbang 0-0 dan kemudian memulangkan Jerman, Bung Geragah. Mulangin Jerman, kok bisa sampai banyak yang memprediksi pertandingan ini akan berat sebelah dan akan mudah Jerman Prancis untuk melaju ke babak selanjutnya nih, Bung Geragah. Ayo.
2: Iya, saya sebenarnya terkejut ketika laga pertama ya, Paraguay laga pembuka antara Paraguay melawan Amerika. Di situ kalahnya telak sekali 1-4. Padahal kalau dilihat dari mundur sebelumnya di kualifikasi, kemudian di beberapa laga persahabatan, Paraguay itu sangat meyakinkan. Makanya ketika begitu
1: padahal kalah 1-4. Padahal termasuk subur loh ya.
2: Betul. Paraguay. Subur, kemudian statistiknya juga sangat oke lah ya untuk menuju ke Piala Dunia. Cuman itu dialah, ketika sudah di panggung yang ketika sudah di panggung yang sebenarnya, dalam tanda kutip sebenarnya, itu banyak sekali yang campur aduk pasti kan. Kemudian
1: demam panggung ya, Bung Reka?
2: Demam panggung saya yakin tidak. Hanya memang itulah dia namanya sepak bola ya. Segala sesuatu pasti bisa terjadi. Dan benar sekali akhirnya ketika melawan Jerman yang tidak diduga-duga, justru kejadian menang adu penalti, menahan imbang selama 120 menit ya, 1-1. Nah itu juga jadi sebuah kejutan. Tapi ketika bertemu Prancis nih, yang saya bilang ayam jantan ugal-ugalan tadi nih, ini sudah tidak akan bisa lagi. Ini udah benar one-sided ya.
1: Oh iya, oh gitu. Artinya
2: Prancis saya prediksi bakal menang sih.
1: Oke, kenapa bisa yakin demikian nih, Bung Raga? Apakah berbeda dengan ketika lawan Jerman yang mampu menahan imbang sampai 2 kali 4 menit babak tambahan dan sampai adu penalti, Bung Raga?
2: Saya mengutip kata-katanya Zlatan aja ya, Zlatan Ibrahimovic, bahwa saat ini trio Prancis itu, yaitu Kylian Mbappe, kemudian Michel Olise dan juga Ousmane Dembélé adalah trio penyerangan terbaik di dunia saat ini, begitu Bung. Jadi ya, dengan ketajaman trio tersebut, saya rasa Paraguay memang dari dulu terkenal dengan pertahanan yang sangat baik ya, bahkan dari eranya José Luis de la Fuente, kiper dulu itu, sampai sekarang di benteng pertahanan. Di situ ada Gomez juga, di lini serang juga ada Enciso yang berpengalaman di Liga Inggris. Jadi ini sebenarnya bakal jadi laga yang menarik. Tapi saya bisa bilang seperti yang tadi saya ucapkan, yaitu ini benar-benar laga yang one-sided. Dan benar-benar satu sisi Prancis, saya rasa bisa dengan ugal-ugalannya itu bakal bisa memenangkan pertandingan sih.
1: Oh oke, okay. Kalau gitu nanti.
2: Ya, keduanya sama-sama mendukung Prancis ya, jadi
1: satu yang saya satu optimis banget dari Pak Daniel di Sorong, kalau ya, Pak Frans di Nias tuh ya tipis lah skornya 2-1.
2: Ya, tidak kaget ya, artinya ketika Prancis lebih dijagokan ya karena berdasarkan statistik selama Piala Dunia juga sangat mendukung. Artinya di sisi lain Paraguay juga kurang meyakinkan, ketika berhasil mengalahkan Jerman pun juga saya tidak, ini lebih mungkin menurut saya pribadi ya lebih bernuansa Dewi Fortuna gitu, jadi lebih banyak.
1: Oh, faktor lucknya lebih tinggi, lebih banyak keberuntungan.
2: Betul. Tapi di sisi lain, karena saya kebetulan nonton juga 120 menit saat adu penalti itu, memang Paraguay bermain sangat disiplin, bermain sangat rapi, bermain sangat fokus sama 120 menit ya. Dan ini bukan sesuatu yang mudah dilakukan oleh tim-tim manapun, baik itu tim kuat seperti Prancis, Argentina, maupun tim-tim yang di level club juga punya fokus atau konsentrasi yang begitu mantap selama 120 menit plus adu penalti itu benar-benar. Karena kan adu penalti ya faktor luck juga kan.
1: Iya.
2: Siapapun Messi pun pernah gagal
1: penalti.
2: Kemudian Mike Maignan seorang kiper pun pasti juga pernah melakukan kesalahan ketika adu penalti. Jadi benar-benar 50-50 kalau sudah bicara adu penalti. Tapi di babak 16 besar nanti, yang mana itu adalah saya bisa bilang sudden death ya, nothing tulus. Jadi nggak bisa melakukan apa namanya coba-coba taktikan dan lain sebagainya. Jadi saya yakin kedua tim bakal memainkan pakem atau menampilkan pola yang sangat berbeda. Artinya Prancis dengan kekuatannya dia akan main lebih menyerang, ofensif. Sementara Paraguay kemungkinan besar akan lebih mengandalkan kecepatan ketika melakukan counter attack. Karena di depan sudah ada Almiron, sudah bisa dimainkan. Kemudian di depan juga ada Enciso yang tadi saya bilang. Kemudian kipernya juga Gil juga bermain sangat baik di laga melawan Jerman. Jadi ini kombinasi momentum yang perlu dijaga oleh Paraguay. Begitupun dengan Prancis juga ya.
1: Iya.
2: Momentum yang tidak bisa dihilangkan, tidak bisa di stop saat begitu saja. Jadi artinya trio yang saya sebut tadi, anak asuh Didier Deschamps ini, Didier Deschamps akan sangat mengandalkan tiga pemain depan tersebut, yaitu Dembele, kemudian Kylian Mbappe dan juga Michel Olise.
1: Olise.
2: Betul, dan juga jangan lupakan ada beberapa pemain-pemain super sub seperti Barcola, seperti Ryan Cherki, kemudian ada juga Tchouaméni yang juga kadang jadi box-to-box bisa maju ke depan. Jadi ini akan menjadi pertandingan yang sangat menghibur saya rasa, begitu Bung Fajar.
1: Okay. Ya, jadi kalau tadi kan saya sebut beberapa sejarah pertandingan Paraguay. Sekarang supaya adil ada 5 pertandingan Prancis, yaitu ketika Prancis melawan Irlandia menang 3-1, Prancis melawan Senegal 3-1, masuk Piala Dunia. Prancis lawan Irak itu 3-0, Norwegia, Prancis 1-4, Prancis Swedia itu 3-0. Jadi begitu suburnya lini serang dari Prancis, hampir melesakkan gol lebih dari satu. Meskipun lini belakangnya itu ada catatan juga, ada kebobolan, walaupun nggak banyak, paling satu semua nih, konsisten, ada kebobolan tapi satu, nggak boleh lebih itu. Itu statistiknya seperti itu. Dan yang menakutkan lagi nih, dari statistik ini, dari suburnya pemain depan dari Prancis dan juga kebobolan yang minim, Bung Braga, saya baca beberapa review statistik juga. Dari semua pemain-pemain negara-negara yang berlaga di Piala Dunia, itu kan ada biasanya itu statistik banyaknya attempt lari di lapangan berapa kilo gitu ya. Inggris itu 4.000-an, sementara Prancis dengan skor yang begitu luar biasa dan kemenangan yang begitu telak hanya setengahnya, 2.000-an. Artinya apa? Prancis saat ini masih belum mengeluarkan potensinya sebenarnya, atau justru bermain

0: maksudnya jumlah jarak larinya itu lebih yeah. banyak Inggris karena itulah metode dari strateginya ya gitu ya.
1: Iya, saya bisa bilang begitu karena Prancis pun lebih banyak, mungkin kalau dilihat lagi statistiknya Prancis itu kan lebih banyak melakukan passing ketimbang running.
0: Oh, I see.
1: Ya, jadi itu kan dua hal yang sebenarnya dua kutub yang berbeda kan. Prancis banyak passing, apalagi yang sukses dari kaki ke kaki itu akan lebih sedikit membutuhkan energi untuk melakukan lari sana lari sini, betul.
0: Wah, itu luar biasa. Sehingga apa? Prancis itu hemat daya kalau baterai, kalau handphone tuh hemat daya, nggak boros. Tenaganya masih oke banget. Sementara para gue ya, abis melakoni sampai ujung titik keringat perhabisan, aduh penalti. Meskipun jaraknya untuk istirahat bisa ya, Bung Raga ya, jaraknya cukup lama lah pertandingan ini dari kemarin ketika memulangkan Jerman. Artinya tidak salah sebenarnya ada beberapa pendengar kita yang optimis akan Prancis akan menang mudah atau dalam kata lain menang besar gitu ya, Bung Raga. Walaupun tidak bisa dipungkiri bahwa pertahanan dari Paraguay ini juga menarik untuk diwaspadai juga nih, Bu.
1: Ya, pertahanan Paraguay tidak bisa dibilang oke ya untuk tim yang lolos ke Piala Dunia.
0: Oke.
1: Karena ya cuman kembalinya Gomez, kembalinya Almiron sebenarnya posisi sayap. Ya, di posisi 4-3-3 itu. Cuman kalau nanti misalnya Paraguay menerapkan formasi 5 back atau pakem 3 back tengah plus 2 full back, itu juga akan yang sangat menyulitkan Prancis. Artinya pertahanan Paraguay sejak dulu, tadi di awal saya bilang ya, Paraguay terkenal dengan pertahanan yang bagus. Yang eranya Jose Luis de la Fer, itu legendanya Paraguay di sektor penjaga gawang, itu selalu memiliki back-back yang tangguh. Kemudian ada Saveres di posisi kanan. Di posisi kanannya Paraguay ini akan menjadi duel antara nanti Saveres melawan Barcola atau Saveres melawan Ousmane Dembele, atau justru sebaliknya ketika Saveres ditempatkan di sebelah kanan, ada kemungkinan Prancis mungkin akan lebih banyak mengeksploitasi sisi kiri pertahanan Paraguay alias dari kanan. Gimana di kanan itu sudah ada Michel Olise, kemudian ada Julius Conde juga yang bisa overlap dari posisi back sayap sebelah kanan gitu. Jadi meskipun sebenarnya pertahanan Paraguay tidak bisa dibilang oke, tapi di sini kita bisa sama-sama melihat bahwa Prancis sebenarnya pivotnya atau apa kutubnya itu ada di tiga pemain tadi. Selama Paraguay bisa mematikan pergerakan
0: tiga orang itu,
1: Dembele, Mbappe dan juga Doué atau Olise, ya maka hampir bisa dipastikan Prancis tidak akan bisa mencetak banyak gol, kecuali mungkin dari skema-skema set piece dan corner maupun tendangan bebas begitu, Bung Fajar.
0: Iya. Satu penyerang dijaga dua orang itu menarik, tapi sayangnya Prancis punya tiga yang tajam, agak bingung juga.
1: Betul.
0: Aduh, ya nanti kita akan lihat bagaimana. Oh, prediksinya berapa nih? Bung Raga?
1: Prediksi 2-0.
0: 2-0 ya.
1: Prancis, iya.
0: Oke, Bung Raga, terima kasih banyak analisisnya, Bung. Salam olahraga.
1: Salam olahraga jaya.
0: Demikian mendengar pemerhati sepak bola Raga.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia. Dan sesaat lagi kita akan menjelang kick off babak pertama antara Paraguay melawan Prancis. Dan seperti biasa, sebelum kita ke pertandingannya, kita akan bahas dulu ya seperti apa prediksi dan juga analisis nanti strategi dan juga formasi yang akan diturunkan. Dan saya tidak sendirian, seperti biasa sudah ada pengamat sepak bola bersama saya. Kali ini ada Bung Juprianto Alexander. Bung Jupri, apa kabar Bung?
1: Kabar baik, Mas Abil.
0: Salam olahraga, Bung Jupri.
1: Olahraga.
0: Ya, kali ini Paraguay melawan Prancis. Tentu saja ya, kita semua tahu yang diunggulkan, semua orang mengunggulkan

0: Prancis ya. Apalagi produktivitas golnya luar biasa. Satu pertandingan 3 gol ya minimal ya.
1: Rata-ratanya
0: ya. Anda melihat seperti apa akan Prancis di pertandingan kali ini? Apakah Anda setuju kalau Prancis akan mendominasi pertandingan ini, Bung?
1: Ya, banyak orang pasti akan memperkirakan bahwa Prancis akan bisa melalui pertandingan ini dengan mudah ya. Ya. Karena ya harus diakui bahwa memang Paraguay bukan, kalau kita bicara mungkin 10 tahun lalu atau mungkin 5 tahun lalu, Paraguay ini kan bisa dikatakan memang sekarang ada penurunan apa ya, penurunan kualitas pemain lah. Kalau kita dulu pernah tahu ada nama-nama pemain di kubu Paraguay, ada Chilavert, ada Carlos Gamarra, ada Rocky Santa Cruz, tapi sekarang memang bahkan di depan kalau kita lihat memang tidak ada pemain yang bisa dikatakan bisa jadi andalan. Bahkan kalau di era sebelumnya kan selain Rocky Santa Cruz ada juga Nelson Jairo Valdez yang juga jadi andalan. Tapi kali ini kita lihat pemain-pemainnya memang bisa dibilang lebih ke kelas menengah. Tapi ya, ya itu juga bukan berarti Paraguay juga akan mudah juga, saya menurut saya ya. Bukan berarti mereka akan mudah juga dilewati oleh Prancis, karena di babak 30 besar mereka sudah membuktikan gitu. Mereka mampu menjungkalkan Jerman yang sebenarnya masuk dalam daftar favorit untuk meraih gelar di Piala Dunia edisi ke-23 ini. Dan saya kira apa yang terjadi terhadap Jerman tentunya juga tidak mau diulangi oleh Prancis gitu. Karena sebenarnya Paraguay ini kalau kita tarik lebih jauh lagi di fase grup, mereka banyak orang juga memperkirakan bahwa mereka mungkin tidak akan bisa melewati fase grup, karena di pertandingan pertama mereka sudah kalah 1-4 melawan Amerika Serikat. Amerika Serikat, tapi kemudian mereka bisa menang atas Turki dan itu akhirnya membuat peluang mereka lebih terbuka. Tapi sebenarnya secara keseluruhan permainannya sebenarnya nggak yang istimewa banget gitu. Tapi ya itu tadi keuntungannya buat Paraguay adalah mereka tidak diunggulkan pertama saat melawan Jerman ya. Dan Jerman juga bisa dikatakan di pertandingan di babak 3 besar kemarin mereka juga tidak tampil dalam performa terbaik. Itu yang akhirnya membuat mereka menjadi kesulitan menghadapi Paraguay, yang akhirnya membuat kejutan besar dengan mengalahkan Jerman lewat adu penalti dengan skor 4-3 gitu, setelah skor imbang 1-1 di selama 120 menit. Tapi yang dihadapi kali ini Prancis, tadi yang disebutkan Bung Sabil, mereka itu adalah tim paling produktif di sejauh ini ya. Kalau kita tahu sampai babak 16 besar ya, mereka adalah tim paling produktif. Bukan hanya tim paling produktif, mereka juga sangat-sangat kuat dalam bertahan. Artinya baru kebobolan 2 gol. Artinya mereka tajam dalam menyerang, tapi juga sangat kuat dalam bertahan. Jadi memang benar-benar seimbang lah gitu. Dan itu yang kalau kita bicara kekuatan di depan, bahkan ada nama-nama yang sangat-sangat luar biasa. Ada Kylian Mbappe di sana, ada Ousmane Dembele, kemudian juga ada Michael Olise, bahkan Bradley Bakola juga muncul juga, menggeser Desire Doe yang sebenarnya memang awalnya mungkin diprediksi akan menjadi pemain inti buat ini. Dan kalau kita bicara Mbappe ya, ini pemain yang saya kira memang menemukan apa ya, performa terbaiknya di Piala Dunia ini. Jadi dengan 6 gol, dan kita lihat juga dia juga sudah menyumbang 2 assist dan bersaing dengan Lionel Messi, yang kita lihat kejar-kejaran dengan Lionel Messi, yang bukan hanya soal perburuan top scorer di Piala Dunia kali ini, tapi juga perburuan tentang mengenai apa, perburuan pencetak gol terbanyak sepanjang masa. Jadi Messi sekarang sudah 20 gol dan Mbappe ada di 18 gol. Dan selain itu saya tertarik juga bagaimana Prancis mereka mempunyai seorang Michael Olise, pemain yang saya kira memang penampilannya sangat-sangat menawan sejauh ini. Dan kita tahu dia sudah menciptakan 5 assist, menjadi pemain yang paling banyak menciptakan assist sejauh ini di Piala Dunia 2026. Yang peringkat di bawahnya ada Bruno Guimarães dari Landang dari Brazil dengan 4 assist. Dan kemudian bagaimana juga sosok seorang Ousmane Dembele juga sudah menciptakan 4 gol dan juga 2 assist. Jadi 3 pemain ini saya kira memang akan menjadi apa ya, mimpi buruk lah sepertinya untuk pertahanan dari Paraguay, apalagi kalau kita lihat mereka disupport juga dengan pemain-pemain yang juga berkualitas, ada Adrien Rabiot dan juga Kone di lini tengah. Jadi saya kira memang Prancis sepertinya ya, menurut saya tidak akan mengulangi kesalahan dari Jerman, karena permainan mereka begitu-begitu luar biasa. Dan meskipun pastinya Paraguay akan bermain bertahan di pertandingan ini, karena kalau kita lihat pertandingan melawan Jerman, possession, penguasaan bola Paraguay hanya sampai 25%. Jadi memang mereka jelas-jelas memang intensinya adalah bagaimana mereka bertahan dan sembari mencari peluang. Itu yang saya kira mungkin pendekatannya akan relatif kurang lebih sama, artinya mereka mungkin akan bermain dengan 5 pemain belakang dengan harapan bisa menutup ruang ya, di ruang agar Mbappe, Olise ataupun mana Dembele juga tidak leluasa dalam masuk ke kotak penalti dari Paraguay.
0: Iya, kalau kita melihat perjalanan Paraguay ini bisa dibilang mereka pertahanannya juga harus diwaspadai ya, karena bayangkan Turki yang punya keuntungan keunggulan pemain ketika itu tidak mampu untuk menjebol gawang Paraguay, kemudian juga bisa menahan Australia dan juga Jerman sempat unggul lebih dulu, tapi ya, kemudian Jerman membalas, tapi setelahnya Jerman bertubi-tubi melakukan serangan. Pertahanan Paraguay ini luar biasa bisa bertahan. Apakah Anda melihat memang pertahanan Paraguay ini begitu bagusnya? Seperti apa strategi pertahanan Paraguay ini, Bu?
1: Ya, yang terlihat jelas ya di pertandingan kemarin melawan Jerman adalah mereka, ya itu tadi, agresivitas dan bagaimana juga kemauan mereka dalam melakukan duel. Artinya kita lihat kalau kita bicara bagaimana duel bola-bola kedua, ya begitu bola masih apa hilang, kemudian para pemain Paraguay ini memang sangat-sangat agresif. Saya kira memang menjadi kekuatan dari Paraguay. Jadi saya kira mungkin Perancis juga harus mewaspadai itu, karena tim-tim Amerika Latin ini kan ya terkecuali Brazil dan juga Argentina ya. Kita lihat bagaimana pendekatan Uruguay juga saat melawan Spanyol, mereka main sangat agresif untuk itu tadi, untuk mengikis gap kualitas pemain. Jadi mereka bermain lebih agresif, bermain lebih keras, dan itu yang harus juga diantisipasi oleh pelatih Prancis Didier Deschamps, bahwa permainan mungkin akan cenderung agresif. Tapi kalau kita lihat mereka punya pemain-pemain yang saya kira juga, yaitu tadi, mereka punya skill individu yang luar biasa. Jadi kemungkinan duel one on one sepertinya memang akan banyak dimenangkan oleh para pemain Prancis. Tapi kalau kita bicara Paraguay, mereka adalah tim yang bisa di pertandingan melawan Jerman mereka memenangi 56% duel dengan
0: duel one on one-nya.
1: Dengan duel one on one. Wow. Juga duel di bola bawahnya sampai 59%. Jadi itu yang memperlihatkan bahwa kemauan dan determinasi dari Paraguay ini yang sangat-sangat luar biasa. Dan pertanyaannya kemudian adalah dengan bermain 120 menit dan kemudian sampai adu penalti, apakah tenaganya masih akan sama nih melawan Prancis, karena kemarin habis-habisan melawan Jerman dan akan menghadapi Prancis yang kita tahu juga sejauh ini menjadi tim yang bisa dikatakan performanya sangat-sangat meyakinkan. Di fase grup mereka sapu bersih, kemudian juga sekarang di pertandingan kemarin terakhir juga meraih kemenangan yang juga bagus juga, luar biasa juga. Jadi saya kira memang ini akan menjadi pertandingan yang bisa dibilang akan sangat-sangat sulit buat Paraguay.
0: Iya, Bung Jupri, kita undang pendengar juga ya, Bung. Ini silakan pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung sama kami memberikan prediksi siapa jagoan Anda, silakan di line telepon kami dan juga bisa melalui chat WhatsApp di 081-399-399-888. Dan sepertinya sudah ada yang bergabung dari Pekanbaru, ada Pak Tanjung, kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Pak Tanjung.
2: Selamat pagi, salam olahraga Bung Sabil.
0: Jaya Pak Tanjung, kali ini jagoin siapa Pak Tanjung nih?
2: Wah, tadi betul kan jago, tapi Malaysia 3-0, saya tadi 2-0. Ini Prancis calon juara, ini saya 2-1 untuk Prancis ya.
0: Oh, 2-1 untuk Prancis.
2: Oh, bukan galeng-galeng juga ya, Jerman ditahan ya.
0: Iya.
2: Ya, ini sama-sama menentang untuk kita.
0: Oke.
2: Okay. Ya, ini Brazil jam berapa main, Bung?
0: Brazil jam berapa?
1: Brazil masih besok, Pak.
0: Oh, besok, iya.
2: Oh, besok enggak jam 10 malam nanti?
1: Enggak, jam, kalau nggak salah antara dini hari atau pagi gitu. Pagi. Oh, iya, dini hari kayaknya.
2: Oh, disiarkan apa, RRI kan?
0: Iya, disiarkan.
1: Pasti, Pak, pasti.
2: Oke, salam olahraga, Bung Sabil, 2-1, ayo Bella, Joni.
0: Jaya, Pak Tanjung, sehat selalu. Dukung Prancis, Pak Tanjung. Kita ke Pekanbaru, ada Pak Atong. Selamat pagi, Pak Atong.
3: Selamat pagi Bung Sabil, selamat pagi Bung Jupri Alexander.
1: Selamat pagi Pak Tong.
3: Kalau prediksi saya, prediksi Erevan Maroko Prancis, karena kalau Paraguay itu ya kan kalau nggak salah di zona CONMEBOL peringkat 4, dia cuma mengandalkan Antonio Enzo kan, kalau di depan, kalau di belakang kaptennya si Gustavo Gomez sama Omar RBRT, kalau pemain belakang sama penjaga gawang. Kalau di Prancis itu siapapun yang dimainkan itu akan bisa membuat gol, karena dari 2018-2022 Prancis kan selalu ke China. Kalau kali ini ketemu Maroko baru ketemu batunya. Karena Maroko akan refund. Saya berharap kalau dini hari ini Prancis banyak mendapatkan kartu kuning atau mendapatkan merah itu saja. Ini
0: tadi asal masih nyari. Tidak matang. Waduh, dukung Prancis tapi nyumpain kartu juga. Pak Sarwi di Surabaya, selamat pagi Pak Sarwi.
4: Selamat pagi, salam olahraga Bung Sabil juga Bung Cupri.
0: Iya, jaya Pak Sarwi, silakan.
4: Prancis, kalau siapanya 3-1 untuk Prancis.
0: Oh, 3-1 untuk Prancis. Kenapa nih yakin menang 3-1?
4: Oh, yakin dong. Ini tim, anu nanti Dembele aja bisa masukkan 2 ya. Yakin itu, 3-1 lah.
0: Oke, kalau gitu. Baik, Pak Sarwi. Selamat pagi, jaya selalu, Pak Sarwi. Kita ke Bengkulu, ada Pak Andi. Selamat pagi, Pak Andi.
5: Ya, selamat pagi, Bung Sabil.
0: Iya, bagaimana prediksi Bapak nih?
5: Ya, tidak elok istilahnya kalau misalnya prediksi saudara-saudara kita tadi tidak dibagi gitu, Bung Sabil ya.
0: Oh, para gua ini.
5: Bukan apa istilahnya ya, seperti yang diulas tadi, memang Prancis memiliki trio yang ganas gitu ya.
0: Yeah.
5: Tapi setidaknya Prague juga punya pertahanan gitu yang apik gitu ya. Waktu laga Jerman gitu ya. Dan kalau Prancis tidak berhati-hati bisa nasibnya serupa dengan Jerman gitu. Jadi saya kira apa Gabriel Pavlov dengan Julio itu yang bisa merepotkan pertahanan Prancis gitu, Bung Sabil ya.
0: Oke.
5: Jadi saya kira itu aja ya.
0: Baik, kalau begitu Pak Andi, terima kasih prediksinya. Ya, betul sekali ya. Mungkin para gue juga kita tidak tahu. Bola itu bundar, Bung Jupri ya.
1: Segalanya masih bisa terjadi.
0: Jerman udah ngerasain tuh bagaimana pedesnya kalah di babak adu penalti. Tapi kalau kita lihat skuad dari kedua kesebelasan, Anda melihat apakah semuanya full team atau ada yang cedera? Kemudian apakah ada yang memang ini lain dari biasanya nih, kejutan-kejutan formasi yang Anda lihat dari yang sudah ada di daftar pemain, Bung Jupri?
1: Ya, kalau kita lihat memang Paraguay tetap mengandalkan ya, porosnya adalah tetap mereka Julio Enciso, kemudian ada Almiron dan juga Galarza yang jadi memang dua kekuatan di sisi sayap. Kembali kita lihat ada Diego Gomez yang sekarang juga kembali ke starting line up, pemain yang kita tahu juga punya kemampuan yang sangat-sangat baik dalam mengambil lini tengah. Dan di Prancis tidak banyak perubahan, praktis memang hanya masuknya Manu Kone menggantikan Tchouaméni. Jadi memang bisa dibilang ini adalah tim terbaiknya Prancis gitu. Karena kalau kita lihat hampir di setiap pertandingan memang tidak banyak perubahan yang dilakukan oleh pelatih. Perubahan yang dilakukan Didier Deschamps mengandalkan tetap, kalau kita lihat di depan sudah pasti main ya Mbappe, Dembele, Olise, dan Barcola yang belakangan juga dapat kepercayaan lebih. Dan di bangku cadangan kita tahu juga masih ada nama seperti Ryan Cherki, Desiré Doué. Jadi banyak pilihan gitu yang saya lihat memang dikubur dari Prancis. Dan buat Paraguay pendekatannya tentu mereka akan bermain dengan 5 pemain belakang ya, mencoba untuk memastikan memang kalau kita lihat pertandingan melawan Jerman mereka sebenarnya memaksa untuk menutup area di lini tengah sehingga memang aliran bolanya lebih banyak ke area winger yang itu memang yang taktik yang mereka inginkan. Dan pada akhirnya itu yang bisa berjalan. Tapi Prancis kita lihat kekuatannya akan, saya kira akan banyak bertumpu kepada seorang Olise ya. Bagaimana Olise bisa mengatur pola serangan dari Prancis. Kalau Olise bisa dimatikan, saya kira kesempatan Paraguay untuk memberikan kejutan akan lebih terbuka gitu. Tapi ke Olise masih bisa leluasa untuk bisa menguasai lini tengah untuk bisa memberikan key passes atau umpan-umpan kunci ke lini depan, saya kira mungkin Mbappe akan bersenang-senang gitu kanan dari Paraguay.
0: Iya, Olise adalah kunci ya, Bung Jupri ya. Kita terima pendengar lagi nih, sesi terakhir. Ada Pak Toto di Surabaya. Selamat pagi, Pak Toto.
6: Selamat pagi, Bung Sabil, Bung Jepri. Salam olahraga.
0: Jaya, Pak Toto.
6: Wah, pokoknya Prancis itu sistemnya itu menyerang dan bertahan. Saya yakin akan menang Prancis.
0: Iya, skornya?
6: Tetap, kadang-kadang
7: orang tuh kalau asik menyerang, pertahannya itu lupa, itu sih lah. Disitulah kebobolnya di situ. Iya, penyerang dan
0: bertahan tank ya.
7: Makasih
0: Bung Tati. Oke,
7: kalau gitu. Salam olahraga.
0: Jaya, baik Pak Toto. Ya mungkin Prancis menang tapi ada kebobolannya gitu. Pak Roni di Jakarta. Selamat pagi Pak Roni.
8: Pagi Mas Kapi sama Pak Putri Alexander.
0: Iya, memang.
8: Pape dalam memburu sepatu emas, kalau menurut saya sih ini harusnya sih Prancis harusnya menang 4-0 Mas, harusnya Mas. Karena si Dembele itu kan ya kan dapat ini dapat Ballon d'Or kan. Ya pasti bandolnya itu pasti kuat banget Mas. Tadi itu sebenarnya aku di Maroko sama anak dari kita cuma nomor 1-0 aja buat Maroko.
0: Iya, ternyata 3.
8: Tapi lu cak kosong lu masalah gitu loh.
0: Oke, Pak Roni, jadi ini dukung Prancis mutlak ya. 4-0. Baik, Pak Roni, terima kasih. Sehat selalu. Terakhir kita ke Pak Daniel di Sorong. Selamat pagi, Pak Daniel. Halo, Pak Daniel. Ya, terputus sepertinya dengan Pak Daniel, sayang sekali. Bung Jupri, menjelang kick off babak pertama, Anda melihat strategi Paraguay ini dengan memasang 5 back dan juga 4 gelandang ya, apakah mereka benar-benar akan bertahan total atau sebenarnya ini kamuflase nih, jangan-jangan nanti pas standing cair juga mereka bisa masuk menyerang juga ini Bung Jupri?
1: Ya kalau kita komparasi ya dengan possession mereka saat lawan Jerman hanya 25% ya. Artinya indikasinya jelas mereka tidak akan mau banyak-banyak menguasai bola. Yang mereka fokus untuk bertahan, karena dengan skor tetap 0-0 kalau itu bisa bertahan 120 menit kesempatannya justru akan lebih terbuka kalau mereka main di adu penalti gitu. Karena mereka punya kiper yang luar biasa, Orlando Gil, yang kita tahu di pertandingan lawan Jerman dia membuat 5 penyelamatan di waktu normal, kemudian juga 2 penalti digagalkan pemain Jerman, Kai Havertz dan juga Nick Woltemade. Jadi saya kira Prancis juga tidak akan mau pastinya jika memang Paraguay ingin membawa pertandingan ini sampai ke adu penalti.
0: Baik Bung Jupri, mungkin terakhir seperti apa Anda memprediksi jalannya pertandingan babak pertama nanti? Apakah Prancis akan betul-betul mendominasi lebih dari 70% penguasaan bola kalau copy paste dari pertandingan Jerman? Dan apakah akan ada gol yang tercipta dan untuk tim yang mana nih, silakan?
1: Ya saya memprediksi memang Prancis akan mencoba bisa menciptakan gol cepat di pertandingan kali ini, karena dengan begitu paling tidak mereka beban mereka juga bisa lebih berkurang gitu. Karena jika pertandingan berlarut-larut tidak ada gol yang mereka bisa ciptakan, ini akan bisa menciptakan tekanan itu yang saya kira juga akan dihindari oleh para pemain dari Le Bleu ya di pertandingan kali ini. Jadi saya kira peran tiga pemain depan, Olise, Dembele, kemudian juga kalau kita Mbappe plus dukungan dari Barcola, saya kira juga akan coba lebih agresif untuk bisa melakukan penetrasi ke kotak penalti dari Paraguay, dan harapannya tentu di belakang Saliba dan kawan-kawan juga bisa solid ya. Artinya kalau kita lihat pendekatannya kan Paraguay akan lebih banyak ke serangan balik, jadi penting buat para pemain dari Prancis juga untuk bisa fokus menjaga pertahanan mereka, jangan sampai memang terlalu ofensif sehingga merupakan area di pertahanan yang justru akan berbahaya.
0: Iya. Dan juga untuk Paraguay seperti apa? Karena ada bilang tadi mereka fokus bertahan, tapi ada kemungkinan nggak mereka mencuri gol gitu, Bung, dari situasi counter attack misalnya. Seperti apa counter attack yang bisa dilakukan oleh kecepatan para pemain penyerang mereka?
1: Ya kalau kita kan mereka punya Almiron dan juga Enciso. Enciso ini sebenarnya bukan pemain nomor 9. Jadi Enciso ini pemain yang saya kira akan lebih free load lewat perannya. Dia akan banyak
0: maju mundur,
1: bergerak ke semua sisi lapangan. Jadi mungkin akan ada ruang untuk Almiron dan Galarza untuk bisa masuk ke dalam kotak penalti. Tapi itu lagi-lagi bagaimana juga support ya. Terkadang tim yang bertahan ini transisi positifnya agak terlambat. Yang saya kira juga menjadi persoalan. Yang kalau itu bisa diperbaiki, saya kira kesempatan mereka untuk bisa memberikan ancaman. Karena saya perkirakan Prancis memang akan bermain menyerang untuk bisa ya itu tadi, untuk bisa mereka bisa cepat unggul, dan harapannya memang Paraguay bisa memanfaatkan lubang-lubang yang nantinya diciptakan di area pertahanan dari timnas Prancis.
0: Iya, dengan cara tadi ya, transisi positifnya harus bagus ya.
1: Bagus, betul.
0: Namun sayangnya data sebaliknya ini menunjukkan Paraguay justru kurang produktif. Di mana baru mencetak 3 gol dalam waktu normal di penyisian 2 dan di babak 32 besar kemarin berhasil menjebol gol Jerman 1. Tapi peluangnya ada ya Bung ya, untuk para gue bisa mencuri ya nanti ya.
1: Ya saya kira tetap ada ya. Artinya kan kalau kita kemarin melawan Jerman, mereka ditekan bertubi-tubi. Tapi ada momen di mana mereka bisa cetakan gol. Itu yang saya kira juga akan coba dicari. Artinya mereka mau coba akan melihat apakah ada kesempatan untuk mereka. Error yang dilakukan oleh para pemain Prancis. Dan saya kira tetap agresivitas dari para pemain Paraguay akan mereka tetap tampilkan seperti di pertandingan saat mereka memberikan kejutan mengalahkan
0: Jerman. Ya tentu saja kita ingin melihat pertandingan yang seru, bukan dengan strategi negatif football. Kita hanya melihat pemain Prancis kucing-kucingan itu. Kita tidak ingin melihat itu. Tentu saja kita ingin para golnya juga bisa memberikan perlawanan, meskipun hanya sekali dari counter attack, tapi setidaknya pertandingan jadi seru gitu ya.
1: Betul.
0: Jangan-jangan bisa ada balas-balasan gol gitu ya. Dan sepertinya kedua pemain sudah selesai menyanyikan lagu kebangsaan kedua negara masing-masing dan sudah mulai memasuki lapangan untuk menjalani kick-off babak pertama. Dan juga ya, daftar susunan pemain sudah ditampilkan. Segera kick-off babak pertama akan dimulai. Untuk itu laporan pandangan matanya nanti akan disampaikan oleh rekan saya Rosihan Anwar dan Joko Saputra. Mari kita mendengarkan bersama pertandingan Paraguay melawan Prancis.
9: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Paraguay versus Prancis.
0: Ya, silakan rekan-rekan.
10: Ya, mendengar dari Philadelphia Stadium Amerika Serikat. Kali ini kami akan melakukan reportase terkait pertandingan antara timnas Paraguay menghadapi Prancis di babak 16 besar menurut kami ya. Dan pada kesempatan pagi hari ini yang menarik adalah bertepatan dengan hari ulang tahun ke-250 Amerika Serikat ya, atau pada 4 Juli waktu Amerika Serikat, saat ini bertepatan dengan 250 tahun perayaan hari ulang tahun Amerika Serikat. Dan tadi sebelum pertandingan sudah sempat diadakan seremoni dan juga pesta yang berlangsung singkat terkait dengan perayaan 250 tahun Amerika Serikat. Nah, pendengar, untuk kali ini segera pertandingan akan segera dimulai. Prancis menggunakan kostum kebanggaan berwarna biru, celana biru dan kaos kaki berwarna biru dan berada di sebelah kanan kami melaporkan. Sementara untuk timnas Paraguay menggunakan kostum berwarna merah putih, kemudian juga celana putih dan kaos kaki berwarna putih. Sementara untuk wasit pada kesempatan pagi hari ini akan dipimpin oleh Ilkis Tantasev asal Uzbekistan. Ya, pendengar, untuk pada pertandingan kali ini yang berlangsung di Philadelphia Stadium, kami juga bisa melaporkan bahwa seluruh pemain, maksud kami stadion Philadelphia Stadium kali ini terbilang penuh, diisi oleh pendukung dari kedua supporter. Dan segera pertandingan akan dimulai dan reportase selanjutnya akan disampaikan oleh Bung Joko Saputra.
0: Ya, kick-off babak pertama sudah ditiupkan oleh wasit Ilgis Tantasev asal Uzbekistan, di mana tadi arah bola telah dilakukan saja kick-off tendangan oleh Mikhail Olise dari Prancis dan bola hanya meninggalkan arena lapangan dari sektor kanan pertahanan dari Paraguay. Sudah dilakukan lemparan tadi ke dalam oleh pemain dari Paraguay. Kini Almiron mencoba untuk memberikan kursi umpan ke depan, tapi tampaknya bola terlalu jauh dan kini diambil oleh pemain ataupun penjaga gawang dari Prancis dari sisi kiri. Tadi mampu diamankan oleh Mike Magnan, umpan saja kepada nomor punggung 17 ada Willem Saliba, mendapat dia satu penjagaan pengawalan dari tiga pemain sekaligus dari Paraguay. Mampu dia lolos, umpan saja ke depan rekannya di sana ada Kone, umpan lagi tarik ke belakang kepada Olise, kepada Dayot Upamecano, lebar dia ke kanan, di sana ada Kone. Kone mencoba merangsek dari area sektor pertahanan dari Paraguay, umpan lagi kepada Dembele, umpan ke Semeluga, kepada Mbappe, namun bisa tadi dicocer saja, keluar saja dari area pertahanan dari Paraguay. Masih aman lagi nih gawang Paraguay saat ini. Bagaimana masuki menit yang pertama di babak yang pertama ini juga, bagaimana Prancis tadi mencoba mengancam dan kini bola mengalir dari sektor kanan serang dari Prancis. Dembele tarik lagi ke belakang, di sana ada Koundé mencoba menyisir di sektor tengah lapangan pertandingan kepada Rabiot, melebar dia ke sisi kiri serang dari Prancis. Ada nomor punggung 12 tanah, ada Balcona ataupun Mercola tadi, tarik lagi ke belakang kepada William Saliba, melebar lagi sisi kanan, serang dari Prancis ada Ousmane Dembele, masih mencoba menahan bola sejenak, umpan pendek saja kepada Koundé, ke depan kepada Kylian Mbappe tadi, maksudnya kepada Olise, namun bisa dipotong atau dicuri oleh pemain Paraguay, dan mungkin ini bola dalam penguasaan pemain Prancis, dan di sana ada Koundé nomor punggung 5, pendek saja kepada Dembele, tarik lagi ke belakang kepada William Saliba, kita masih menantikan kembali beralih, saat ini Dayot Upamecano tadi kerjasama tarik lagi kepada Koundé, kembali lagi kepada Rabiot, umpan saja ke mulut gawang yang dituju tadi masuk dalam Mbappe, namun bola masih bisa diheading dan kini masih aman. Bagaimana memang sejak menit awal ini Prancis mencoba mengurung pertahanan dari Paraguay, umpan saja tadi masuknya Dekne kepada main nomor punggung 12 tadi ada Mercola, namun umpannya tidak mampu tadi memenuhi target, dan ini dia Julio Cáceres mampu tadi membuang bola jauh ke depan ke area pertahanan Prancis. Justru kini Prancis kembali membangun serangan, ada Michael Olise menyisir dari sektor kiri pertahanan Paraguay, namun kembali bisa dicuri pemain Paraguay, di sana Juli Enciso, namun kembali juga mampu direbut ada pemain Dayot Upamecano. Prancis membangun serangan kembali, umpan lagi pendek saja kepada nomor punggung 11 ada Michael Olise, pendek lagi kepada Dayot, tarik lagi ke belakang kepada Olise, melebar dia ke sektor tengah, di sana ada Rabiot, melebar lagi ke sektor kiri, serang dari Prancis, pendek saja kepada Dekne, tarik lagi ke belakang, nampaknya cukup nyaman saat ini pemain-pemain Prancis. Mbappe turun ke belakang untuk menjemput bola, tarik lagi ke belakang kepada Dayot Upamecano, melebar ke sektor kiri pertahanan Paraguay, di sana ada Michael Olise, mencoba melewati dua pemain dari Paraguay, mencoba dia mengelik-ngelik tadi bagaimana dengan kaki kanan kirinya, mulai menari-nari, tarik lagi ke belakang kepada Koundé, umpan lagi, sorongkan bola kepada Michael Olise, mencoba merasakan sepak kiri pertahanan Paraguay, sudah melakukan umpan ke mulut gawang, oh di sana ada rekannya, namun bola masih terlalu jauh, ada Mbappe mencoba mengasih bola sepenuhnya, terjadi duel sana di sektor pertahanan Paraguay. Kembali kini justru Almirón dari Paraguay mencoba mencuri bola tadi, bola liar dari sektor pertahanan sendiri, kembali kuasa sepenuhnya oleh pemain belakang dari Paraguay, jauh saja yang dituju ada sana Julio Enciso tadi, namun bagaimana pemain belakang dari Prancis ada William Saliba tidak ingin kembali mengamankan bola, dan bola ditanduk saja ataupun diheading keluar lapangan pertandingan, dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Paraguay. Masuki menit ketiga detik 46, bagaimana memang Paraguay mencoba untuk bermain lebih bertahan untuk mengandalkan serangan balik. Julio Cáceres nomor punggung 4 bersiap-siap siap untuk melakukan lemparan, saya sudah lakukan jauh ke area kotak penalti Prancis yang dituju adalah Julio Enciso, namun lebih dekat terhadap pemain Prancis, dan terjadi lagi perebutan di sektor pertahanan dari Prancis, diamankan oleh McMahon nomor punggung 16 ini, penjaga gawang dari Prancis, pendek saja kepada Koundé, umpan lagi kepada McMahon nomor punggung 16, tarik lagi ke belakang, pendek saja kepada William Saliba, masih mencoba menggiring bola pelan-pelan, dia melihat rekannya sambil mengatur ritme permainan, masih mencoba memasuk bola sepenuhnya, melebar ke tengah, di sana ada Koundé, melebar, dorongkan ke depan, umpan 1-2 kepada Olise, melebar lagi ke kanan, umpan lagi kepada Koundé, tarik lagi ke depan kepada Dembele, namun ke belakang tadi passing kepada Koundé, tarik lagi ke belakang kepada Upamecano, Dayot Upamecano mencoba kerjasama 1-2 bersama dengan Koundé, dorongkan saja bola ke sektor kiri pertahanan Paraguay, di sana ada Dembele, mencoba umpan tadi masih kepada Olise, namun bisa dipotong pemain Paraguay, namun kini penguasaan bola, Prancis masih mencoba untuk merebut bagaimana menguasai bola sepenuhnya dari sektor kiri pertahanan Paraguay, tampaknya Prancis mencoba untuk menguasai separuh lapangan ataupun bermain-main di sektor pertahanan Paraguay. Saat ini Rabiot mencoba untuk kembali mengancam sektor pertahanan dari Paraguay, melebar dia ke sektor kiri serang Prancis, ada di sana Barcola mencoba melewati satu pemain dari Paraguay tadi, namun bisa dicuri oleh Almirón, terjadi lagi duel di sektor kanan pertahanan Paraguay, mampu kembali dicuri oleh pemain dari Prancis, terjadi duel di sana oleh nomor punggung 5 tadi ataupun 6, di sana ada Koundé, Luis Koundé tarik lagi ke pedang Olise, mampu dia menahan bola sejenak, meliuk-liuk dia, memberikan umpan pendek di sektor kiri pertahanan Paraguay, Ousmane Dembele ke depan tadi masuk pada Olise, namun masih bisa diheading atau dijauhkan tadi aliran bola oleh pemain belakang dari Paraguay, masih aman lagi ini, dan kini justru bola aliran berada di sektor tengah lapangan pertandingan, terjadi sana duel heading oleh pemain dari Paraguay dan Prancis, dan lagi-lagi Prancis mampu menenangkan bola, dan kini kaki berada di para pemain Prancis, di sana ada Kylian Mbappe, Kylian Mbappe mencoba melatih dua pemain dari Paraguay, umpan sodorkan bola sektor kanan pertahanan dari Paraguay, sana ada Dike, umpan ke depan tadi, namun kembali bagaimana mana umpan mendatar ke area mulut gawang dari Paraguay tadi masih bisa dibuang tadi oleh pemain dari Paraguay. Tampaknya ada Almiron, namun hanya menghasilkan tendangan sudut bagi Prancis dari sisi kanan gawang Paraguay. Sudah bersiap-siap tampaknya Usman Dembele, sudah lakukan 10 gawang, ada dua pemain Prancis sana, namun bola tidak mampu dijangkau oleh pemain Prancis tadi, namun tampaknya terlebih dahulu mengenai kepala dari pemain belakang Paraguay, masih menghasilkan lemparan ke dalam bagi Prancis. Kita masih menantikan, sudah lakukan lemparan saja kepada Olise, kepada Koundé, meliluk dia, mencoba menyisir ke sektor pertahanan dari Paraguay, umpan kepada Adigne, mencoba melihat satu pemain dari Paraguay, melebar saja ke sektor tengah, di sana William Saliba, tarik lagi bersama kepada Upamecano, umpan kepada Koundé tadi, di sektor pertahanan dari Paraguay, merangkul kepada Kanu, Urban Koundé, mencoba melihat satu pemain dari Paraguay tadi, sangat sulit memang, pendek saja umpan ke sektor kiri, kepada Upamecano, umpan sodorkan bola pelan kepada Mikel Olise, masih meliluk dia, mencoba melewati satu pemain dari Paraguay, umpan pendek lagi pada Dalek, melebar dari sisi tengah lapangan pertandingan. Sementara itu kita masih menantikan bagaimana kepungan yang dilakukan oleh pemain Prancis ini, belum mampu kembali mengancam pertahanan ataupun gawang dari Paraguay. Saat ini nomor 14, sana ada nomor 14 tampaknya, ada Adrien Rabiot, menyisir dari sektor kanan pertahanan Paraguay, umpan saja kepada Bartolo, mencoba lewat satu pemain dari Paraguay, kembali dipotong oleh pemain Paraguay dan dicocor saja keluar lapangan pertandingan. Tampaknya tadi di sana ada Celeste nomor punggung 2 tadi dari pemain Paraguay, Gustavo Velasquez, dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam, sudah dilakukan. Yang dituju adalah William Saliba, melebar dari sektor tengah pertandingan, umpan saja kepada Koundé, kerjasama 1-2 bersama Manu Koundé, menahan bola sejenak Manu Koundé, tarik lagi ke belakang kepada Koundé, melebar ke Dayot Upamecano, merangsek dia melalui Rabiot, mengulik dia, tidak jadi memberikan umpan, tarik lagi ke tengah, umpan 1-2-3 kepada Dayot, umpan ke William Saliba, melebar dia, memberikan umpan diagonal kepada Koundé, umpan pendek 1-2 dia bersama rekannya ada di sana. Kita lihat ada Dembele menyisir dari sektor kiri pertahanan Paraguay, mencoba melewati satu pemain tadi, tidak jadi memberikan umpan saja, melebar kepada Dayot Upamecano, sambil berjalan-jalan dia menatap rekannya yang berdiri dari kotak penalti, William Saliba memberikan umpan selodoran, mampu dipotong tadi oleh Julio Caceres, menguasai bola sepenuhnya kepada Julio Enciso dari sektor kanan, masih berikan kepada passing pendek saja kepada Miguel Almiron, langsung saja selodorkan bola di area tengah lapangan pertandingan, namun bisa dipotong oleh para pemain Prancis. Dengan tenang kita lihat pendengar, memang sangat sulit bagi Paraguay untuk keluar dari tekanan dari para pemain Prancis saat ini. Kita masih menantikan Ousmane Dembele, pendek saja kepada Koundé ataupun kepada rekannya di sektor tengah, ada Koundé. Kita masih menantikan Dayot Upamecano menjemput bola dari sektor tengah lapangan pertandingan, umpan saja ke depan, di sana ada Barcola. Kita masih menantikan Barcola, pendek lagi ke belakang kepada Adigne, umpan pendek kepada Mbappe, Julian Mbappe umpan ke sektor tengah, di sana ada Koundé, Koundé tarik lagi ke kanan, di sana ada Koundé, umpan lagi kepada Ousmane Dembele dari sektor kiri serang ataupun pertahanan dari Paraguay, umpan ke mulut gawang, ada satu pemain Prancis sana, namun lebih dulu cocor oleh pemain, terjadi masih perebutan bola liar di mulut gawang dari Paraguay tadi, masih open play, dan ternyata kembali dibuang oleh kapten dari Paraguay tadi, Gustavo Gomez. Tampaknya memang bagaimana serangan terus bertubi-tubi dilakukan, dan kali ini masih Digne dari sektor kanan pertahanan Paraguay, langsung saja ke mulut gawang, namun bisa dipotong oleh pemain belakang dari Paraguay tadi, namun bola masih bergulir di arah sektor kanan pertahanan Paraguay. Kylian Mbappe tadi mencoba melewati satu pemain dari Paraguay tadi, namun sudah berhasil, dan skor masih 0-0 hingga memasuki menit ke-10 babak yang pertama ini.
10: Ya, saat ini pendengar akan terjadi lemparan ke dalam, tampaknya wasit Ilgis Tantasev tadi memberikan lemparan ke dalam kepada Paraguay, sudah dilakukan dan terjadi cock duel. Kali ini ada Julio Enciso. Julio Enciso dibayang-bayang oleh dua pemain Julio Enciso. Enciso menyisir dari sebelah kiri. Julio Enciso masih kesulitan. Julio Enciso untuk melewati William Saliba. Dan kali ini Dayot Upamecano dari timnas Prancis berikan pendek saja, melebar ke sebelah kiri ke Jules Koundé. Jules Koundé kembali melebar kali ini kepada Mikel Olise. Mikel Olise berbahaya, menyerang dari sisi kanan, melewati dua orang pemain, back pass ke belakang. Kali ini ada Dembele, maksudnya tadi hendak melakukan tendangan namun berhasil diblok, dan kali ini mundur lagi ke belakang, ada Manu Koundé. Manu Koundé bekerja sama dia dengan Dembele. Dembele umpan tarik ke depan, langsung ada Barcola, namun sayang sekali pendengar, terlalu cepat tadi bola meninggalkan lapangan, tidak mampu tadi dikontrol dengan baik oleh Bradley Barcola dan hanya menghasilkan tendangan ke gawang yang akan dieksekusi oleh Orlando Gill. Ya, kali ini Paraguay mendapatkan kesempatan untuk melakukan serangan. Dengan ya, menit ke-11.17, Paraguay dan Prancis masih bermain imbang 0-0. Sudah dilakukan keras tendangan dan kali ini melewati garis tengah permainan. Terjadi cop duel tadi antara pemain Prancis dan Paraguay. Kembali bola terjatuh di kaki para pemain Paraguay. Kali ini ada Matias Galarza takatikia, namun ada dorongan tadi dari Manu Kone dan wasit Tanta Sef akhirnya memutuskan terjadi pelanggaran terhadap Matias Galarza, nomor 23, dari sektor lingkaran tengah permainan. Kali ini akan dilakukan tendangan bebas. Ada Miguel Almiron dan juga ada sosok Gustavo Gomez yang akan melakukan eksekusi. Siapakah, kita nantikan saja benar. Ternyata Miguel Almiron yang akan melakukan tendangan bebas dari jarak sekitar 40 meter. Sudah bersiap-siap beberapa pemain Perancis dan Paraguay. Kami lihat ada 5, 6, 7 pemain Paraguay berada di kotak penalti dari Perancis. Ya, sudah dilakukan. Deras datangnya bola berbahaya, namun berhasil disundul tadi. Kali ini Michael Olise melakukan serangan balik cepat dari sisi kanan, menekan dibayang-bayang oleh 1-2 pemain. Back pass dulu mundur ke belakang kepada Julius Konde melebar dia, umpannya berikan kepada William Saliba. Kini melewati garis tengah permainan. William Saliba, back Prancis yang bermain di Arsenal ini, umpan saja kepada Adrian Rabiot. Saat ini sodorkan bola kepada Lucas Digne. Digne mundur lagi ke belakang kepada William Saliba. Tidak terburu-buru pemain timnas Prancis. Umpan 1-2 Manu Kone dan juga Ousmane Dembele, berikan saja kepada Michael Olise menyisir dari sebelah kanan penyerangan. Michael Olise dibayang-bayang oleh dua pemain berbahaya. Michael Olise, namun sayang sekali berhasil dibaca tadi arah umpan dari Michael Olise dan terjadi perebutan bola dan ada insiden pelanggaran yang dilakukan oleh Olise, hanya menghasilkan sepakan bebas bagi timnas Paraguay. Ya, pendengar RRI, masih 0-0 kali ini. Walaupun terkesan monoton, serangan lebih banyak didominasi oleh penguasaan bola dan juga intensitas serangan yang dilakukan oleh timnas Prancis. Kali ini Orlando Gill, kiper dari timnas Paraguay nomor 12, sudah melakukan tendangan di lewat garis tengah permainan. Terjadi cop duel tadi dan kali ini kembali terjadi cop duel. Kali ini ada Miguel Almiron. Almiron melewati 1-2 pemain, namun sayang sekali terdengar gagal tadi Almiron melewati para pemain timnas Prancis. Hanya menghasilkan tendangan ke gawang yang akan dieksekusi oleh kiper dari Prancis, Mike Maignan. Ya, sudah dilakukan. Michael Olise kini turun ke bawah menjemput bola, berikan kepada William Saliba. Masih Michael Olise kali ini melihat rekan-rekannya untuk membuka ruang maksud kami. Kali ini melebar ke sisi kiri ada Lucas Digne masih bekerjasama dengan Olise. Olise mundur lagi ke belakang, berikan kepada William Saliba. Kali ini ada Manu Kone lewati garis tengah dan mendekati area kotak 16, berikan kepada Ousmane Dembele. Masih dibayang-bayang oleh dua pemain dari lawan. Kali ini mundur lagi ke belakang, berikan kepada Dayot Upamecano. Masih ada para pemain Prancis untuk melakukan mengurung pertahanan. Kali ini ada Barcola sudah memasuki kotak 16. Berikan pada Lucas Digne. Pendengar, umpan matang tadi, umpan tarik dari Lucas Digne tidak mampu tadi. Tidak ada satupun pemain dari Prancis yang menyambut dan akhirnya ditangkap oleh Orlando Gill. Kali ini timnas Paraguay masih bermain di area pertahanan mereka sendiri. Velasquez umpan ke depan, maksudnya kepada Julio Enciso, namun berhasil dicocor saja tadi bola oleh William Saliba dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Paraguay. Ya, kami juga menyaksikan pelatih Gustavo Alvaro memberikan instruksi kepada para pemainnya untuk bermain lebih rapat. Kali ini ada Caceres umpan ke depan, maksudnya tadi kepada Julio Enciso. Kembali akurasi umpan yang belum matang.
11: kali ini jatuh di kaki para pemain Prancis. Ada Jules Kounde. Berlari dia melewati garis tengah permainan. Jules Kounde umpan saja melebar ke depan. Berikan kepada Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé umpan terobosan kepada Michael Olise. Namun sayang sekali pendengar, berhasil dibuang tadi oleh Gustavo Gomez. Sayang sekali umpan terobosan yang cukup baik dari Ousmane Dembélé kepada Michael Olise. Tempat tadi terjadi kemelut, namun berhasil diselamatkan oleh barisan pertahanan dari Paraguay. Kali ini bola kembali jatuh di kaki para pemain timnas Prancis. William Saliba sodorkan saja ke depan, berikan kepada Manu Kone, dibayang-bayang oleh Julio Enciso. Umpan melebar dia berikan kepada Adrian Rabiot. Adrian Rabiot kali ini masih mengontrol bola, berikan kepada Manu Kone. Manu Kone umpan ke depan, ada Mbappe. Namun sekali lagi mendengar, Mbappe kurang mampu mengontrol bola dengan baik. Umpan terobosan tadi, sebuah bola lambung tadi mengarah ke jantung pertahanan Paraguay. Sayang sekali tidak berhasil dikontrol dengan baik tadi. Tipis-tipis sekali, dan bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan, hanya menghasilkan tendangan gawang. Sudah dilakukan oleh Orlando Gil yang pada kesempatan kali ini menggunakan kostum berwarna oranye, celana oranye dan kaos kaki berwarna oranye. Namun sayang sekali mendengar, bola tidak akurat, kembali jatuh di kaki para pemain Prancis. Kali ini Prancis kembali melakukan tekanan. Ada Michael Olise. Michael Olise menyerang dari sisi sebelah kanan. Michael Olise umpan 1-2 dia. Namun sayang sekali berhasil diblok tadi. Sebuah serangan dari Michael Olise hanya menghasilkan sepakan pojok. Sudah dilakukan Michael Olise, berikan kepada Ousmane Dembélé. Sayang sekali tidak akurat umpan yang diberikan. Jatuh di kaki para pemain Paraguay. Kali ini ada Matias Galarza. Matias Galarza mengontrol bola. Mundur saja berikan kepada sang kapten Gustavo Gomez. Gustavo Gomez berikan kepada Omar Alderete. Omar Alderete masih bermain-main timnas Paraguay di area pertahanan mereka sendiri. Belum mampu melewati garis tengah permainan. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Dan kali ini akan dilakukan oleh Junior Alonso, nomor 6. Siap-siap Paraguay. Sudah menimang bola di atas kepala. Sudah dilakukan lemparan ke dalam. Ke belakang saja tadi dilakukan oleh Junior Alonso. Berikan kepada Velasquez. Kali ini ada Martin Caceres. Caceres tadi terjadi pelanggaran. Tampaknya nomor 12 Bradley Barcola asal Prancis, timnas Prancis, melakukan pelanggaran terhadap Juan Jose Caceres. Ya. Dan tadi sempat terjadi benturan yang cukup keras, yang insiden berbahaya tadi yang dilakukan oleh Bradley Barcola, sehingga wasit Ilgis Tantasev mengeluarkan kartu kuning dari sakunya untuk kartu kuning pertama pada pertandingan hari ini bagi Bradley Barcola. Sudah memasuki menit ke-19. Kali ini pertandingan masih 0-0 antara Paraguay dan Prancis. Bagaimana Anda melihat, Bung Jupri, jika kita melihat pertandingan ini tampaknya hanya monoton satu arah ya, Bung?
12: Iya, ya, sesuai prediksi ya. Kalau kita solusi, memang Prancis langsung ya mengambil jatuh serangan. Dan terlihat juga beberapa kali umpan-umpan yang coba ditaruh ya di area pertahanan. Pertahanan dari Paraguay beberapa kali memang membuahkan hasil, tapi lagi-lagi akurasinya yang saya kira juga belum terlalu baik. Tapi di luar itu kita lihat Paraguay dengan 5 pemain belakang mereka plus ada 2 pemain yang kita lihat juga bertugas sebagai double pivot di sana, membuat memang bisa dibilang sangat-sangat penuh ya di lini tengah dari Paraguay, sehingga para pemain Prancis kita lihat bahkan Olise bergerak juga sampai ke kanan beberapa kali bertukar posisi dengan Dembélé untuk bisa mencari ruang. Dan sejauh ini kita lihat pertahanan dari Paraguay sangat-sangat solid, dan ini saya kira menjadi modal yang bagus ya buat Paraguay, karena memang mereka praktis memang menunggu untuk bermain lebih bertahan.
11: Iya, sudah dilakukan tadi tendangan bebas oleh Miguel Almiron, namun sayang sekali Diego Gomez tidak mampu mengejar bola dan akhirnya hanya menghasilkan lemparan ke dalam dari sektor kiri pertahanan Prancis. Sudah dilakukan tadi oleh Lucas Digne. Lucas Digne masuknya berikan kepada Adrian Rabiot, namun dicocor saja oleh salah satu pemain dari Paraguay yaitu Junior Alonso. Kali ini lemparan ke dalam bagi timnas Prancis akan kembali dilakukan. Sudah dilakukan oleh Lucas Digne. Umpan saja berikan kepada Mike Maignan. Mike Maignan umpan lagi sodorkan ke depan. Kali ini ada Lucius Conde. Berlari dia melewati garis tengah permainan. Umpan saja berikan lagi kepada melebar kepada Kylian Mbappe. Kylian Mbappe melebar ke kiri lagi. Berikan kepada William Saliba. William Saliba umpan 1-2 dengan Lucas Digne dan Bartley Barcola. Direbut tadi oleh Miguel Almiron. Kali ini penguasaan bola ada dari timnas Paraguay. Velasquez umpan langsung ke depan, maksudnya kepada Julio Enciso. Sayang sekali terjadi perebutan bola. Kali ini masih ada William Saliba dikawal oleh Julio Enciso. Direbut lagi oleh Matias Galarza. Namun sayang sekali pendengar, tidak akurat tadi kontrol bola yang dilakukan Galarza. Jatuh bola di kaki Jules Kounde. Berikan kepada Kylian Mbappe. Kylian Mbappe berikan lagi kepada Usman Dembele. Usman Dembele saat ini menyisir dari sebelah kanan. Berikan kepada Manu Kone. Manu Kone bersiap langsung tendangan. Namun sayang sekali pendengar, dari jarak sekitar 25 meter Manu Kone, pemain Prancis yang membela AS Roma ini, lepas tendangan. Namun sayang sekali melebar di sisi sebelah kanan gawang ataupun tiang gawang dari timnas Paraguay dan hanya menghasilkan sepakan pojok. Sudah dilakukan Ousmane Dembele. Deras datangnya bola, namun berhasil disundul tadi oleh para pemain Paraguay. Dan kali ini jatuh lagi di kaki para pemain Prancis. Lucas Digne umpan kepada Ousmane Dembele. Back pass lagi ke belakang, dikontrol dengan dada tadi oleh Manu Kone. Manu Kone melebar ke sebelah kanan, ada Jules Kounde. Jules Kounde berikan saja kepada William Saliba. 1-2 dia dengan Manu Kone. Manu Kone kini mendribel bola. Umpan dia melebar, berikan kepada Adrian Rabiot. Adrian Rabiot umpan tarik mendengar. Namun sayang sekali diblok tadi dengan Cod Heading oleh Velasquez atau Gustavo Velasquez. Hanya menghasilkan sepakan pojok bagi timnas Prancis dan akan kembali dieksekusi oleh Ousmane Dembele. Ousmane Dembele sudah mundur dia 1-2-3 langkah ke belakang, meminta rekan-rekannya bersiap. Ada 4-5-6 pemain di kotak penalti. Sudah dilakukan press datangnya bola, namun tidak ada yang mampu menyambut tadi umpan tarik dari Ousmane Dembele. Hanya menghasilkan tendangan gawang, dan dengan itu juga Ilkis Tantasev akhirnya memberikan Henderson break pada pertandingan babak pertama ini. Sekali lagi Bung Jupri, jika kita lihat pertandingan babak pertama hingga menit ke-22 ini, terkesan sangat monoton dan juga memang Paraguay hanya menunggu momentum sehingga terjadinya ataupun menunggu adanya celah untuk serangan balik. Apa yang perlu dilakukan oleh Didier Deschamps untuk membongkar rapatnya low block dari Paraguay ini, Bu?
12: Ya, yang terpenting yang saya kira perlu dilakukan adalah mereka harus bisa lebih cepat ya. Aliran bolanya harus bisa lebih cepat, karena beberapa kali kalau kita lihat para pemain dari Paraguay ini begitu agresif. Begitu bola tadi mencoba masuk dari sisi kiri ataupun sisi kanan. Kita lihat bahkan ada 3 pemain sekaligus dari para pemain Paraguay yang mencoba untuk menutup ruang gerak. Itu yang saya kira memang menjadi kelebihan sejauh ini buat Paraguay, karena terlihat bagaimana mereka bermain agresif, bermain sangat disiplin dalam bertahan. Dan kita lihat juga bentukan pertahanannya juga sangat-sangat solid. Itu yang saya kira memang menjadi kekuatan sejauh ini buat Paraguay sampai dengan 24 menit pertandingan. Di sisi lain kita lihat memang Prancis ya, Dembele begitu juga, kita lihat Mbappe dan juga Olise belum terlalu terjalin juga koneksinya. Karena Olise lebih banyak bekerja sama tadi dengan Kounde, tapi kemudian Mbappe belum terlalu ya, belum terlalu dapat kemistrinya. Saya kira ini yang mungkin harus dipertajam juga oleh para pemain dari Prancis, bagaimana juga Mbappe juga bisa dapat support yang lebih banyak.
11: Bung Jupri, jika kita melihat, apakah perlu ada shock terapi dari para pemain Prancis dengan melepas tembakan-tembakan dari luar kotak penalti, Bung? Ini sebenarnya masih sangat kurang ya, Bung, tendangan tadi. Dan memang para pemain Prancis berupaya keras untuk mampu menerobos ke kotak 16, meskipun tadi beberapa kali kontrol bola memang kurang sempurna.
12: Ya, tadi kan ada satu ya, upaya dari
11: Manu Kone,
12: tapi memang belum ya, belum membuahkan hasil. Tapi kita lihat dengan begitu dalamnya pertahanan dari Paraguay, saya kira juga tembakan-tembakan jarak jauh bisa menjadi opsi. Artinya pentingnya juga bagaimana akurasinya juga harus diperbaiki lagi, karena kita lihat memang para pemain Prancis mereka punya pemain-pemain yang saya kira punya kemampuan melepaskan tembakan-tembakan berbahaya dari luar kotak penalti. Olise punya kemampuan itu, Dembele juga sebenarnya punya nilai plus di sana, dan Rabiot saya kira juga bisa menjadi opsi, dan Mbappe saya kira fungsinya adalah bagaimana dia sebenarnya bisa menarik ya, menarik lebih ke dalam pertahanan dari Paraguay sehingga memang bisa muncul ruang-ruang di dekat area kotak penalti yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain dari Prancis. Karena situasinya sekarang dengan pertahanan mereka yang sangat solid, kalau tidak dibongkar dengan lebih gigih lagi, akan berat buat Prancis untuk bisa masuk lebih bebas lagi ke area kotak penalti. Karena sejauh ini kita lihat belum ada tembakan on target yang mampu dilepaskan oleh Prancis. Dan di Paraguay memang kalau kita lihat memang dengan bagaimana mereka bertahan sangat-sangat dalam, transisinya juga tadi beberapa kali telat juga. Jadi memang ini saya katakan tadi juga bahwa persoalan transisi saya kira akan menjadi PR buat Paraguay dengan bagaimana mereka begitu kuat dalam hal bertahan.
13: Ya, sebentar lagi pertandingan akan segera dilakukan, dan kali ini Orlando Gil sudah melakukan tendangan dan sudah melewati garis tengah permainan. Terjadi kop duel pendengar, namun sayang sekali berhasil dibuang oleh Adrian Rabiot. Hingga menit ke-26, skor masih 0-0 antara Paraguay dengan Prancis.
14: Baik pendengar, saat ini lempar ke dalam akan diambil oleh Julio Caceres dari sektor kanan. Pertahanan Paraguay sudah dilakukan jauh tadi, dikutuk oleh Julio Enciso tadi, direbut saja bola tadi, langsung dipotong oleh penjaga gawang dari Prancis tadi, Mike Maignan. Lempar saja ke sektor kanan, yang dituju adalah Konde. Tarik lagi ke depan, dorongkan bola kepada kader sana, ada Kone. Manu Kone mencoba merangsek sektor pertahanan dari Paraguay, mencoba melihat dua pemain dari Paraguay tadi, namun bisa dipotong oleh Almiron Tapakiyakini. Tepat sekali Almiron menyisir sektor kiri pertahanan dari Prancis, mencoba dia merangsek sambil melakukan adu sepi dari pemain Prancis, memasuki area kotak penalti. Kilik lagi, tidak menjadi memberikan umpan langsung ke mulut gawang, namun bisa dipotong tadi oleh Konde. Kita masih menyaksikan terjadi lagi duel antara pemain pasir Paraguay, mampu kembali direbut oleh Galarza, masih menyisir bola, umpan langsung ke mulut gawang, tidak jadi shooting lagi. Oh, bagaimana tadi Diego Gomez mencoba untuk meneruskan tendangan langsung tadi ke area pertahanan ataupun ke gawang dari Prancis tadi, namun arah bola masih menyamping di sisi kiri gawang dari Prancis yang dijaga oleh Mike Maignan, dan sehingga belum menebar ancaman bagi pertahanan dari Prancis. Dan kini bola masih mengalir dari sektor kanan pertahanan dari Paraguay. Bisa ada Barcola mampu lewat satu pemain dari Paraguay, namun bagaimana heading dia mengarahkan bola tadi ke area titik kotak 16 dari Paraguay tadi, namun aliran bola lebih deras dan keluar lapangan pertandingan, dan lagi-lagi hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Paraguay. Kita masih menantikan bagaimana pertandingan sudah memasuki menit ke-28 ini, namun belum ada ancaman yang berarti ataupun cukup serius dari kedua tim. Kita masih menantikan penguasaan bola, sudah dilakukan tendangan ke gawang jauh saja, sudah melewati di garis di kanan tengah pertandingan, sudah dilakukan, namun proses sempurnanya oleh Digne. Tarik lagi ke belakang kepada penjaga gawang Mike Maignan, melewati dia kotak penalti tadi, sudah keluar, umpan saja kepada Konde, lebar ke sisi kanan, serang dari Prancis, ada Dembele, merasa umpan pendek saja kepada Olise, pendek lagi, tidak jadi kepada Miskin Lakumul Gawang. Tidak ada teman yang menjemput. Bagaimana Julio Caceres, pemain Paraguay, langsung merangsek dan membuang bola saja ke depan. Dan lagi-lagi dikuasai sepenuhnya Prancis. Ada Adrien Rabiot umpan ke depan. Yang dituju adalah Barcola. Mencoba melewati dua pemain dari Paraguay. Tidak jadi dan mampu dia menguasai bola sepenuhnya. Dan kembali dicuri oleh pemain Paraguay. Dan tampaknya sebelum melepaskan umpan tadi, pemain Paraguay ini, Almiron, mendapat tadi gangguan dari pemain Prancis. Sehingga ada menghasilkan tendangan bebas bagi Paraguay. Tampaknya kita masih menantikan bagaimana Barcola tadi memang sempat melakukan gangguan kepada duel Almiron dari sektor tengah pertahanan Paraguay tadi, dan masih disisir beberapa. Memang kita lihat pemain-pemain dari Prancis ini, setelah tadi Indonesian break tadi, memang ada beberapa pengarahan ataupun instruksi dari kedua pelatih, baik dari Paraguay maupun dari Prancis, untuk menentukan bagaimana skema pertahanan mereka untuk memperkuat. Dan kini penguasaan bola sudah dilakukan oleh pemain Paraguay, masih meletakkan bola tadi, mundur 3-2-3 langkah tadi, jaga gawang. Orlando Gil sudah lakukan tendangan ke sektor kiri pertahanan Prancis, ditandu saja tadi oleh Diego Gomez. Terjadi lagi perebutan, di sana ada Koundé, dan terjadi pelanggaran tampaknya terhadap Manu Kone tadi dilakukan oleh Almirón dan sehingga menghasilkan tendangan bebas saja bagi Prancis. Sudah dilakukan tampaknya oleh penjaga gawang Mike Maignan dari sisi kiri pertahanan Prancis, melempar saja kepada Koundé, coba memberikan umpan tadi kepada Dembélé, tidak jadi, masih menang bola Dembélé, beli keluja umpan kali saja lagi kepada Koundé, umpan lagi kepada Olise dari sektor kiri pertahanan Paraguay, masih Olise mencoba mengutik atau melewati dua pemain dari Paraguay, coba dia membalikkan badan, tarik lagi kepada Dembélé, umpan langsung ke Mbappé, ada Mbappé, tidak terjangkau ataupun tidak mampu tadi dijangkau. Bagaimana umpan crossing yang cantik sebenarnya dari Dembélé, tapi umpan tadi tidak mampu dicocor ataupun tidak mampu dijangkau oleh Kylian Mbappé yang sudah memang berdiri tanpa pengawalan yang berarti dari pemain Paraguay ini. Namun bagaimana memang umpan melengkung dari Dembélé tadi belum bisa dimaksimalkan oleh Kylian Mbappé dan sehingga hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Paraguay. Sudah dilakukan tadi, terjadi duel heading di sektor kanan pertahanan Paraguay, tidak jadi, mampu dikasih sepenuhnya oleh Julian Siso, berhasil dia mencoba melewati Upamecano tadi, namun hanya menghasilkan lempar ke dalam karena memang sebelumnya bagaimana daya Upamecano ini berhasil memotong bola tadi sehingga hanya menghasilkan tendangan ataupun menghasilkan lemparan ke dalam akan dieksekusi atau dihadapi oleh pemain dari Paraguay tadi dari sektor kiri pertahanan dari Prancis. Sudah dilakukan Caceres ke depan tadi maksudnya kepada Leo Enciso, namun bagaimana memang sulit tampaknya Enciso untuk menerima lemparan.

dari Paraguay ataupun berjarak kurang lebih 30 meter dari gawang Paraguay, namun bola hanya melambung di atas gawang dari Paraguay dan memang cukup sulit tampaknya pemain-pemain Prancis ini untuk membangun serangan melalui tendangan-tendangan langsung ke arah mulut gawang dari Paraguay tadi. Saat ini justru terjadi pelanggaran dilakukan oleh Wim Saliba terhadap Leo Enciso di sektor tengah lapangan pertandingan ataupun di sektor garis benteng pertahanan dari Prancis ini, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas ada dua pemain ataupun juga pemain dari Paraguay yang akan mengeksekusi tendangan. Kita masih menantikan tampaknya ada Manuel Almiron ataupun nomor 8 Diego Gomez yang siap-siap mengeksekusi tendangan bebas ini. Sementara itu kita masih melihat ada 4 hingga 5 pemain dari Paraguay yang ada ataupun yang sudah berada di area kotak 16 dari sudah dilakukan umpan saja. Oh, dipetik saja bola di udara tadi oleh penjaga gawang dari Prancis tadi, ada McNeil dan tampaknya juga wasit Hugh Pulwit, karena memang tadi sempat ada kontak fisik antara penjaga gawang dari Prancis tadi, McNeil bersama dengan Alonso, sehingga lagi-lagi tampaknya pertandingan dihentikan sementara dan kini bergulir kembali melalui kaki-kaki pemain Prancis. Di sana ada Rabiot mencoba menguti sejenak dia dari sektor kiri, serang mereka umpan saja kepada Lucas Digne, umpan lagi ke belakang kepada Kylian Mbappe, mampu dia melalui satu pemain dari Paraguay dan dapat gangguan tampaknya dari pemain Paraguay tadi, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Prancis. Dan sebelumnya memang bisa dilanggar tadi dan tampaknya memang terjadi lagi adanya duel fisik tadi, dorongan dari Kylian Mbappe setelah ia dilanggar. Namun memang beberapa pemain dari Prancis dan Paraguay juga mencoba untuk menenangkan untuk kedua pemain ini, sehingga tampaknya memang intensitas serangan dari Prancis memang cukup buat para pemain-pemain dari ayam jantan ini harus cukup bekerja keras. Bagaimana kita melihat satu lagi peluang tentu gangguan yang dilakukan oleh nomor 14 pemain asal Paraguay tadi, ada Andres Ubas, tentu mengganggu bagi Kylian Mbappe yang memang hingga di menit ke-35 babak pertama ini belum mampu merobos akselerasi dari sektor pertahanan dari Paraguay. Kini tendangan bebas akan dieksekusi oleh pemain Prancis ataupun berjarak kurang lebih sekitar 30 meter di luar kotak 16 dari Paraguay. Tampaknya kita melihat di sana ada satu pemain dari Prancis nomor punggung 11. Di sana ada Miguel Olise. Siap-siap dia, ada 5 dan 6 pemain Prancis sudah lakukan umpan belakang. Oh, terjadi lagi pengganti oleh menumpuk penalti dan lagi-lagi dibuang tadi atau dicocok saja bola rebound ataupun bola liar tadi di garis mulut gawang dari Paraguay, sehingga hanya menghasilkan tendangan sudut. Dan saat ini Ousmane Dembele dari sektor kanan sudah melakukan tendangan belakang. Ada 2 pemain Prancis di sana namun gagal, namun bisa digolek Kondé. Langsung shooting. Oh, bagaimana tadi sepakan dari Kondé. Kita melihat pemain nomor punggung 5 ini juga memperkuat tim Barcelona tidak mampu menggetarkan jalan dari Paraguay, dan bola justru mampu tadi diamankan oleh penjaga gawang dari Paraguay. Bagaimana Orlando Gil memang pada babak pertama ini bekerja cukup baik karena menjaga beberapa kali tembakan, shooting, bahkan serangan yang dilakukan oleh para pemain-pemain Prancis ini, sehingga belum bisa amankan tadi Prancis untuk bukan gol yang pertama di pertandingan babak yang pertama ini. Sudah menguasai bola sepenuhnya, masih memegang bola tadi, sudah meletakkan di rumput lapangan pertandingan. Tampaknya Mac ataupun Orlando Gil penjaga gawang Paraguay sudah dilakukan tendang saja jauh mengarah melambung ataupun melewati garis lingkaran tengah pertandingan, mampu dikuasai sepenuhnya. Di sana ada Galarza, umpan pendek 1-2 kepada Diego Gomez, namun bisa dicuri oleh Kone, nomor punggung 5 ini merangsek dia, mencoba maluri ataupun merangsek dari sektor kiri pertandingan Paraguay, umpan saja ke Dembele, melikluknya, umpan ke sikilnya. Oh, bisa lagi dipotong oleh pemain Paraguay. Masih jauh dari tekanan dampaknya pemain-pemain Prancis ini. Balik lagi kepada McNeil, penjaga gawang Prancis. Umpan saja chipnya kepada nomor punggung 4, Dayot Upamecano. Umpan kerja 1-2 dia bersama rekannya. Ada Wilhelm Saliba. Dorongkan saja bola ke tengah. Di sana ada Kondé. Kondé tarik lagi ke belakang tadi masuknya. Namun bisa dicoret pemain Paraguay. Umpan saja ke tengah. Ada Julius Enciso dari Paraguay. Mampu kembali ke Wilhelm Saliba. Dikuasai sepenuhnya oleh Miguel Olise. Dari sektor tengah pertandingan, Miguel Olise mampu lagi kembali dipotong oleh pemain dari

0: Miguel. Kini giliran para Guay. Di sana ada Miguel. Miguel Almiron merasak dia dari sektor kiri pertahanan Prancis. Melirik Lucia mendapat dua kalon pemain Prancis. Umpan seorang golong ke depan. Mampu dikuasai sepenuhnya oleh rekannya Diego Gomez. Lari lagi ke belakang. Menguasai bola sepenuhnya. Oh, tidak lagi. Oh, lagi-lagi. Bagaimana kontrol pun penguasaan bola yang kurang sempurna tadi dari Diego Gomez. Yang sebelumnya juga mendapat pengawalan satu pemain dari Prancis tadi. Sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang sudah lakukan jauh saja. Ada Kylian Mbappe cepat saja. Umpan lagi pada Dembele. Berhasil rekan penalti. Berhasil untuk Dembele. Lagi-lagi. Tendangan percobaan dari Dembele tadi. Setelah sebelumnya akselerasi dari Kylian Mbappe dari sisi kiri pertahanan Paraguay. Mendapat umpan terobosan yang cukup cantik. Mendapat satu pengawalan dari Alonso. Namun bisa dia melewati dengan balikan badannya tadi dan melakukan shooting ke dalam dan masih sulit tadi menembus dalam pertahanan dari Paraguay. Sementara itu, saat ini saat lagi waktu Indonesia Barat sudah memasuki menit ataupun jam pukul 4:43 waktu Indonesia Barat. Dengan demikian maka juga bertepatan dengan memasuki azan ibadah sholat subuh khususnya bagi umat muslim untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kami Radio Republik Indonesia juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh untuk umat muslim di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Saat ini tendangan juga sudah dilakukan Dembele ke mulut lawan. Tadi ada satu pemain depan sini cuma terima umpan tadi, namun lagi-lagi kesaksikan nampaknya Kylian Mbappe memang sulit tadi teruskan heading dari tendangan sudut Dembele, sehingga lagi-lagi pengawalan cukup ketat dari Leo Caceres memang menyulitkan bagi Kylian Mbappe tadi untuk menerima umpan tendangan pojok dari Mane Dembele. Kita masih menantikan bagaimana pendengar Pro 3 RRI dan Pro 1 RRI Indonesia. Tentu Prancis masih sulit untuk menembus benteng kokoh pertahanan dari Paraguay. Sudah memasuki menit ke 39.40 detik ini dan dilakukan Orlando Gil jauh saja ke depan. Jadi tujuan adalah Diego Gomez. Tadi ada Julio Enciso tadi mencoba untuk menyambut namun gagal. Ah, ini terjadi lagi. Bagaimana tugas udara tadi masuknya dilakukan oleh Julio Enciso namun dianggap terlebih dahulu melakukan pelanggaran. Ada pemain belakang Prancis tadi, Julio Enciso, sehingga menghasilkan tendangan bebas bagi Prancis. Sudah dilakukan pendek saja kepada Dayot Upamecano, dorongkan bola kepada Rabiot. Masih melintir Rabiot, merasa dari sektor kanan pertahanan Paraguay. Umpan ke depan, yang dituju adalah Barcola. Melewati satu pemain, dorongkan ke belakang Barcola kepada nomor punggung tadi, nomor punggung 12, kembalikan kepada Barcola ataupun Konde. Masih melintir dia, mencoba merasa dari sektor kiri pertahanan Paraguay. Di sana ada Manu Konde, umpan saja kepada Dembele. Merasa dari sektor kiri, umpan lagi kepada Konde. Belas bola senang, umpan crossing. Kembali digagalkan oleh nomor punggung 3 tampaknya pemain dari Paraguay tadi, Omar Alderete. Pemain yang memperkuasa Anderlecht ini kembali menjadi benteng kokoh pertahanan Paraguay. Kita masih menantikan justru tendangan sudut akan dilakukan oleh pemain Prancis nomor 11. Di sana ada Michael Olise. Sementara itu ada 4 bahkan 5 pemain dari Prancis yang siap menampung tadi umpan dari Olise. Sudah lakukan belangkung saja. Ada bola ke belakang. Kembali lagi digagalkan oleh pemain belakang. Namun kini ada Konde. Umpan lagi menurut gawang dari Paraguay. Membentur lagi. Kembali kepada Konde. Melebar dia ke sektor kanan pertahanan Paraguay. Kepada agresif. Umpan ke menurut gawang. Dengan menjatuhkan badan dan menyambut bola tadi, penjaga McNeilon menyelamatkan bola, memeluk bola dengan erat. Kini kembali Paraguay justru membangun serangan. Di sana ada Galarza, mampu dia melihat di sejenak, mencoba melihat rekannya yang berdiri bebas. Tidak jadi memberikan umpan saja ke depan kepada Diego Gomez tadi. Namun umpannya terlalu deras dan diamankan oleh penjaga gawang Prancis. Saat ini umpan saja kepada Lucas Digne. Coba menguasai bola sepenuhnya, menahan bola, tarik lagi ke tengah. Di sana ada Rabiot, menahan bola sejenak, melebar dia kepada Kone. Anu Kone, meliuk-liuk dia, umpan pendek saja kepada Dembele. Maksudnya tadi memberikan umpan kembali masih kepada Kone, masih membentur kaki dari pemain Paraguay. Lemparan ke dalam sudah dilakukan. Tampaknya Prancis kembali mengusrangan Mikel Olise dari sektor tengah. Di sana pendek saja kepada Dayot Upamecano. Masih pendek siap kepada Konde, tarik lagi ke kanan. Di sana ada nomor punggung 7 tampaknya kita lihat. Tarik lagi ke belakang kepada Konde. Melilu dia mencoba melihat dua pemain dari Paraguay. Ah, gagal lagi kepada Dayot. Namun lagi kembali kepada Dembele dari sisi kiri pertahanan dari Paraguay. Mendapat dua pengalaman dari Paraguay. Umpan lagi kepada Konde. Kembali kepada Dembele. Namun lagi. lagi-lagi bola bisa sliding ataupun dibuang dari pemain Paraguay. Kita masih menantikan kini kembali. Kita masih melihat Mikel Olise menahan bola sejenak, umpan dorongkan bola ke sektor tengah. Di sana kita melihat ada satu pemain Prancis yang mencoba membantu. Ada Lucas Digne masih menahan bola sejenak dengan kaki kiri, umpan pendek saja pada Kylian Mbappe. Kylian Mbappe umpankan dorongkan bola lagi ke sektor tengah. Ada Dayot Upamecano. Upamecano tidak jadi memberikan umpan justru kepada Koundé dari sektor tengah pertandingan ataupun pertahanan dari Paraguay. Masih Koundé langsung shooting. Masih melambung bagaimana shooting dilakukan, percobaan yang dilakukan oleh Manu Koundé tadi sehingga kita memasuki menit ke-43, skor kacamata 0-0 masih untuk kedua tim.
1: Ya, dengar timnas Prancis masih terus melakukan ataupun mengurung pertahanan dari Paraguay dan pada kesempatan kali ini hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Paraguay sudah dilakukan oleh Orlando Gil. Jauh datangnya bola lewat 3,5 permainan namun kembali jatuh di kaki para pemain timnas Prancis. Kali ini ada Lucas Digne, Digne nomor punggung 3. Berikan saja kepada rekannya ada Dayot Upamecano. Dayot Upamecano mendekati 3,5 permainan, mendribel bola dia. Kepada siapa bola akan diberikan, masih melihat rekan-rekannya dan meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang. Umpan saja pendek berikan kepada Adrien Rabiot. Adrien Rabiot kembali melebar. Kali ini ada 4 lebar bola menyisir dari sebelah kiri penyerangan atau sebelah kanan pertahanan dari timnas Prancis. Maksud kami timnas Paraguay. Dan umpan saja berikan kali ini ada Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé sudah melewati ataupun memasuki kotak 16 namun berhasil direbut oleh Matias Galarza. Kali ini Matias Galarza umpan back pass dia berikan kepada Velasquez. Velasquez berikan kepada Omar Alderete. Namun ternyata Omar Alderete kali ini berlari kencang kali ini. Nomor punggung 3 maksudnya kepada Julian Siso. Disodorkan saja bola ke depan berbahaya namun berhasil direbut tadi oleh Dayot Upamecano. Kali ini ada Olise. Olise umpan pendek saja berikan kepada Lucas Digne. Lucas Digne kali ini melebar ke sisi kiri penyerangan Prancis. Berikan kepada Patrick Barcola. Dibayang-bayang oleh dua orang pemain. Barcola masih menggiring bola dia. Barcola kepada siapa bola akan diberikan. Kali ini utak-atik bola dia. Mundur back pass ke belakang. Maksudnya kepada rekannya. Ada Adrien Rabiot. Adrien Rabiot membantu serangan kali ini. Back pass lagi berikan kepada Dayot Upamecano. Umpan terobosan kali ini. Umpan 1-2. Rabiot tendangan langsung. Ah, namun sayang sekali pendengar. Membentur dari salah satu pemain dari Paraguay. Dan bola mampu diamankan sepenuhnya oleh kiper Orlando Gil nomor punggung 12 dan hanya menghasilkan tendangan bagi timnas Paraguay. 3 menit waktu diberikan oleh wasit Tantasev asal Uzbekistan untuk tambahan waktu babak pertama kali ini. Kali ini ada Mikel Olise. Mikel Olise menyerang dari sebelah kanan, berikan kepada Barcola. Barcola kali ini ada di tengah lapangan tengah permainan, mampu berikan sodorkan saja kepada Manu Koundé. Manu Koundé kerjasama dia dengan satu pemain berhasil direbut oleh Julian Siso. Julian Siso kali ini Paraguay melakukan serangan balik. Dibayang-bayang oleh dua pemain. Julian Siso masih berlari keras dia melewati para pemain dari timnas Prancis. Dibayang-bayang oleh Dayot Upamecano. Dibuang saja tadi oleh Dayot Upamecano. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Tampaknya mengenai bagian tubuh dari Julio Enciso. Dan kali ini lemparan ke dalam akan dieksekusi oleh timnas Prancis. Ya, masih mendominasi jalannya pertandingan timnas Prancis namun belum mampu untuk menjebol gawang dari Paraguay. Kali ini ada Mikel Olise. Mikel Olise berlari melewati garis tengah permainan. Kali ini berikan saja kepada Manu Koundé. Manu Koundé umpan pendek melebar ke kanan. Kali ini ada Adrien Rabiot. Adrien Rabiot melebar lagi. Berikan kepada Kylian Mbappe. Kylian Mbappe kali ini mundur lagi. Berikan kepada Olise. Olise masih dibayang-bayang oleh satu pemain dari Paraguay. Melebar lagi. Kali ini ada Lucas Digne. Lucas Digne mendekati garis permainan dari ataupun kotak 16 dari Paraguay. Mundur back pass ke belakang. Tidak terburu-buru tampaknya para pemain Prancis. Kali ini ada Jules Koundé. Jules Koundé umpan saja sodorkan kepada sektor kanan. Kali ini ada Mbappe yang berpindah di sektor kanan penyerangan dari Prancis. Tidak mampu dia melewati para pemain dari Paraguay. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Cocok saja bola tadi yang merupakan umpan dari Mbappe. Kali ini ada Dayot Upamecano. Upamecano nomor 4. Sodorkan lagi, berikan kepada Michael Olise. Menyisir dari sebelah kanan, berbahaya dibayang-bayang oleh dua orang pemain dari Paraguay. Namper, namun bola ditarik lagi ke belakang. Tidak mampu melewati garis permainan. Ya, kali ini umpan terobosan. Ah, sayang sekali mendengar Adrian Rabiot tadi. Umpan terobosan ke jantung pertahanan dari Paraguay. Namun tidak terjadi salah komunikasi tadi, sehingga hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi timnas Paraguay. Pendengar, pada kesempatan kali ini tinggal beberapa detik lagi pertandingan akan segera usai, namun timnas Prancis masih melakukan serangan. Kali ini ada Ousmane Dembele, bola ditarik ke belakang, berikan kepada Ulis Kode. Umpan dari ke depan, kali dikontrol tadi oleh, sayang sekali dikontrol oleh Pratim Barcola. Namun bersama dengan itu, wasit Ilgis Tantasev asal Uzbekistan meniup peluit tanda berakhirnya babak pertama. Dan untuk pelaksanaan pertandingan akan dipandu bersama dengan Bung Sabil. Silakan Bung Sabil.
2: Ya, terima kasih Bung Rossi dan juga Bung Joko tadi yang sudah laporkan ya, pandangan mata babak pertama Paraguay melawan Prancis yang masih skornya kacamata nih 0-0. Bung Jupri, sesuai dugaan Anda Bung, Prancis mendominasi jalannya pertandingan dan mengurung pertahanan Paraguay bermain setengah lapangan. Ya. Bagaimana analisa Anda, kenapa Prancis tak kunjung mencetak gol walaupun menyerang terus-terusan ini Bung?
3: Kita lihat memang dari statistik ya, possession dari Prancis 59%, tapi sebenarnya Paraguay juga tidak terlalu buruk ya, 31%, masih oke lah untuk tim yang bermain sangat-sangat dalam, sangat-sangat bertahan. Dan ya Prancis kita lihat memang mereka begitu dominan ya, dominan dalam hal bagaimana mereka bisa menguasai bola dengan nyaman. Tapi memang catatannya adalah penguasaan bolanya terjadi saat memang mereka berada di area permainan mereka sendiri, kemudian di area tengah. Tapi begitu mereka mencoba untuk bisa masuk ke dalam area kotak penalti, mereka terlihat begitu kesulitan untuk bisa masuk, karena begitu disiplin pertahanan dari Paraguay. Kita lihat sangat-sangat solid panjang 40 menit babak pertama. Bahkan bisa dikatakan 5 pemain belakang mereka benar-benar memang bisa dikatakan bermain hampir tanpa celah. Karena begitu api kerjasama, bagaimana pergerakan rotasi posisinya juga berjalan dengan sangat baik. Bahkan support juga datang juga dari pemain-pemain yang ada di lini kedua. Itu yang saya kira juga membuat para pemain Prancis jadi tidak leluasa. Dan kita bisa saksikan juga tadi dalam pertandingan, permainan Paraguay juga sangat-sangat agresif juga. Itu yang saya kira juga membuat para pemain Prancis agak tidak nyaman, karena dengan permainan agresif pada akhirnya maka tadi sempat terpancing juga. Maka ada Mbappe tadi sempat ada dengan pemain dari Paraguay. Jadi ini hal-hal yang memang tidak menyenangkan, tapi memang ini tipikal Amerika Latin. Memang mereka sadar mereka kalah dari kualitas, mereka mencoba untuk bisa memancing ya, paling tidak memancing emosi dari pemain lawan, kemudian juga bermain dengan lebih berani, bermain dengan agresif. Dan sejauh ini dengan skor 0-0, saya juga ini menjadi taktikal yang sangat-sangat tepat dari pelatih dari Paraguay.
2: Iya, meskipun bermain bertahan, namun ketika ada di garis pertahanannya, mereka tidak nunggu, tidak konservatif, tapi agresif ya. One on one markingnya luar biasa ini.
3: Betul.
2: Iya. Sedangkan dari sisi Paraguay tadi beberapa kali sempat melakukan counter attack, namun ya transisi positifnya menurut Anda gimana Bung, Paraguay tadi counter attacknya?
3: Terlepas dari itu, kita bisa lihat ya bagaimana tadi sebenarnya aksi-aksi individunya cukup beberapa kali juga merepotkan pertahanan dari Prancis. Mayuga Almiron yang kita tahu juga punya kecepatan, beberapa kali bergerak dari sisi kanan untuk bisa melakukan tusukan ke area kotak penalti, tapi lagi-lagi ya itu tadi, tidak ada pemain yang ikut membantu dia gitu untuk bisa memberikan ancaman ke pertahanan dari Prancis. Begitu juga tadi Enciso beberapa kali juga melakukan aksi individu, tapi ya itu tadi, bagaimana juga support dari lini kedua yang akhirnya terlambat, membuat situasinya menjadi lebih mudah buat para pemain belakang dari Prancis untuk bisa mematahkan serangan dibangun oleh Paraguay. Tapi lagi-lagi harus diingat juga bahwa memang intensinya Paraguay ini memang terpenting, mereka tidak kebobolan gitu. Soal nanti ada gol itu hal-hal yang lain, tapi paling tidak mereka bisa memastikan bahwa gawang dari Orlando Gil tidak bisa dengan mudah dibobol oleh para pemain dari Prancis, dan itu terbukti berhasil.
4: Ya, dengan begitu banyak yang
1: begitu banyak di dalam kotak penaltinya, ini seperti parkir bus ya ketika mereka sedang bertahan. Ini Anda melihat bagaimana strategi Prancis untuk harus umpan-umpan crossing atau percobaan tendangan jarak jauh. Kalau
3: saya hitung tadi apa ya, ada 4 tembakan jarak jauh ya, dan dua-duanya memang datang dari dua
1: kacamata nih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa bersama kami Pro 2 FM RRI Banda Aceh melalui frekuensi 92,6 MHz. Kami akan menghadirkan siaran untuk sepanjang hari ini dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Kami mengucapkan selamat pagi. Selamat mendengarkan siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Jayalah Radio Republik Indonesia.

bisa-bisa ya pada pemain depan Prancis. Tapi kalau dilihat dari kedalaman skuad pemain cadangannya ini sama.

0: para ke dalam sudah dilakukan Lukas Dine. Berikan kepada William.
1: La yadkhulul jannah qati'un, tidak akan masuk surga.

لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منن. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian.

dimainkan oleh Orlando Gill. Kali ini...

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. Laknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang menyogok dan yang disogok. Hadis riwayat Abu Ahmad.

0: pacar Olly Caballero.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: La yadkhulul jannah man la ya'manu jaruhu bawa'ifahu. Tidak akan masuk surga orang yang tetap

tidak merasa aman dari gangguannya. Hadis riwayat Muslim.

kesamaan Radio RRI Aceh beserta radio swasta lainnya dimanapun kiranya berada, dan channel YouTube TV Witu Rahman live streaming di seluruh tanah air Indonesia. Sambil kita beriktikaf, marilah kita bersama-sama mengikuti lanjutan kajian ilmu hadis yang insyaAllah pada subuh yang berbahagia ini kembali akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Tengku Haji Bustami MD. Kepada beliau, tempat dan waktu kami persilakan dengan segala hormat. Sebelum dan sesudahnya, marilah kita aturkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada subuh yang berbahagia ini, kita memasuki pada bab sabar. Kalau dalam perempuan yang telah lalu kita berbicara tentang taubat, sekarang kita masuk tentang masalah kesabaran. Yang pertama, dalil tentang kesabaran firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu. Wasabiru, dan bersabar dalam menghadapi musuh. Warabitu, dan tetap istiqamah dalam taat. Jadi ayat ini pertama Allah menyerukan ya ayyuhalladzina amanu kepada orang yang beriman, bukan ya ayyuhannas, wahai manusia. Kenapa? Karena yang biasanya mengambil manfaat dari seruan Allah itu orang beriman, maka yang diseru orang yang beriman. Isbiru, kita diperintahkan bersabar. Sabar yaitu menahan diri. Sabar ada tiga. Sabar atas taat, sabar atas musibah, dan sabar dari maksiat. Sabar atas taat, kita tetap berusaha melawan hawa nafsu dalam kita taat kepada Allah, walaupun sulit. Untuk pergi salat subuh setiap subuh dalam suasana yang dingin, hujan dan lain sebagainya, tanpa ada niat perencanaan yang bagus dan kesabaran, tidak sanggup kita untuk hadir di sini untuk salat subuh. Karena tidur itu lebih enak. Jadi kita harus berjuang, harus bersabar. Sabar atas taat. Juga dalam ibadah-ibadah yang lain, dikala kita ingin meningkatkan ibadah, banyak tantangan yang menggoda, yang dapat menurunkan keinginan. Maka di sini kita dianjurkan bersabar. Sabar atas taat namanya. Yang kedua, sabar atas musibah. Kita diberi musibah, musibah jiwa kah, ada kematian istri, orang tua, anak, orang yang kita cintai diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu cobaan. Warana bluwanakum bi syai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wasamarat. Kekurangan harta. Kita dalam mencari harta yang halal banyak tantangan. Sementara di kiri kanan kita orang semakin maju, tapi mereka berusaha dengan cara yang tidak halal.
kita mencoba dengan cara yang halal, jual beli yang sesuai dengan aturan syariat. Sementara di kiri kanan kita, di sekeliling kita, orang berusaha dengan cara yang tidak halal dan mereka maju. Nah, di sini amat mempengaruhi. Apakah kita akan mengikuti cara mereka ingin mencapai kemajuan, atau kita tetap bersabar seperti aturan syariat, walaupun mungkin dagangan kita masih kurang laku, sambil berdoa kepada Allah. Di sini kita diuji. Kita bersabar, berusaha mencari harta yang halal sesuai syariat, atau sedang-sedang kita mulai beranjak naik sedikit-sedikit, tiba-tiba mendapat musibah, mungkin dicuri atau kebakaran, ditimpa angin, tempat usaha kita roboh dan lain sebagainya. Allah mencoba. Ada kekurangan harta, jiwa, itu ujian Allah. Di sini apakah kita tak taat kepada Allah? Di saat ekonomi kita sempit, dari maju menjadi menurun, dari sebelumnya jabatan kita tinggi, sekarang kita dipertempatkan pada tempat yang tidak ada kerja, bangku panjang. Sebelumnya kita taat. Di saat jabatan menurun kita masih taat. Sebelumnya kita banyak penghasilan pertanian, hari ini menurun, apakah kita tetap dalam taat? Dianjurkan kita bersabar. Karena itu Allah sedang menguji keimanan kita. Kalau kita taat kepada Allah di saat masih ada kemudahan, itu siapa saja pun boleh. Di saat banyak harta, di saat sehat badan, itu siapapun bisa melakukannya. Tapi di saat tubuh sakit, kita terus berusaha untuk taat. Di saat harta berkurang, kita berusaha untuk taat. Nah, disinilah nilai kesabarannya. Yang ketiga, sabar dari maksiat. Tadi sabar atas taat, sabar atas musibah. Yang terakhir, sabar dari maksiat. Bagaimanapun godaan dan cobaannya, kita tetap menjaga diri, menjauhi dari maksiat. Ini yang dimaksud tadi, ya ayyuhalladzina amanusbiru, bersabar. Yang kedua, wasabiru. Wasabiru ini ditafsirkan ghalibul kufar. Kita harus mengalahkan orang kafir dalam hal kesabaran. Orang kafir itu dalam perjuangan mereka tidak ada kesabaran. Dikala diuji, mereka kalah. Maka kita sebagai orang beriman, kita harus bersabar, harus istiqamah dalam melawan orang-orang kafir. Warabitu, kemudian kita dianjurkan istiqamah dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis disebutkan, ribatu yaumin fi sabilillah khairun minat dunia wa ma'alaiha. Kita istiqamah pada jalan Allah sehari saja, kita bisa istiqamah seperti aturan Allah, itu masih lebih baik daripada diberikan dunia serta isinya. Hari ini dari subuh sampai subuh besok, kita istiqamah sedikit pun tidak melanggar dengan aturan Allah, itu lebih baik daripada Allah memberikan dunia serta isinya kepada kita. Tapi sulit. Begitu kita keluar, godaan banyak. Apakah itu godaan harta dan lain sebagainya. Jadi rabitu ini kita dianjurkan tetap istiqamah. Ini dalam ayat ini dua, pertama kita dianjurkan sabar, yang kedua sabar dalam menghadapi musuh. Kemudian firman Allah Taala dalam surah yang lain, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi
wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wa thamara wa bashiris sabirin. Walana bluwanakum, sungguh kami coba kamu. Dia nama cobaan itu sedikit, bala. Kami coba kamu bi syai'in, sedikit saja. Minal khawfi, Allah beri rasa ketakutan. Seperti pada saat konflik, kita mau pergi rasa takut dengan bermacam-macam di dalam perjalanan. Gak berani keluar rumah. Waljuh, Allah uji kita dengan diberi kelaparan, tidak ada makanan. Wanaqsim minal amwal, kekurangan harta. Buah kayu tidak lagi berbuah, pisang kurang berbuah, kelapa kurang berbuah, kekurangan harta. Hari ini pekerjaan juga sulit. Wal anfusi, dan kekurangan jiwa. Allah berikan musibah tsunami. Semalam kita duduk bersama, besok pagi semuanya sudah hilang. Beberapa bulan yang lalu kita musibah banjir. Harta di depan mata, mobil mewah, rumah mewah, hanya dalam hitungan menit semuanya diambil Allah Subhanahu wa taala tanpa ada bekasnya. Wa thamara, dan kekurangan buah-buahan. Kami coba. Jadi rupanya semua ini ujian. Allah dalam menguji kita, menguji keimanan kita. Diuji lewat rasa takut, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Di ujung ayat, wa basyiris sabirin, beri khabar gembira olehmu kepada orang yang mau bersabar dari ujian tadi. Oleh karenanya, apapun musibah, bencana alam yang terjadi, ingat Allah sedang menguji. Apakah diuji karena kita punya kesalahan, atau memang kita tidak punya kesalahan? Diuji itu boleh saja karena tidak ada kesalahan. Allah menguji keimanan. Hari ini sebelumnya kita sudah menikmati bagaimana sehat. Hari ini kita diuji dengan sakit. Sebelumnya kita diuji dengan banyak harta. Jualan kita maju, usaha kita meningkat. Tiba-tiba diambil oleh Allah dengan bermacam cara. Allah sedang menguji kita. Masih kita mengingat bahwa itu pemberian Allah, di mana Allah boleh mengambil kapan Allah mau, atau justru kita stres? Maka orang yang kuat iman tidak akan stres, tidak ada yang gila. Coba lihat saja, alhamdulillah masyarakat kita waktu terjadi tsunami tidak pernah kita melihat ada orang yang gila karena tsunami. Padahal keluarganya sudah tidak ada lagi, rumah tempat tinggal pun sudah tidak ada, tapi tidak pernah kita melihat ada orang gila. Gila karena tsunami. Kenapa? Begitu kuatnya iman. Semua kita ingat bahwa itu takdir dari Allah, tidak bisa kita mengelaknya. Allah yang beri, Allah akan ambil kapan Allah mau. Mudah-mudahan kita bersabar, Allah akan ganti yang lain nanti, yang lebih bagus. Ternyata Allah berikan yang lebih bagus. Fasilitas yang kita miliki hari ini lebih bagus daripada sebelum tsunami, karena bersabar. Jadi orang beriman itu tidak akan stres dengan ujian. Karena kita yakin bahwa ini sedang diuji dan Allah pasti akan memberikan yang lebih bagus. Jadi di ujung ayat, wa basyiris sabirin, beri khabar gembiralah kepada orang yang mau bersabar dari ujian tadi. Apa yang harus kita gembira? Pertama, Allah akan ganti dengan yang lebih bagus di dunia, dan Allah akan beri pahala tanpa ada batasnya nanti di akhirat. Nah, maka dalam kehidupan apapun ujian kita bersabar. Memang untuk bersabar sulit. Bagaimana cara kita bersabar? Ya, kita tanya kepada guru-guru kita. Kita sedang menghadapi ada musibah atau ujian, apa yang harus kita lakukan?
kita bisa istiqomah. Karena ini butuh juga caranya. Kemudian Allah berfirman lagi, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kalau tadi kita dianjurkan bersabar, lantas apa yang Allah berikan kepada orang bersabar? Innama yuwaffas sabiru, hanya saja diberikan kepada orang-orang sabar ajrahum, pahala balasan kepada mereka bighairi hisab. Untuk orang yang mau bersabar, Allah beri pahala tanpa ada batasnya. Tidak ada ukuran secara timbangan atau bilangannya. Berapa Allah mau beri, tidak ada ukuran tertentu. Boleh banyak, boleh sedikit, tergantung tingkat kesabaran kita dalam menghadapi ujian. Jadi kalau amal-amal yang lain ada, kalau sedekah diberi pahala 10, 70 sampai 700. Ada ukurannya. Tapi untuk sabar Allah tidak menyatakan berapa. Tidak ada batas. Dan diceritakan dalam hadis yang lain, yang pertama sekali yang menemani kita di dalam alam kubur setelah orang yang menguburkan kita pulang ke rumah, yang pertama kali datang menemani kita adalah pahala sabar. Allah bentuk seperti rupa manusia, ia datang menemani kita dari kesendirian di dalam alam kubur. Ini yang pertama sekali yang menemani kita di alam kubur. Jadi Allah katakan, saya akan berikan kepada orang sabar balasannya. Berapa? Itu tidak ada batas, tidak ada ukuran. Boleh banyak, tergantung kesabaran. Kemudian dalam ayat yang lain Allah berfirman, waliman sabara wa ghafara inna dhalika lamin azmil umur. Sungguh bagi orang yang mau bersabar dalam menghadapi satu kebaliman, wa ghafara, dan ia maafkan saja, tidak mau mengambil balasan, inna dhalika, bahwa cara yang demikian itu, lamin azmil umur, termasuk daripada perkara yang tinggi di sisi Allah Ta'ala. Kita dizalimi, apakah itu dari segi kehormatan atau dalam kita berusaha mencari nafkah, atau dalam kedudukan ada yang membalimi kita dengan cara yang tidak benar. Ya, kita sabar saja, karena itu pemberian Allah. Majunya usaha bukan karena kita pandai. Banyak orang yang ahli ekonomi tapi enggak pandai berusaha. Ada orang yang tidak pernah mengecap pendidikan tapi usahanya maju, karena memang Allah mau beri. Kita dizalimi, kita sabar. Kemudian wa ghafara, kita maafkan saja. Ah, ini yang mungkin agak berat. Kalau tadi kita bersabar dari kezaliman orang, lalu yang kedua kita memaafkan saja, biarkan saja, kita maafkan saja. Kalau ini mau kita lakukan, kata Allah, inna dzalika lamin azmil umur. Ini termasuk perkara yang amat tinggi di sisi Allah. Kenapa tinggi? Karena sulit. Bersabar sulit, apalagi memaafkannya. Padahal kalau kita mau mencoba, apa kekurangannya kalau kita memaafkan kesalahan orang? Bahkan kita sehat, yang membuat kita sakit, stroke, diserang darah tinggi, apalagi kita lagi jantungan, adalah kita tidak mau memaafkan.
alladzina yunfiquna fis-sarra'i wadh-dharra'i wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anin-nas. Kita menghilangkan rasa dendam, wal 'afina 'anin-nas, dan kita memaafkan. Ada seorang guru berobat di sebuah rumah sakit di negeri seberang. Berobat, beliau sakit jantung. Beliau dipanggil terakhir oleh dokter. Waktu dipanggil, dokter memang tidak tahu kalau yang pasien yang masuk ini juga ulama, dia tidak tahu. Sampai di dalam, dokter memberi nasihat, bukan diobatinya. Lebih awal dia nasihati bahwa obat itu ada di dalam Quran, tidak perlu ke dokter, katanya. Apa obatnya? Wal qadhimina al-ghayza wal 'afina 'anin-nas. Buang rasa dengki dan dendam kepada orang yang memusuhi kita. Wal 'afina 'anin-nas, maafkan kesalahan orang. Karena yang membuat kita sakit kadang ada dendam, sehingga tidak tenang, tidur enggak bisa tidur, dan kita tidak bisa memaafkan, maka sering darah kita naik turun, serangan jantung dan lain sebagainya. Jadi itu obat yang paling bagus, maafkan saja. Kalau kita tidak memaafkan, kemana-mana kita membawa, ada hadis dalam ingatan, bengih katanya, oh yang tajak mohok-mohok itu, kelihatan orang yang mendelimi, kita sudah mulai jantung, kita sudah mulai darah kita naik. Tapi kalau sudah kita memaafkan, kita bertemu di mana saja biasa saja, seperti tidak pernah ada masalah. Kita bertemu dengan orang yang tidak ada masalah, tidak ada apa-apa. Begitulah kalau kita berhadapan dengan orang yang pernah mendelimi, tapi benar-benar kita memaafkan, tidak ada bekas sedikit pun, jadi kita sehat. Kalau mau hidup sehat, hilangkan rasa dengki, dendam, maafkan orang yang berbuat salah. Kita insya Allah akan sehat. Tapi kalau tidak bisa memaafkannya, ini sulit. Kita akan mudah diserang oleh penyakit. Makanya dikatakan tadi, lamin azbil umur. Kita sabar, bisa memaafkan, itu perkara yang luar biasa. Bukan hanya dari segi pahala, dari segi kehidupan kita sehat. Jadi Quran sudah mengajarkan kita, alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anin-nas. Kemudian ayat selanjutnya, ini masih musannif memberikan dalil ayat-ayat perintah tentang sabar. Wasta'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Minta bantulah kepada Allah bis-sabri, dengan tetap bersabar, was-salah, dan dengan istiqamah melakukan salah. Innallaha ma'as-sabirin, bahwa Allah bersama orang-orang yang mau bersabar. Ya. Dalam ayat ini Allah memerintahkan kita, di saat kita menghadapi persoalan, ista'inu, minta bantu kepada Allah. Ya Allah, bantu, lepaskan saya dari persoalan yang sedang saya hadapi. Apakah itu persoalan ekonomi, persoalan rumah tangga, keluarga, dengan tetangga dan lain sebagainya. Minta bantu kepada Allah, tapi ada kuncinya. Di saat kita sedang meminta kepada Allah bantuan, bantuan itu belum juga datang, kita tetap bersabar. Permintaan kita pasti diterima oleh Allah kalau kita yakin dan ikhlas, tapi tidak spontan. Kadang-kadang orang memberi dalam hitungan detik, kita harus menunggu. Karena Allah akan beri seperti Allah mau, kapan Allah mau, dalam bentuk yang Allah mau, bukan seperti yang kita inginkan, kapan yang kita inginkan, dan bagaimana bentuknya.
maka butuh kesabaran. Kita minta kepada Allah sambil bersabar dan terus melakukan sembahyang. Kenapa ini sembahyang dikhususkan bersabar dan kita tetap bersembahyang? Karena dalam hadis yang lain disebutkan, karena sallallahu alaihi wasallam iza hazabahu amrun badara ila salat. Rasulullah kalau ada masalah yang mengganjal di pikirannya dan sulit untuk diselesaikannya, badara ila salat, langsung ambil wudu dan Rasulullah sembahyang, mendekatkan diri kepada Allah, mohon petunjuk, mohon jalan. Kita di saat ada masalah justru jauh dengan masjid, tidur, merenung dan susah. Kita meminta persoalan pada manusia, seharusnya tidak. Dikala ada masalah, kita lebih dekat dengan tikar sembahyang. Sembahyang sunat, duduk, minta kepada Allah. Kan di dalam sembahyang kita meminta, dalam duduk tasyahud kita minta, pada duduk antara dua sujud kita minta, Rabbighfirli warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Mungkin persoalan ini terjadi kerana kita ada kesalahan, kita minta maaf pada Allah di dalam salat. Pada saat sujud tasyahud, di situ kita berdoa, kita dihadap munajat dengan Allah, di sana kita meminta. Karena tempat yang paling dekat di dalam sembahyang dan di saat kita sujud. Nah, jadi sabar karena kita tahu semua itu dari Allah, dan dekatkan diri kepada Allah karena yang memberi juga Allah, bukan manusia. Yang menyuruh orang itu berbuat zalim kepada kita, Allah yang suruh. Jadi kalau demikian, kita dekatkan kepada yang menyuruhnya. Musibah itu Allah yang beri. Kalau ingin musibah itu dicabut, tak perlu kita mengadu kepada manusia, karena manusia itu juga Allah yang cipta. Kita mengadu kepada yang mencipta musibah itu sendiri, karena manusia tidak bisa membantu. Hari ini terjadi musibah banjir, siapa yang datang membantu? Enggak ada yang membantu. Jadi kita minta pada Allah. Kalau Allah sudah kabulkan doa kita, Allah akan kirimkan orang untuk membantu. Seperti musibah tsunami, siapa duga bahwa ada orang datang membantu, bahkan orang kafir lebih banyak datang membantu. Allah terima doa kita semuanya, maka Allah kirim orang dari luar negeri, mereka datang bawa bantuan, mereka kerja, kita terima, menikmati saja. Jadi kita mengadu kepada yang memberi musibah itu sendiri. Makanya disuruh sabar dan kita tetap dalam melaksanakan sembahyang. Yang terakhir, qala Allah taala walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin. Walanabluwannakum, sungguh kami coba kamu semuanya, diuji, hatta na'lama, sehingga kami yakin, dapat kami lihat secara nyata, al-mujahidina minkum, orang yang berjihad di antara kamu dan orang yang bersabar. Jadi Allah menguji kita, Allah ingin melihat langsung. Bukan Allah tidak tahu, Allah tahu mana di antara kita yang hadir hari ini yang benar-benar ikhlas atau tidak, Allah tahu. Tapi di ayat ini, hatta na'lama, hingga kami lihat langsung dalam kenyataan siapa orang yang benar-benar berjihad pada jalan Allah dan siapa orang yang bersabar. Artinya di saat Allah memberi satu ujian kepada kita, Allah ingin melihat langsung siapa sebenarnya di antara kita yang benar-benar beriman. Walaupun kalau tidak diuji, Allah tahu siapa di antara kita yang benar-benar beriman, siapa yang berpura-pura untuk beriman. Jadi ujian itu Allah ingin memperlihatkan kenyataan. Kalau nanti di akhirat kita mau protes, ternyata kita sudah, Allah telah buktikan di dalam dunia. Hari ini kamu protes, dulu di dalam dunia waktu saya coba,
Seperti Allah mencoba dulu orang-orang di masa Rasulullah, diperintah berperang seperti perang Tabuk pada saat musim pesetlik, musim kemarau, lagi tidak ada penghasilan, diperintahkan peperangan, berperang. Apakah Allah tidak tahu? Allah tahu, dan Allah yang memberikan suasana seperti ini. Rasul berangkat dengan puluhan ribu orang muslimin. Ada di antara orang Islam yang mencari-cari alasan untuk tidak ikut Rasulullah dalam peperangan Tabuk, dengan alasan ekonomi kah, alasan keluarga, dan bermacam-macam alasan. Bahkan ada sekelompok orang munafik, mereka pergi kemudian di tengah jalan mereka berbalik untuk mempengaruhi yang lain. Allah lakukan itu semua, Allah sedang menguji dan ingin memperlihat kepada kita hari ini yang hadir semua itu sangat banyak, tapi ketahuilah bahwa sebahagian di antara mereka ada yang benar beriman, namun ada di tengah-tengah kalian itu orang munafik. Maka Allah uji lewat perintah peperangan. Di sana nampak yang mau beriman tidak mau tahu kondisi itu. Musim panas tidak ada bekal, mereka tetap berjuang karena itu perintah. Tapi yang munafik langsung nampak mereka mencari-cari alasan. Jadi Allah sedang menguji kita. Kita benar kalau hari ini kita menyatakan diri orang taat, beriman kepada Allah, beriman bahwa semua itu dari Allah, Allah ujilah kita. Nah, di sinilah kita harus memperlihat diri kepada Allah bahwa kita benar-benar beriman. Ya Allah, saya beriman semuanya dari-Mu ya Allah. Engkau yang beri dan Engkau ambil. Ganti lainnya Allah yang lebih baik. Mudah-mudahan kalau seperti ini kita mau, hidup kita tidak akan susah. Sambil kita berusaha, bukan juga sabar duduk, berdoa dan berusaha. Wal ayatu fil amri bis sabri wa bayani fadlihi katsiratun ma'rufatun. Ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk bersabar dan ayat-ayat yang menjelaskan kelebihan bersabar, katsiratun, amat banyak dalam Quran, dan ma'ruf. Jamaah yang dirahmati Allah, jadi musannif memulai bab kesabaran ini dengan beberapa ayat, nanti kita baru masuk kepada hadis yang menyatakan tentang pahala orang yang bersabar. Oleh karenanya, mari, bahwa dalam hidup ini Allah tidak semua orang yang diberikan sesuatu itu dengan lempang tanpa ada ujian. Jangankan kita, rasul-rasul sendiri juga Allah uji. Pada itu rasul, kekasih Allah, pesuruh Allah, tapi juga kadang-kadang Allah mengujinya, baik dalam hal ekonomi, dalam kesehatan, dalam hal keluarga, juga dalam persoalan umat. Bahwa rasul diutus untuk membawa syariat, seharusnya logikanya begitu rasul datang menyampaikan ayat, langsung semuanya dengar dan ikut. Tapi ternyata tidak. Begitu rasul mendakwah menyampaikan ayat dan hadisnya, ada yang protes, ada yang membangkang dan lain sebagainya. Itu ujian. Rasul sabar saja. Rasul sabar. Dan di saat rasul susah menghadapi umat yang tidak mau dan protes, rasul sedih. Di saat sedih turunlah ayat, rasul mengkisahkan bagaimana nabi-nabi sebelumnya. Maka turunlah ayat tentang kisah Nabi Nuh. Bagaimana Nabi Nuh berjuang 850 tahun. Nabi Nuh berjuang mendakwah, tapi yang beriman hanya 82 orang. 850 tahun. Yang beriman hanya 82 orang. Coba bayangkan. Tapi Nabi Nuh tetap bersabar. Allah kisahkan itu dalam Quran untuk menghibur Nabi Muhammad. Oh, kalau Nabi Nuh saja seperti ini, belum seberapa bagi ujian yang Allah beri kepada saya. Maka perlu kita membaca cerita itu, kisah dalam Quran,
Orang dahulu rupanya berat ujiannya dibanding kita, agar kita bisa mengambil contoh. Kalau orang yang dahulu yang imannya kuat tapi diuji, kalau kita lebih berat lagi seharusnya untuk diuji, tapi tidak. Rupanya ujian Allah yang berikan kepada kita masih sangat kecil dibanding dengan orang-orang yang dahulu yang imannya, taatnya sangat kuat kepada Allah. Oleh karenanya sekali lagi, mari, semuanya dari Allah, dan Allah memberikan ujian itu bukan karena Allah marah kepada kita, tapi Allah sedang menguji apakah kita mau bersabar, dan Allah sedang menguji agar kita kembali kepada jalan yang benar. Sesuatu musibah yang Allah beri, kullu musibatin rahmatun, setiap musibah itu di baliknya itu ada rahmat yang kita tidak tahu. Maka oleh karenanya untuk rahmat itu kita peroleh, kita dapat, mari kita bersabar sambil mohon bantuan kepada Allah dan tetap taat dan melaksanakan sembahyang. Mudah-mudahan setiap musibah, sekecil apapun musibah yang kita hadapi, tidak lama, dalam waktu yang cepat Allah akan memberikan jalan keluarnya. Demikian kajian kita pada pagi yang berbahagia ini. Amin ya rabbal alamin. Bila taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik teman Produa dimanapun kamu berada, demikian Halaqah Subuh yang sudah kita ikuti. Semoga bisa bermanfaat dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan berikut kembali kita dengarkan lagu-lagu islami yang sudah kupilihkan. Tetap stay tune dan selamat mendengarkan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Produa semuanya yang terus stay tune di 92,6 MHz ya. Buat kamu yang masih bermalas-malasan ya, karena banyak hal positif yang bisa kamu lakukan di pagi hari ini. Cepat beranjak dari tempat tidur dan jangan lupa membacakan basmalah untuk mengawali aktivitas kamu semuanya. Baik, di pagi ini kembali akan aku temani kamu dengan lagu-lagu hiburan untuk menambah semangat dalam melakukan aktivitas. Tetap stay tune dan selamat mendengarkan semuanya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kegiatan Memprodua dimanapun kamu berada, dan terus stay tune di 90.8 MHz, yang lagu dari Age dengan Demon Hunter ya, yang sudah mengantarkan kita ini juga ke pukul 6:48 waktu Indonesia Barat. Semoga lagu tersebut juga bisa menghibur kita semua aja. Oke, untuk teman terbaik kamu di pagi ini ada Andre Tola dan Fitri Friend dengan Terbaik Untukmu, ya spesial buat kamu, terus stay tune.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Hey, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk, cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.